0: ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah, tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan syaitan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti syaitan yang mengganggu orang bertakwa. Orang yang bertakwa jika didatangi syaitan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika setan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika setan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika setan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu, agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.
1: Pendengar, kita akan mengikuti Jalan Hidayah RDS FM. Oh,
2: Malam itu, langit Baghdad tampak seperti kanvas hitam berhiaskan bintang-bintang kecil yang berkelip lemah. Angin gurun bertiup lembut, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Namun di tengah keindahan malam itu, Raja Harun al-Rashid duduk gelisah di balkon kamarnya. Ia menatap kolam air yang memantulkan wajahnya sendiri. Wajah yang terlihat lelah, seperti seseorang yang memikul beban dunia. Apakah ini yang disebut kebahagiaan? Gumamnya pelan, aku punya segalanya, tapi hatiku seperti sumur kering. Suara langkah kaki lembut terdengar, seorang pengawal mendekat dengan hati-hati. Tuanku, sudah larut malam, mengapa paduka belum beristirahat? Raja menghela napas panjang. Aku tidak bisa tidur, Hasan. Tidurku tak lagi nyenyak, makananku tak lagi terasa lezat. Setiap hari orang memujiku, tapi aku merasa kosong. Pengawal itu menunduk, bingung bagaimana menenangkan rajanya. Ia hanya berkata dengan suara lirih, mungkin paduka terlalu banyak memikirkan urusan negeri. Raja tersenyum hambar. Andai hanya itu, aku merasa seperti kapal megah di laut yang tenang, tapi tidak tahu arah kemana berlayar. Semua tampak baik-baik saja, tapi di dalam dada ini ada badai yang tak terlihat. Ia berdiri, melangkah ke taman. Suara gemericik air mancur seolah ikut bicara, mengiringi langkahnya yang pelan. Di setiap sudut taman, lentera minyak berayun tertiup angin, memantulkan cahaya keemasan pada bunga-bunga mawar yang sedang mekar. Indah, tapi dingin. Bagaimana bisa aku, penguasa yang ditakuti dan disanjung, justru tak mampu menguasai pikiranku sendiri, bisiknya lirih. Dari balik pepohonan, muncul salah satu menterinya yang setia, Wazir Jafar. Ia melihat sang raja termenung dan mendekat dengan hormat. Tuanku, ada apa gerangan? Mengapa wajah paduka tampak seperti orang yang kehilangan segalanya? Raja menatapnya tajam, lalu menunduk lemah. Jafar, aku memiliki istana megah, istri yang setia, rakyat yang patuh, dan kekayaan yang tak terhitung. Namun mengapa jiwaku tidak pernah merasa damai? Apakah ketenangan itu barang langka yang bahkan tidak bisa dibeli oleh raja? Jafar berpikir sejenak, lalu berkata hati-hati. Mungkin karena ketenangan bukan sesuatu yang datang dari luar tuanku. Ia datang dari dalam. Dan sayangnya, tak ada yang bisa menanamnya di hati orang lain. Raja menatap ke arah langit. Tapi bagaimana cara menemukannya? Aku telah memanggil para tabib, penyair, dan orang bijak. Semua memberi nasihat berbeda, tapi tak satu pun mengobati kegelisahanku. Wazir Jafar tersenyum kecil, seolah teringat sesuatu. Tuanku, ada satu orang yang belum pernah paduka mintai nasihat. Orang itu bukan bangsawan, bukan ulama besar, bukan pula filsuf terkenal. Namun katanya, hatinya lebih tenang daripada air di kolam istana ini. Raja menoleh dengan rasa ingin tahu. Siapa dia? Namanya Abu Nawas, tuanku. Orang yang dikenal gila tapi juga genius. Kadang omongannya seperti lelucon, tapi di balik tawanya ada hikmah yang dalam. Raja mengernyit. Abu Nawas? Si penipu yang dulu memperdaya pedagang kaya itu? Benar, tuanku. Tapi entah bagaimana, semua yang datang padanya pulang dengan hati yang ringan. Mungkin paduka perlu mendengarnya. Raja terdiam. Angin malam membawa aroma tanah yang lembab dan di kejauhan terdengar suara azan Isya dari menara masjid. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diam itu, ada sesuatu yang bergetar di dalam dirinya. Bukan rasa marah, bukan pula rasa malu, tapi harapan tipis yang belum sepenuhnya mati. Mungkin benar, ujarnya akhirnya. Jika Pak Cendekia gagal menenangkan hatiku, mungkin giliran orang gila yang harus kucoba. Wazir Jafar menunduk hormat. Apakah aku harus memanggilnya sekarang, tuanku? Raja menatap langit satu kali lagi, melihat bulan yang separuh tertutup awan. Tidak malam ini, aku ingin memikirkannya dulu. Siapa tahu, sebelum aku memanggilnya, aku bisa menenangkan pikiranku sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu ketenangan bukan sesuatu yang datang dari berpikir keras. Ia seperti bayangan, semakin dikejar, semakin menjauh. Dan mungkin Hanya seseorang seperti Abu Nawas, orang yang tampak gila tapi bebas dari beban dunia, yang bisa menunjukkan bagaimana cara berhenti berlari di dalam pikiran sendiri. Raja berjalan kembali ke kamarnya. Langkahnya pelan, namun matanya sedikit lebih tenang. Di antara kebisuannya, ia bergumam lirih, jika dunia ini terlalu ramai, mungkin yang kubutuhkan hanyalah diam. Dan di kejauhan, bulan perlahan keluar dari balik awan, seolah ikut tersenyum pada sang raja yang akhirnya mulai mencari ketenangan. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Pagi berikutnya, langit Baghdad diselimuti warna keemasan. Matahari baru muncul dari balik menara masjid, menebarkan cahaya hangat ke halaman istana yang masih basah oleh embun. Burung-burung kecil berkicau riang di pepohonan, tapi hati Raja Harun al-Rashid tetap berat. Semalam ia berpikir panjang tentang perkataan wazirnya tentang Abu Nawas, si penyair nyentrik yang katanya bisa menenangkan hati orang-orang yang gelisah. Setelah sarapan yang tak benar-benar ia nikmati, Raja memanggil pengawalnya. Hasan, panggil Abu Nawas ke istana. Katakan padanya aku ingin berbicara, bukan sebagai raja kepada rakyatnya, tapi sebagai manusia kepada manusia lain. Hasan menunduk. Baik tuanku, tapi apakah Paduka yakin? Abu Nawas dikenal suka mempermainkan orang, bahkan bangsawan. Raja tersenyum samar. Mungkin justru itu yang kubutuhkan. Seseorang yang berani menertawakan diriku agar aku berhenti terlalu serius terhadap hidup. Beberapa jam kemudian, terdengar suara tawa dan langkah santai dari gerbang istana. Abu Nawas datang, mengenakan jubah lusuh dan sandal kulit yang sudah menipis. Rambutnya berantakan, tapi matanya memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan seperti seseorang yang hidup tanpa beban dunia. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena sopan. Salam wahai Paduka Raja. Aku datang bukan karena ingin dihormati, tapi karena katanya Paduka mencari seseorang yang bisa menenangkan hatinya. Jika benar begitu, mungkin aku juga sedang mencari hal yang sama. Raja tertawa kecil mendengar jawabannya. Kau memang unik, Abu Nawas. Duduklah. Aku ingin bicara tanpa formalitas, tanpa penghormatan berlebihan. Mereka duduk di taman belakang istana, di bawah pohon delima yang rindang. Udara pagi terasa segar. Raja memandangi Abu Nawas sejenak, lalu berkata dengan suara dalam, Abu Nawas, setiap hari aku memerintah ribuan orang, tapi aku tidak bisa memerintah hatiku sendiri. Aku takut kehilangan kuasa, takut masa muda pergi, takut semuanya berakhir. Bagaimana caranya agar hati ini tenang? Abu tersenyum. Tuanku, ketenangan bukan datang karena kita memegang kendali, melainkan karena kita berani melepaskannya. Lihatlah air di kolam itu. Ia tidak menolak siapapun yang datang, tidak melawan siapapun yang pergi. Karena itu ia jernih. Raja terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah lembut yang menembus dadanya. Tapi bagaimana aku bisa melepaskan, sedangkan seluruh hidupku adalah tentang mempertahankan tahta, kekuasaan, kebanggaan. Abu menatapnya dengan lembut. Maka itu Paduka tidak pernah benar-benar hidup. Orang yang sibuk mempertahankan tidak sempat menikmati. Ketenangan tidak datang dari melindungi diri, tapi dari keberanian untuk tidak takut kehilangan. Raja menunduk. Ia tahu Abu benar. Betapa sering ia mengira bahwa kekuasaan adalah tameng bagi hatinya, padahal justru belenggu yang tak terlihat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan. Tuanku ingin kunci ketenangan, aku bisa membuatnya. Tapi kunci itu tidak bisa dibeli dengan emas, dan tidak bisa dicetak oleh pandai besi. Ia hanya bisa ditemukan oleh orang yang mau diuji. Raja menatapnya penasaran. Ujian seperti apa? Abu berdiri dan memungut daun kering yang jatuh di tanah. Seperti daun ini, ia tidak melawan ketika angin menggugurkannya. Ia tahu waktunya tiba, tapi apakah ia kehilangan martabatnya? Tidak, ia justru menjadi bagian dari tanah yang memberi kehidupan baru. Raja menghela napas panjang. Apakah maksudmu aku harus belajar seperti daun? Ya, jawab Abu lembut. Ketenangan bukan berarti tidak bergerak, tapi tahu kapan harus diam. Bukan berarti tidak punya keinginan, tapi tahu kapan cukup. Jika Paduka ingin menemukan kunci itu, izinkan aku mengujimu bukan sebagai raja, tapi sebagai manusia yang mencari makna. Raja menatap jauh ke arah horizon, di mana cahaya matahari menembus awan tipis. Ada rasa takut dan rasa ingin tahu yang bersatu di dadanya. Baiklah, Ma Abu Nawas, aku akan menjalani ujianmu. Tapi satu hal, jangan perlakukan aku seperti raja dalam ujian itu. Abu tersenyum lebar. Tenang saja, tuanku. Dalam perjalanan menuju ketenangan, semua gelar akan hilang, semua topeng akan jatuh. Yang tersisa hanyalah manusia yang ingin berdamai dengan dirinya sendiri. Saat Abu Nawas beranjak pergi, raja memandang punggungnya yang menjauh sambil berpikir. Betapa ironisnya hidup ini, ia yang memiliki dunia justru belajar tentang kebahagiaan dari seseorang yang tidak memiliki apa-apa. Namun di dalam hatinya yang semula gelisah, mulai tumbuh sesuatu yang baru. Bukan ketenangan penuh, tapi harapan kecil menuju kedamaian yang sejati. Hari berikutnya, suasana istana terasa berbeda. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya, mengenakan jubah sederhana, bukan pakaian kebesaran yang biasa membuat orang tunduk padanya. Abu Nawas berdiri di depannya, dengan wajah santai dan senyum licik yang khas. Baiklah Abu Nawas, kata sang raja dengan nada bercampur penasaran dan sedikit cemas. Kau bilang aku harus menjalani ujian untuk menemukan ketenangan. Mulailah, aku siap. Abu mengelus janggutnya sambil berpura-pura berpikir dalam-dalam. Ujian pertama sederhana, tuanku. Mulai hari ini, Paduka tidak boleh marah, apapun yang terjadi. Sekalipun aku melakukan hal yang tampak menghina, Paduka harus diam dan menerima. Raja mengangkat alis. Itu mudah, aku sudah terbiasa menahan amarah. Abu menatapnya tajam, seolah menembus kesombongan di balik kata-kata itu. Benarkah? Karena menahan marah bukan berarti tidak marah. Menenangkan wajah berbeda dengan menenangkan hati. Banyak orang terlihat tenang di luar, tapi di dalamnya sedang terbakar. Raja terdiam. Ia tidak menyangka Abu akan menegurnya seberani itu, tapi ia menahan diri. Baiklah. Lakukan ujianmu. Keesokan harinya, Abu datang ke istana lebih pagi dari biasanya. Para pengawal terkejut ketika melihatnya langsung menuju ruang tahta tanpa izin. Lebih mengejutkan lagi, Abu duduk di singgasana raja dengan kaki disilangkan dan wajah puas, seolah ia adalah penguasa baru negeri itu. Ketika Raja Harun masuk, seluruh ruangan terdiam. Abu tersenyum dan berkata santai, "Selamat pagi, wahai rakyatku." Raja menatapnya tajam. Abu Nawas, apakah kau sudah gila? Belum, jawabnya ringan. Aku hanya ingin merasakan seperti apa duduk di kursi kekuasaan. Siapa tahu, aku bisa memahami mengapa orang-orang begitu takut kehilangan kedudukan. Raja menahan napas. Ia ingin marah, tapi teringat janjinya. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan jantungnya berdebar. Baiklah, katanya akhirnya. Duduklah, aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu apa yang akan kau lakukan. Abu tersenyum puas. Ah, bagus. Satu langkah kecil menuju ketenangan. Lihatlah, Pak, tuanku, betapa kuatnya engkau ketika menolak untuk bereaksi. Raja menatapnya dengan bingung. Menolak bereaksi? Ya, jawab Abu. Kemarahan adalah bentuk kelemahan yang disamarkan menjadi keberanian. Orang yang marah sebenarnya sedang dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Tapi ketika engkau mampu diam meski dunia mengguncangmu, maka engkau menguasai dirimu sendiri. Dan bukankah itu kekuasaan yang sejati? Kata-kata itu menggema di dalam hati raja. Ia menatap sekeliling para menteri, pengawal, pelayan semuanya memandangnya dengan tegang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa harus membuktikan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata pelan, "Baiklah, Abu. Duduklah di sana, tapi ingat, singgasana tidak mengubah siapa yang duduk di atasnya. Jika hatimu tenang, kursi kayu pun terasa seperti tahta. Jika hatimu gelisah, bahkan singgasana emas pun terasa seperti penjara." Abu Nawas menatapnya dengan kagum. "Tuanku, kau baru saja mengucapkan pelajaran yang biasanya butuh bertahun-tahun untuk dipahami." Raja tertawa kecil, untuk pertama kalinya dengan keikhlasan yang tulus. Ia menyadari sesuatu. Rasa marah yang ditahan bukanlah penderitaan, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Hari itu, setelah Abu pergi, Raja berjalan sendirian di taman istana. Ia merenung di bawah pohon delima yang sama seperti kemarin. "Mungkin selama ini aku marah bukan karena orang lain," gumamnya, "tapi karena aku tak pernah berdamai dengan diriku sendiri." Ia mengingat berapa banyak keputusan yang diambilnya karena emosi. Menghukum pejabat yang menentangnya, mengusir pelayan karena kesalahan kecil, bahkan menyesal setelahnya. Semua itu dilakukan karena hatinya mudah terbakar oleh ego. Kini ia mulai mengerti maksud Abu Nawas. Ketenangan bukan soal menahan diri dari berteriak, tapi dari keinginan untuk selalu benar. Sore itu, ia memandang kolam yang tenang di depannya. Seekor burung kecil terbang rendah, menimbulkan riak lembut di permukaan air. Dalam keheningan itu, Raja berbisik pada dirinya sendiri, "Menjadi raja bagi orang lain mudah, tapi menjadi raja atas diri sendiri itulah kerajaan yang paling sulit ditaklukkan." Dan entah bagaimana, malam itu ketika ia beristirahat, tidur datang dengan lembut sesuatu yang tak ia rasakan selama berbulan-bulan. Untuk pertama kalinya, pikirannya tidak bergulat dengan ketakutan, tidak pula dengan kebanggaan. Isi hanya merasa damai. Beberapa hari setelah ujian pertama, Raja Harun al-Rashid merasa dirinya mulai berubah. Ia lebih tenang, lebih sabar, dan tidak mudah bereaksi terhadap hal-hal kecil. Namun, di balik ketenangan itu, Abu Nawas tahu masih ada sesuatu yang belum disentuh rasa keterikatan raja terhadap kepemilikan. Maka ia menyiapkan ujian kedua, yang jauh lebih halus dan menusuk hati. Suatu pagi, Abu datang ke istana dengan membawa wajah serius, tidak seperti biasanya. Ia menunduk hormat lalu berkata, "Tuanku, hari ini aku tidak datang membawa lelucon. Aku datang membawa pelajaran, Mastak. Terikat Bapkusjad Kusin." Raja memandangnya dengan penasaran. "Pelajaran apa lagi yang ingin kau berikan padaku?" Abu tersenyum tipis. "Pelajaran tentang kehilangan." Kata itu menggantung di udara seperti awan berat yang siap menurunkan hujan. Raja mengerutkan kening, namun belum sempat bertanya lebih lanjut. Seorang pengawal masuk dengan wajah panik. "Tuanku, cincin pusaka paduka, cincin warisan dari ayahanda, hilang dari kamar kerajaan." Suasana langsung berubah tegang. Raja berdiri, matanya membelalak. "Apa? Cincin itu peninggalan keluargaku. Cari ke seluruh penjuru istana, periksa semua pelayan." Abu Nawas tetap berdiri tenang, bahkan tersenyum samar. "Tuanku," katanya lembut, "mengapa paduka tampak begitu gelisah? Bukankah kemarin paduka berhasil menahan amarah? Kini aku ingin melihat apakah paduka juga mampu menahan kehilangan." Raja menatapnya dengan campuran marah dan curiga. "Apakah kau yang mengambilnya, Abu Nawas?" Abu menatap lurus ke matanya. "Mungkin iya, mungkin bukan. Tapi bukankah yang lebih penting adalah bagaimana paduka menghadapi kehilangan itu?" Kata-kata itu membuat raja terdiam. Hatinya bergolak, seperti lautan yang tiba-tiba diterpa badai. Ia mencoba mengendalikan napasnya, namun bayangan cincin itu terus muncul di pikirannya. Benda kecil berukir nama ayahnya, simbol masa lalu, kenangan yang tak tergantikan. "Aku tidak marah," katanya akhirnya, meski nadanya bergetar. "Tapi aku tidak bisa pura-pura tenang." Abu Nawas menatapnya dengan penuh pengertian. "Wajar, kehilangan selalu menyakitkan, karena ia menunjukkan seberapa dalam kita melekat pada sesuatu. Tapi sadarkah, tuanku, kadang yang hilang bukan benda, melainkan rasa aman yang kita gantungkan padanya." Raja terdiam. Ia menatap tangannya yang kosong, seperti baru menyadari betapa selama ini cincin itu bukan sekadar perhiasan, melainkan penopang ego dan kebanggaannya. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku mengira ketenangan datang dari memiliki segalanya, tapi rupanya, justru dari kemampuan untuk tidak hancur ketika sesuatu diambil darimu." Abu mengangguk pelan. "Benar, tuanku. Orang yang tenang bukanlah orang yang tidak pernah kehilangan, tapi yang tahu bahwa kehilangan tidak mengurangi siapa dirinya. Barang bisa hilang, orang bisa pergi, tetapi makna hanya lenyap jika kita menyerahkannya." Malamnya, raja duduk sendiri di kamarnya yang sepi. Ia menatap jari kosong tempat cincin itu dulu melingkar. Di dalam keheningan itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah aku benar-benar kehilangan, atau hanya sedang diajari untuk berhenti bergantung?" Angin malam bertiup lembut, membawa aroma kayu gaharu yang dibakar di pojok ruangan. Ia teringat wajah ayahnya, bukan lewat cincin itu, tapi lewat kenangan dan doa. Dan tiba-tiba, ia merasa kehadiran yang hangat, bukan dari benda, melainkan dari ingatan dan makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, Abu Nawas datang lagi dengan wajah cerah. Ia membuka telapak tangannya, memperlihatkan cincin emas yang hilang. "Ini, tuanku, cincin paduka." Raja menatapnya dengan terkejut, lalu perlahan tersenyum. kau memang mencurinya, Abu mengangguk ringan. Hanya untuk memastikan bahwa kehilangan itu benar-benar mengajarkan sesuatu. Apakah Paduka masih ingin marah padaku? Raja mengambil cincin itu dan memandangi ukirannya. Tidak, karena kini aku tahu, benda ini hanya cincin, yang berharga bukan logamnya, tapi pelajaran yang kau tanamkan lewat kehilangannya. Abu Nawas menepuk pundaknya lembut. Itulah langkah kedua menuju ketenangan. Saat engkau bisa kehilangan tanpa kehilangan dirimu, dunia tak lagi mampu mengusik jiwamu. Raja menatap langit biru di luar jendela dan tersenyum dengan damai. Ia sadar, ketenangan bukan berarti tak punya apa-apa, tapi tahu kapan harus melepaskan, dan kepada siapa harus menyerahkan kembali. Hari-hari berlalu sejak ujian tentang kehilangan, dan Raja Harun al-Rashid mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia lebih sabar, lebih lembut, dan tidak lagi mudah gelisah atas hal-hal kecil. Namun Abu Nawas belum puas. Paduka sudah belajar menahan amarah dan menerima kehilangan, katanya suatu pagi, tapi masih ada satu hal yang sering membuat manusia kehilangan ketenangan. Kata-kata orang lain. Raja mengangkat alisnya. Maksudmu? Abu tersenyum. Manusia paling sulit tenang ketika menjadi bahan pembicaraan. Ia bisa menanggung lapar, bisa menahan kehilangan, tapi sulit menahan ego ketika dicela. Maka ujian ketiga, Paduka akan belajar menahan diri dari cemoohan. Raja menghela napas. Baiklah, Abu Nawas, aku sudah siap. Hari berikutnya, Abu mengajak sang raja menyamar. Mereka mengenakan pakaian rakyat biasa, baju lusuh, sorban sederhana, dan sandal usang. Tidak ada lambang kekuasaan, tidak ada pengawal. Hari ini kita akan ke pasar, kata Abu Riang, tempat di mana lidah orang lebih tajam dari pedang. Mereka berjalan menyusuri jalanan Baghdad yang ramai. Suara pedagang memanggil pembeli, aroma rempah dan daging panggang memenuhi udara. Raja merasa canggung, dia jarang berjalan di tengah keramaian tanpa tanda kebesarannya. Ia menunduk, takut dikenali. Abu menunjuk ke arah kerumunan, lihatlah Ma Paduka, di sanalah wajah kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada kehormatan palsu, tidak ada sanjungan palsu. Semua orang sibuk dengan dirinya sendiri. Namun belum lama mereka berjalan, beberapa orang memperhatikan mereka. Hei, lihat dua orang itu, kata seorang pedagang tembaga. Pakaian mereka lusuh, tapi gaya jalannya seperti bangsawan. Yang lain menimpali, mungkin pencuri yang menyamar. Raja menegang, wajahnya memerah, tapi Abu hanya tertawa. Tenang, tuanku. Biarkan lidah mereka bekerja, itu pekerjaan mereka. Raja menunduk, mencoba menahan diri. Tapi ketika seorang pemuda menertawakannya dan berteriak, hei kakek tua, sandalmu mirip tikus mati, hatinya bergolak. Tak ingin memarahi, tapi Abu menepuk bahunya pelan. Paduka sedang diuji, ingat? Mereka terus berjalan. Tak lama kemudian, ada pula yang memuji. Orang itu tampak bijak, lihat wajahnya. Pasti seorang guru besar raja tersenyum bangga tanpa sadar. Abu langsung menatapnya tajam. Nah, lihat. Barusan engkau senang karena dipuji, padahal tadi hampir marah karena dicela. Keduanya sama saja kau masih menjadi budak, kata orang. Raja terdiam. Ia sadar, hatinya begitu mudah naik dan turun hanya karena lidah orang lain. Ia seperti boneka yang tali emosinya dipegang oleh orang asing. Abu melanjutkan dengan suara lembut tapi dalam, Paduka, selagi hati masih bergantung pada penilaian orang, maka ketenangan akan selalu ditentukan oleh mereka. Hari ini mereka memuji, besok mereka mencaci. Jika engkau ingin damai, lepaskan dirimu dari penilaian itu. Jadilah seperti langit tinggi dan luas, tapi tak pernah menjawab cemoohan bumi. Kata-kata itu menembus hati raja. Mereka berjalan sampai ke tepi sungai Tigris. Di sana Abu duduk di atas batu dan menatap air yang mengalir. Lihat air ini, tuanku. Ia tak peduli siapa yang memujinya jernih atau mencacinya keruh. Ia tetap mengalir, karena ia tahu tugasnya, bukan pendapat orang tentang dirinya. Raja menatap aliran sungai itu lama sekali. Ia merasa seperti sedang bercermin. Selama ini, seluruh hidupnya diisi oleh keinginan untuk dipuji oleh rakyat, pejabat, bahkan sejarah. Tapi apa gunanya? Semua pujian itu hanya menguatkan egonya, bukan jiwanya. Abu Nawas, katanya perlahan, selama ini aku hidup untuk citra, bukan untuk kebenaran. Aku memakai mahkota, tapi hatiku bergantung pada sorakan orang lain. Kini aku tahu, Pujian dan celaan sama-sama racun jika tidak dicerna dengan bijak. Abu tersenyum. Engkau sudah memahami inti dari ujian ini, tuanku. Orang yang tenang bukan yang disukai semua orang, tapi yang tidak kehilangan dirinya ketika dicintai atau dibenci. Raja berdiri, menatap langit sore yang mulai jingga. Ia merasa ringan, seolah beban lama terangkat dari dadanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak peduli apakah orang mengenalinya atau tidak. Ia hanya ingin berjalan, menikmati udara, mendengar tawa anak-anak di kejauhan tanpa rasa takut dinilai. Dalam perjalanan pulang, Abu berkata, Paduka telah belajar tiga hal, tidak marah, tidak gelisah ketika kehilangan, dan tidak terguncang oleh kata orang. Itulah tiga pilar ketenangan. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang sering mengguncang hati manusia, rasa takut. Raja tersenyum tipis. Kalau begitu, aku akan menanti ujian berikutnya. Karena setiap ujian darimu, Abu Nawas, membuatku sedikit lebih mengenal diriku sendiri. Malam turun perlahan di Baghdad. Bintang-bintang menggantung di langit seperti cahaya yang menonton diam dari kejauhan, di istana. Raja Harun al-Rashid beristirahat setelah hari yang panjang. Sejak pelajaran tentang pujian dan celaan dari Abu Nawas, pikirannya terasa lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa ketenangan tidak datang dari seberapa tinggi ia dihormati, tapi seberapa rendah ia menggantungkan harga dirinya pada pendapat orang. Namun malam itu, ketenangan itu akan diuji dengan cara yang berbeda. Abu Nawas, yang tak pernah kehabisan akal, memutuskan tiba-tiba bahwa waktunya telah tiba untuk ujian keempat ujian yang akan mengguncang dasar-dasar ketakutan sang raja. Menjelang tengah malam, Abu Nawas menyelinap ke istana dengan bantuan seorang pengawal yang sudah ia yakinkan bahwa ini perintah raja sendiri. Dengan langkah ringan, ia masuk ke kamar Harun yang sedang terlelap. Di tangannya, ia membawa sebuah kendi air dan sepotong kain basah. Perlahan ia menepukkan kain itu ke wajah sang raja sambil berteriak keras, Tuanku, bangun, istana terbakar! Raja meloncat dari tempat tidurnya, jantungnya berdegup kencang. Apa? Di mana apinya? Cepat, selamatkan keluarga istana. Ia berlari ke balkon, matanya mencari-cari cahaya api di segala arah. Tapi yang terlihat hanya taman yang tenang dan langit malam yang damai. Tidak ada asap, tidak ada kobaran api, hanya Abu Nawas yang berdiri dengan wajah datar menahan tawa. Raja menatapnya dengan campuran bingung dan marah. Abu Nawas, apakah ini lelucon yang pantas dilakukan di tengah malam? Abu tersenyum lembut. Tenanglah tuanku. Tidak ada api, tapi ada ketakutan yang selama ini menyala dalam dirimu, api yang jauh lebih panas dari nyala obor. Raja menghela napas panjang, menahan emosi. Kau membuatku hampir mati ketakutan. Abu mendekat, duduk di sisi tempat tidur. Itu dia, tuanku. Ketakutan adalah bayangan yang diciptakan pikiran sendiri. Tidak ada api, tapi engkau berlari seperti dikejar badai. Begitulah hidup kita terlalu sering terbakar oleh hal-hal yang bahkan belum terjadi. Raja menatapnya lama. Ada keheningan di antara mereka. Dalam diam itu, sang raja sadar betapa seringnya ia diperintah oleh rasa takut. Takut kalah, takut gagal, takut kehilangan kuasa, bahkan takut pada bayangan masa depan yang belum tentu datang. Abu melanjutkan, takut adalah anak dari imajinasi yang liar. Ia membuat orang mengurung diri dalam penjara yang tak terlihat. Engkau bisa memiliki seluruh dunia, tapi jika pikiranmu dipenuhi ketakutan, engkau tetaplah tawanan. Raja menunduk. Kau benar, Abu Nawas. Kadang aku takut hal-hal kecil, takut rakyat memberontak, takut umur tak panjang, takut ditinggalkan sejarah. Tapi apa gunanya semua ketakutan itu? Tidak ada, jawab Abu pelan. Karena hidup, tuanku, adalah medan yang tak bisa diprediksi. Ketenangan sejati bukan berarti tidak pernah takut, tapi tetap berjalan meski takut itu datang. Seperti malam ini, ketika engkau tahu tak ada api, tapi tetap menyalakan kesadaran. Mereka berdua duduk dalam diam. Dari kejauhan, terdengar suara burung malam dan desiran angin melewati pepohonan taman istana. Abu menatap langit dan berkata lirih, Tahukah tuanku? Ketakutan hanya bisa dikalahkan oleh kehadiran. Saat pikiran berlari ke masa depan, takut pun tumbuh. Tapi ketika engkau kembali pada detik ini, pada napas yang sekarang, ketakutan itu pun lenyap seperti kabut tersapu cahaya. Raja menatapnya dalam-dalam.

Ketika Abu hendak pergi, Raja memanggilnya. Abu Nawas, terima kasih. Kau membangunkanku malam ini bukan dari tidur, tapi dari kelalaian. Abu menunduk hormat, lalu menjawab dengan senyum penuh makna. Dan esok pagi, tuanku akan bangun bukan hanya dengan tubuh yang segar, tapi dengan jiwa yang lebih berani. Malam itu, Raja kembali ke ranjangnya. Ia menatap langit-langit dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tidak takut pada apapun. Tidak pada kematian, tidak pada masa depan, tidak pada kehilangan. Ia tahu, selama ia hadir di detik ini, tak ada yang bisa benar-benar mengusik ketenangannya. Pagi di Baghdad itu terasa lebih sejuk dari biasanya. Embun masih menempel di daun kurma ketika Raja Harun al-Rashid duduk di taman istana, memandangi permukaan kolam yang tenang. Ia merenung lama. Setelah ujian tentang ketakutan, jiwanya terasa lebih damai. Namun di kedalaman hatinya, masih ada sesuatu yang mengganjal semacam keinginan untuk mengendalikan segalanya. Ia ingin semua berjalan sesuai rencananya. Bahkan ketenangan pun ingin ia atur. Abu Nawas, yang seolah selalu tahu isi hati sang raja, datang membawa dua cangkir teh hangat. Ia duduk tanpa bicara, hanya memandangi air di kolam yang beriak kecil karena angin. Tuanku, katanya pelan, air itu tak pernah menolak angin, tapi juga tak mengejarnya. Ia hanya mengikuti gerak alam dan kembali tenang setelahnya. Itulah kebijaksanaan yang belum paduka miliki. Raja tersenyum samar. Raja tersenyum samar. Kau benar, Abu. Aku sudah belajar menahan amarah, kehilangan, ejekan, dan ketakutan. Tapi entah mengapa aku masih gelisah. Aku ingin kedamaian yang utuh, yang tidak bergantung pada keadaan. Abu menatapnya tajam. Kalau begitu, hari ini kita akan bicara tentang pasrah. Pasrah? Raja mengerutkan kening. Bukankah pasrah berarti menyerah? Tidak, jawab Abu lembut. Menyerah adalah berhenti berjuang. Tapi pasrah adalah berjuang dengan hati yang tenang, menerima hasil tanpa menggantungkan kebahagiaan padanya. Raja termenung. Kata-kata itu menembus pikirannya seperti cahaya menembus kabut. Ia teringat betapa seringnya ia menuntut segalanya harus sesuai kehendak. Rakyat harus patuh, pejabat harus sempurna, cuaca harus mendukung rencananya. Dan ketika semua tak sesuai harapan, kemarahannya kembali tumbuh diam-diam. Abu kemudian mengajaknya berjalan ke kebun belakang istana. Di sana ada seorang tukang kebun tua yang sedang menanam pohon kurma. Berapa lama sampai pohon ini berbuah? Tanya raja. 7 tahun, tuanku, jawab si tukang kebun tanpa berhenti menggali tanah. Raja tertegun. 7 tahun? Tapi usiamu sudah tua, mungkin kau tak sempat mencicipi buahnya. Orang tua itu tersenyum. Mungkin tidak tua, tuanku. Tapi aku menanamnya agar orang lain bisa menikmati hasilnya nanti. Seperti aku menikmati buah dari pohon yang ditanam orang sebelumku. Abu memandangi raja yang terdiam. Lihatlah tuanku, itulah pasrah. Ia bekerja tapi tak menuntut hasil untuk dirinya. Ia menanam dengan cinta, bukan dengan harapan akan imbalan. Raja menghela napas panjang. Aku baru sadar, Abu. Aku terlalu sering menanam untuk diriku sendiri bukan untuk kehidupan. Mereka kemudian duduk di bawah pohon delima. Burung-burung berterbangan, dan sinar matahari menembus celah daun. Abu berkata pelan, hidup bukan tentang mengendalikan hasil, tapi menjalani proses dengan hati yang lapang. Pasrah bukan kehilangan kendali, melainkan membebaskan diri dari beban keharusan. Raja menatap langit biru, seolah mencari jawaban di antara awan. Tapi bagaimana mungkin seseorang bisa pasrah ketika ia punya tanggung jawab besar seperti aku? Rakyatku bergantung padaku. Abu tersenyum. Tuanku, tanggung jawabmu adalah berbuat sebaik mungkin, bukan memastikan semuanya sempurna. Bahkan Allah pun tak menuntut hasil, hanya niat dan usaha yang jujur. Ketika engkau terlalu memaksa dunia tunduk pada kehendakmu, justru engkau menjadi budak keinginan sendiri. Kata-kata itu membuat dada sang raja terasa lega, tapi sekaligus pedih. Ia sadar, sebagian besar penderitaannya berasal dari dirinya sendiri. Dari keinginan yang tak pernah berhenti tumbuh. Dari ambisi yang menyamar sebagai tanggung jawab. Ia mengejar ketenangan dengan cara mengatur segalanya, padahal ketenangan sejati justru datang saat ia berhenti memaksakan apapun. Abu berdiri, mengambil 1 daun kering yang jatuh di pundaknya. Lihat daun ini, tuanku. Ia gugur bukan karena lemah.

0: tapi karena sudah tiba waktunya. Begitu juga hidup. Ada hal-hal yang memang harus dibiarkan pergi agar kita tetap utuh. Raja memandangi daun itu lama sekali, lalu berkata lirih, "Mungkin selama ini aku terlalu takut kehilangan kendali, sampai lupa bahwa hidup bukan sesuatu yang bisa dikendalikan." Abu menepuk bahunya. "Ketika engkau benar-benar mengerti pasrah, engkau tak lagi dikendalikan oleh hasil. Engkau bekerja tanpa kecemasan, mencintai tanpa ketakutan, dan memimpin tanpa kesombongan. Saat itu, kedamaian yang kau cari tak lagi perlu dicari, karena ia sudah menjadi bagian dari dirimu." Raja tersenyum tipis, menatap ke arah tukang kebun yang masih menggali tanah dengan sabar. Dalam diam, ia merasa pelajaran itu tertanam dalam jiwanya seperti benih yang perlahan tumbuh. Ia mengerti sekarang, ketenangan bukan hadiah dari dunia, tapi buah dari penerimaan. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin mengendalikan apapun. Ia hanya ingin hadir seperti daun yang jatuh dengan anggun, tanpa penyesalan. Sore itu, langit Baghdad diselimuti cahaya keemasan yang lembut. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari taman istana. Raja Harun al-Rashid duduk di beranda, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. Ia tampak lebih tenang dari sebelumnya, seolah perjalanan panjang bersama Abu Nawas telah menyingkap tirai yang menutupi hatinya selama ini. Namun di balik ketenangan itu, masih ada satu pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Abu Nawas datang membawa kendi air dan dua gelas tanah liat. "Paduka tampak murung sore ini," katanya pelan sambil menuangkan air. Raja tersenyum tipis. "Aku sedang berpikir, Abu. Setelah semua yang kau ajarkan menahan amarah, kehilangan, ejekan, ketakutan, dan akhirnya pasrah, apa lagi yang tersisa? Apakah itu cukup untuk mendapatkan ketenangan sejati?" Abu menatapnya dengan tatapan lembut, seolah sudah menebak arah pembicaraan itu. "Masih ada satu hal lagi, tuanku. Sesuatu yang paling sulit sekaligus paling melegakan melepaskan diri dari keakuan." Raja terdiam. Kata itu terasa asing sekaligus mengguncang. "Keakuan?" "Ya," jawab Abu. "Segala hal yang membuatmu merasa harus menjadi aku. Aku yang harus dihormati. Aku yang harus benar. Aku yang harus diingat. Selama engkau masih hidup demi mempertahankan citra dirimu, engkau akan terus gelisah." Raja menatap air di dalam gelasnya. Permukaannya memantulkan wajahnya sendiri, namun sedikit bergetar karena angin. "Jadi kau ingin aku melupakan siapa diriku?" Abu tersenyum kecil. "Bukan melupakan, tapi membebaskan. Engkau tetap Harun al-Rashid, tapi jangan biarkan gelar itu menelan hatimu. Saat engkau bisa memimpin tanpa merasa lebih tinggi, menolong tanpa merasa berjasa, dan hidup tanpa merasa harus selalu menjadi pusat, saat itu ketenangan akan menjadi sahabatmu yang abadi." Raja terdiam lama. Suara burung sore mengisi keheningan di antara mereka. Ia mengingat kembali semua pelajarannya. Bagaimana ia pernah marah, takut, kehilangan, lalu belajar menerima dan pasrah. Tapi kini ia menyadari bahwa semua akar dari keresahan itu bermuara pada satu hal, ego. "Abu Nawas," katanya perlahan, "aku baru sadar bahwa semua penderitaanku lahir dari diriku sendiri. Aku ingin dihormati. Aku ingin dunia berjalan menurut kehendakku. Aku ingin segalanya berputar mengelilingi aku. Dan semakin aku berusaha mempertahankannya, semakin aku kehilangan diriku." Abu menatapnya penuh kebanggaan. Itu kesadaran yang jarang dimiliki seorang raja. Orang yang paling sulit menemukan ketenangan bukanlah yang miskin, tapi yang terpenjara oleh dirinya sendiri. Ego adalah musuh paling halus, ia membuatmu merasa hebat, tapi diam-diam mengikat lehermu dengan rantai keinginan. Raja mengangguk pelan. "Lalu bagaimana aku bisa benar-benar bebas darinya?" Abu menatap cakrawala yang mulai memerah. "Dengan memberi tanpa pamrih, dengan berbuat tanpa ingin dikenal, dengan mencintai tanpa ingin memiliki. Saat engkau melakukan kebaikan tanpa menulis namamu di atasnya, dunia akan menjadi tempat yang damai karena kau telah menaklukkan musuh terbesar, dirimu sendiri." Raja termenung, lalu tersenyum lirih. "Mungkin itu sebabnya aku selalu merasa lelah. Karena selama ini aku sibuk mempertahankan sesuatu yang tak nyata kebanggaan." Abu mengangguk. "Ego selalu lapar, tuanku. Ia tidak pernah kenyang, bahkan ketika seluruh dunia menunduk padanya. Tapi begitu kau berhenti memberi makan padanya, yang tersisa hanyalah kedamaian." matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, meninggalkan semburat warna oranye di langit. Raja berdiri dan melangkah ke tepi taman, menatap pohon kurma yang pernah ia lihat ditanam oleh tukang kebun tua itu. "Abu," katanya lirih, "aku ingin menjadi seperti pohon itu, berdiri tanpa kesombongan, memberi tanpa perhitungan, dan tetap tegak meski tak dipuji." Abu menatapnya dengan mata yang berkilat lembut. "Dan jika itu yang engkau niatkan, tuanku, maka engkau telah menemukan kunci terakhir dari ketenangan. Karena orang yang telah menaklukkan egonya tidak lagi diombang-ambingkan oleh dunia. Ia hidup dalam kedalaman dirinya sendiri, dan di sanalah Tuhan bersemayam." Raja tersenyum. Hatinya terasa ringan, seperti baru saja meletakkan beban yang telah lama dipanggul. Ia menatap ke langit yang mulai gelap dan berkata, "Sekarang aku mengerti, Abu Nawas. Ketenangan bukan sesuatu yang harus dicari, tapi sesuatu yang muncul ketika aku berhenti memperjuangkan diriku sendiri." Abu Nawas tertawa kecil, menundukkan kepala. Dan ketika seorang raja mampu berkata begitu, dunia pun menjadi lebih damai. Sore itu, keduanya terdiam, membiarkan angin membawa percakapan mereka ke arah langit. Tak ada lagi pelajaran yang tersisa, hanya keheningan yang manis. Tanda bahwa jiwa sang raja akhirnya pulang pada dirinya sendiri, bebas dari rasa takut, keinginan, dan keakuan. Dalam keheningan itu, ia menemukan apa yang selama ini ia cari. Ketenangan yang tak tergantung pada apapun.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, We Make Everyone Study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

Saya punya mahasiswa, alhamdulillah sudah lulus doktor, Dr. Manager Nasution. Itu anggota Komnas HAM. Disertasi beliau tentang pendidikan HAM di Indonesia. Beliau kritik bagaimana pendidikan HAM di Indonesia dari sekolah menengah sampai perguruan tinggi itu enggak sesuai dengan ajaran Islam. Ya, bahkan kadang-kadang mengajak orang untuk durhaka pada Tuhan. Karena merasa haknya, manusia itu punya hak asasi. Hak asasi itu siapa yang ngasih? Ya. Waktu itu perdebatan tentang undang-undang pornografi dan pornoaksi. Jurnal perempuan dari Komnas Perempuan, itu mengeluarkan jurnalnya, Pak. Protes mereka. Karena katanya perempuan dikriminalisasi. Kenapa perempuan tidak boleh memperlihatkan dadanya? Sedangkan laki-laki boleh. Jadi termasuk porno itu, perempuan memperlihatkan dadanya itu porno. Mereka protes, kenapa laki-laki enggak? Apa bedanya dada perempuan dengan dada laki-laki? Loh, bagi mereka, kita mengatakan beda itu kan karena kita agama. Ya kan? Bagi mereka, loh, kalau dibilang sensual misalnya, loh kenapa laki-laki enggak? Siapa yang mengatakan itu? Enggak ada standarnya kata mereka kan. Jadi minta itu disamakan. Perempuan dikriminalisasi. Macam-macam mereka nuntut itu. Jadi alhamdulillah ini ya, kita sekarang ini hidup dalam satu zaman yang tantangannya luar biasa. Tapi alhamdulillah kita selalu dipandu. Islam ini adalah agama yang final dan benar. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Agama Islam itu agama yang sempurna dari awal. Ya, istilah Pawaisan Naqib Al-Atas itu, Islam bukan agama yang lahir bayi, kemudian besar dalam sejarah, berkembang, tidak. Islam adalah agama yang sudah sempurna dari awal, sudah dewasa sejak lahir. Ajaran-ajaran Islam itu sudah sempurna, kita gak bisa ganti-ganti ajaran Islam itu. Yang nanti berubah itu adalah aplikasinya. Babi itu haram, ya haram dari dulu. Mau babi Arab, babi Jerman, babi Pandaan, bagaimana, enggak ada bedanya. Ya, babi itu. Makanya Islam sudah zina haram titik. Sekarang lihat tadi orang barat bingung dengan nilai. Orang bangsa Amerika sekarang mengalami krisis moral yang sangat dahsyat. Amerika kan sekarang menjadi negara ke-21 yang mengesahkan perkawinan sesama jenis. Ke-21 Amerika ini. Bingung sekarang. Selandia Baru sudah sebelumnya. Ya, jadi laki-laki sama laki-laki kawin disahkan oleh negara, sah. Maksudnya sah, mereka gak mungkin punya anak. Maksudnya mereka sah boleh mengadopsi anak sebagai satu keluarga. Dan di Indonesia sudah banyak ini ya. Saya sudah ingatkan, saya sudah pernah serahkan jurnal Justisia. Ada satu jurnal, Pak, diterbitkan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Semarang. Itu dari tahun 2004 sudah saya temukan. Ya, itu jurnal itu judul covernya itu mengerikan. Judulnya apa? Indahnya kawin sesama jenis. Di situ artikelnya semua itu ada artikel. IAIN Surabaya kan pernah ada seminar rame waktu itu. Nikah yes, gay yes. Kemarin kampus Unibro mau bikin seminar tentang homo. Terus di Semarang juga begitu. Ada banyak. Saya diundang oleh Unila, kampus kuliah umum di FISIP. Kenapa saya diundang untuk kuliah LGBT namanya? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Sebelum ini sudah 3 kali mereka seminar di sini. Jadi mereka serang sasar kampus. Dan ini tidak sembarangan karena didukung oleh lembaga-lembaga internasional. Silakan dilihat di internet. UNDP, United Nations Development Program, itu resmi punya program untuk legalisasi homoseksual di Indonesia. Ya, jadi Indonesia ini menjadi negeri muslim yang menggiurkan. Ya, karena kalau Indonesia ini negeri muslim terbesar ini ya, menerima perkawinan sejenis, itu dahsyat sekali pengaruhnya. Dan itu terjadi di Amerika. Orang Kristen Amerika tuh bingung. Kok bisa ya sekarang Amerika tuh mengesahkan? Katedral Nasional Amerika tuh sampai tahun lalu untuk pertama kali dalam sejarah melangsungkan perkawinan homo. Ya, gereja-gereja sekarang sudah banyak yang dipimpin orang-orang homo. Pastor-pastor homo itu banyak sekali. Ya, kita alhamdulillah lah ya, bagaimanapun juga ya, masjid dan lain-lain itu belum ada lah kiainya, ustadznya itu ngaku homo, itu belum ya. Masih kita syukuri di situ. Tapi kalau sekarang pesantren sudah ada, pesantren waria di Jogja. Lihat di internet ada pesantren Senin Kemis, pesantren waria.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar. Satu lagi sunatullah yang akan kita bahas adalah siapa yang kufur pasti akan ditimpa bencana yang besar di dunia ini dan kelak di akhirat. Sunatullah ini sangat perlu dijadikan fokus perhatian sehingga dapat dijadikan peringatan yang berguna bagi diri kita. Kita tidak ingin dengan semboyan kebebasan beragama membuat kita menjadi lalai sehingga pada akhirnya terjatuh ke dalam bencana yang besar, yaitu lalai dari beriman kepada Allah yang Maha Esa. Kisah Bani Israel pada masa lalu merupakan pengajaran yang berguna bagi kita pada masa sekarang, karena kisah tersebut membuktikan kebenaran sunatullah ini. Ada pula di antara mereka yang mengaku diri mereka pengikut ajaran Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya mereka bukan pengikut ajaran Nabi Isa, karena Nabi Isa membawa risalah tauhid atau pengesaan Allah, sedangkan mereka meyakini dan menyebarkan paham syirik atau menyekutukan Allah dengan malaikat Jibril dan Nabi Isa. Al-Quran menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 yang artinya, sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Mereka tetap dalam kepercayaan tersebut sampai hari ini, kecuali orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Semoga kejadian masa lalu tersebut menjadi pengajaran bagi mereka yang masih hidup pada hari ini. Sebab sunatullah pasti tidak akan berubah sepanjang zaman dan di tempat manapun ia berlaku. Lalu apa arti kufur? Siapa orang yang kafir tersebut? Apa saja bentuk kekufuran dan apa pula balasannya? Inilah yang akan kita bahas di sini. Secara bahasa, kata kufur berasal dari kata kafaro yakfuru, artinya menutupi. Orang yang menutupi disebut kafir. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi. Secara istilahnya, orang yang menutupi kebenaran. Seperti, Allah itu Esa tetapi diyakini banyak. Firman-firman Allah itu adalah kebenaran tetapi dikatakan dongeng atau sihir. Rasul-rasul Allah itu adalah penyampai kebenaran tetapi dikatakan penyihir atau pendusta. Hari kiamat dan berbangkit itu adalah suatu kepastian, tetapi mereka menafikannya. Orang yang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Dengan apakah mereka menutupinya? Dengan hawa nafsu, dengan persangkaan, dengan pendapat akal yang tidak ada bukti kebenarannya. Berikut ini akan diterangkan beberapa bentuk kekufuran. Yang pertama, mengkufuri Allah sebagai Tuhan. Yang kedua, mengkufuri firman-firman Allah sebagai wahyu-wahyu Allah yang diturunkan dengan kebenaran atau hak. Yang ketiga, mengkufuri Rasul-Rasul Allah sebagai utusan-utusan Allah dalam menyampaikan firman-firman-Nya. Yang keempat, mengkufuri kepastian hari kiamat. Yang kelima, mengkufuri nikmat-nikmat Allah, yaitu semestinya mereka mengakui nikmat-nikmat tersebut dari Allah dan membesarkan serta mengagungkan Allah. Tetapi mereka mengkufurinya dengan menganggap bahwa semua itu dari diri mereka sendiri dan berbuat dosa dan kesombongan. Di antara balasan yang diterima oleh orang-orang yang kafir adalah yang pertama merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang kafir kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Yang kedua, mendapatkan ketakutan, khususnya dalam perang. Yang ketiga, mendapat laknat dari semua makhluk. Laknat artinya jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Yang keempat, mendapatkan siksaan yang dahsyat di dunia dan di akhirat. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu yang pertama, jangan tergoda sehingga mengkufuri Allah yang Maha Esa
dengan melakukan amalan syirik ketika mendapatkan banyak kesenangan. Yang kedua, jangan mengikuti cara hidup orang-orang kafir dan jangan memulai dengan mengagumi apa yang ada pada mereka. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat ke-85 yang artinya, dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar melayang nyawa mereka dalam keadaan kafir. Yang ketiga, jauhkan diri dari kesombongan, karena itu dapat membawa kepada kekufuran. Allah Ta'ala berfirman tentang iblis di dalam Al-Quran surah Sad ayat 74 yang artinya, kecuali iblis, dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir. Inilah sunnatullah yang berkaitan dengan siapa yang melakukan kekufuran. Semoga pembahasan ini dapat menjadi peringatan, sehingga kita lebih berhati-hati lagi dalam mengarungi hidup ini.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Sibarkas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabar piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
6: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
7: Assalamualaikum Ustadz Felix.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini.
8: Alhamdulillah.
7: Ustadz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustadz Felix di sini kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustadz, sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam?
8: Ya, alhamdulillah. Jadi saya kirain cuma moms aja yang datang ya.
9: Ada popsnya juga.
8: Ada popsnya juga, antum yang mewakili ya. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya, kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya, saya coba menghitung pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya, itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya apalagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya, itu sekitar 18 jam. Kalau sana kita pergi haji misalnya, haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk ya udahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah karena itulah di dalam Islam ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah karena itu ujian-ujian juga sangat berat sekali. Nah karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu seperti yang Mbak sampaikan tadi, harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian tuh berpasang-pasangan. Jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke tempat pernikahan orang, biasanya mereka bilang samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak gitu. Kenapa? Samawa itu sakinah, mawadah, waroma. Nah, litaskunu ilaiha yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa wud, itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat dan kemudian saling menyenangkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non fisik, lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah itu minimal jadi ada empat yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu.
7: Oke Ustaz, kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana Ustaz?
8: Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari, itu maksudnya. Nah, karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi, kalau kita lihat misalnya ada seseorang, dia itu misalnya bosan sama suaminya, atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal ya, mohon maaf, kalau dulu ada orang pacaran misalnya, ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini, atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang diinginkan, dia jadi bosan, dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, adalah ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah itu seperti apa? Jadi gini, Mas lagi belajar ini ya, lagi belajar memperbaiki Quran ya.
2: Betul.
8: Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar nggak Mas sukun Mas?
2: Saya taunya buah.
8: Mas sukun, baik. Sukun itu buah, betul ya. Selain buah itu sukun itu artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun itu biasanya bulat kalau iya. Dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam. Kan gitu kan ya. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah. Artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, maskanah itu artinya adalah rumah. Home, gitu kan. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diem, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh, ini meja ada 4 kaki, makanya dia stabil. Kalau meja cuma 2 atau 3 kaki, dia nggak stabil. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil, artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan di dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama manusia tuh dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau saat dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama? Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, nah untuk itulah ada pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan tuh Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika dulu ketika Adam diciptakan itu dia bilang, ya Allah kok sepi banget, kok nolongso banget saya ini. Kenapa? Karena bayangin gini, Mas pernah ngerasa nggak Mas pulang ke rumah terus nggak ada istri?
2: Sedih.
8: Selain sedih apa lagi Mas?
2: Ngerasa kayak nggak balik ke rumah.
8: Kayak nggak balik rumah.
2: Iya.
8: Oh itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya Mas. Karena di dalam Islam istri adalah rumah. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersama dia karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah nggak ada istri itu bukan kayak di rumah. Nah salah satu yang diinginkan oleh Allah lah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya nggak Mbak? Saya tuh sama istri saya tuh kadang-kadang saya bilang gini, Umi ke atas dong. Setelah itu dia ke atas kan ke kamar. Terus kemudian setelah dia ada, saya nonton Mbak. Saya nonton film di komputer. Terus dia bilang, manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau nggak ada dia, saya nggak bisa nonton. Karena saya merasa saya nggak tenang. Nah itu salah satu tujuannya adalah pertama, kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua, kita merasa tenang dengan kehadiran dia. dengan kehadiran dia kita merasa bahwa kita terlindungi, kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman, ada yang membantu kita dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi yang berkaitan dengan itu juga, mawaddah itu adalah, mohon maaf kalau ada orang sudah menikah, itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah sehingga orang itu merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simple. Andaikan dia sudah punya uang dan urusan dia ranjangnya beres, maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor mas, nanti kalau ada orang yang bermasalah itu biasanya dua masalahnya. Kalau nggak punya utang, berarti urusan ranjang. Nah karena itu adalah ketenangan juga. Nah berikutnya rahmah, apa? Mempunyai keturunan. Nah makanya kemudian di dalam Islam itu ketika Allah katakan beranaklah, lalu kemudian milikilah keturunan, karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, ada empat juga yang Allah inginkan dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, stabil, tenang. Yang ketiga adalah dia punya, mohon maaf, urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah dia bisa punya keturunan dari situ. Gitu.
7: Iya, kalau gitu saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana
2: sih? Nah, dari sini pertanyaan saya memanjang.
8: Baik. Baik, di dalam Islam itu Allah terangkan di dalam surat An-Nisa tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi tetap walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, saya tetap harus jelasin kalau Al-Qur'an suami dulu yang dibilang daripada istri, walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir dan ulama-ulama ketika membacakan ini mengatakan bahwa qawwam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, qawwam itu ternyata awalnya literalnya bukan masalah kepemimpinan. Tapi qawwam itu awalnya adalah literalnya masalah qiyam atau berdiri. Jadi dikatakan kalau misalnya kita baca literal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Qawwam atau qiyam itu ternyata seperti tiang. Nah tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, maka ambruk itu rumah. Nah perempuan itu ibarat rumahnya mbak, tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah kalau tiangnya itu kemudian nggak ada, ambruk rumahnya. Berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, supporter dalam bidang perlindungan, supporter dalam bidang penjagaan, supporter dalam bidang bimbingan, arahan, dan segala macam. Itu yang pertama. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya, melindungi, tidak menjadi yang menyakiti, orang terakhir yang menyakiti dia, dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Yang berikutnya adalah bima fadallahu ba'dohum 'ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu laki-laki dilebihkan tertentu, perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional. Ini tuh kan. Makanya laki-laki banyak tertindas kan gitu kan. Ya, kayak wajah saya gitu ya. Nah jadi artinya kalau kita berbicara tentang laki-laki itu kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran. Ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu seolah-olah berlaku satu kayak perkataan, kalau istrinya salah, itu pasti salah suaminya. Udah gak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah, yaitu adalah harta. Nah berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, pertama menjadi qawwam dengan segala maknanya, pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, dia menjadi pengarah dan pengajar, yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia, yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah, dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak, fakta menunjukkan pada kita, yang menarik adalah Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah hartanya kepada Rasulullah. Artinya nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya, enggak. Tapi nafkah itu adalah memberikan, mau tahu mas nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Nah kalau papan, di mana kita bertempat tinggal, itulah tempat tinggal istri kita. Yang kedua adalah makan, apa yang kita makan, itu yang dia makan. Kalau kalau misalnya sandang, minimal memberikan baju setahun sekali. Itu sudah termasuk, tapi insya Allah itu standar yang paling rendah itu kan ya, itu sangat mudah sekali. Nah, baru kemudian berbicara tentang perempuan. Apa balasan perempuan? Maka Allah langsung menjawab fasolihatu. Bahwasanya yang di awal ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, rijal, laki-laki itu adalah pemimpin atau supporter terhadap perempuan. Tapi balasannya bukan an-nisa'u, kan rijal nisa. Enggak, tapi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, balasannya adalah fasolihatu. Jadi nggak disebut lagi perempuan, tapi langsung solihah-solihah itu. Solihah itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu cuma ada pada perempuan dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, yang harus waras dalam rumah itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu banyak kan nggak waras. Makanya contoh misalnya kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras, karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki, karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah konitatun, yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru yang menjadi sangat luar biasa di dalam Islam adalah ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia taat pada Allah. Yang ketiga, hafizotun. Dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Karena gini mbak, menarik. Saya mau nanya, mas, apa mas siksaan terbesar bagi mas, kira-kira mas, kalau dalam kehidupan rumah tangga?
2: Apa ya?
8: Yang paling mas takutin?
2: Tidak mencintai satu sama lain tapi tinggal bersama.
8: Oke, selain itu mas, ada yang lebih nyakitin nggak? Kalau misalnya, apa yang mas takutin banget dari Mbak Niki misalnya?
2: Apa ya?
9: Oh, saya lagi marah.
8: Ada yang lebih parah nggak kalau selain lagi marah?
2: Ditinggal mungkin.
8: Selain ditinggal?
2: Apa ya?
8: Oke, aku coba sampein ya. Aku mencoba untuk mensimulasi apa yang paling parah yang aku gak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, aku cuma minta kamu jangan dua ini. Karena dua ini aku gak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu gak bisa masak, aku bisa toleran. Kamu gak bisa nyetir, aku bisa toleran. Kamu gak bisa ini, aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku gak akan bisa toleran. Satu, murtad. Dua, selingkuh. Kepikir gak mas? Itu kalau itu terjadi kira-kira gimana?
2: Bubar.
8: Nah bagiku itu sesuatu yang sangat, itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya kejadian di barat kan begitu kan ya, iya. Kalau ada seorang laki-laki memergokin istrinya selingkuh, itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, ditembak dua-duanya, terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah di dalam Islam itu adalah perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali di dalam Islam.
9: Tapi laki-lakinya boleh selingkuh. menikah lagi.
8: Yeah. Nah itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi gak? Saya bilang saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia gak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan gak? Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya, atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan, Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu, tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya perzinahan juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah, yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah, dalam Islam ada.
9: Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami.
8: Tentu saja. Setiap dosa istri itu dosa suami.
9: Sekecil apapun.
2: Walaupun yang nggak diketahui oleh suaminya.
8: Walaupun nggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah, terus ketika mas bilang saya terima nikah dan kawinnya, nah itu ketika bilang itu mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas dan semua hak bapaknya pindah ke mas dengan tambahan bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana, mas boleh. Nah itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena.
2: Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita gak tahu dia sholat apa enggak gitu, berarti tetap suami mas yang kena. Menanggung dosanya juga.
8: Iya, tapi kalau mas Indra gak sholat, mbak gak menanggung.
9: Wow.
8: karena mas yang berkewajiban untuk mendidik kan itu kan ya, sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Nah, itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan. Enggak fair dong kalau kita enggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah, itu di dalam Islam begitu.
9: Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari
8: itu. Iya. Betul. Dan gini ya.
2: Apalagi kalau istrinya banyak.
8: Iya. Nah, satu aja gimana mas rasanya mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu dua orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada satu. Dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? Dia nanya, dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama itu tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya gini mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum menikah-nikah. Temannya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu gak nikahin teman saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia ya walaupun bukan berarti tanpa problem ya mbak ya, pastinya ada problem ya, karena kita udah tau lah namanya perempuan ya, dia bilang saya kuat ya, mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya, cuman mungkin yang mereka cari itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan
9: ya. Kalau saya sering membaca istri bahagia tuh keluarga bahagia, istri bahagia rezeki suami lancar,
8: betul.
9: Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz?
8: Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya, kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga.
9: Setuju.
8: Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan gak gitu juga. Nah artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah, itu sama dengan menyusahkan semuanya. Itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diawali, sorry bukan diawali, diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia gak tinggi pendidikan, dia gak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tiga harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim, karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa, karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan, karena mereka paling banyak. Perempuan, Muslim, Jawa, nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran.
2: Saya sekarang sering dapat ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu. Nah, terus mana nih yang perlu di prioritasan paling pertama itu gimana?
8: Oke, bagus. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Makanya di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sebab salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita ngamuk, kita dibilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan gitu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu. Tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak. Kamu sampai mati itu milik ibumu. Kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini. Misalnya

0: satunya merasa sakit. Itu tetap enggak boleh. Itu
1: kalau
0: bukan laki-laki.
1: Anak perempuan, kalau misal punya anak perempuan?
0: Kalau punya anak perempuan, anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang, saya sering nanya orang, kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang, saya sayang semuanya. Iya, jelas. Tapi anak laki-laki, anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah, maka kalau kita bicara tentang anak perempuan, ya kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya berusaha untuk, goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah, itu goal saya. Kenapa? Rasanya seneng kan gitu kan? Karena kita menjadi sebuah kayak apa ya, kayak indikasi kebaikan. Kita jadi standar dan segala macam. Nah, itu adalah anak perempuan. Jadi, bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya tanggung jawab yang istimewa. Makanya ada hadis, kata Rasulullah, siapa yang dikaruniai dua anak perempuan, dididik secara baik, dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Itu jadi gitu.
2: Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers Instagram ataupun sosial media lainnya. Aduh, capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah?
0: Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya. Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat sangat tidak suka merepotkan istrinya. Sebab gitu. Nah, jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya, nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa diwakilkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya ya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa, cuman gitu kan ya, kadang-kadang suka, gimana ya, suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penelitian bahwasanya laki-laki ketika ngelihat anak, karena dia itu full logic dan gak pakai emosional, dia gak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan ketika ngelihat aja, dia udah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, gak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logic, kasih perlindungan dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah, artinya apakah harus selalu perempuan? Tidak. Laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pedagang. Bahkan pedagang yang well known. Bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya sekota Makkah. Kan gitu kan ya? Itu kan ya, kalau Mbak Niki se-Jakarta mungkin belum jadi yang paling kaya gitu kan ya. Nah, ini Bunda Khadijah ini di tengah-tengah para laki-laki yang berdagang, dia paling kaya. Nah, artinya ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.
2: Iya, itu padahal kalau zaman sekarang kita sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya.
0: Ya.
2: Itu kenapa ya bisa kayak gitu, Ustaz? Ya. Dan gimana cara menghadapinya?
1: Betul. Dan kan kita tahu kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak.
0: Betul.
1: Kalau misalnya ternyata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung rumah
0: keluarga
1: gitu, gimana jadi?
0: Nah, itu dia. Nah, kalau itu ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah, kalau gitu kita lihat pertama. Pertama, laki-laki ketika dia laki-laki bagaimanapun juga, dia dari awal sudah dididik. Nah, kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja. Kamu yang provide buat istri. Kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu. Kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang, dia bawa uang lalu kasih pada keluarganya. Bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir, ini untuk diriku sendiri. Ini seringnya sih, nggak semua ya, nggak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah kulakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi, rasa dirinya sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini, boleh dong kalau aku begini, dan segala macam. Nah, itu yang kita, yang paling hindari dalam rumah tangga. Tidak serta-merta ketika orang lebih besar penghasilannya, lantas dia lebih sombong misalnya, atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia

0: merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain, yang kita harapkan nggak terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini, saya pernah nanya, Pi, kenapa papi nggak bolehin mami kerja? Bukan nggak bolehin, kenapa mami nggak kerja? Sementara kita di rumah setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi 8. Makan Indomie bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita nggak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin bisa kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya. Saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misal mbak, ketika mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, mbak tahu setiap perkembangan dia, setiap dia punya invitasi basket, mbak nemenin dia, ketika dia ada baca puisi, mbak nemenin dia, ketika dia pergi kemana, mbak nemenin dia, tiba-tiba suatu hari nanti dia jadi misalnya na'udzubillahi min zalik, dia melakukan sesuatu yang gak mbak suka, apa yang mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal mengangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik, seluruh waktu saya nggak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi nggak saya curahkan. Kalau ini memang harus saya lakukan, ini harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya? Karena kita udah maksimal. Tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka?
1: Gagal.
2: Salah kita kali ya. Gitu.
0: Andai dulu aku ada, andai dulu aku di situ. Dia bilang, mama sih. Pas aku pergi mama gak ada. Kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku gak pernah demanding mama dulu. Kita mikir, andai aku dulu nemenin dia lebih banyak, andai aku nyesel. Nah, nyesel itu yang kita gak mau sebenarnya. Nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya. Maka kalau istri saya arahin, kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online misalnya, artinya dia tetap bisa sama anak-anaknya, tetap dia bisa mengaktualisasikan dirinya karena dia pengen jualan. Atau dia senang jahit waktu itu, dia mau pergi ke balai latihan kerja misalnya, aku bolehin. Nah, tapi kita lihat bahwa ini ada tugasmu yang menjadi kewajibanmu, selesaikan dulu, porsi selanjutnya kamu bisa manfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita bisa bagi, tapi jangan sampai, ya walaupun ya, waktu untuk anak itu kan gak pernah cukup ya. Tapi setidaknya ya kita sudah benar-benar maksimal untuk itu, jangan sampai nyesel, itu aja sih sebenarnya.
1: Oke. Kalau di era digital sekarang ini kan sering banget ya Ustadz,
0: yeah,
1: orang-orang atau couple gitu memperlihatkan, yeah, keromantisan mereka di sosial media.
0: Betul.
1: Itu sebenarnya boleh gak sih Ustadz? Atau lebih baik, yeah, hubungan tuh private aja?
0: Di dalam Islam, hubungan rumah tangga yang bersifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian buat laki-laki. Artinya gini, kalau mas pakai baju ini yang nempel langsung di kulit mas adalah baju mas. Nah, begitu dengan istri bagi suami, suami bagi istri. Maka ketika itu dibuka keluar, itu rasanya kayak kita tuh buka baju, buka aib sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Suatu hari saya pernah bilang sama orang-orang, saya tuh ngelihat ketika sosial media, banyak orang ingin menunjukkan keromantisan. Problemnya adalah, coba gini ya, coba bayangkan. Bayangkan, saya lagi punya mawar, lalu kemudian saya mau ngasih pada istri saya. Lalu kemudian saya ambil HP dong, kan ya. Kan ini kan kondisinya kan yang gak banyak orang tahu kan saya lagi gini nih. Bukan, yang orang tahu kan saya cuma begini nih. Tapi kan kejadian saya begini nih. Atau ada orang yang kameramen di belakang saya. Sayang, ini buat kamu sayang. Misalnya gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tuh, oh makasih banget Abi. Gini segala macam, misalnya dia merasa senang. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat dia atau ini buat konten? Kan gitu kan ya. Nah, problematikanya adalah apalagi ketika di dunia nyata, ternyata dia gak seromantis itu. Maka seorang istri nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku gak gitu. Nah makanya sebenarnya di dalam Islam tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang menjadi kenangan berdua yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita seneng karena memang dia orangnya begitu. Enggak, cuma semua buat konten. Maka ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan gak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim untuk melihat seperti apa contoh orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki jalan keluar, menunjukkan bahwa pada orang-orang bahwa ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, kan menunjukkan orang luar. Bagi orang, oke, ini adalah couple goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus dikontenin, itu dia gak punya private area. Itu saya pikir apa ya, ya kayak semuanya habis di konten aja udah. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kita melakukan ini karena konten atau benar-benar karena kita sayang sama dia. itu karena semuanya dikontenin. Dan ujung-ujungnya biasanya ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh Mbak, di dalam Islam kita meyakini bahwa apapun yang kita omongin itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasanya kita lagi romantis sama istri kita. Besok ketika kita gak romantis sama istri kita, kita akan ditanya orang. Maka kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji dengan keromantisan itu juga. Orang nyampein materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan bagaimana cara romantis rumah tangga, biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya sih begitu.
1: Oke, baik Ustadz. Dan selama pernikahan tuh pasti apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz, yeah. Ada perbedaan pendapat atau enggak jutek-jutekan lah, berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan kita suami istri tidak sedang satu pendapat?
0: Frekuensinya udah berapa kali dalam satu pekan?
2: Kita sih jarang.
0: Jarang, luar biasa loh jarang. Berapa tahun nikah?
2: Hampir empat.
0: Itu akan semakin sering seiring dengan waktu.
2: Oh gitu kan ya.
0: Contoh kayak saya sama istri saya. Saya sama istri saya tuh bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita gak senang dengan satu pendapat. Kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek. Terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku gak suka. Aku merasa, kok kamu ngomongnya kasar sih? Itu misalnya. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Nah, misalnya. Okay. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri gak boleh marahan, enggak. Tapi marahan itu orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang gak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau saat ini kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu, bukan. Tapi kata-katanya adalah aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah, sehingga ini kayak cinta segitiga. Kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah, sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya. Jangankan mencintai, oh, minta maaf aja gak mau. Nah, deket-deket aja gak mau, jangan deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan. Kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir menyentuh itu baik. Karena dia kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki gak mau disentuh. Maka jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah jangan sentuh-sentuh saya gitu kan. Karena saya bakal lebih marah gitu kan. Tapi kalau perempuan lagi marah, itu justru perlu sentuhan suaminya. Kan gitu kan ya, sayangnya suaminya gak mau gitu kan ya. Karena dia merasa ketika dia lagi marah, dia gak mau disentuh. Nah tapi bagaimana menyelesaikan ini kan stalemate. Yang ini gak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, yang ini gak mau disentuh misalnya. Nah, ini kan stalemate. Maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi, ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal, saya bilang sama istri saya, nikah, saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu, dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama support, yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya, lagi jalan sama siapa Bi? Tadi ngapain Bi? Nah itu jangan, aku gak suka. Nah sebagai laki-laki aku merasa kok kamu gak percaya sih? Gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah, yang dua yang gak boleh adalah tadi selingkuh, murtad. Selain itu insya Allah aku masih bisa cope dengan apapun itu. Kesalahan apapun aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi dua itu aja nggak boleh. Nah jadi karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah main-mainnya di sini aja udah nggak ada masalah. Mau marah semarah apapun ya tetap aja sih Mbak. Iya itu namanya sini.
1: Dia nih kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar.
0: Aji, gitu. Luar biasa.
2: Itu dapat pahala nggak?
0: Antara sabar dan tertindas. Ya.
1: Sangat sabar.
2: Antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja nggak bilang-bilang.
0: Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini, di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya, lebih baik dia pergi ke masjid. dekat nggak mas masjid ini mas?
2: Lumayan
0: sih. Lumayan ya.
2: Lumayan.
0: Nah, jadi kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja mas.
1: Nah, kalau dia lihat kita di masjid pasti marahin istrinya.
0: Ternyata pas Umar lagi ke masjid banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat kalau udah ramai sekali di masjid. Mereka bilang kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramai di masjid berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya, guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak, itu guyonan. Tapi maksudnya adalah seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik.
1: Ya, tapi kalau kamu mau masuk surga, aku harus lebih cerewet lagi.
0: Iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget, Mbak. Terus kemudian ketika dia bilang, dibilang sama teman-temannya, kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus, dia bilang, jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih, tapi ya benar maksudnya. Pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran.
1: Good job.
2: Oke, mudah-mudahan istiqomah.
0: Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja besok.
2: Nah, terkait keturunan, Sat.
0: Boleh.
2: Kan, makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan.
0: Betul.
2: Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti inseminasi, IVF, yeah, terus vitro, sampai ada surrogate mother.
0: Nah, yeah,
2: itu aturan-aturan dalam Islam ada nggak ya? Apa yang dibolehin, apa yang nggak dibolehin?
0: Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab.
1: Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan?
0: Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan di Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abtar, artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina, keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika enggak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, "Oh, terputus, enggak punya anak." Nah, ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, "Inna syani'aka wal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah bukan sama bapaknya. Nah, artinya keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya kalau saya, alhamdulillah, saya sudah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, keluarga KB. Apa, dua anak lebih? Baik. Jadi, dua anak lebih.
1: Lebih dari dua anak berarti ya.
0: Itu salah baca. Tapi maksudnya adalah tadi, tidak diwajibkan tapi boleh untuk apa namanya, untuk banyak. Karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak.
2: Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh hukumnya?
0: Nggak ada masalah, kontrasepsi ya misalnya. Itu nggak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya, terjadi kanker di dalam rahimnya. Rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan sehingga dia harus ngangkat vasektomi itu ngangkat ininya ya. Testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu ya sama aja kayak tadi kan mengubah ciptaan Allah. Dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah, maka di dalam Islam contoh misalnya menggunakan alat kontrasepsi boleh enggak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang enggak boleh itu sterilisasi.
1: Okay.
0: Jadi yang vasektomi atau tubektomi itu enggak boleh. Gitu.
1: Oke, okay, Ustadz pertanyaan terakhir dari
0: boleh.
1: Saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar kurang lebih 18 tahun nih.
0: Kayaknya ya. Saya juga lupa berapa tahun.
2: Nah, tanggalnya
0: gitu. Iya benar.
1: Pertanyaan saya adalah apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan jika kami berada dalam pernikahan yang lama?
0: Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama.
1: Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama.
0: Iya. Sesederhana bahwasanya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasanya semakin lama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase. Sampai pada satu fase kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya. Nah, maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. mungkin pada awal-awalnya mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasanya di ujung ketika 18 tahun saya sama istri saya pembicaraan tiap hari lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu, jadi kita nikah itu kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua, yang nggak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian deh untuk nyampe sini, terus untuk apa dia punya pasangan? Nah, saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya nggak bisa kalau nggak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau nggak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk kemudian sampai titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah, maka itu yang kita pelajari paling besar sih, bahwa cinta tidak bisa.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nengkanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, apabila seseorang menghadapi ajalnya dalam keadaan kembali kepada modal dasar kesuciannya, atau bahkan lebih baik dari itu, maka sesungguhnya walaupun jasadnya dikubur di dalam tanah, namun jiwanya tidaklah mati. Ia tetap hidup di sisi Allah dan dapat berjalan-jalan di tengah-tengah manusia. Namun kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 154 disebutkan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, maka mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya." Dalam surat Al-An'am ayat 122 juga disebutkan, "Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sama sekali tidak dapat keluar daripadanya. Dan di akhirat nanti ia akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di surga Aden. Itulah keberuntungan yang besar." Surat As-Saff ayat 11-12. Pendengar, berjihad yang dimaksudkan di sini adalah dengan taubat, sebenar-benar taubat, meninggalkan dosa-dosa, memperbanyak amal solih, berjuang menegakkan agama Allah atau berdakwah. Dalam surat At-Tahrim ayat 8 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wallahu

Pendengar, bicara soal kesetiaan, kesetiaan adalah bagian yang paling tinggi dari sebuah cinta. Sebab cinta menumbuhkan jiwa rela berkorban yang menjadi bukti dari sebuah kesetiaan. Orang yang cinta biasanya memiliki komitmen setiap siap untuk membela dan bersama dalam kondisi apapun. Sehingga kesetiaan adalah bagian yang sangat mahal dalam sebuah pernikahan. Beberapa tahun terakhir, angka perceraian meningkat tajam di masyarakat. Tragisnya, yang menjadi sebab kebanyakan adalah perselingkuhan atau adanya pihak ketiga, entah itu pria idaman lain ataupun wanita idaman lain. Penyebab perselingkuhan mayoritas dilakukan melalui media sosial. Di era industri 4.0 seperti sekarang, semua orang begitu mudah komunikasi dan bebas berinteraksi antara pria dan wanita. Jejaring sosial pertemanan seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan banyak lagi medsos yang kini semakin banyak membuka jalan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ada yang lewat pertemanan lama, yaitu grup-grup alumni, alumni SD, TK, SMP, sampai dengan SMA, sehingga cinta lama bertemu kembali istilahnya. Ada karena sembarang curhat di sosial media sehingga mendapatkan respon perhatian dari lawan jenisnya. Ada pula yang sengaja mencari pasangan selingkuh di media sosial. Setiap zaman ada tantangan dan godaannya sendiri. Bukan berarti dulu sebelum ada medsos atau internet tidak ada perselingkuhan. Ada juga, sehingga bukan menyalahkan zaman atau teknologi untuk membenarkan ketidaksetiaan pada pasangan. Namun mestinya media sosial adalah sarana agar bagaimana ini bisa menguatkan ikatan suci pernikahan pasangan karena bisa berhubungan setiap saat. Inilah pentingnya sebuah komitmen. Kesetiaan adalah keinginan untuk tetap berpegang pada komitmen yang sudah disepakati, bertahan dalam suka ataupun duka untuk mewujudkan harapan dan impian keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pasangan.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
6: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
7: RDS FM.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu saya luar biasa, anak muda, Kasep.
7: Ustadz ya, Dennis Lim Setiawan, betul namanya ya?
8: Iya, itu. Nama Chinese-nya Lin Chin Fu.
7: Lin Chin Fu.
8: Cuman kan kalau di logat Hokkien, Lin itu jadi Lim.
7: Ah, okay.
8: Kalau di kalau di Mandarin jadi Lam. Jadi kalau di Mandarin Lin Chin Fu, kalau di Hokkien Lim Kim Hok. Kalau pakai logat Hong Kong, Lam Kam Fuk.
7: Menarik banget, karena dia nggak segan, nggak takut juga mengaku mantan bandar judi online.
8: Itu awalnya permintaan yang ngundang sih, supaya maksudnya ngajak mikir loh. Jadi kamu kok jadi pemain aja kok nggak tobat, yang nyediain gamenya aja bandarnya udahan loh gitu. Padahal jadi pemain itu gampang tobatnya om, karena pasti kalah.
7: Pasti kalah. Pasti itu kalah ya.
8: Pasti ujung-ujungnya pasti kalah kalau
7: mesin itu udah style untuk mengalahkan.
8: Kan bandarnya juga punya kepengen om. Pengen jajanin istrinya, bahkan mungkin mohon maaf pengen jajanin selingkuhannya. Jadi dia pengen mikir gimana caranya biar aku selalu menang. Kalau memang ada cara untuk jadi kaya dengan cara jadi pemain, ya dia juga gak mau jadi bandar, ngapain capek-capek jauh ke Kamboja dengan segala resikonya.
7: Oke.
8: Ya gitu banget.
7: Tapi kenapa orang jadi ketagihan gitu ya, judi online? Dan korbannya banyak sekali Dan.
8: Gak bisa dibilang ketagihan kalau kata saya.
7: Kok?
8: Lebih tepat, ketagihan itu kalau narkoba iya.
7: Iya,
8: addicted. Tapi, addicted. Ini kan tapi kalau kita berhenti pun atau di tubuh tuh secara fisik gak terjadi apa-apa kan?
7: Oh.
8: Iya kan?
7: Gak tapi, masuk ke darah gitu ya?
8: Gak masuk ke darah, tapi yang paling repot itu kalau orang Sunda menyebutnya kebelejok. Maksudnya kayak gini, contoh ya. Hari ini masih ada sisa duit 500, besok udah gajian.
7: Okay.
8: Daripada habis,
7: yeah.
8: Mendingan jadi 20 juta. Barangkali.
7: Okay. Barangkali.
8: Ternyata dikasih menang. Ingat gak ada yang jago, adanya yang dikasih menang.
7: Oh, menang itu dikasih?
8: Dikasih, memang ada turnnya, ada gilirannya.
7: Ada gilirannya,
8: ya,
7: okay.
8: Karena kalau selalu main, selalu kalah juga orang gak akan ada yang mau main nanti. Jadi pasti ada giliran, dikasih menang, tapi tentu kalau ditarik panjang gak lah. Anggaplah ternyata dapat 20, biasanya 10-nya jadi barang, 10-nya main lagi. Kalau jadi barang pun dijualnya pasti gampang karena ngerasa dapat.
7: Okay.
8: Maka kenangan indah itu ada kan? Tersisalah bulan depan. Ada sisa gaji lagi, bulan lalu aja jadi 20 juta.
7: Okay.
8: Jadi cap tiau nih. Kenapa besok enggak keulang lagi nih? Besok udah gajian ini. Kalau kalah ngeles.
7: Iya.
8: Menangnya kemarin lebih banyak. Lagian gue tinggal taruhan 1 juta, hanya dengan sekali kemenangan duit yang gope balik. Kalau 1 jutanya kalah, tinggal taruhan 2 juta. Hanya dengan sekali kemenangan duit yang kalah dan modalnya balik. Kalau kalah lagi 2 jutanya, tinggal taruhan 4 juta balik.
7: Didobelin terus?
8: Dobelin terus. Pertanyaannya, kalau gajinya tinggal 4 juta, emang cuma 4 juta? Pilihannya kan nahan lapar sampai bulan depan, atau maksain nyari duit 8 juta, kan hanya dengan sekali kemenangan, balik duit gua.
7: Itu berapa? Kecanduan kali ya?
8: Itu jatuhnya lebih ke apa bahasanya? Tergelincir kalau kata
7: tergelincir.
8: Saya. Karena setelah akhirnya dia 8 juta kalah nih, dengan ngegade motor teman, dengan ngejual gelang mamanya.
7: Iya, iya.
8: Pilihan dia tinggal nyari uang 2 kali lipat yeah. untuk main, atau ya digebukin temen, dilaporin polisi atau apa, dan gak semua orang rela kehilangan uang yang mungkin dia tabun bertahun-tahun bahkan berbulan-bulan, hanya untuk kalah dalam 1 malam. Jadi di pikiran dia udah mentok, di mana aku bisa dapetin uang secepat itu sesegera mungkin. Situ. Nah bandar kalau udah nyampe di titik itu lewat algoritmanya udah tinggal di setting, gak akan dikasih menang lagi, karena dia sudah mentok, dia gak punya pilihan lain selain di situ. Nah kebanyakan orang yang nyampe akhirnya habis-habisan sampai judinya sampai hancur lebur, sampai utang banyak, itu kan kalau udah nyampe titik itu, ya kan? Nah, jadi bukan karena setiap kali kita berhenti main, itu gak ada ceritanya bandar ngirim tukang pukul ke rumah kita buat nyekek anak kita. Kalau gak taruhan, gue cekek anak lu. Gak pernah ada. Jadi yang dilawan tuh diri sendiri.
7: Sebenarnya, iya.
8: Diri sendiri.
7: Jadi diri sendiri ya? Oke. Okay. Apa ya, penasaran kali ya Dene? Lebih tepat ya?
8: Penasaran sih sebetulnya sah-sah aja ya om ya. Cuman kan syariat tuh menggawangi. Kamu bukan gak boleh kaya loh. Tapi kamu meninggal gak ditanya saldonya berapa.
7: Okay.
8: Dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Udah itu aja. Mau duitmu triliunan selagi 2 pertanyaan itu lolos aman. Daripada duit sedikit tapi dapatnya dari judol, dipakainya buat pinjol, rungkat. Jadi bukan gak boleh sebetulnya penasaran. Lagian toh sebetulnya kan kalau mau jujur om, orang yang pada pengen kaya tuh gara-gara satu aja, karena belum pernah kaya aja aslinya. Orang-orang yang udah beneran pernah kaya, apakah dia ngerasa sebahagia itu? Enggak juga. Akan ada harinya dia nyobain makanan, oh ternyata daging sama tempe cuma 5 cm bedanya di lidah, nyampe perut sama. Dia bisa beli 1000 restoran pun emang muat bahkan 1000 porsi. Tetap 2 porsi. Tetap enggak akan lebih banyak dari yang disanggupin dari lambung. Jadi ya, orang biasanya karena belum pernah. Makanya orang yang udah sepuh biasanya lebih bijak. Kenapa? Udah nyobain semua. Kayak nyobain kaya udah, kecewa ke orang yang dia sayang udah. Jadi dia sudah di titik siapa lagi dong yang gak akan ngecewain. Tinggal Allah, pas nyari Allah beneran, eh benernya gak kecewa tau gitu dari dulu.
7: Tapi kenapa korbannya banyak banget ya?
8: Awalnya?
7: Iya.
8: Awalnya karena...
7: Saya cek ya, terus...
8: Awalnya kayak begini, saya sih ngelihatnya salah satu awalnya ya. Dulu kami masih sosokan punya nurani om. Jadi dulu, jadi yang main tuh minimal 500 ribu lah ya. Atau 100 ribu. Yang mohon maaf ya, orang yang masih punya duit 500 ribu buat main bisa jadi pemasukannya 20 juta sebulan
7: ya.
8: Orang yang punya kemampuan dapat 20 juta sebulan biasa, bisa jadi kecerdasan finansialnya masih cukup oke lah. Dia tahu kapan harus berhenti. Dia kapan harus berapa yang boleh dimainin untuk supaya gak ganggu
7: ya
8: dapurnya. Tapi ketika akhirnya tambah banyak yang pengen jadi bandar, akhirnya kan kayak ayam geprek om. Akhirnya jadi orang pada banyak buka gitu. Nah ibarat kolamnya segitu-gitunya, ikannya segitu-gitunya, yang mancing tambah banyak. Berarti gimana? Adu-aduan murah kayak ayam geprek. Berarti yang tadinya minimal 100, 500 diturunin 10 ribu juga kita terima. Permasalahannya orang yang punya duit 10 ribu siapa?
7: Ya. Bang
8: parkir, ya. Anak SMP.
7: Rakyat ya.
8: Mereka belum, mereka kan gak punya kemampuan
7: ya
8: manage finansial sebagaimana yang tadi.
7: Ini Den, 1.200 triliun omzet judi online 2025. 1.200 triliun. Ya, itu hampir separuh dari APBN Indonesia loh.
8: Asya.
7: Gelo.
8: Gelo, benar gelo. Innalillah. Tapi ya, kadang-kadang bisa disebutnya omset sih ya. Berarti bisa dibilang turnover.
7: Turnover.
8: Karena kalau dibilang nanti sama untung bersih, ya kan kita mohon maaf ya om ya, bayar upeti dan segala macamnya juga.
7: Upetinya gede banget ya.
8: Upeti dulu kemana, kami mana? 3-4 miliar sebulan harus ready.
7: Dari tempatmu kerja aja?
8: Yang kami buka ya. Saya buka, kalau tuh sampai akhirnya kami buka kasino sendiri pun ya segituan.
7: Kamu kita, buka kasino di mana?
8: Di Poipet itu, di Kamboja, Thailand.
7: Di Kamboja, perbatasan Kamboja,
8: perbatasan Thailand dan Kamboja. Memang di situ udah seperti dilokalisasi sih om. Jadi memang di situ tuh isinya resort, resort kasino semua.
7: Oke.
8: Okay. Gitu.
7: Jadi orang boleh kan oleh pemerintah sana ya?
8: Aslinya tadinya boleh. Udah gitu kan diilegalkan lagi, di nggak bolehkan lagi.
7: Okay.
8: Tapi kan yang sudah berdiri tetap diizinkan untuk tetap running. Kenapa jadi banyak orang Indonesia di situ? Mereka nanti istilahnya nebeng license yang udah ada om. Jadi nanti mereka akan sewa kantor di kasino yang sudah ada. Yang kalau naudzubillah di, naudzubillah lagi, kalau misalkan digerebek gitu ya, mereka tinggal diakui sebagai sub unitnya dari kasino yang udah punya license dari dulu-dulu itu.
7: Aman.
8: Aman kalau kayak begitu.
7: Ada upeti ke dalam juga dong.
8: Jadi upetinya macam-macam, ke yang punya kasino sebagai kita istilahnya nebeng license-nya dia. Dan sebagian memang ada yang orang Indo juga, nggak semuanya orang Kamboja. Atau memang orang Indo nikah sama orang Kamboja untuk supaya lebih mudah dapat license dan macam-macam.
7: Oke. Okay. Wow. Jadi dulu Dennis kerjanya di mana?
8: Dua tahun pertama kerja di situ, di Poipet itu.
7: Di salah satu kasino.
8: Salah satu kasino grupan orang Indonesia juga yang punya. Kita, saya mengelola sekitar 28 WPAN. Nah itu satu grup sekitar 50 orang. Setelah 2 tahun berhenti dan buka sendiri.
7: Buka sendiri?
8: Sendiri.
7: Umur ya, berapa kamu buka sendiri?
8: 25an nanti, 24-25.
7: Wow. Banyak banget dong dapat duitnya.
8: Tapi kan haram. Kuliah kehidupan saya nganggapnya di sana. Disesali, tapi memang banyak pelajaran sih. Banyak sekali
7: dulu
8: pelajaran.
7: Sampai sampai berapa ya kekayaan kamu, Dennis, dari...
8: Ya kalau dihitungnya rata-rata, kalau dihitungnya rata-rata kalah sehari ada ya. Kadang kita dapat sehari omset ya 200 jutaan.
7: Omset.
8: Omset. Masih omset. Banyak yang lebih besar kok. Saya masih
7: omset itu dalam arti
8: yang kalah di hari itu.
7: Yang kalah di hari itu. Pemasukan untuk Dennis.
8: Itu nanti tergantung waktu, kayak misalnya waktu saya buka sendiri itu nanti kerjasamanya sama orang Hong Kong, saya kebagian di web yang itu 30%, maka tinggal dihitung.
7: Oh, ada bagi hasilnya.
8: Iya, kita orang kalau pengen jadi agen aja kan misalkan ya. Jadi si penyedia game itu gak ngizinin untuk orang langsung buka websitenya, langsung daftar sendiri, itu gak bisa. Tapi biasanya di tiap daerah dibikin ada supermasternya.
7: Okay.
8: Master-supermaster punya master lagi, lalu di bawahnya ada agen.
7: Okay.
8: Orang tiba-tiba, zaman dulu ya, ketika akhirnya pengen, gue pengen agenin dong, kasih gue panel untuk bisa bikinin akun buat orang main.
7: Okay.
8: Pembagiannya gimana? 30-70 deh, itu juga kalau kayak gitu dulu masih bisa. Jadi kalau ada orang kalah sejuta, terus kita kebagian 30%-nya, Banda 70%, atau kebalik juga bisa.
7: Yeah.
8: Kalau ternyata orangnya menang, ya kita juga PT-PT untuk bayar kemenangan si orang itu.
7: Dan terakhir jadi bandar. Itu udah puncak jadi bandar tuh ya?
8: Puncak apanya?
7: Puncak karir sebagai pengusaha judi online. Kejahatan judi online.
8: Menurut saya yang paling puncak sebetulnya oknum yang disuapnya sih, Om. Karena misalkan, mohon maaf ya, kita bikin web judi online nih misalkan bareng. Terus anggaplah, kan harus ada yang backingin dong, itu mah udah rahasia umum. Ketika kita bayar, dan ternyata yang kita bayar itu pun sudah misalkan 80% dari total pemasukan kita.
7: 80%
8: misalkan, ya? Misalkan. Ya, dan ternyata si oknum yang terima, gue gak sukanya duit segini, tambahin gak? Kalau gak gue tutup loh. Itu bisa apa, Om? Itu bisa apa?
7: Jadi lebih banyak dapat backingnya daripada
8: tergantung deal-dealannya sih. Tergantung deal-dealannya. Cuman waktu kami masih harus setor 3-4 miliar sebulan, itu kami di bulan itu memang bisa nyampe 7-8 miliaran sebulan. Tapi kan naik turun.
7: Gila kamu. Pernah kepikir gak, Dennis, profesinya menjadi seperti itu?
8: Awalnya diajak. Kalau ditanya, kalau awalnya diajak memang. Kalau ditanya kenapa sih, ya murni karena lemahnya iman sih. Dan karena belum pernah ngerasain kaya, saya tidak bisa beralasan, walaupun dulu memang ada kondisi, ya ayah sempat bangkrut, beliau sakit, harus dioperasi, anak pertama dari 4 bersaudara, dan ya gitu-gitulah. Jadi gimana ya bisa nyelamatin atau ngebantuin mereka, kayaknya jadi orang kaya tuh enak ya. Jadi ya udah, ketika ada tawaran di sana, kalau dibilang nggak tahu hukumnya nggak mungkin, pakai nurani aja sebetulnya udah orang tahu, udah bisa jawab kok. Semua tahu, koruptor ya. Juga tahu kok korupsi itu nggak boleh. Semua yang selingkuh juga tahu kok selingkuh itu nggak boleh. Cuman ya ketika lemahnya iman dan ngerasa kayaknya itu jalan keluar, selain tadi karena belum pernah kaya, berangkat terlena.
7: Ada yang ngajak?
8: Ada yang ngajak pertama, temen.
7: Jadi ya. Berapa bulan kamu berprofesi sebagai
8: total di Thailandnya? Ya, 3 tahun 1 bulan 10 hari.
7: Terus apa yang membuat Dennis akhirnya hijrah?
8: Satu, ternyata dunia bisa bosan. Sesuka-sukanya kita dengan sesuatu, sesenang-senang, misalkan ya, hari ini kita dapat duit 100 juta senang. Tolong cobain rasain terima duit 100 juta setiap hari. Biasa aja, lama-lama mati rasa. Bahkan masih bisa ngambek. Ketika akhirnya turun jadi 80 bisa marah loh orang. Kenapa nih cuma jadi 80 di saat orang lain belum tentu makan loh hari itu. Satu dunia bisa bosan. Ketika kayak gitu mungkin si bodoh ini malah berpikir kayaknya saya cuma kurang kaya. Ketika akhirnya gaul sama yang lebih kaya, masalahnya lebih aneh-aneh. Dia bisa iri ngelihat di seberang restoran mewah tempat kita makan. Kalau kayak kita mau warung tenda di seberang tuh, ada seorang ibu yang lagi disuapin jeruk oleh anaknya. Dikupasin putih-putihnya. Tangannya siap menerima buangan biji ketika si ibunya pengen buang bijinya. Dia berkata, ini yang senior-senior judi yang udah lebih, bandar-bandar yang lebih gede, anak gua gak pernah tuh kayak begitu. Itu sosok ngehibur pun, anak lu kan di London, anak lu kuliah di Jerman. Allah, kalau gak minta duit, gua telpon di reject bro, anak kurang ajar. Gitu dia bilang. Dan mohon maaf ya, kita lagi mabok aja di temon, ya kan di sana tempat hiburannya itu aja ya. Tempat hiburan malam. Kalau kita lagi ngobrol 5 tahun lagi kita bikin apa? Buka 10 web lagi, 10 tahun lagi ngapain? 20 tahun. Ketika udah bicaranya 30 atau 40 tahun lagi, semua jawabannya sama. Pengen tidur hangat di rumah nyaman, dikelilingi anak cucu yang pada pinter, juara olimpiade fisika, pada baik budi setiap pekan ngumpul. Gak ada yang permintaan yang lain. Kalau dia belum nikah, kita ledekin dong. Lu nikah aja belum? Nikahin aja itu perempuan yang pada gak pakai baju nari di kiri kanan lu. Itu orang mabuk masih bisa jawab. Lu udah gila apa? Masa gua jadiin perempuan kayak gini jadi ibu dari anak-anak gua?
7: Jadi mbak, logiknya masih jalan ya?
8: Masih jalan sebetulnya, mah. Kalau dipikir-pikir. Jadi, ternyata orang yang di bidang itu pun gak pengen selamanya di Kang Tau ini ya. Di bisnis kayak begini ya. Si bodoh ini tetap enggak. Pasti ada orang yang udah puluhan tahun di bidang ini, tetap dia kaya sampai happy ending lah. Tidur di rumah hangat dikelilingi anak cucu yang pada rupawan dengan duit yang tidak habis-habis. Keliling sekian banyak kasino, coba ngobrol sama karyawan terlamanya, cari ownernya di mana, nggak ada yang happy ending. Ini ownernya di mana? Mati HIV AIDS. Ini ownernya kemana? Masih di penjara dikhianati anak buahnya. Yang masih kaya ada nggak? Ada sih, tapi kan agak gila ya, anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak nemu satupun yang happy ending. Dan yang membosankan, yang di situ nggak pengen selamanya. Dan gak ada yang berakhir bahagia. Saya nyampe di titik, berarti gue cepat atau lambat emang harus berhenti. Tinggal pilihannya mau berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Karena orang yang akhirnya bisa berhenti dari bisnis itu memang ada yang harus bui dulu. Mohon maaf, bahkan penyakit kelamin dulu. Ditinggal anak istri dulu. Masa harus nunggu gitu? Udahlah, berhenti. Kalau ujung-ujungnya gue tahu harus berhenti, kenapa gak dari sekarang gitu? Kenapa gak dari sekarang? Cuman takut om, kalau berhenti mau mulai dari mana? Mulai lagi dari nol di Indonesia. Jadi ngeri juga. Dan si akal yang amat sangat dibanggakan ini, karena dulu kiri kanan, mohon maaf om, pecandu narkoba itu banyak sekali. Di sana karena tanpa hukum, semua tukang ojek aja jualan narkoba. Tapi saya nggak pernah nyentuh sedikit pun jenis apapun, karena saya tahu yang saya dapat itu dari mikir. Dan narkoba itu teman-teman saya jadi pada dongo kalau diajak ngobrol tuh nggak nyambung, kalau lagi nggak pakai obat. Maka saya nggak mau nyentuh. Tapi jadi ngerasa so pinter karena nggak nemu anak seumuran yang lebih kaya dari saya waktu itu. Tapi si akal yang dibanggain itu buntu ketika mikir saya harus tahu harus udahan, tapi di Indonesia mau ngapain nih?
7: Mikirnya gitu.
8: Takut ya? Rezeki. Tahu-tahu di kasino lihat handphone, nonton YouTube, terus yang muncul videonya Agim.
7: Agim.
8: Yang ngomongin janin. Janin dalam perut ibunya emang bisa apa? Kerja enggak bisa, sholat belum bisa, tapi ibunya makan apapun nutrisinya masuk ke janin. Itu janin yang nyari rezeki atau rezekinya yang datengin janin? Rezeki datengin janin. Terus kamu udah gede, udah bisa kerja, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragu sama Allah. Kayak digampar itu mah.
7: Gitu ya?
8: Masa hal kayak gitu aja gak kepikiran? Iya juga ya, itu kan bener. Tutup YouTube-nya, buka Chrome, web browser, pesan tiket, pulang. Nyantarin tempat beliau.
7: Sesimpel itu?
8: Perjuangan sih om. Dan pulang itu sebetulnya dibilang kalau ada yang beranggapan itu bodoh pun, saya pulang masih bawa duit sih sebetulnya dari sana. Bacain semua janji Allah tentang hijrah dan tobat kan jadi pede om. Karena duit mau buat modal ada. Ada gitu janji Allah tentang yang hijrah, yang tobat kan, wah pasti ditolong nih, gue sukses nih pasti di Indo nih, modal ada ya kan. Tapi ini mah lamunan ya. Saya jelas gak bisa ngomong sama Allah, jelas bukan Nabi, tapi suka ngelamun kayak gini. Mungkin kata Allahnya, cenah mau tobat, masa sisa duit haramnya gak dibuang.
7: Gak sanggup ya.
8: Ya Allah jangan, atuh ya Allah gak sanggup. Tenang, akan kukirimkan bala bantuan. Jadi saya banyak ditolong orang. Siapa yang datang nolong? Tukang tipu datang semua.
7: Untuk menghabiskan.
8: Indo juga ya Allah. Bro, lu berhenti yang di sana, nggak mungkin dong di Indo lontang lantung. Ya udah, nih gua ada bisnis nih, proposalnya kita teman dari lama, lu tinggal taruh duit segini, tiap bulan lu tinggal terima duit keuntungan segini, menguntungkan bukan? Apakah ini jawaban dari hijrahku? Begitu ditransfer dari hari itu sampai hari ini hilang batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur, dibikin gak laku, bangkrut. Kita pernah pengen bikin coba developer kecil-kecilan sama yang benar-benar ahli itu. Dia punya 8 toko bangunan, udah bikin bangun perumahan kecil-kecilan. Tapi giliran sama saya kerjasama bareng, sekali-kalinya dia rugi itu pas cuman sama saya doang. Dihabisin, intinya habis. Sampai jualan kaos kaki di trotoar, di dago kalau lagi car free day. Sampai jadi kurir JNT, naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan. Jadi ngerti rasanya ya Allah, kurir tuh jas hujan satu buat barang, bukan buat badannya. Dan ngambek. Cuma udah nonggeng, udah sujud. Abis-abisan juga. Mendingan gue balik lagi.
7: Oh, sempat terpikir?
8: Sempat. Tapi setelah diterusin. Iya ya. Ini kan pertolongan. Sisa duit haramnya jadi gak ada yang kemakan loh.
7: Jadi uang setan dimakan hantu ini ya?
8: Iya. Mau buang sendiri gak sanggup?
7: Gak sanggup.
8: Ya udah ditolong.
7: Ada jalannya.
8: Cuman kenapa waktu itu saya ngambek? Ya berarti Tuhannya saya duit. Buktinya ketinggalan sholat gak nangis. Hilang duit baru nangis. Kita sih ilahnya bukan Allah. Jadinya ngambek-ngambek wae hidupnya. Nah itu pelajaran.
7: Luar biasa. Akhirnya ketemu Agim.
8: Iya, nyantri langsung. Bertemu dengan beliau. Ya, beres dari situ nuntut-nuntut ilmu lagi. Di tempat-tempat lain. Ya, santri forever aja terus. Cuman alhamdulillah jadi punya akses ke beliau. Mudah-mudahan bisa jadi pahala jariah aja bagi beliau.
7: Umur berapa tuh waktu diri? Waktu kamu isap.
8: Saya lahir 91.
7: Iya.
8: Pulang 15 Maret 2017. Berarti itu di umur 26.
7: 26
8: menuju 27.
7: Muda banget ya, masih.
8: Ya, di sana yang lebih muda lagi ada sih, tapi sampai sekarang belum berhenti juga sih.
7: Udah nikah waktu itu?
8: Belum, saya nikah umur 28, 2019.
7: Oh,
8: jadi ketemu istri di pesantren.
7: Di DT.
8: Di DT. Sama-sama santri.
7: Apa nasihat Agim kepada Dennis yang ngena banget gitu?
8: Banyak ya, cuman yang paling sering beliau ingetin tuh, karena kan akhirnya yang kita benar-benar perlu banget nasihat kan setelah akhirnya dibalik nih. Karena ketika akhirnya waktu duit kotornya banyak tuh, usaha apapun gak pernah jalan. Ketika akhirnya mungkin udah habis semua ya, ya mudah-mudahan tobatnya tobat betulan, karena gak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima gitu ya. Jadi kan akhirnya malah ya sekarang dikenal atau apapun itu, yang gak selalu AA bilangin mah, jangan lihat diri kamu pakai apa yang orang tahu, tapi pakai apa yang Allah tahu. Allah tahu kalau kita sendirian ngapain aja, apa yang terbesit di hati. Kamu ceramah gak akan pernah ditanya berapa ribu orang yang datang, tapi niat kamu ceramah di masjid itu hari itu apa. Jadi gitu aja lah.
7: Habis itu
8: dicintai Allah bukan dicintai makhluknya.
7: Dennis jadi penceramah.
8: Sudah mulai nyampein memang setelah itu ya. Selain beliau juga kan banyak ya guru-guru yang lain, tapi walaupun mungkin yang paling dikenal orang ya beliau. Tapi nasihatnya kan sama. Jadi mubalik ya.

0: Di situ papa mualaf katanya.
1: Iya. Mualaf.
0: Ibu Islam.
1: Dari keluarga Buddha, iya. Ibu emang orang Losari Brebes, Muslim dari lahir.
0: Muslim dari lahir.
1: Iya, ketemulah mereka di Bogor, ayah dari Belitung.
0: Oke.
1: Okay. Nikah di situ.
0: Oh, iya dari Belitung.
1: Iya, okay. Orang Hokkien Belitung. Mm-hmm. Jadi yang masih lahir di Cungko sana mah kakek nenek ke atas, provinsi Fujian.
0: Dari bapak.
1: Dari bapak, iya.
0: Kalau ibu Indonesia asli.
1: Indonesia asli.
0: Bingung juga, saya emang ada Indonesia asli. Kemarin saya ribut. Ada yang depan saya ngomong pribumi nonpuri. Hey, hari gini masih ngomong pribumi. Emang kamu yakin kamu pribumi?
1: Iya, gitu, dari mana ngurus sanatnya.
0: Terus Denny sendiri pernah non-muslim ya?
1: Waktu pulang saya nanya, saya harus syahadat lagi gak? Karena memang secara KTP terlahir karena ayah mualaf karena nikah sama ibu. Jadi kan otomatis keluarga Islam dong. Cuman kan saya tumbuh besar sama popo, sama nenek. Makan babi, di rumah ada meja abu, TK sampai SMA sekolah Katolik, nyari duitnya di Thailand, muslimnya belah mana jadinya kan. Cuman ketika ulang dan kalau backgroundnya kayak gitu, kebanyakan guru sih bilangnya ya tinggal tobat nasuh aja, hijrah yang benar. Ya. Buku pengalatnya gak harus syahadat lagi.
0: Tidak harus syahadat lagi?
1: Iya, kebanyakan guru-guru bilang kayak gitu.
0: Jadilah seperti ini sekarang, Dennis.
1: Ya, gini, mohon doanya.
0: Kamu gak takut gitu ngaku sebagai mantan bandar judi online gitu? Gak ada yang marah, kan mengganggu sebuah industri.
1: Saya gak nyebut satu nama pun sejauh ini. Walaupun
0: kamu tahu banyak nama,
1: tapi toh yang saya tahu juga banyak yang akhirnya berhenti juga sih, udahan juga. Karena ya sama ya, dimakan usia duluan juga. Gak pengen selamanya, ada yang mohon maaf ya, anaknya kenapa-napa dulu, anaknya kena narkoba dulu, dan yang lain-lain. Tapi ya sejauh ini ancaman mah ada ya, Om. Cuman ya udah tuh, nyampein udah resiko. Kita kan di Islam gak disuruh cuman jadi baik aja, tapi ngajakin orang jadi baik. Kalau udah sekedar baik, teman kantor kita nyolong, kita bisa jadi ditraktir karena diem. Tapi kan disuruhnya ngajakin jadi baik. Ada yang gak suka pasti. Cuman kan alhamdulillah meninggal gak ditanya mulut dia, ditanya kelakuan kita. Dan mudah-mudahan jadi penggugur dosa yang lama. Jadi dulu ya Allah, orang-orang mungkin orang bisa nggak ya ke surga ya Allah? Insya Allah bisa, karena misalnya ngelihat orang zuhur 3:30, asar 6:30, mereka pasti masih bisa ke surga ya Allah. Kenapa? Karena saya tahu mereka kan pasti nggak punya dosa sebanyak saya. Jadi kadang dakwah itu kalau di saat orang lain dakwah mungkin layak ngarep pahala, saya mah mikir ya Allah diizinin jadi penggugur dosa yang lama aja juga udah alhamdulillah pisan deh. Mau ngejar apa lagi ya tuh? Yang paling bahaya buat kita juga dosa sendiri kok, bukan dosa orang. Gara-gara ini dapat kepahitan, kan kepahitan ya akan selalu bilang, kalau gak jadi penggugur dosa, peninggi derajat. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya satu. Kita pengen ke surga emang dosanya satu. Berarti alhamdulillah kalau dijahatin orang.
0: Luar biasa.
1: Tinggal nanti bersikapnya gimana. Tapi ya, ya itulah kacamata iman, kacamata yang tidak akan pernah rugi.
0: Oke. Sekarang tiap hari berdakwah.
1: Dakwah. Sebelum kesini juga ada ceramah dulu.
0: Ke masjid-masjid gitu?
1: Iya, mesti. Tergantung yang ngajak sih. Kadang kampus, kadang memang masjid. Yang ininya istrinya majelis talim, bapak-bapak entah ibu-ibu. Kadang juga bentuknya seminar, mangga. Kadang kajian parenting, kajian di sekolah, kadang buat anak sekolah, buat tika. Ngikut aja, segimana yang ngajak, namanya santri, banyak dosa. Pengen mati, diajak, bakal pengen mudah-mudahan bisa ke surga. Diajakin ngaji, masa nolak? Jadi ya udah, segimana diundangnya. Yang penting gak bentrok, dan yang penting udah bisa jadi wasilah nyampein kebaikan. Udah istilah.
0: Kalau ada yang undang kemana, Den?
1: Kenapa?
0: Kalau ada yang undang Dennis ada sharing
1: untuk ya, di medsos kami kan ada kontak yang ditinggalkan sih untuk bisa dihubungi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk bisa kajian. Jadi tinggal masuk ke Instagram atau ke yang di TikTok. Di situ
0: Instagram ada Dennis Slim.
1: Koh Dennis Slim.
0: Koh Dennis Slim.
1: Iya. TikToknya juga sama.
0: Udah bertahun? Berapa tahun jadi dakwah?
1: Pertama kali dakwah itu saya dari Oktober 2017, 21 Oktober 2017.
0: Cukup masih lama ya?
1: Iya, cuman waktu itu benar-benar masih sharing di komunitas. Itu kan udah pulang kan Maret ya?
0: Iya.
1: Dan itu sebelum masuk Darut Tauhid. Dan udah mulai gabung-gabung tuh, oh di situ ada pengajian, oh sini ya mungkin orang beda sendiri kali ya. Mm-hmm.

0: ngapain Kongko ada di sini. Jadi kadang suka diminta sharing dong, kenapa bisa berada di masjid lah gitu, di pengajian. Oh iya ya, dulu ceritanya begini begini. Ya, tapi itu jadi benar-benar pertama kali nyampein 21 Oktober 2017 sampai sekarang aja terusin.
1: Sekarang udah sering diminta ganti Nahagim ya.
0: Kalau bentrok, kalau beliaunya bentrok aja. Beliaunya sendiri kan masih masya Allah, masih terus aktif. Sambil ya, ya undangan yang ada aja. Cuman ya kadang kayak siangnya kosong, tapi pagi dan sorenya di Jakarta, siangnya kosong pun permintaannya di Makassar kan gak mungkin. Jadi ya kita kadang tampungin, nanti nanti ya udah yuk udah kekumpul nih, misalkan Makassar ya berangkat sana 3 hari penuhin permintaan.
1: Sekarang katanya belajar dari Safi Antonio juga ya?
0: Ya akhirnya diajak beliau untuk nerusin ke S2 Ekonomi Syariah. Ya siapa yang gak mau namanya belajar mah, dipersilakan ya. Jadi ya udah ke siapa aja.
1: Dari guru yang hebat lagi ya?
0: Alhamdulillah belajar ketemu orang-orang baik, orang-orang hebat. Mudah-mudahan bisa ikut kecipratan baiknya.
1: Amin.
0: Amin ya. Gitu om, mohon doanya.
1: Ah, iya dong. Keberkahan apa sih Dan didapat setelah kamu hijrah?
0: Yang di paling hati mahal gitu, ya.
1: Ya.
0: Satu jelas tenang ya. Karena lebih tenang. Kita punya sudut pandang yang akhirnya gak bisa minus, gak bisa rugi. Bukan berarti gak bisa sedih ya. Cuman kalau dulu mungkin orang sedihnya ketika dicaci, dihina. Sekarang sedihnya ketika Allah dan Rasul dihina. Kalau dulu kecewanya ketika dikecewain orang, sekarang kecewanya kalau kemarin bisa tahajud kok malam, tadi malam kok gak bisa tahajud sih. Jadi tetap masih bisa ada rasa kecewa, cuman kecewanya tuh ke Allah gitu, ke diri sendiri ketika disambungin ke Allah. Hidupnya berubah dari yang bertanya mana yang aku suka, sekarang mana yang Allah suka. Dari yang tadinya bertanya apa aku sudah bahagia, sekarang bertanya sudah berapa orang yang kubahagiakan. Dan akhirnya kan bisa nyenengin orang yang disayang sih. Kadang kan gak tahu ya, saya ngerasa, nah saya sih ngerasanya udah tambah tua juga. Tapi ketika tambah tua itu nanti bahagianya memang bergeser ke orang-orang sih. Ngelihat ayah ibu seneng, ngelihat mereka berkata bersyukur punya anak seperti ini, ngelihat senyumnya anak-anak meskipun masih bayi, senyumnya istri. Ya namanya laki-laki lah om, kita bak-bak di luar sana bonyok, selagi yang di rumah bahagia juga seneng. Kita lagi seneng di luar sana, tahu-tahu nyampe rumah orang yang kita sayang lagi sedih, kita juga pasti ikut sedih. Cuman udah nggak tentang diri sih. Jadi dan akhirnya apapun jadi kebaikan, karena ujung-ujungnya tadi ngelihat pakai kacamata iman kan nggak ada ruginya.
1: Itu bisa yang, gitu ya? Kamu punya pandangan seperti itu gitu?
0: Karena ujung-ujungnya harusnya bakal mandang kayak gitu sih om. Cuman kan ada yang lebih awal, ada yang nanti terakhir setelah tahu-tahu udah umur 60 kecewa dengan ini itu sudah terima semua. Yang sudah mati juga enggak. Makanya kan justru karena misalkan sampai ada yang sampai wafat enggak kayak gitu juga. Jadi mikir, oh berarti tuh hidayah tuh semahal itu gitu. Maka kalau ibarat kita punya benda yang mahal kan kita pasti taruh di brankas, pasti di benar-benar dihargain banget gitu. Terus gara-gara sudah sadar ya akhirnya ya bismillah dijaga atau juga dibagikan. Karena ya mau sampai kapan atau hidup teh ternyata gak cuman ngejar yang aku suka. Bukan gak boleh sih, cuman kata siapa yang aku suka teh baik melulu. Gitu kan, kita dulu juga kecil doyan permen, pas sakit gigi malah diomelin.
1: Ya.
0: Jadi ya aslinya mah udah pada tahu, cuman penasaran aja kali orang belum nyobain.
1: Jadi udah punya anak deh.
0: Udah, nantinya menantinya 5 tahun, alhamdulillah udah lahir sekarang usia 8 bulanan.
1: Kembar ya?
0: Kembar.
1: Lain lagi tuh kebahagiaannya? Atau lagi bertambahnya sebuah tanggung jawab?
0: Nah, ya kalau kita bicaranya ayatnya, amwalukum wa'auladukum fitnah ya. Hartamu dan anak-anakmu fitnah. Fitnahnya, kalau fitnah dalam bahasa Arab kan apapun yang menggoda keimanan. Ya kita sibuk mikirin, jangan fokus sama pemberiannya sih, fokus sama pemberinya. Dulu sebelum punya anak mungkin ibadahnya digetolin, kalau setelah ada anak malah kendor, berarti fokus sama pemberiannya dong. Ibarat saya ngasih om pulpen lah, mungkin makin nyampe rumah dilempar. Tapi kalau misalkan yang ngasih pulpennya Rasulullah, kayaknya kita bingkai kan. Nah ini yang ngasih segala kita titipan kan Allah gitu. Jadi hargai siapa yang ngasihnya gitu. Dan sesuatu baru jadi baik kan standarnya sederhana, bikin tambah dekat sama Allah enggak? Jadi kalau misalkan ini ada, harus bikin tambah dekat sama Allah. Dan kalau misalkan standar bahagia harus banyak uang dulu doang, tapi uangnya gak bikin tambah dekat sama Allah, ya kita secape-capenya kerja kalah sama koruptor juga kok.
1: Ya.
0: Cuman ya kan hancur mereka mah di hadapan Allah. Jadi suruh adil. Kalau bahagia harus punya semua-muanya dulu, Allah dong yang gak adil, kan yang bagiin Allah. Enak, tenang. Jadi.
1: Papa dan Mama masih hidup?
0: Sehat, Alhamdulillah. Sehat. Di Bogor, si Papi masih ke toko setiap hari.
1: Apa jualan ya, ikan asin?
0: Ikan asin.
1: Di mana?
0: Di Lawang Seketeng, Surya Kencana, Bogor.
1: Surya Kencana, oke. Okay.
0: Di seberang Bang Panin tuh, nah tokonya tuh. Cari aja kok Ahok di situ.
1: Terkenal
0: namanya ya. Ahok ya, cuman Ahok bukan lagi. Ahok gubernur.
1: Sama-sama beli tuh, itu?
0: Iya, beli itu juga.
1: Iya.
0: Satu kampung halaman.
1: Jual ikan asin?
0: Sama. Iya, dari dulu. Walaupun ya, ya Papi dulunya juga sempet, ya begitu ya. Ya kami tahu bisnis kasino juga dulu kan sebelum 2004 ke bawah banyak juga kasino yang lokalan yang di Indo. Nah Papi sempat di bidang kayak gituan juga.
1: Oh.
0: Cuman semenjak lahir anak perempuan terakhir itu benar-benar berhenti. Udahan gak mau lagi.
1: Mami di rumah?
0: Mami aktif jualan online di rumah. Dulu ngedidik anak-anak, gantuin.
1: Iya.
0: Ibu yang luar biasa. Sabarnya.
1: Pada momen mana ya, apa begitu anak kesayangannya pulang gitu dan insap gitu, gimana ya ininya, apa sambutan dari sang mami terutama? Dia tahu kamu kerja di sana ya?
0: Tahu.
1: Dan dia tahu kerjamu apa?
0: Tahu, cuman ya gitulah orang tua kan, sebandal-bandalnya anak,
1: tetap
0: ya tetap anakku gitu kan. Ya itulah orang tua ya. Kadang rumah itu bukan bangunannya kan, tapi orang-orang yang ada di dalamnya.
1: Dalamnya.
0: Jadi ya yang mereka mah ngasal ngelihat saya ada deket kumpul aja
1: udah senang,
0: udah bahagia, udah alhamdulillah. Meskipun waktu itu ya yang amat sangat tidak bisa dibilang jadi anak yang baik juga, cuman ya udah istilah apalagi tahu ketika tahu dalam Islam posisi orang tua itu semulia itu, jadi ya
1: udah nih,
0: mumpung,
1: ya?
0: Mumpung masih ada waktu. Nebus ke mereka aja. Sana sabarnya luar biasa. Dulu juga kan, wah kayaknya semua film Indosiar gak sebanding dengan perjuangannya mami lah. Dulu ya kita tahu karena dulu ya papinya juga sempet ya bisnisnya seperti itu juga. Orang-orang luar biasa. Kita gak bisa milih terlahir dari keluarga yang mana, tapi bisa, insya Allah bisa milih mau mati dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan husnul khotimah.
1: Ya karena itu adalah pilihan ya. Kalau lahir seperti apa itu
0: nggak bisa milih,
1: nggak bisa milih.
0: Milih jadi cewek jadi cowok nggak bisa.
1: Sekarang mami bangga banget ya dengan anaknya.
0: Mudah-mudahan secara lisan sih sering bilang, cuman dia paling mudah-mudahan ridho ya. Udah gitu kan kita kalau lagi ketemu kayak guru-guru ya, kayak contoh Ustadz Adi kita terakhir ketemu.
1: Adi Hidayat.
0: Ustadz Adi Hidayat, beliau itu kan punya kebiasaan kalau misalkan ibunya beliau nyebut apa. Padahal gak minta, cuman itu mobil bagus ya, itu harus besok udah harus ada di rumah. Jadi walaupun gak langsung semuanya bisa mobil ya, misalkan misalkan martabak dulu, aduh kayaknya martabak enak, itu harus ada di rumah tuh. Tapi memang beda sih kita kalau memang benar-benar ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kita nyenengin orang tua tuh, walaupun di luar sana gak semuanya jadi konglomerat tajir melintir, tapi ya enak gitu hidupnya. Satu dunia cinta, tapi ibu kita pernah sakit hati, dibawa lagi dalam sholat. Ya Allah anak saya, ya Allah sakit. Oh haram itu surga bagi kita demi Allah. Jadi ya, kata Roma Irama mah keramat.
1: Keramat. Setuju saya. Apa nasihat ibu yang paling membekas bagi Ustadz Dennis?
0: Ini cuman sementara, ini cuman ya dunia aja. Jadi jangan fokus sama yang lagi dititipin ini. Karena kalau memang benar-benar punya kita kan gak bisa diambil. Tapi kalau udah yang punya ambil, pengen ambil betulan, ya kita bisa apa? Ya udah. Jadi jangan silau, jangan berubah dari Dennis yang mami tahu sih. Yang kecilnya seperti itu, saya seperti itu.
1: Ya. Tapi kan Dennis pernah berantakan hidupnya kan?
0: Wah, bukan berantakan loh, kalau jadi jahatin orang kan jatuhnya. Cuman ya gitu ya. Dulu kan orang mikirnya di sana tuh bandar judi itu mikirnya gini loh. Gue zolimnya di mana sih? Lu main gak gue paksa, menang juga gue bayar. Betul gitu loh juga. Mereka mikirnya. Sama kayak misalnya, mohon maaf kalau misalnya ada orang ya di Thailand kan banyak yang apa ya hybrid ya, atasnya perempuan bawahnya laki-laki. Yeah, yeah. Mereka juga bilang gitu, gue zolimnya di mana, dokternya gue bayar, dia senang dengan bayarannya. Gue sakit pun gue rela, gue jual diri pun pelanggannya suka sama suka gitu loh. Dia nggak suka tinggal blok saya nggak suka tinggal blok dia. Cuman kita ketemu dia mau ngasih duit, jadi saya zolimnya belah mana. Dan jangan heran kalau ternyata mereka, mohon maaf ya, tetap ke tempat ibadahnya masing-masing tiap pekan, tetap rajin ngasih ke orang tuanya. Itulah efek samping. Oh, ketika ada yang berkata, oh semua agama mengajarkan kebaikan, ntar dulu kebaikannya menurut siapa dulu nih? Karena kalau kebaikannya menurut standar masing-masing, mereka berarti benar dong. Mereka gak zolimin orang katanya. Tapi kita semua sepakat judi dan prostitusi adalah sebuah hal yang tidak baik. Kalau dalam Islam standar kebaikannya kan satu, jelas syariat, Allah suka enggak? Kata Allah jangan, meskipun kata kita, oh oke nih, boleh nih. Kalau kata Allah jangan, ya pasti pasti buruk buat kita.
1: Gitu. Oh iya, di Islam tuh agama yang mengharamkan judi ya?
0: Iya. Iya. Iya, kalau bagi mereka kan itu permainan.
1: Permainan.
0: Orang iya. Kalau kayak encek-encek di Cungko sana kalau lagi kumpul Imlek, sama keluarganya main sih itu, sambil makan, sambil apa. Dianggapnya main aja udah. Yeah. Cuman ya, mereka kan mungkin tahu kapan berhenti ya. Jadi ketika nyampe ke Indonesia, aduh memang masalah sih.
1: Ama ama bapak dekat juga,
0: dekat sama papi juga. Kadang suka beliau yang ngajakin pengen apa, makan apa, main apa. Dan yang saya padahal tahu gitu, main bowling yuk di Botani, ada nama mall ya di Bogor. Botani saya tahu ya. Botani, saya tahu itu sebetulnya bukan pengen main bowlingnya, cuman biar ada alibi pengen ketemu kali. Karena saya juga mikir ya, kadang namanya tambah tua, kadang kalau ngeliatin istri juga kadang kita ngobrol ya, kita tuh sebentar tau, nanti punya anak laki-laki umur 25-an harus bertanggung jawab atas istrinya, kalau perempuan ikut sama suaminya. Terus yang tersisa apa? Udah weh, tinggal aki-aki sama nini-nini di rumah. Yang cuman berharap anak cucunya datang seminggu sekali. Terus serius kita pengen menghabiskan itu semua dengan sambil bertengkar, ngambek. Kita tuh bukan saling bermusuh, kita tuh bukan musuh. Aku bukan musuhmu, kamu bukan musuhku. Jadi ya, ngelihat oh ya, oh, nanti kita akan nyampe kayak gitu juga kalau panjang umur. Ngelihat anak cucu. Walaupun ya kadang Winda sekarang kalau ngelihat anaknya mungkin di YouTube, di televisi. Tapi ya udah. Dan mereka selalu nontonin itu, saya senang. Saya setiap kali kajian ditaruh handphone untuk siaran langsung kan.
1: Ya.
0: Dan gitu kan kelihatan siapa aja yang nonton. Itu papi selalu
1: luar biasa.
0: Enggak, padahal kalau dibilang kadang materinya ada yang harus sama karena memang dapat judulnya sama. Tapi ya terus aja ditontonin gitu. Nanti tahu-tahu begitu ketemu, hati-hati tadi ada salah sebut ini, takutnya ada yang menyalahgunakan. Ada yang enggak suka nanti di digoreng gitu misalkan. Jadi ditontonin berarti oleh mereka sendiri.
1: Senang ditonton, Bapak.
0: Ya, karena ya orang spesial ya. Mereka, kata Nabi, orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Bisa jadi apa kita kalau gak ada beliau dan gak bisa bahagiain beliau.
1: Apa nasihat dari papi yang paling menjadi pegangan seorang Dennis Lim?
0: Yang kalau paling saya kagumi dari papi itu, papi juga dulu istilahnya, mohon maaf ya, raja juga di dunia hitamnya. Saya waktu SMP om pernah dipalak sama preman.
1: Dipalak ya.
0: Dibawa ke tempat sepi, sambil dibawa ke tempat sepi dia nanya-nanya, lu tinggal di mana, bla bla bla segala macam. Saya bilang tinggal ada daerah namanya di Bogor namanya Sukamulya. Karena dia nggak tahu Sukamulya, saya nyebut yang kira-kira mungkin preman tahu namanya. Saya nyebut waktu itu adalah tentara yang jadi oknum tentara yang jadi backingannya papi dalam bisnis hitamnya. Saya, Bang Dolar, kok Ahok tahu nggak? Lu siapanya? Ini ya saya anak pulang jangan bilangin ke ini ya apa gua begitu. Dan dia punya seperti itu, dan kadang dulu bagaimana beliau dulunya ya, dengan apa yang dipunya, dengan tentu meskipun bisnis-bisnis seperti itu, tapi ya beliau sayang sama kami. Dan ketika akhirnya sudah benar-benar untuk anaknya, ketika berhenti, benar-benar berhenti, benar-benar sampai mulai jadi kenek truk ikan asin yang ngangkutin ikan asin dari Bogor ke Sukabumi, bolak-balik kemanapun itu, yang digaji sebulan cuma 15.000, anak 4 gitu. Yang padahal kalau pengen balik lagi ke dunia yang lama bisa-bisa aja, tapi beliau menunjukkan bahwa orang tua tuh kalau udah demi anak, bisa segitunya gitu. Maka ya sekarang anak yang dia udah bela-belain sampai segitunya, ya harus juga benar-benar jadi pahala jariah yang ngalir aja bagi beliau. Ya ngeliatin itunya aja sih, bagaimana beliau sampai yang kurus, sampai yang, ya taulah orang tua, kami udah kenyang nah buat kamu aja, padahal bisa jadi terakhir makannya sehari yang lalu.
1: Gitu.
0: Ya kan, kita waktu akhirnya papi jatuh kan uang sekolah 8 bulan gak kebayar. Dan kok pinjem duit dong? Karena dulu saya uang jajannya 1.000 atau 2.000 sehari, 1.000-nya saya tabungin. Nabungnya lagi di dompet karena segitu-gitunya. Pinjem ya. Kekumpul waktu itu ingat ada tabungan 21.000.
1: Ya.
0: Saya masih kelas 3 atau 4 SD. Buat kita beli beras sama-sama ya. Oh, itu kondisi lagi udah habis semua. Karena papi berhenti, ya istilahnya lagi masa pembersihan sama dari bisnis haramnya ya. Jadi ya udah sama-sama beli beras, numpul bareng. Gurihnya mungkin dari air matanya. Nah, nasi doang juga. Ya, orang-orang hargain mereka sih.
1: Ustaz, apa sih nasihat untuk bangsa ini ya? Banyak udah kena judol. Biasanya tuh satu paket sama pinjol tuh ya.
0: Iya, karena ketika paket udah mentok kan mau gak mau yang paling cepat kan tinggal foto sama KTP.
1: Iya.
0: Di pinjol. Jadi ya takut sama Allah deh. Kadang kalau ada yang bilang gimana cara berhenti dari judol, harus direhab kah, ketemu psikologi kah, ketemu apa, ketemu psikolog kah, psikiater kah. Bukan yang gak setuju ya. Tapi saya berhenti juga gak ketemu psikolog atau psikiater. Tobat aja gitu, nyari Allah aja gitu. Dan ada juga yang udah ketemu psikolog dan psikiater, mohon maaf, mungkin pun ada yang sembuh berhenti, tapi juga ada yang ngulang lagi. Cuman ya karena satu, gak mungkin, bukan karena gak tahu hukumnya, tapi karena gak yakin sama Allah. Maksudnya harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahwa bahagia itu adanya bukan pada apa yang kita suka, tapi pada apa yang Allah suka. Kita sih hidupnya ngejar yang kita suka terus. Jadi ayo atuh, kejar Allahnya aja. Dan mulai yakin kepada Allahnya. Ada nasihatnya, ini sebetulnya dari sahabat Nabi, tapi bagi saya menancap. Dunia, semua orang adalah tamu, dan semua yang punya, kita punya itu adalah titipan. Namanya tamu kan gak mungkin nginep sampai meninggal, pasti pulang. Namanya, namanya titipan, mau kita simpan berapa lama tetap bukan punya kita, pasti harus kita balikin. Ketika semua orang yang kita jadiin backingan udah pulang, karena dia cuma tamu, dan semua yang kita punya sudah diambil sama yang punya, apalagi dong yang tersisa buat kita kalau bukan amalnya. Tinggal mudah-mudahan bawa bekal amal yang sama pulang ke hadapan Allah. Ibarat mau pulang ke rumah, rumahnya cuman harus satu jalan, cuman lewat jembatan doang. Pertanyaannya, ada gak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Pegangannya dari emas, karpetnya empuk, lampu sorot, tanaman hias. Tapi rumahnya bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya bolong, temboknya retak. Bukankah seindah-indahnya jembatan, kita gak mau tinggal di jembatan? Nah, kita lagi di jembatan. Nama jembatannya dunia.
1: Kenapa tidak memperbagus rumahnya?
0: Iya.
1: Karena kita akan kita tinggal selamanya.
0: Iya, makanya kenapa orang gampang stres kalau kita sibuk bagusin dunianya aja atau bagusin jembatan aja, pantesan stres. Karena kita sedang bagus-bagusin sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Bukan enggak boleh punya, bukan. Para sahabat juga banyak kok yang kaya, cuman mereka kaya itu efek samping. Kita tujuan utama, itu repotnya. Duha aja biar kaya kok kita mah. Tapi karena mereka efek samping, jadi mereka dapat apapun yang dipikirin satu. Masalah nih, gimana caranya saya gara-gara masalah ini jadi diampunin Allah. duit nih, gimana caranya gara-gara duit ini saya jadi tambah dekat sama Allah. Itu aja sandarnya. Karena kalau misalkan yang dijadiin tujuan bukan Allahnya tapi titipannya, kan pasti capek. Jadi kurang, nyolong lagi, jadi ngambek terus. Aneh loh, kita ngelihat ada orang makan rendang marah tuh aneh saya ngelihat. Saya gak suka ya, saya sukanya rendang restoran itu. Kenapa restoran yang ini? Ya Allah, di saat yang lain ada yang belum tentu makan daging setahun sekali, dia ngambek loh. Rendangnya udah dikunyah coba, masih ngambek aja. Tapi abis dia makan. Kan kurang ajar. Lucu lah manusia kalau gak kenal Allah. Banyak yang konyol.
1: Oke, Ustaz, seneng banget saya banyak menyimak ya. Semoga video kita kali ini banyak ditonton ya, karena kita concern banget.
0: Amin.
1: Banyak
0: amin.
1: Sekali menjadi korban judi online. Termasuk di lingkungan saya aja banyak yang kena. Karyawan saya pernah ada yang kena. Habis itu. Ya, jadi rusaklah. Ya. Tapi saya setuju tadi. Bahwa judi online itu adalah memerangi lah, bagaimana kita memerangi diri sendiri.
0: Lawannya diri sendiri.
1: Ya, bukan kayak narkoba ya. Narkoba mungkin wah udah
0: masuk ke badan.
1: Masuk ke
0: udah
1: badan
0: ke
1: gitu.
0: Otak.
1: Udah enggak bisa dikontrol gitu. Ini bisa kita kontrol.
0: Bisa.
1: Dan bisa. Pengontrol yang paling luar biasa adalah Allah.
0: Bisa.
1: Pasti tempat ya. Mengadu satu-satunya.
0: Karena aslinya kita enggak pernah dipaksa loh untuk main. Mereka datang sukarela.
1: Sukarela.
0: Beneran nah. Ya. Jadi yang dilawan diri sendiri.
1: Iya.
0: Ya berarti bukan nggak bisa berhenti, nggak mau berhenti. Atau bahkan ketika ditanya kenapa bisa nggak judi online hilang dari Indonesia, bukan nggak bisa, ada pihak yang nggak mau hilang. Kuenya terlalu besar kalau ditutup begitu saja. Jadi ya udah tuh, nanggung masing-masing kan.
1: Uangnya mengalir kemana-mana.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Terima kasih Om.
1: Semoga ini bermanfaat. Jadi sekali lagi mungkin yang mendengarkan ada keluarganya yang lagi kecanduan judi online, atau Anda langsung gitu ya yang masih main, atau apalagi jadikan rutinitas sampai merusak gitu, mungkin apa yang disampaikan oleh Ustadz Dennis Lim bisa menjadi sesuatu untuk direnungkan. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung e Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, bayi gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diternan siki.
3: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serngingnya panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
3: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
6: Si Barkas.
5: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.

0: Satu-satu kembang RDSFM.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi alladhi faddala al-mu'minina bil-Qur'anil Kirim. Thumma nusalli wa nusallimu ala al-habibil amin Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi الطاهرين وصحبه أجمعين وذرياته وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم المعتكفين والمعتكفات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama, kita membuka kajian di subuh kali ini dengan meningkatkan syukur dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu membiasakan dua hal ini dalam kehidupan kita. Ada janji di dalam Al-Qur'an, siapapun yang selalu membiasakan menambah rasa syukur dan memuji Allah dalam hidupnya, maka Allah berjanji dan janjinya mutlak, akan selalu ditambahkan limpahan karunia nikmat yang menyertai maslahat hidupnya. Tolong dipahami garis ini, limpahan nikmat yang menyertai maslahat hidupnya, supaya pemahaman terhadap peningkatan nikmat itu tidak dibatasi dengan kehendak kita dan ukuran kita. Kadang ada yang merasa ukuran nikmat itu ketika bertambah harta misalnya. Padahal ketika Allah menetapkan, belum tentu penambahan harta itu bisa membuat kemaslahatan hidupnya lebih baik. Mungkin yang ditambah boleh jadi kesehatannya dulu. Yang ditambah ketenangannya dulu. Setelah hatinya tenang, pikirannya tenang, dia bisa mendapatkan visi yang baik, baru didatangkan kemudian limpahan harta itu ketika sanggup untuk bisa mengelolanya. Ini yang dimaksud la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mampu mensyukuri itu artinya apa? Meningkatkan terus performa nikmat yang Allah berikan pada kita sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Misal begini. Lisan ini fungsinya apa? Berbicara. Berbicara pada apa? Pada yang baik-baik. Perintahnya demikian. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan dirinya akan dihisab utuh. Ini pemahamannya. Dirinya akan dihisab utuh di hari kiamat nanti. Utuh itu artinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada yang dihisab dari pikiran, dari otaknya dulu. Ya, sampai nanti ada ayat itu yang menyoal pikiran seorang hamba yang di kepalanya itu hanya mencari dunia. Ya, dunia itu dihisabnya dengan cara maaf sampai lupa dengan ibadah, sampai enggak kenal Allah, meninggalkan sholat untuk cari dunia. Itu nanti dipasang di tiang, diikat fi amadi mumaddadah, kan? Kemudian dibakar itu dari kakinya, kalau kita kayak dilas gitu. Dilas sampai nanti ke ujung otak pikirannya. Baik yang di kepala ataupun yang di kalbunya. Namanya fuad. Jamaknya afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Jadi nanti apinya itu naik dari bawah, dari jempol kaki sampai rata, dan itu tidak akan naik kalau belum gosong, belum rata sepenuhnya. Baru naik ke atas sampai ke isi otak bagian jiwanya. Ditanya, apa isi otakmu ini sampai larut dalam dunia sehingga melupakan Allah, melupakan ibadah, enggak siap untuk cari bekal pulang dan sebagainya. Nah, itu ada bagian-bagian nikmat kehidupan kita yang diminta oleh Allah digunakan sesuai fungsinya. Jadi bersyukur dengan lisan, bicara yang baik-baik. Bersyukur dengan telinga, mendengar yang baik-baik. Ya, demikian seterusnya sampai ke bagian tubuh kita yang paling bawah. Oleh karena itu, ini menjadi bab pembuka dalam setiap baik ceramah ataupun yang formal khutbah Jumat. Pasti pembukanya itu hamdalah. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Alhamdulillahilladzi alif ba'ta. Nahmadullaha alif ba'ta. Sampai ujungnya. Ya, karena ketika segala hal dibuka dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi Allah menurunkan tambahan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan. Sekaligus, maaf, ini memberikan kepada kita juga satu pengingat. Jangan-jangan selama ini kita terus meminta sesuatu yang lebih, tapi belum bersyukur atas apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ingin pakaian nambah, tapi yang ada sebagian yang bahkan belum dipakai sholat, hanya jadi koleksi dan sebagainya. Nah, ini dibuka dengan hamdalah untuk mengingatkan berapa banyak nikmat yang telah berikan pada kita yang kira-kira bernilai di hadapan Allah. Selanjutnya, di subuh kali ini insyaallah kita akan mengkaji tentang surah Al-Fatihah. Ini menjadi penting karena ini satu-satunya surah di dalam Al-Quran yang kita baca jumlahnya cukup banyak, 17 kali dalam sehari. Dan ini di antara surah yang terpenting, merangkum makna Al-Quran, menjadi pembuka mushaf, pembuka dalam sholat, pembuka hafalan, dan pembuka segala kebaikan dalam hidup. Untuk itu, karena waktu kita terbatas, insyaallah hari ini kita akan mengambil sanad ilmunya melalui satu kitab tafsir namanya At-Tafsirul Wasit. At-Tafsirul Wasit lil Qur'anil Karim. Ini adalah tafsir kontemporer yang merangkum tafsir-tafsir klasik di masa lalu sampai masa kini. Jumlahnya 15 jilid. Dan, nah ini agak cukup menarik nih ya. Strukturnya, pola pembahasannya itu disesuaikan dengan pendekatan modern kekinian sehingga mudah dan nyaman kita membacanya. Ini karya Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar sebelum Syekh Azhar yang sekarang, Syekh Ahmad Thayyib. Nah, ini alhamdulillah saya mengaji langsung dengan beliau tahun 2006 di Bu'uth, di asramanya Al-Azhar. Jadi ada masjid di dalamnya, saya mengaji, kemudian saya mengambil langsung dari beliau tafsir ini. Lalu ke Iskandariah atau Alexandria. Kemudian sepulangnya dari sana kami diberikan hadiah satu paket tafsir ini. Jadi saya berani menyampaikan kembali karena alhamdulillah sanadnya tersambung pada penulisnya. Kemudian insyaallah untuk memudahkan ke depan, ini saya sudah coba buat catatan. Mudah-mudahan nanti ini jadi tafsir pertama dari surah Al-Fatihah yang nanti insyaallah bisa dicetak dan bisa dipelajari, baik dari kitab ini ataupun juga rangkuman dari kitab-kitab yang lainnya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Kita akan bagi ke dalam beberapa poin terlebih dahulu. Pertama, pengetahuan seputar surah. Apa nama yang melekat pada surah ini? Kenapa disebut dengan nama-nama itu? Apa hikmah dan fadilah, keistimewaan yang melekat pada nama-nama itu? Dan bagaimana kita menggunakan keistimewaan surah ini di dalam kehidupan kita? Oke? Apakah terbatas hanya dalam sholat saja? Atau surah ini bisa digunakan sesuai kebutuhan tertentu dalam hidup kita? Satu. Kedua, nanti kita bahas tentang tempat dan waktu turunnya surah ini untuk mengetahui konteks ketika surat ini diturunkan. Nanti kita bisa paham situasinya bagaimana, yang diinginkan apa dari surah ini, dan arahnya kemana. Baru kemudian kita akan bahas berapa jumlah ayatnya. Setelah paham itu semua, baru kemudian kita masuk kepada pemahaman bagian-bagian ayatnya secara mendetail dari ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Itu yang coba kita akan uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama surah ini dihitung oleh para ulama dari keterangan-keterangan yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti itu imam besar, asalnya dari Asyut, gelarnya Jalaluddin, dari Mesir. Beliau sosok ulama yang sangat luar biasa, hidupnya produktif. Produktif itu berisi kepada semua yang positif, suka nulis. Karyanya kurang lebih hampir 600 sampai 800 kitab buku. Satu karyanya itu bisa ada puluhan jilid. Bayangkan dikalikan 600 tuh berapa jilid. Satu jilidnya tebalnya bisa segini. Ya. Itu Imam As-Suyuti. Dan hampir karyanya itu didapatkan dari hampir semua disiplin ilmu, ada karya beliau di situ. Di tafsir ada, di hadis ada, di fiqih ada, dalam ilmu hadis ada, dalam ilmu Quran ada. Ini menunjukkan kepakarannya meliputi beragam disiplin ilmu, dan riset menunjukkan ulama-ulama yang tersambung sanadnya, sanad pengetahuannya pada Nabi, itu rata-rata paling minimal menguasai 5 disiplin ilmu. Sekarang orang paling maksimal 3. Dulu paling minimal 5. Jadi gak nanggung. Pakar Quran, hadis, tafsir, fikih, mustalah hadis, usul fikih. Saat yang bersamaan ada yang pakar bidang matematika. Ya, Imam Asy-Syafi'i itu pakar di bidang matematika, bahkan kedokteran. Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu pakar di bidang matematika. Kemudian Sayyidah Fatimah itu pakar di bidang keperawatan. Sayyidah Aisyah pakar di bidang kedokteran. Nah, itu banyak orang yang tidak memviralkan ini. Jadi anak-anakku yang santri ini, kalian jangan takut. Mulai dengan Quran, belajar yang benar. Kalau Qurannya benar, dipelajari dengan benar, hadisnya benar, mudah untuk menguasai ilmu apapun. Itu kuncinya. Sekali lagi ya, mudah menguasai ilmu apapun. Tidak ada yang sulit dalam pengetahuan. Yang sulit itu adalah membuat hati kita terkoneksi dengan Allah yang menguasai berbagai pengetahuan. Kalau kita sudah mulai dari sekarang mendekati Allah, zikirnya benar, merasa punya Allah, nanti Allah buka. Ya, tingkatkan takwa, rumusnya itu. Yang punya ilmu siapa? Allah. Maka turun pernyataan Allah di Quran surah 2 ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah dan Allah akan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang belum kita pahami. Dulu Avicenna, Ibnu Sina, bapak kedokteran kontemporer. Itu mulainya dari Quran. Dididik sholat dengan benar, menghafal Quran. Kemudian ketika sudah bagus hafalannya, paham isinya, mempelajari ilmu yang lain, itu ada bahkan beberapa yang otodidak langsung dikuasai, termasuk ilmu kedokteran. Jadi Ibnu Sina itu usia 13 tahun sampai 15 tahun sudah menjadi pakar di bidang kedokteran. Ya, Ustaz buka itu bukunya, ada Kapita Selekta Kedokteran, Al-Qunun Fitib. Ada yang keren tuh ini. Ya, yang ada mungkin di sini ada ketua ID ya, Kang Du. Jadi ada buku judulnya bagus, Asyifa. Asyifa itu menganalisis penyakit di hati. Lalu bagaimana korelasinya penyakit hati ini menembus ke penyakit pikiran, ke akal. Dan dampaknya ke penyakit fisik. Dan ini yang paling bahaya. Kalau saya batuk sekarang, mungkin minum air hangat, pakai madu atau obat tertentu, selesai. Tapi kalau yang batuk hatinya, ini bahaya. Batuk hatinya. Batuknya batuk iri itu. Iri hati. Makanya gak pernah ada iri mata. Hah? Kalau iritasi ada tuh. Ya. Iri mata. Iri lisan, gak ada. Ini iri hati nih. Kalau orang sudah iri hati, akalnya rusak. Sepintar apapun. Orang pintar tapi iri, bahaya. Jenius tapi iri, bahaya. Ya. Ini ada murid yang pintar, tapi karena selalu iri,
0: dia tidak menginginkan orang lain menjadi lebih pintar darinya, bertambah pengetahuannya, maka minimal itu akan diteruskan kepada akalnya, disampaikan pada fisiknya, dan dia akan mengganggu kawannya. Pebisnis, pengusaha yang suka iri, pasti akan menjaili kawannya. Ya, demikian. Itu penyakit yang ada di sini, berpotensi tembus ke sini, dan diselesaikan secara fisik. Ini yang bahaya. Nah, Ibnu Sina menulis kitab. Di dalam kitab itu menjelaskan integrasi ketiga bagian ini dan bagaimana menyelesaikan persoalannya. Nama kitabnya Asy-Syifa. Apa namanya? Asy-Syifa. Terambil dari Al-Qur'an surah ke-17 di ayat ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Baik. Nah, Imam As-Suyuti, kembali ke As-Suyuti, di antara kitab yang beliau tulis ada namanya kitab Al-Itqan. Ya, Al-Itqan dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an. Beliau menyebut nama untuk surah pertama ini terdapat 25 nama. Ada berapa nama? 25. Catat dulu saja ya, nanti ya. Oleh Imam Al-Qurtubi sederhanakan 25 ini menjadi 12 nama. Berapa nama? 12 nama. Nah, nanti pelan-pelan kita catat ya. Dari 12 nama ini mengerucut dulu pada satu nama pokok. Nah, ini pokoknya nih. Intinya. Nanti dari yang inti ini menyebar sampai ke 12, menyebar sampai ke 25. Yang inti ini disebut Al-Fatihah. Apa namanya? Al-Fatihah. Ya. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang kita cari maknanya. Mengapa dinamakan dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Apa artinya? Pembuka. Tapi di sini ada al-nya. Seperti Al-Ghazi itu, ada al-nya. Hah? Nanti ditanya sama ayahnya apa artinya al di situ tuh. Al itu punya fungsi dua. Ingat ya? Selain al, el dan punya fungsi berapa? Dua. Satu, litta'rif, untuk mengidentifikasi kekhususan sesuatu. Contoh, ini pulpen. Kalau kita ingin buat umum, general, kita bilang kolam. Kolam. Ya, kalau ingin diharokatin di akhir, kolamun, anin untuk umum artinya. Kolam, pulpen, pulpen mana saja. Bisa yang ini, bisa yang lain. Tapi kalau saya ingin katakan yang ini, bukan yang lain, maka saya tambahkan al di depannya. Al-kolam. Masjid yang ini, bukan yang lain. Al-masjid. Jelas? Nah, seperti artikel the dalam bahasa Inggris. Ya, car. There are so many cars outside. Itu banyak mobil di luar. Tapi kalau kita bilang the car, mobil yang ini, bukan yang lain. Jelas ya? Nah, itu al namanya. Jadi kalau kita ingin khususkan sesuatu, maka gunakan al di depannya. Yang kedua, ada yang berarti istighraq. Istighraq. Artinya huruf al yang berfungsi memberikan makna cakupan pada sesuatu tanpa batas. Kalau bahasa kerennya itu holistik, komprehensif, mencakup segala hal tanpa batas. Ya, contoh. Kita kalau baca Al-Fatihah setelah Bismillahirrahmanirrahim bacanya apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, al di situ artinya istighraq, diartikan, diterjemahkan segala, segala puji. Artinya enggak ada batas. Semua pujian hanya milik Allah. Nah, jadi kalau kita mengatakan alhamdulillah, kita enggak boleh mengambil bagian pujian itu. Ya? Kita menyandarkan semua nikmat yang kita dapatkan, hakikatnya punya Allah, yang ngasih Allah. Karena itu kalaupun harus dipuji, pujiannya kembali kepada Allah. Gitu. Misal nih, ayah, para ayah yang punya anak, anaknya lulus misalnya, IPK-nya 4. Terus kawannya muji, wah anak Anda itu luar biasa ya, IPK sampai 4, itu apa resepnya? Lalu Anda katakan, alhamdulillah. Nah itu semua keutamaan kembali ke Allah. Kalau sudah alhamdulillah, kita enggak boleh ngambil lagi sebagian dari pujian itu. Semua kembali ke Allah. Cuma ya saya juga sebagai ayah ada peran lah gitu ya. Saya didik dia, saya arahkan dia, ya kan? Nah, itu biarkan saja proses ikhtiar itu enggak usah diungkap lagi. Ya. Nah, ini semua dari Allah. Saya hanya mengikuti apa yang Allah sampaikan. Saya diminta oleh Allah untuk mendidik anak saya didik. Saya diminta oleh Allah supaya disiplin, saya disiplinkan. Nah, itulah alhamdulillah. Gitu ya? Baik. Nah, sering itu dilatih dalam hidup, coba. Ngakunya 17 kali, tapi pelanggarannya 170 kali. Huh? Coba kalau ditanya tuh, kenapa tipsnya sukses begitu? Kenapa bisa jadi juara dan sebagainya? Coba, berapa kalimat alhamdulillah yang pesannya sampai dalam pengakuan nikmat itu kepada Allah? Nah, ini al. Oleh karena itu kita artikan segala. Al-Fatihah itu mencakup dua makna ini. Al yang pertama ta'rif, mengkhususkan spesial, spesifik surat ini adalah satu-satunya pembuka, bukan pembuka yang lain. Beda. Sekalipun ada yang bisa membuka, tidak sama dengan yang ini. Gak bisa disamakan dengan yang lain. Alnya pertama ta'rif, mengkhususkan surat ini sebagai surat yang spesial, memiliki makna pembuka, tidak sama dengan yang lain-lainnya. Apa pembedanya? Apa yang istimewa di dalamnya? Ia adalah pembuka di dalam mushaf bagi semua surah Al-Quran. Dia adalah pembuka dalam bacaan Al-Quran dari semua surah. Bedakan ya, bedakan mushaf dalam bentuk tulisan, Al-Quran dalam bentuk bacaan. Yang tertulis tersusun dari dua jilid, ya, kemudian di dalamnya Al-Fatihah sampai An-Nas, ini kalau terbukukan begini namanya mushaf, kitab. Jelas? Di dalamnya ada Al-Quran, maka kita memposisikan ini layaknya Al-Quran. Tapi namanya apa? Kitab, mushaf. Mushaf itu kumpulan sahifah, halaman-halamannya, kitab kesatuannya, tertulis. Kalau kita bacakan, terdengar suaranya, ada bacaannya, itulah Al-Quran. Apa namanya? Al-Quran. Tapi karena di dalam Al-Kitab ini ada Al-Quran di dalamnya, maka diposisikan ini pun seperti apa? Al-Quran. Jelas? Jelas? Maka diberi nama juga, nama lain dari Al-Quran apa? Al-Kitab. Inilah dahsyatnya Al-Quran, terjaga secara hafalan dari bacaan, terjaga dalam tulisan. Jadi kalau ada orang yang salah membacakan Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk tulisannya. Ada yang salah cetakan di Quran, bisa dikoreksi dalam bentuk bacaan hafalannya. Tidak ada kitab di muka bumi dengan susunan seperti ini. Ada mushafnya, ada hafalannya, dan keduanya saling menjaga. Baik yang hafalan, termasuk yang dituliskan, dua-duanya dibuka dengan Al-Fatihah. Tiga, Al-Fatihah adalah bacaan pembuka rukun pertama dalam sholat. Tidak sah kita kalau sholat tidak membaca Al-Fatihah. La sholata liman lam yakra bifatihatil kitab. La di sini berarti, ada yang mengartikan la sholata, tidak sholat, artinya tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sempurna sholatnya. Jelas ya? Makanya di dalam mazhab Syafi'i, itu wajib baca Al-Fatihah. Ya. Kecuali satu kondisi nih. Satu kondisi. Kalau kita takbir, imam sudah ruku. Saya ulang ya. Allahu Akbar, ikut dari pertama. Imam baca, kita ikutin dari dalam hati kita. Boleh disuarakan, tapi yang dengar hanya kita. Namanya kalamun nafsi. Kata imam, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Atau metode yang kedua, imam kasih jeda. Ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda, makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Batas paling minimal sampai 3 ayat Arrahmanirrahim dianggap sah sampai situ. Kalau imam tiba-tiba langsung baca surat, ya, setelah jeda sebentar, batas paling minimalnya sampai Arrahmanirrahim. Sepakat ulama di sana mengambil surah terpendek dalam Al-Qur'an, surah Al-Kautsar berisi 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar, fashalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jadi kalau kita baca, jadi kalau kita bacakan sampai Arrahmanirrahim ayat ketiga itu sah. Setelah itu dengarkan imam. Kecuali kalau kita takbir, imam ruku. Ya, imam pas ruku. Ruku itu artinya batas rakaat. Ruku itu dari kata rak'ah. Jadi kalau kita masih bisa dapatkan rukunya imam, dihitung satu rakaat. Masih dapat. Enggak perlu nambah rakaat. Ya, misal nih, subuh rakaat pertama kita datang masbuk. Ya, biasanya Mas Baim, Mas Asep, Mas Joni, ini masbuk tuh. Alah dia. Jadi begitu lihat imamnya ruku, langsung takbir. Allahu Akbar, langsung ruku. Allahu Akbar. Gak usah baca Al-Fatihah lagi. Berlaku hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Dijadikan imam untuk diikuti, kalau tak terjangkau bacaan imam, sudah sampai kepada rukuknya, maka bacaan imam tadi sudah mewakili bacaannya makmum, langsung rukuk. Tapi tidak menyengaja nunggu-nunggu imam rukuk, seperti sering kejadian tarawih, kalau bacaannya panjang. Oh, wajahnya kelihatan tuh, saya suka lihat begini tuh. Duduk dulu, ntar kira-kira udah mau satu ayat lagi nih, baru Allahu Akbar. Nah, malaikat ketawa tuh ngelihatnya tuh. Hah? Iya, kan ini pada hafal nih, jadi dia tahu titik mana tuh yang dia harus takbir tuh. Santai dulu, minum dulu. Begitu udah tinggal dua ayat mau ruku, bangun dia tuh, Allahu Akbar. Ya, takib ya. Nah, udah dapat hadiah dari Pak Menko, semangat ya. Nanti dicek lagi tuh Pak Menko, nanti hafalannya harus dites. Setelah nanti ketemu lagi, udah lihat tabletnya, ya. Kalau nanti tabletnya belum bisa membuat lebih sehat, minum tablet yang lain. Baik, kembalikan. Jadi kita balik lagi, al yang pertama itu, pembuka dalam mushaf, pembuka dalam bacaan, pembuka dalam sholat. Tidak sah sholat seseorang yang menyengaja tidak membaca Al-Fatihah. Dua, nah ini tolong dicatat pada hal ini ya. Ini paling penting dan sekaligus ijazah. Sekaligus ijazah. Ijazahnya dari Nabi nanti. Makna istighraq pada Al dari kata Al-Fatihah yang sekaligus menjadi nama bagi surah ini yang paling pokok, memberikan sebuah hikmah keistimewaan bahwa Al-Fatihah, alnya di sini bentuknya segala semua, Fatihah itu pembuka. Bahwa surat ini membuka semua kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Saya ulangi ya. Keistimewaan surat ini adalah pembuka seluruh kebaikan-kebaikan yang diharapkan dalam hidup. Jadi saking dahsyatnya surat ini, kalau kita berharap sesuatu, minimal berdoa, diawali dengan Al-Fatihah. Itu. Kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, sekali lagi, kalau benar bacaan Al-Fatihahnya, itu seketika dikabulkan oleh Allah. Ya? Nah, saya bacakan satu hadis 13. Ya. Ini hadisnya sahih, disampaikan oleh Imam Muslim dalam kitab Salatul Musafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rawa Muslimun wa Nasa'i 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Imam Muslim, Imam Nasa'i menyampaikan satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, anak-anakku khususnya Ibnu

بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. Abbas itu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda usianya 3 tahun dengan Nabi. Di teman-teman yang suka bisnis, Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu itu pebisnis unggul. Ya. Beliau rajin merantau. Tapi di balik segala kesibukannya masih punya waktu untuk ngaji dengan Nabi. Sehingga Nabi begitu perhatian pada beliau. Memberikan langkah-langkah taktis tentang manajemen bisnis, bagaimana membebaskan dari riba. Itu pertama kali paman Nabi Sayyidina Abbas ini dibimbing oleh Nabi sehingga sukses bisnisnya. Tapi saat yang bersamaan beliau meluangkan waktu untuk masih bisa ngaji, sehingga selama hidupnya sampai Nabi meninggal itu masih bisa hafal 200 hadis. Bayangkan, kalau Quran gampang, hadis itu gak mudah. Ya, hadis gak mudah. Paman Nabi, dekat dengan Nabi, sibuk, pebisnis, sukses, masih bisa ngaji, hafal 200 hadis. Ada orang bukan paman Nabi, kerabat Nabi agak jauh, kan? Bisnis, gak jelas suksesnya, tapi sibuknya melebihi paman Nabi itu, sampai gak bisa ngaji. Ini masih hafal 200 hadis, dan lihat ya, ketika keberkahan melekat kepada pekerjaan, maka keberkahan itu akan berdampak sinar-sinar kebaikan pada semua anggota keluarga. Jadi begitu kesuksesan diiringi oleh keberkahan, keberkahan itu jadi sinar ke semua anggota keluarga. Tiba-tiba semua anak jadi baik semua. Itu rumus itu. Jadi kalau orang tuanya kerjanya benar, hartanya halal, kemudian diniatkan sebagai ibadah, itu begitu dapat, apa yang dimakan oleh anak itu bukan sekedar makanan, jadi cahaya, jadi daging, itu menggerakkan anak untuk kembali merubah dirinya dekat dengan Allah. Otomatis itu. Maka anak pertama beliau, Fudail, itu langsung menjadi asisten Nabi. Yang membawakan nampan untuk wudu Nabi sebelum meninggal itu Fudail. Radiyallahu ta'ala anhu. Ya, sampai kemudian Nabi wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Nah, Abbas ini melihat begini, saya ini bapak, tapi saya kan pedagang. Kesibukannya banyak. Saya mesti ada anak saya ini, dari anak saya yang saya siapkan melebihi saya dalam hal pemahaman kepada agamanya. Maka disiapkanlah kemudian Abdullah yang paling kecil diinvestasikan. Ya, maka dari kecil, dari usia setahun, dua tahun, disimpan di majlis Nabi. Merangkak-rangkaknya, ngelihatnya Nabi, dengar suara Nabi, sampai senang, yaitu cinta dengan Nabi. Secara singkatnya, karena perjalanan yang lekat ini, Nabi meninggal, usia beliau baru kisaran 13 tahun kurang lebih. Itu sudah hafal hadis 2000 hadis. Ayahnya 200, bapaknya 2000. Nah, jadi kita harus selalu begitu tuh. Bagaimana mendidik anak lebih baik daripada orang tuanya. Harus lebih pintar, karena tantangan anak di masa depan itu lebih daripada kita sekarang. Ya, sekolahkan yang tinggi, lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Di Indonesia kan hampir S semua kan. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Ya, yang menyimpang S4 kerupuk 2 tuh. Jadi balik ya. Kalau anak itu sukses, yang pertama akan ditanya itu bukan anaknya, tapi orangnya. Coba ini ya. Ada anak hafal Quran, bacaan bagus. Ditanya, anak siapa itu? Coba anak kecil azan di masjid, suaranya bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak kecil tuh, orang lihat. Yang pertama kali ditanya tuh, itu anak siapa? Tuh. Ya? Baru ke tempat, anak mana tuh? Anak Jaksel. Oh, gak mungkin anak Jaksel azannya sebagus itu, ya kan? Misal gitu kan, mana lagi? Ternyata benar misalnya, anak siapa ditelusuri? Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis. Kenapa kalau ada anak-anak sukses, pintar di kemudian hari, nama anaknya ditutup. Yang disebutkan nama bapaknya. Nama anaknya Abdullah. Nama bapaknya Abbas. Abdullah anak laki-lakinya Abbas. Tapi karena Abdullah ini suksesnya karena peran Abbas, ditutup nama anaknya, dimunculkan nama ayahnya, Ibnu Abbas. Abdullah anaknya Umar, Ibnu Umar. Abdullah anaknya Amr bin As, Ibnu Amr bin As. Kenapa ditutup?

0: anak untuk menunjukkan sesukses apapun anak, tidak akan pernah terlepas dari pengaruh kebaikan-kebaikan orang tua. Makanya di surah Al-Ahqaf, surah 46, ayat 15, itu ada pesan menyentuh begini, bahasa bebasnya ya, bahasa tafsirnya. Jika ada orang sukses di bidang apapun, di jabatan, di pekerjaan, di bisnis, dan dia sudah sampai usia 40 tahun, sukses, hartanya banyak. Jangan menyimpulkan bahwa kesuksesan itu adalah raihan atas diri Anda pribadi. Kalau bahasa tafsirnya gini, boleh jadi saham Anda cuma 30%, 70%-nya ayah Anda yang dengan peluh keringatnya memohon pada Allah. Makannya sederhana, dijaga-jaga, tapi berharap anak saya harus lebih daripada ini. Ibu Anda yang tiap hari berdoa, bermohon kebaikan kepada Allah. Makanya ketika seseorang, anak, sampai di usia 40 mendapatkan kesuksesan luar biasa, perhatikan adab Qurannya. Ini doanya rutin dibaca nih ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, mohon bimbing saya agar mampu mensyukuri nikmat yang Engkau telah anugerahkan padaku ini. Ya kan? Dan karena kedua orang tuaku, berikan pula nikmat itu kepada kedua orang tuaku. Aku enggak bisa jadi begini karena bukan karena orang tuaku, itu Allah yang ngajarin. Apa karena Anda lihat sekarang saya kelihatan seperti ini? Wah, ini Ustaz Adi belajar begini. Tidak. Ya, 70% sahamnya ibu, ada ayah. Ini tokoh-tokoh ini, coba dilirik lagi ke belakang. Yakin, hakul yakin. Hakul yakin itu. Ya, apapun yang kita ingin banggakan, tetap yang paling istimewa itu adalah peran kedua orang tua. Ini jelas ya? Nah, ini dalam Islam. Jadi ketika seorang anak sukses, satu, peran orang tua. Yang kedua, semua kebaikan yang dihasilkan anak jadi jariah untuk kedua orang tuanya. Sudah rumus itu. Oke, anak-anakku, ini niatkan kalian belajar di sini untuk berbakti pada orang tua. Niatkan. Jadi kalau kalian nanti itu jadi sesuatu di masa depan, kalian ngaji itu pahalanya ngalir. Ya, hakallah. Orang tua meninggal misalnya jadi cahaya. Otomatis itu. Kalian ngajar jadi pahala. Itulah sebabnya kenapa ini rahasianya. Nama anak-anak ketika disebutkan dalam sanad hadis, dihapuskan namanya, dimunculkan orang tuanya. Paham? Dari 2000 hadis itu, salah satu hadisnya disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kalimatnya. Bainama Jibrilu qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala malaikat Jibril turun, kemudian beliau berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gerakan qa'idun itu sering diartikan duduk. Ya, karena ada hadis di Al-Bukhari juga, malaikat kalau turun seperti kata Nabi kayak duduk antara langit dan bumi gitu, manggil-manggil. Itu Nabi waktu belum pernah lihat malaikat Jibril, pertama kali lihat itu gemetaran itu. Pergi. Ya. Siapa yang paling gede badannya itu? Akhtar. Itu. Ya. Itu Nabi keluar dari Gua Hira, belum melihat malaikat Jibril pada rupa aslinya. Itu dalam hadis disampaikan, nanti lihat di Al-Bukhari ya, dalam kitab Badul Wahyi, hadis nomor ketiga. Begitu turun ada panggilan, Muhammad. Nengok ke atas gak ada orang. Nengok kanan kiri gak ada orang. Depan belakang gak ada orang. Begitu nengok ke atas, beliau mengatakan, saya melihat sesosok makhluk besar kayak duduk antara langit dan bumi. Gambarannya ginilah. Misalnya Nova Akhtar nih di masjid ketiduran, gak ada yang bangunin, itikaf nih. Siang-siang keluar jam 2, tiba-tiba lewat ke depan sedikit dekat menara, ada yang manggil, Akhtar. Nengok kanan kiri gak ada orang, depan belakang kosong. Nengok ke atas, jubah putih, rambut panjang gede, Akhtar gitu. Apa responnya? Tar nanti. Maka kata Nabi, faru'ibtu minhu, bulu kuduku naik. Aku bergegas pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, dibukakan pintu oleh Sayyidah Khadijah. Melihat wajah Sayyidah Khadijah, itu hilang setengah gelisahnya. Ayah yang para istri-istri itu di belakang, gimana caranya kalau suami pulang, setengah masalahnya hilang. Nah, itu berarti Sayyidah Khadijah. Ya. Kalau nambah masalah, nah, codah itu. Ya. Nah, itu qa'idun. Sami'a naqidan min fawqihi ay sautan. Maka beliau mendengar satu suara. Ya, jadi ketika malaikat Jibril turun, tiba-tiba dari langit kebuka suara, ya, suara kedengaran oleh beliau. Apa yang terjadi? Farafa'a ra'sahu, Nabi refleks melihat begini ke atas. Kata malaikat Jibril, perhatikan kalimatnya ya. Perhatikan baik-baik nih, ini keistimewaannya Al-Fatihah. Hadza babun minas sama' futiha al-yawma lam yuftah qattun ila al-yawm. Ini bagian pintu langit yang enggak pernah dibuka selama ini kecuali hari ini saja. Tuh, sebelum kiamat tuh. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad tuh belum pernah dibuka seperti itu kecuali di hari itu saja. Urut tuh. Ya. Kurang lebih. Berapa generasi tuh? Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar bin Abir bin Kinan bin Rafakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhail Matushala bin Kinan bin Anwas bin Tith bin Adam alaihissalam. Tuh, coba ulangi. Tuh. Berapa generasi itu? Satu generasi ribuan tahun. Belum pernah dibuka kecuali hari itu saja. Nah, kemudian apa yang terjadi? Fasallama, maka malaikat mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu biasa malaikat kalau bertamu mengucapkan salam. Ya, malaikat bertamu ke Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama. Ya, malaikat aja datang ngucapin salam. Masa kita bertamu ke orang bukan malaikat enggak ngucapkan salam. Ya. Dan yang anti salam cuma satu, syaitan. Setan tuh paling takut kalau ada salam, langsung pergi terbirit-birit. Makanya biasakan masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Hadisnya mengatakan ketika mendengar kalimat itu setan mengatakan pada kawannya, kita nggak punya tempat menetap di sini. Ini saya jelaskan logisnya nih. Kalau ada rumah siang kan kita biasa kan masuk sini. Tapi kalau malam kenapa ke dapur jadi nggak enak? Ke kamar tertentu kayak ada was-was. Nah, itu ada setan di situ. Cara ngusirnya gampang. Ucapkan assalamualaikum dalam hadis demikian. Nanti Allah kasih ketenangan pada diri kita. Setan berkata pada kawannya, enggak ada tempat menetap di sini. Enggak akan dijawab. Bagaimana Ustaz kalau dijawab? Waalaikumsalam. Pergi aja lari kita. Nah, itu bukan setan. Karena setan enggak jawab salam. Ya, setan tidak jawab salam. Jadi kalau ada orang yang diajak salam misalnya enggak jawab, itu sama dengan ada masalah gitu ya. Wa qala, perhatikan baik-baik ya. Abshir bin Nuraini qad utitahuma. Atau Ubashir bisa mengatakan demikian, bin Nuraini qad utitahuma. Aku berikan kabar gembira. Ah. Jadi Al-Fatihah itu bagi orang Islam itu kabar gembira. Kata malaikat Jibril, aku berikan kabar gembira dengan dua cahaya yang diberikan khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua surat di dalam Al-Qur'an yang disebut oleh malaikat cahaya itu. Yang khusus diberikan pada Nabi Muhammad. Semua keistimewaannya. Bukan hanya lafadznya, tapi semua keistimewaan yang terkandung di dalamnya itu hanya diberikan pada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yu'tahuma nabiyyun qablak, dan tidak diberikan pada seorang nabi pun sebelummu. Ya. Apa itu? Fatihatul kitabi wa khawatimu suratil Baqarah. Yaitu surah Al-Fatihah dan tiga ayat penutup surah Al-Baqarah. Ayat 284, 285, 286. Dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Itu dua cahaya. Teruskan lu hadisnya ya, sampai kita ketemu rahasianya. Ini sanadnya dari Nabi nih, tersambung ke Nabi. Kita sekaligus ijazahkan. Lam taqra bi harfin minhuma illa u'titahu. tidaklah engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, membaca setiap huruf dari dua cahaya ini kecuali akan diberikan, dikabulkan semua permintaan dan doamu. Hadisnya sahih. Nah, jadi ada rahasia di sini kita buka di pagi ini nih. Al-Fatihah itu penting. Itulah sebabnya mengapa jadi pembuka dalam sholat, karena semua isi sholat itu doa. Jadi harus benar Pak baca Al-Fatihah itu. Kalau benar doanya terkabul. Nanti saya bacakan hadis berikutnya itu. Ya. Gabungkan dengan tiga ayat terakhir Al-Baqarah, itu bukan terkabul lagi, istimewa. Tidak akan permintaan disampaikan diawali dengan setiap huruf dari dua cahaya ini kecuali apapun yang diminta diberikan. Ini dulu ya, contoh. Dan dari sini nanti ada nama-nama lain untuk Al-Fatihah. Contoh. Dulu setelah surat ini turun, Allah memberikan satu pembuktian keistimewaan surat ini. Ada kepala suku. Kepala suku di Arab tersengat kalajengking. Kalajengking Arab. Bayang ya. Racunnya sudah menyebar. Dokter sudah angkat tangan. Ya. Dokter pada masa itu, tabib. Tabib itu dokter, bukan tukang obat. Jadi tabib itu artinya dokter, bukan tukang obat. Yang sudah melakukan hipotesa, pembelajaran dan sebagainya. Semua angkat tangan. Tiba-tiba lewat rombongan sahabat Nabi, terus diumumkan, ada enggak yang bisa membantu kepala suku ini sembuh dari jeratan racun kalajengking ini? Satu orang tiba-tiba mengangkat tangannya. Biiznillah, dengan izin Allah. Tuh, ini maaf nih ya kepada teman-teman dokter ini. Jangan pernah menyimpulkan kesembuhan di tangan para dokter, tidak. Itu titipan dari Allah yang diberikan, dititipkan di tangan para dokter untuk secara profesional menyalurkan amanat itu ke tangan pasien-pasien yang diantarkan juga oleh Allah ke situ. Untuk membuktikan Anda belajarnya benar. Untuk membuktikan ibadahnya dari situ. Bayangkan dokter mata tuh. Kalau ada orang berobat gak pernah bisa baca Quran karena matanya terhalang. Lalu dengan izin Allah melalui tangan dia dilakukan tindakan melihat kembali. Itu setiap baca Quran pahalanya mengalir. Berapa banyak pahalanya itu? Kalau dia niatkan untuk ibadah. Tapi kalau niatkannya untuk cari cuan, ngikuti kehendak farmasi, perusahaan, padahal bisa dengan generik obat 11 ribu dikasih 11 juta. Enggak dapat itu. Dapat dunia aja. Itu yang dimaksud. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Itu ayat 200. Ada orang yang orientasi kerjaannya nyari dunia saja. Maka dikasih dunia, akhiratnya enggak dapat. Baru ayat 201-nya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi ada orang hebat, dia profesional, dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, itu rumusnya dipakai. Nah, maka orang ini mengangkat biiznillah, dengan izin Allah. Itu enggak diapa-apain, dibacain Al-Fatihah dan sekali, catat ini ya, sekali. Dibacain Al-Fatihah, sembuh. Sembuh sekali baca. Dan ayatnya masih sama sampai sekarang, 7 ayat juga. Bacaannya masih sama dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin, enggak berubah. Tapi nanti pertanyaannya, kenapa orang dulu sekali baca langsung bisa sembuh, orang sekarang udah tambahin Yasin, tambahin Al-Kahf, tambahin Baqarahan, belum sembuh-sembuh juga. Apakah ini tidak mujarab? Tidak istimewa? Nah, nanti pembahasan selanjutnya. Boleh jadi cara baca orang sekarang tidak sama dengan cara baca orang dulu. Dulu orang baca pakai iman. Dia yakin dengan ini, bacanya pakai iman. Orang sekarang bacanya cari aman. Yang penting dibaca. Ya? Maka dikasih hadiah beberapa beberapa ekor kambing. Nah, ini dok catat ini ya. Menarik nih. Begitu dikasih hadiah beberapa ekor kambing, itu sahabat yang tadi bacain takut kalau hadiah ini gratifikasi. Coba saya tanya dokter nih, kalau ngobatin ya, tiba-tiba pasiennya sembuh misalnya. Terus di sistem rumah sakitnya biayanya X 5 juta. Pasiennya bilang, "Dok, ini terima kasih banyak ini udah saya lama begini, saya kasih hadiah satu mercy ya." Ah, itu status mercy-nya yang melekat diberikan di dalam ruang rumah sakit itu milik pribadi atau karena statusnya sebagai karyawan di rumah sakit itu. Ini sahabat tuh sampai begitu, saya takut digratifikasi katanya. Langsung dibawa ke Nabi, kambing-kambing tadi dilaporkan, Nabi ada kejadian begini, ini status kambingnya gimana? Nabi tertawa dan bertanya, tahu dari mana engkau bahwa surah Al-Fatihah ini bisa meruqyah? Ruqyah itu artinya mengangkat sesuatu yang enggak baik sehingga yang enggak baik itu keluar. Ya? Jadi jangan selalu diartikan dengan jin, tidak. Penyakit itu enggak baik, angkat, keluar. Dengan itu ruqyah. Sehingga disebut dengan asy-syafi atau asy-syifa. Asy-syifa. Kenapa Al-Fatihah disebut asy-syifa, sang penyembuh? Karena ada keistimewaan kalau dibacakan pada orang sakit yang diinginkan segera dengan itu untuk mengambil hikmahnya, selesai. Jadi apa saja Al-Fatihah itu? Kepekerjaan, kekeberkahan, kepengetahuan, tuh, mau baca, mau belajar. Nah, cuman bacanya pakai ini, pakai iman. Ya, yakinkan pada diri kita, keterangan ini benar. Nah, jadi dalam beberapa kesempatan, ulama-ulama kita meriwayatkan riwayat-riwayat yang tersambung. Bahwa dalam beberapa pengajian misalnya setelah selesai mau berdoa, itu biasanya dibacakan Al-Fatihah dulu. Hadisnya ini, riwayatnya. Ya? Nah, jadi bukan bid'ah ya, bukan bid'ah. Hadisnya ada, riwayatnya ada, pembuktiannya ada. Contohnya itu. Nah, kemudian supaya kita bisa mendapatkan keistimewaan itu, di dalam sholat, contoh nih. Sholat itu punya satu fungsi yang pokok. Tolong dicatat ini baik-baik nih ya. Nanti kalau sedang ada masalah, lakukan ini. Ini boleh ijazah juga. Ada dua ijazahnya tuh. Padahal belum lulus sekolah, udah dapat ijazah tuh. Ya. Dua nih. Sholat itu punya fungsi pokok sebagai penyalur hajat. Hajat itu kebutuhan. Makanya disebut sifat sholat itu manfaatnya untuk hajat. Kadang orang satukan sholat hajat. Ya. Jadi kalau sudah ada istilah jangan tambah-tambah. Ditambah hajatan, nah, beda maknanya. Sedikit tidur, sedikit makan, itu memperbanyak ilmu. Sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, itu menurunkan pengetahuan. Al-ilmu nurun, ilmunya nurun. Menurun maksudnya. Hajat. Perhatikan ya. Sanad pertama Quran surah ke-2 ayat 45. Wasta'inu bisabri was. Kalau Anda sedang punya persoalan, terima dulu masalah itu. Jangan keluhkan. Ya, terima dulu. Itu adabnya luar biasa tuh. Terima dulu sebagai titipan Allah. Karena Allah tuh Maha tahu kenapa kita yang dikasih bukan yang lain. Nanti ada bab lain untuk membahasnya. Terlalu panjang, mungkin nanti lain kesempatan kita bahas. Ya, ada kita belajar satu saat fikih musibah ya, supaya paham kalau sedang punya masalah itu malah gembira. Karena ada yang dikasih masalah malah gembira, ada. Itu di Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat musibahnya bentuknya apa di ayat 155-nya. Walanabluwannakum bisyai minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus wat tsamarat. Ada orang yang diuji itu berlipat. Sudah ketakutan, gelisah. Diserang terus. Kemudian apa lagi? Ju, kelaparan, diserang dengan lapar. Wa naqsi minal amwal, harta dirampas, aset hilang. Hah? Ada yang sakit. Kemudian kehilangan nyawa. Hasil kerja keras diambil orang, kumpul semua di Gaza, di Palestina. Diambil semua lima-limanya tuh. Ada semua di situ. Tapi apa kalimat Qur'annya? Wa basyiris sabirin. Dan berikan kabar gembira yang mau menerima itu untuk mengerti tentang firman Allah. Hikmah, kenapa Allah titipkan. Itu sabar namanya. Jadi ada orang yang justru dititipkan masalah malah senang. Karena dia tahu fikihnya. Dia pelajari itu. Ini saya kasih bocor sedikit ya. Sedikit aja. Nanti babnya agak luas. Ketahuilah, kalau Allah mengirimkan satu persoalan kepada kita, satu masalah, itu artinya Allah akan mendatangkan kenikmatan berlipat yang diantarkan melalui pintu masalah itu. Jadi kalau kita sukses menyelesaikannya, dan gak mungkin dititipkan kalau kita gak punya kemampuan, itu dibuka pintunya, langsung datang nikmat banyak gitu. Ya, nanti kalau masuk babnya, kita bisa uraikan itu. Dan itu sebenarnya, ya, sebenarnya itu permintaan kita sendiri. Kalau Bapak Ibu gak percaya, kita kan sering berdoa. Ya Allah, saya ingin begini. Ya Allah, abdi hoyong iya. Ya Allah, begini, begini, dan begitu. Minta, kita minta. Nah, cara Allah menjawab doa kita itu jembatannya masalah. Pintunya itu masalah, dikasih, dijawab. Makanya kalau gak pengen banyak masalah, jangan banyak minta. Pak, saya pengen lulus, Pak. Ikut ujian. Dikasih ujian malah. Coba lihat anak sekolah kalau pengen lulus. Bukan dikasih ijazah, kasih ujian dulu. Apa pegawai Bapak di kantor, kalau ingin naik pangkat, langsung dikasih pangkat. Pak, saya ingin naik pangkat, Pak. Ingin promosi. Kan diuji dulu, Pak. Uji dulu, benar enggak? Layak enggak? Supaya ketika diberikan pangkat itu, dia layak menerimanya, dia bisa mengerjakan tugasnya. Nah, ujian itu sebuah stimulus untuk kita, supaya potensi kita keluar. Kalau sudah keluar, dititipkan anugerahnya, kita bisa mengelolanya. Kalau rumus Pascal itu rumusnya gini, F berbanding lurus dengan P. Gaya kesuksesan, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau sudah bisa melewati tekanan, tampil gaya kita. Kalau salah baca rumusnya, semakin banyak gaya, semakin tertekan. Ya? Nah, itu rumus. Jadi jangan takut dengan masalah. Nah, cara mengatasinya apa? Terima dulu. Terima. Setelah itu apa? Wassalah. Sholat. Ternyata sholat itu pembuka solusi. Allah enggak menghentikan persoalan itu di depan pintu, enggak. Kita tuh punya Tuhan pengasih dan penyayang. Saking pengasih penyayangnya, dikasih masalah pun dikasih sudah. Dikasih juga kunci menyelesaikannya. Jadi enggak ada masalah yang enggak ada, solusinya itu enggak ada. Yang ada itu orang malas untuk mendapatkan solusinya. Ternyata sholat itu pembukanya. Ya, kalau masih enggak percaya, imannya ditanya. Makanya di ayat 153 di Al-Baqarah ditanya imannya dulu. Kesananya sama, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Imanmu kemana kata Allah itu? Katanya beriman padaku. Hei orang beriman. Yang tidak beriman tidak hei. Yang beriman, imanmu mana? Pakai dong, terima itu dengan imanmu. Terima dulu. Aku enggak titipkan kecuali engkau mampu. Lalu lakukan salat. Jadi kalau ada masalah, update status kita lewat sujud, bukan di Instagram. Saudaraku, jika berkenan, aminkan ya. Sujud. Coba lihat Nabi Ya'qub, waktu ada masalah Bu dengan anak-anaknya itu. Apa yang dilakukan? Sujud. Innama asyku bathi wa husni ilallah. Aku curhatnya, kalau sudah ada masalah yang membuat hatiku itu pedih. Atau, gak tertahan lagi, saking gak tahannya, sudah gak bisa berekspresi, keluar air mata aja. Ada kesulitan tertentu yang kita tuh sudah gak bisa teriak, tinggal air matanya keluar. Itu huzn namanya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Nabi Zakaria, saat divonis istrinya, tidak mungkin punya keturunan. Vonisnya itu ngeri. Secara medis, maaf sekali, sudah menopause, secara klinis, mandul. Gak mungkin punya keturunan. Secara medis, secara klinis, gak mungkin. Apa yang terjadi? Sholat dipakai itu ayatnya. Coba lihat di Quran Surah 3. Di ayat 38-39. Dan kita akan berhenti dalam satu ayat ini, kemudian ada hadisnya. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Di mihrab Maryam itu, Nabi Zakaria sholat. Berdoa. Nah, ini udah berapa rahasianya? Ini ketiga ya? Yang ketiga nih, kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satu tempat yang mustajab itu di mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan dia punya dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rezeki dari sisi yang tidak diduga. Ya. Doa cepat. Makanya kenapa imam tempatnya di mihrab? Karena imam pemimpin doa dalam sholat. Tapi bukan berarti mihrab di masjid saja, tidak, di rumah bikin mihrab. Kalau tidak ada ruangan, hamparkan sajadah. Dan di atas hamparan sajadah itu khusus untuk ibadah saja. Baca Quran, doa, zikir di situ. Kalau di luar ibadah, keluar dari situ. Termasuk update status foto, ceklik, maaf sedang di mihrab ya, jangan diganggu, itu keluar. Ya? Itu lakukan. Apa manfaatnya? Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Maryam. Lalu lihat permintaannya.
1: Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memfonis istriku enggak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan aku punya keyakinan hanya Engkau yang memberi tanpa ada batasan. Dan Kau pasti mendengar doaku ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar dan sayang pada aku tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku memohon? Tahu apa jawabannya? Fanadatul malaikatu. Setelah doa ini dipanjatkan, malaikat langsung turun. Makanya pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila had. Huruf sambung konjungsi antara dua peristiwa. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkannya doa. Antara berdoa dengan dikabulkan enggak ada jeda, Pak. Bu, anak-anakku. Enggak ada jeda. Jadi begitu doa selesai langsung dikabulkan. Paten itu. Nah, kapan itu dikabulkannya? Wahua, sedangkan Nabi Zakaria qaimun, masih berdiri dalam salatnya, yusolli fil mihrab. Masih berdiri. Belum selesai, belum ruku, belum sujud, belum salam, masih berdiri. Dikabulkan. Annallaha yubasysyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yahya itu pemberian Allah namanya. Diambil dari kata al-hayyu. Artinya hidup. Untuk menolak persepsi publik, opini publik ditolak oleh Allah tuh. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang difonis monopos dan mandul, kata Allah enggak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Oh. Oke, kalau ada yang namanya Yahya, jangan takut dengan opini publik tuh. Yahya. Jadi, nah, syahidnya apa? Syahidnya adalah itu dilakukan salat. Minta sama Allah dikasih, kita dapat Al-Fatihah, dibacakan pula dalam sholat. Saya tanya ini, waktu baca Al-Fatihah saat ruku apa sujud? Berdiri, lambat amat. Gak ada orang ruku baca Al-Fatihah. Orang sujud baca Al-Fatihah tuh ngantuk namanya tuh. Ya? Saya lihat ada beberapa anak-anakku nih ya, yang sujudnya sekali tuh. Sekali. Ya, karena sekali lama gak bangun-bangun tuh ya. Begitu udah mau ini, bangun lagi tuh. Gak apa-apa lah, ntar dilihat CTV jadi pengalaman tuh. Nah, kita baca Al-Fatihah itu sedang berdiri, baru dibuka. Nabi Zakaria minta berdiri tanpa Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah berdiri. Sekarang saya bacakan hadis yang kedua. Rawinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Perhatikan kalimatnya. Saya sambungkan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jal. Hadisnya qudsi. Hati-hati nih. Statusnya langsung di bawah Al-Quran tuh, tertinggi tingkatnya. Nanti kan baik-baik. Qala Allahu azza wa jalla, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Aku bagi dalam sholat itu hak aku dan hambaku pada dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al, kalau hambaku menunaikan kewajibannya, tadi kan ya, maka dia bisa mengambil haknya. Apa itu? Apapun yang dia minta, aku kabulkan. Apapun yang dia minta. Sekarang perhatikan. Dimulai dari mana jawaban ini? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah ijazah yang mau saya sampaikan. Kalau hambaku membaca Al-Fatihah sampai pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu 'azza wa jalla. Kata Nabi, perhatikan dalam hadis qudsi, Allah menjawab kalimat itu, hambaku sedang memujiku. Rahasianya apa?
0: rasakan saat baca itu, kita disaksikan Allah.
1: Nah, perasaan disaksikan dalam bacaan itu disebut ihsan namanya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yara.
0: Demikian di hadis Muslim, hadis yang ke-8. Engkau beribadah pada Allah, merasa dipersaksikan walaupun kita gak bisa melihatnya secara langsung. Karena beda dimensi, jauh sekali.
1: Laisa kamitslihi syai'.
0: Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku baca ar-rahmanir rahim, qala Allahu 'azza wa jalla, itu Allah jawab, athna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku.
1: Insyaallah. Ada enggak rasa baca itu tuh kalau waktu baca?
0: Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku sampai pada kalimat maliki yaumiddin, qala Allahu 'azza wa jalla, majjadani 'abdi, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Nah, sekarang kita ke titik intinya.
1: Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu
0: wa iyyaka nasta'in, kalau hambaku kemudian berkata, ya Allah, sekarang ini aku ibadah hanya menyembahmu saja, aku sholat hanya menyembahmu saja, wa iyyaka nasta'in, dan kau maha tahu aku ini sedang diliputi banyak persoalan, ya Allah, dan hanya kepadamu aku memohon solusinya.
1: Qala Allahu Azza wa Jalla, ketika sampai pada kalimat ini turun jawaban,
0: hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, ini perjanjian antara aku dengan hamba-Ku, sekarang hamba-Ku mau minta apa, apapun aku berikan.
1: Jadi kalau benar bacaan Al-Fatihahnya sampai ke ayat itu, apapun yang diminta dikasih.
0: Dahsyat itu.
1: Nah, sekarang pertanyaan saya untuk menutup nih. Kalau kira-kira Allah tawarkan, minta apa aja dikasih, mau minta apa?
0: Saking banyaknya gak bisa jawab tuh.
1: Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Banyak kan?
0: Ya? Banyak. Dulu ada program di salah satu TV swasta. Dikasih 1 miliar dihabiskan dalam semenit.
1: Wow, semua dikumpulin tuh. Wow,
0: ya. Manusia tipikalnya begitu. Gak pernah cukup, ingin selalu lebih. Makanya disebut nikmat itu dengan tamam, agama dengan kamal. Kamal itu artinya sempurna, tidak perlu pelengkap lagi. Kalau tamam itu sudah dirasakan sempurna, masih pengen lagi.
1: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
0: nikmati, nikmat dengan tamam. Haji umrah pakai tamam, bukan kamal.
1: Wa atimmul hajja wal umrata lil,
0: lah sempurnakanlah haji dan umrah itu karena siapa? Allah. Walaupun sudah pernah haji, sudah sempurna rukunnya, masih pengen lagi, Pak. Sudah pernah umrah, masih pengen lagi. Karena kenikmatan itu. Kenikmatan. Nikmat itu begitu. Kalau agama gak bisa. Jangan tambah-tambah. Subuh itu 2, udah sempurna. Gak usah nanya lagi. Ya Allah, kenapa sih 2?
1: Nah, kamu 2 aja ngantuk.
0: Nah itu. Nah jadi kalau kita bacakan dengan benar, jalan. Mau minta apa? Karena kita ini gak bisa memohon satu kebutuhan yang mencakup semuanya, diajarin sama Allah langsung satu kalimat yang kalau dibaca diberikan semua kebutuhan dunia akhirat kita.
1: Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
0: Lalu kita jawab amin, istajib. Kabulkan ya Allah. Amin tuh kabulkan ya Allah. Terus malaikat komen. Habis malaikat komen langsung kita like and subscribe. Ya. Malaikat tuh jawab amin juga. Kata Nabi, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Kalau pas bacaan amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi ketika baca Al-Fatihah malaikat ngaminkan juga. Jangan dikira malaikat enggak ngaminkan. Cuman kan malaikat tuh gaib sifatnya. Kalau tampak malaikat amin kita lari.
1: Faizan baca waladhalin, tamalikat amin. Siapa ya? Israel.
0: Lari. Malaikat mengaminkan itu. Amin. Siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat, langsung dapat bonus. Apa bonusnya? Semua dosa-dosanya diampuni. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang lalu diampuni. Maaf, ini para ulama hadis suka ngasih catatan. Yang diampuni dosa, utang tetap harus dibayar. Jangan berkesimpulan kalau dosa dari Allah udah hilang, dosa itu berpengaruh kepada utang. Tidak, utang tetap bayar.
1: Kalau masih ada hutang tuh hakun adami. Balik. Nah, makanya baca amin jangan main-main, jangan sembarangan. Amin. Amin. Amin. Amin. Bacain yang betul. Tenang. Nah, malaikat juga langsung nyambut. Jelas? Nah, sekarang detailnya bagaimana? Ternyata dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladdallin itu ada maknanya. Mencakup urusan dunia. Dunia itu dengan segalanya. Maaf ya, di pekerjaan, di rumah tangga, di kesehatan, di pergaulan, macam-macam. Kalau benar bacakan dan tahu maknanya ini, diamalkan, enggak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Semua selesai, semua lancar, karir sukses, baik. Itu keutamaan. Nanti masalah alam kubur, masalah hari kiamat, ketegangan hisab, sampai kemudian masuk ke titik terakhir. Surga, dipisahkan, dilindungi dari pergaulan orang-orang buruk yang suka mencela, suka melaknat, suka menjerumuskan. Kan gak mudah, Anda kerja, punya jabatan, belum tentu gak diganggu, diganggu. Tapi kalau paham Al-Fatihah ini, ngerti, dilindungi sama Allah. Jangan kira yang berbisnis ini gak diganggu. Kalau Anda sukses, pesaing itu merasa gak nyaman, pasti diganggu. Nah, pertanyaannya, kenapa orang dulu tangguh-tangguh, bisnisnya itu semakin naik? Gak pernah ada orang Islam dulu pebisnis yang punya modal, kembali modal, itu gak ada. Semua kembali untung. Nah, kalau ingin tahu detailnya pembahasan tentang makna Al-Fatihah ini, bacalah surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu detailnya. Dicontoin kejadian yang pernah mengganggu, klannya siapa, ini bagaimana, mengatasinya seperti apa, penyakit-penyakit ini bagaimana, manusia dibagi tiga, nemukan orang baik bagaimana, kalau ketemu orang ingkar sikapnya bagaimana, kalau ketemu munafik seperti apa mendeteksinya. Itu sampai ke situ-situnya. Lalu persoalan tentang alam kubur, menyiapkan bekal pulang seperti apa. Kan yakin meninggal, kan? Yakin. Nah, sekarang kalau kita sudah yakin, menyiapkannya bagaimana? Yakinnya tahap mana nih? Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Huh? Gak mungkin hakul yakin. Kalau hakul yakin udah gak ada di sini. Nah, kalau ilmu yakin, dengar informasi yakin. Ainul yakin, lihat orang meninggal. Yakin kita pun akan nyusul. Hakul yakin, antum meninggal juga. Jadi jangan sampai nunggu hakul yakin. Ya, antum menyiapkan bekal. Karena nanti penyesalannya seperti Syekh Yusuf baca tadi malam. Fa'asadlaku wa'akum minasolin. Ya Allah, beri sebentar lagi pengen balik ya Allah. Pengen balik sebentar aja. Saya niatin semua ibadah. Udah gak bisa. Udah gak bisa. Nah, oleh karena itu, ini baru pembuka. Kan kita belum bahas ayatnya. Bismillah aja belum. Ini baru mukaddimah. Mukaddimahnya pun belum selesai. Kan kita belum bahas berapa jumlah ayatnya. Ya, berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Tapi ada yang bilang 8. Ada yang bilang 6. Siapa yang bilang seperti itu? Bagaimana kita menilai pendapat itu? Apakah benar atau kontroversi? Kenapa disampaikan demikian? Lalu apa maknanya setiap hurufnya? Setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba, di situ fungsinya apa? Ada Ibnu Hisham Al-Ansari punya kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, membahas semua makna huruf dari alif sampai ya. Ternyata ba itu punya 14 fungsi. 14 ba. Nah, dari 14 itu, dari bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu yang mana dari 14? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu bahwa Al-Fatihah itu istimewa. Karena itu dibacakan setiap hari berapa kali? 13 atau 14 kali? 17. Kalau 14 kali berarti kalian enggak sholat maghrib. Ya, 17 kali minimal dalam sholat. Pahami itu, yakini bahwa Allah menyaksikan. Baca yang benar, bacanya pakai iman. Tahap pertama bacaan muslim, tahap kedua bacaan mukmin, tahap ketiga bacaan muhsin. Kalaupun belum bisa ke level yang ketiga, minimal level 2. Kalau bacaan muslim standar, datar aja, formal, yang penting baca, menggugurkan kewajiban. Bacaan mukmin sampai ke sini, itu menggetarkan arasy. Bacaan muhsin sebelum minta Allah langsung kasih. Orang muhsin itu belum minta Allah langsung kasih. Ya, nanti mudah-mudahan kita diberkahi dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المحسنين، واجعلنا من أهل القرآن، واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Forgive me for everything I've done in the past, when everything was going so fast.

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: tangannya ini. Ustadz Salim kan nerangke bahwa dulu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi, lalu siapa? Kemudian Rasulullah baru menjawab, bapakmu.
1: Berarti ibumu

Jadi ngene Jo ya. Memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan seorang anak daripada seorang ayah. Makanya kita harus menaruh rasa hormat dan kasih sayang kita tiga kali.

0: Rekasane seorang ibu pas hamil, terus ngelahirke, terus menyusui, terus ngerawat kaya kowe ngasih gede sak munu kuwi. Kek cilianmu wis mbeling tenan bedigasan, gawane ora arek barang, terus kek manganmu jodok weh tenan jojo, ayo piye.
1: Iya ya kan. Tapi omonganmu ya aja banter-banter. Seno aku.
0: Mulakno saiki kowe kudu apik karo ibumu. Terus yen beda pendapat utawa ana masalah karo wong tuwa kuwi ya kudu sabar. Aja rumangsa saiki kowe wis pinter e, kemin

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Semoga bermanfaat. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syura ayat 25.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pasangan yang hidup dalam rumah tangga, tentu kita menginginkan adanya situasi yang kondusif, yang sering disingkat dengan asmara, as-sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tapi kadang-kadang ujian pernikahan memang menjadi satu hal yang selalu muncul di dalam kehidupan pernikahan. Karena dalam doa yang lazim kita dengar dan sering dibacakan, memang pernikahan itu harus ada bumbu yang sifatnya negatif atau sifatnya menjadi ujian. Barakallahu laka wa baraka alaika. Ketika keberkahan itu kadang-kadang Allah berikan alaika dengan ujian-ujian, dengan kesempitan, dengan berbagai macam kesulitan, maka kadang muncullah apa yang disebut dengan problematika rumah tangga itu. Nah, satu hal yang muncul hari ini adalah fenomena sebuah keluarga yang sebetulnya Allah karuniakan rezeki yang cukup kepada suaminya. Dia bekerja mapan dan cukup punya penghasilan untuk mengelola rumah tangga. Cuma persoalannya, suami ini pelit. Suami ini tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, apa yang menjadi standar kebutuhan istri. Maka bagaimana dengan situasi seperti ini? Padahal istri dituntut untuk bisa memanage keuangan rumah tangga, dituntut untuk bisa memanage kebutuhan putra-putri, kebutuhan harian rumah tangga, kebutuhan pakaian, kebutuhan makanan, dan sebagainya. Padahal dia tidak bekerja, uang hanya didapat dari suami. Maka ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bercerita tentang seorang wanita yang bernama Hindun binti Utbah. Dia adalah istri Abu Sufyan. Maka beliau meriwayatkan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahihun. Sesungguhnya Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit betul. Jadi sangat pelit, ya, kalau kita boleh menerjemahkan itu sangat pelit. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Dan Abu Sufyan ini tidak pernah memberikan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan saya dan anak saya. Illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang bisa saya ambil dari Abu Sufyan itu dan tidak diketahuinya. Dalam bahasa kita mungkin mencuri atau mengambil dengan cara diam-diam, silent, di dalam mengambil harta. Nah, bagaimana ketika ini ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hukum seorang istri yang tidak dicukupi kebutuhannya dan keluarganya oleh suaminya, sehingga dia mau tidak mau harus mengambil harta itu. Ini tentu kalau kita hubungkan dengan konteks kita hari ini, kondisinya masih baik karena dia masih bisa mengambil uang itu secara diam-diam. Dan itu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sebetulnya yang demikian ini? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hudhi ma yakfi wa waladak. Ambillah harta suamimu itu yang bisa mencukupi kebutuhanmu dan juga anakmu. Artinya apa? Para alim ulama kita, maaf, ada tambahan bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang tepat, yang pantas itu. Artinya mengambilnya ini disimpulkan oleh para ulama, seorang istri boleh mengambil harta suami sepanjang memang untuk mencukupi kebutuhan dia dan putra-putranya dengan cara yang ma'ruf, artinya yang pantas, tidak berlebihan. Nah, memang ini cakupannya ternyata banyak sekali. Para fuqaha kita, ahli fikih kita sudah merumuskan itu. Kebutuhan pakaian, ya. Pakaian ini dari mulai membeli sampai dengan perawatannya itu mestinya ditanggung oleh suami. Artinya kalau kita mengacu kepada fikih Islam, ternyata para istri tidak punya kewajiban sama sekali untuk mencuci pakaian, karena itu bagian daripada apa namanya kebutuhan yang harus ditanggung oleh suami. Jadi kiswah ini semuanya masuk dalam tanggungan suami. Kemudian makanan juga demikian. Tuntutannya adalah makanan yang bisa langsung dimakan oleh istri maupun putra-putranya. Sehingga kalau misalkan sang suami datang ke rumah dengan membawa makanan yang mentah, tidak ada kewajiban bagi istri itu untuk memasak. Kemudian juga kebutuhan tempat tinggal. Tidak harus tempat tinggal sendiri, bisa jadi mengontrak atau kos atau yang lain, tapi yang pasti memberikan tempat tinggal yang layak. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada tanggung jawab suami. Sehingga kalau terjadi hari ini suami punya penghasilan besar, sementara istri dipaksa untuk bekerja menghidupi kebutuhan dia dan juga keluarganya atau anak-anaknya, bahkan suami ikut nebeng padahal suami punya penghasilan yang besar mencukupi untuk kebutuhan keluarganya, ini jelas satu kezaliman yang luar biasa. Dan para suami yang seperti itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harus betul-betul menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada para suami berupa rezeki yang halal itu adalah dalam rangka untuk merawat, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istri dan anak-anaknya.

Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, janganlah suka meninggikan diri dan penuh kesombongan. Mari kita rendahkan diri kita dan bertawadhu. Menjadi orang biasa seakan-akan kita bukanlah siapa-siapa. Menjadikan diri kita hina di hadapannya, yaitu seseorang yang miskin dan selalu mengharapkan bantuannya. Janganlah kita tertipu dengan banyak amalan yang kita lakukan. Mari kita anggap segala yang kita lakukan tidaklah seberapa jikalau dibandingkan dengan karunia-Nya. Mari kita menyibukkan diri kita dengan beribadah dan jangan menyibukkan dengan riya. Jikalau kita berbuat riya, maka amalan kita akan terbang dan berhamburan sia-sia. Janganlah kita mengharapkan ketenaran sebelum Anda, sebelum kita semuanya berhak untuk mendapatkannya. Tunggulah masanya. Jikalau waktunya sudah tiba, maka kita akan tenar dengan sendirinya di hadapan manusia, walaupun saat itu kita

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disuguhi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله ويرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله متفق عليه.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang mengikuti mayit itu ada tiga hal: keluarga, harta benda, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu yang tetap ikut bersamanya. Keluarga dan harta bendanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Muttafaqun alaih.
2: RDSFM.
3: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
1: Ulang

0: كريم.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه.

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka. Ya.

0: الْأَدْبَارِ.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: basir.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

0: يَعْقِلُونَ.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: لكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
0: Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar, wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan, maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu, dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit. Dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حَرِيقٍ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: عليم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ
1: Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: يَخْسَرُونَ.
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: يَشْهَدُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, pernahkah kita bermimpi berada di suatu tempat yang sangat asing, yakni tempat yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya? Suatu tempat yang angker dengan berbagai macam hal yang menakutkan, siksaan, dan malangnya lagi, kita tak bisa keluar dari tempat itu. Dan mimpi itu seakan-akan nyata adanya, hingga kita menangis atau berteriak dalam tidur kita. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, dengan nafas masih terengah-engah, kita pun bersyukur dan berucap, untung ini semua hanya mimpi. Pendengar, pernahkah kita meyakini hal mengerikan tersebut akan benar-benar terjadi pada kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ingatlah kematian demi zat yang nyawaku berada dalam kekuasaannya. Kalau kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan tertawa sedikit dan banyak menangis. Sahih Muslim. Cepat atau lambat, alam kubur adalah fase yang pasti akan kita jalani. Fase kubur ini menjadi penentu sebelum menapak ke fase berikutnya, yaitu padang mahsyar, pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sukses di fase ini, insyaallah di fase berikutnya kita pun akan sukses, yang puncaknya dengan kehidupan penuh kenikmatan di Jannatul Na'im. Sebaliknya, jika kita gagal di fase ini, dapat dipastikan kegagalan juga yang didapati di fase berikutnya, yang diakhiri dengan penderitaan tak terperi di neraka Jahannam. Na'udzubillah. Pendengar, semua tahu itu, tapi kadang kita lalai untuk bersiap diri. Pernahkah kita memikirkan bila kemarin kita mengantarkan teman ke kuburnya, dan mungkin besok atau lusa giliran kita yang diantarkan ke kubur? Dan bila saat itu datang, apakah kita telah benar-benar siap? Akankah kita menyalahkan Yang Maha Pemurah karena tak memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bersiap diri? Seringkali kita dikejutkan dengan berita orang-orang terkenal yang telah meninggalkan dunia ini selamanya, padahal masih terngiang prestasi atau karya-karyanya di dunia ini. Bahkan orang-orang di sekitar kita, apakah anggota keluarga, teman dekat, ataupun tetangga yang telah meninggalkan kita selamanya. Padahal sebelumnya kita masih berjumpa dan bercanda dengan orang-orang yang kita cintai itu. Sayangnya, tipu daya syaitan dan beratnya beban hidup membuat kita terlena, hingga kita selalu merasa mendapatkan giliran paling akhir untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar, sebenarnya itu semua bagian dari peringatan dini Yang Maha Pemurah bagi kita untuk bersiap diri. Selain sinyal-sinyal lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita secara langsung, rambut yang telah berubah warna, mata yang dulunya tajam dan sangat awas sekarang mulai memudar kemampuannya, gigi yang dulunya kuat melahap makanan apa saja sekarang mulai terasa ngilu kalau mengunyah, bahkan beberapa di antaranya mulai tanggal. Pendengar, belum terlambat untuk merenungi ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat yang ke-64. Maka marilah kita mulai dengan melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya dengan segenap kemampuan kita. Mari kita pastikan tiada hari yang terbuang tanpa nilai ibadah kepadanya, walau itu hanya seulas senyum, tegur sapa, serta jabat tangan yang ikhlas kepada orang-orang di sekitar kita. Insyaallah, bila tiba giliran kita menghadap Allah, tak ada teriakan penyesalan dari kubur kita. Wallahu a'lam bishawab.

101,4 RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar. Kembali Ridwan menemani Anda semuanya di kesempatan kali ini ya, masih dalam program RDS Niaga. Di edisi kali ini pendengar, saya akan bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya, terangkum di bulan ini. Langsung saja pendengar ya, yang pertama dari toko An-Nur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra ataupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga yang terjangkau berdengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani. Untuk nomor pemesanan silakan Anda menghubungi di nomor 081 329 056 747.

0821-729-642 atau silakan Anda menghubungi Bapak Sugi di nomornya 0815-7818-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

0: Ya, informasi berikutnya pendengar, ada guyangan lor peduli sesama. Guyangan lor peduli sesama, satu ambulans, seribu harapan. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulans demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat, pendengar. Salurkan donasi Anda melalui bank BPD DIY 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi, Anda silakan di nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto, atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM di nomor 081-393-868-444 dengan Bapak Firdaus.
1: He is our creator, he is our sustainer, and he is the one who has power over all.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada dari Aflaha Bordir Komputer, ya. Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan dengan hasil bordir berkualitas, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, pendengar, dengan harga yang sangat kompetitif tentunya. Aflaka Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp pendengar 0853-11-66-6665.

Ya, kita jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di RDS Niaga. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Segala sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia dinamakan rezeki. Ilmu, akhlak, rupa yang cantik dan tampan, atau pangkat, semuanya itu masuk sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah. Rezeki bisa dibagi ke dalam dua kutub besar, rezeki halal dan haram. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Rezeki haram, manfaatnya tidak bertahan lama, akan habis dalam waktu sekejap. Sedangkan rezeki yang halal, sekalipun manfaatnya sedikit di mata, tetapi sejatinya harta ini terus bertambah keberkahannya. Umat Islam harus merenungkan makna ayat ke-71 dari surah An-Nahl. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka, mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Pendengar, lalu mengapa rezeki yang diterima oleh setiap individu berbeda antara satu dengan yang lain? Karena perbedaan tersebut dimaksudkan agar rezeki dapat mengalir ke individu dengan cara yang berbeda-beda. Jika terjadi perbedaan rezeki, Allah akan memberikan haknya dalam bentuk yang lain. Hal ini karena, sekali lagi, rezeki bukan hanya semata uang, tetapi rezeki adalah segala sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh manusia. Karena itu bentuk rezeki yang diberikan Allah tidak terbatas, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Dalam ketentuan dan hitungan matematis, besaran output akan ditentukan oleh besaran input. Tetapi itu tidak berlaku dalam konteks rezeki yang Allah berikan. Allah tidak memberikan batas. Bahkan tak jarang Allah memberikan rezeki di luar batas usaha yang telah ditempuh oleh seorang hamba. Apa yang diperoleh bisa lebih banyak dari yang dikira dan telah diusahakan. Sebagian muslim lalu bersikap sinis dan terheran dengan rezeki lebih yang diterima oleh orang kafir. Tetapi mengapa kaum muslim itu tidak mencoba menghitung betapa besarnya nilai kebajikan yang Allah berikan kepada mereka? Belum lagi rezeki berupa rasa nyaman yang dirasakan oleh hati. Terlebih jika mereka mengetahui bahwa hari pembalasan pasti akan tiba. Allah akan memberikan balasan sesuai dengan keyakinan dan amal yang telah diperbuat selama di dunia.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Perbaikilah dirimu, niscaya kau dapati orang akan berbuat baik padamu."

0: Al-Ghafur. Dia Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Masih dalam program RDS Niaga di kesempatan kali ini, pendengar, kita akan lanjutkan untuk bacakan informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul di edisi kali ini. Yaitu ada cup air mineral Salman, pendengar ya. Promo ini pendengar. Cup air mineral hadir untuk Anda. Produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk pemesanan dengan jumlah besar silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat pendengar ya. Di nomor 0856-1345-617 dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.
1: Allah is the one who loves the muhsinin. He is a creator.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium. Ada juga pintu jendela aluminium yang beralamat di Tegalan, RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813-9375-2512.
1: Allah is Ghafur, Allah is Rahim, Allah is the one who loves them.
0: Ya, berikutnya pendengar ada sabun cuci Safnadif ya. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan atau Anda bisa dapatkan di studio RDS FM Solo, pendengar. Untuk produk dan keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Saf Nadif, bersih piringku, sehat makananku.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar, Anda bisa segera iklankan di Radio Dakwah Syariah. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya, syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talkshow, pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Ada Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifdzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah berngar. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa full untuk 10 mahasantri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 081-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jami Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Ya, berikutnya pendengar ada Hikmah Konveksi ya, yang melayani berbagai macam pemesanan kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket. Ada rompi dan celana training, juga menerima pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, pendengar. Ada juga baju batik, serta umbul-umbul dan telisir. Tersedia juga pembuatan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081825 6167 atau di nomor 081227 070775. For the moon and the stars, praise him all day forward. Dan informasi terakhir pendengar, ada Mus'ab Collection melayani open PEPO busana muslim dan muslimah dewasa ataupun anak-anak pendengar, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak pendengar. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab pendengar ya di nomor 085728608924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. And he is the one who has power over all. Ya, pendengar, demikian tadi pendengar ya untuk informasi niaga, RDS Niaga di edisi kali ini. Sudah saya bacakan semua informasi-informasi niaganya. Dan saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun membacakan informasi niaga yang sudah hadir di bulan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di lain kesempatan pendengar. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Anda jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali kembali di sini bisa mengudara ya. Tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini akan menemani aktivitas Anda di program Salam Silaturahim mendengar ya. Edisi hari Senin di tanggal 22 Juni 2026. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Semoga sehat selalu ya, semangat terus, pantang mundur ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di kesempatan siang yang cerah hari ini. Ya, alhamdulillah mendengar bisa mengudara ini ya tanpa pemadaman listrik ya. Ya, tentunya dari daerah mana aja ini yang sudah merasakan pemadaman listrik berkala. Gantian gitu ya, setiap daerah, antar kecamatan mungkin ya, antar kelurahan gitu ya. Beberapa titik itu memang ya ada pemadaman ya. Bahkan ada share jadwalnya itu ya, hari Senin di jam sekian tempatnya di mana aja lokasinya. Dan itu hampir seluruh Jawa Bali kayaknya ya. Bukan hanya di Solo saja, tapi hampir semua ikut merasakan pemadaman yang terjadwal gitu ya. Ya, alhamdulillah siang hari ini untungnya belum pemadaman ya di studio RDS FM. Kalau pemadaman ya kita gak bisa berjumpa gitu ya, gak bisa siaran. Apalagi Anda mendengar ya, tentunya bagi Anda yang tidak terdampak pemadaman juga bisa mendengarkan gitu ya. Ya gak bisa ya gak bisa mendengarkan. Ya mau gimana lagi mendengar ya. Baru musimnya ya, karena hemat energi, efisiensi katanya gitu ya.

Ya, semoga segera pulih kembali ya. Ini gimana mendengar ya? Satu bulan berurutan dengan ya beraneka ragam apa ini ya? Kejadian-kejadian yang mungkin dampaknya kepada rakyat gitu ya. Yang merugi siapa ya? Rakyat ya, karena rakyat kalau soal listrik ini kan juga membayar gitu loh. Enggak gratis listrik itu ya. Tapi juga kena dampaknya. Yang jadi pertanyaan ya, ini agak tanda kutipnya ini. Tuh rumahnya pejabat-pejabat juga pemadaman enggak ya? Iya dong. Ya, karena memang soal listrik itu dampaknya besar pendengar ya. Mulai dari UMKM ya, mulai dari pedagang, peternak pun juga merasakan gitu ya. Kalau seperti ini kan kondisinya malah merugikan banyak rakyat ya. Saya melihat di media sosial pendengar ya, seorang ibu yang menyusui pun juga terdampak ya, karena menabung asinya di dalam kulkas dan terdampak pemadaman, sehingga apa, asinya yang ditabung itu jadi basi semua ya. Kemudian para peternak ikan, banyak ikannya yang mati ya. Karena membutuhkan filtrasi, dan ya filtrasi itu kan membutuhkan listrik ya yang menggerakkan. Apalagi penjual roti ya. Penjual roti kan perlu dipanggang. Dipanggangnya kan pakai oven ya. Oven kan juga perlu listrik. Kalau enggak ada listrik ya gagal, enggak jadi roti gitu ya. Apalagi mendengar ya. Karena ya memang semuanya dirugikan. Nah, ini Bang Jo, lampu Bang Jo. Ya, lampu lalin itu kan menjadi perhatian khusus ya harusnya ya. Ketika daerah-daerah, wilayah-wilayah yang terdampak pemadaman listrik, Bang Jo pun juga terdampak mendengar. Yang mengakibatkan apa? Ya kemacetan terjadi karena enggak ada yang mengatur gitu ya. Harusnya kan kalau pemadaman ya harus dilihat dululah dampaknya. Karena memang saya dari kemarin-kemarin sih ya melihat dampaknya memang besar ya. Terlebih Bang Jo ini yang cukup membahayakan mendengar ya. Gitu, udah enggak ada lampu Bang Jo-nya, enggak ada lampu lalu lintasnya, enggak ada yang mengatur. Wah, terjadi keruwetan gitu loh ya. Apalagi kalau pengendaranya enggak ada yang mau mengalah. Wah, tambah parah ya ta. Iya itu, saya juga bingung ini ya. Aduh, harusnya ada solusi buat pengguna jalan ya, terlebih yang ada di lampu apa itu, Bang Jo, perempatan pertigaan atau simpang 5 yang ada lampu Bang Jo-nya itu memang jadi perhatian. Bagaimana tidak gitu ya, ketika pemadaman kan juga terdampak, apalagi nggak ada yang mengatur. Alangkah baiknya dari pihak kepolisian pun juga harus sigap gitu loh ya. Ikut membantulah minimal mengatur lalu lintas. Kalau enggak gitu ya macet ya. Kasihan rakyat juga loh, tambah pusing kan rakyatnya. Enggak ikut mikir tapi ikut merasakan. Ladalah.

Ya, semoga saja mendengar ya, pejabat-pejabat kita ada yang mendengarkan ini ya, keluhan-keluhan dari rakyat kecil ini. Ya memang itu loh ya dampaknya. Dan mendengar, gimana ini di daerah Anda, apakah juga terdampak? Katanya sih ada yang seminggu 3 kali, ada yang 4 kali pemadaman. Bahkan bukan hanya dalam seminggu, tapi dalam sehari aja bisa 2-3 kali pemadaman. Nah gimana coba? Apa pusing kan? Lah iya. Baik pendengar, di kesempatan siang hari ini tentunya kami akan interaktif dengan Anda di WhatsApp, SMS ataupun di telepon di nomor 081226170777 ya. Anda bisa berkirim salam, request nasihat, renungan ya, ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Melaporkan boleh ya. Mas, di daerah sini, di daerah saya baru pemadaman, udah 4 jam, 5 jam kok enggak nyala-nyala. Nah, bisa diinfokan, siapa tahu ada yang mendengarkan ya. Nah, itu dengar ya. Kemudian, Mas, ada berita ini, informasi ini. Nah, langsung aja ya, biar pendengar yang lain bisa mengetahui juga kondisi-kondisi yang ada di wilayah Anda pendengar. Tentunya pendengar, nanti kami akan juga memberikan informasi berita RDS FM ya, yang baru-baru ini viral, terjadi di, ya ramai di media sosial, untuk kami sajikan kepada Anda pendengar sebagai tambahan ya, pengetahuan, wawasan aja tentang perkembangan-perkembangan di negara kita tuh khususnya. Karena memang bulan-bulan ini banyak sekali berita-berita yang agak mengagetkan, mengecewakan, bahkan mengkhawatirkan untuk kedepannya. Ya bagaimana tidak, ini baru aja ya pusing-pusingnya ini ya. Ya jangan sampai negara kita sampai chaos pendengar ya. Sampai chaos ya bahaya, dampaknya banyak sekali, besar gitu ya.

Baik mendengar, kita akan jeda terlebih dahulu deh ya. Kita akan putarkan satu nasyid dari Umar Risa, Allahumma antas salam. Untuk mengawali kebersamaan kita, sesaat lagi kami akan bacakan berita RDS FM ya. Karena ya memang baru gregetan-gregetannya pengen memberikan informasi untuk Anda mendengar ya. Iya sih, karena ya baru banyak beritanya di bulan-bulan ini mendengar ya. Padahal ini bulan mulia ya, bulan Muharram ya, udah di tanggal berapa ini ya? Sampai lupa ini. Udah bergantian tahun juga di tahun 1448 Hijriah. Ya, semoga ada kejutan di bulan depan mendengar, di bulan Juli, Agustus dan lain sebagainya. Semoga ya ada harapan-harapan gitu ya. Ada perbaikan dan pembaruan agar ya, rakyat itu bisa merasakan enaknya, jangan susahnya terus. Kasihan rakyat ya. Udah ditindas di bawah tambah rusak kan ya. Umar Risa mendengar, Allah mantap salam. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ujian kehidupan, sebuah realitas yang tak terelakkan. Bukan hanya bencana besar yang menguji, tapi juga keadaan yang menantang kedewasaan batin kita. Saat keterbatasan hadir, nilai-nilai yang selama ini dipegang akan terlihat jelas, seperti api yang membara dalam sekam. Ketulusan, kesabaran, dan kejujuran. Tiga pilar yang tak bisa disembunyikan oleh kata-kata manis atau janji kosong. Relasi manusia pun kerap diuji, ketika yang tersisa hanyalah sikap dan tanggung jawab. Bukan tentang apa yang dimiliki atau ditampilkan, tapi tentang kemampuan menjaga diri, menghormati batas, dan bertahan dalam godaan. Dalam skala yang lebih luas, sebuah masyarakat diuji oleh arah yang ditentukan para pemimpinnya. Ketika kebijaksanaan hilang, beban akan jatuh pada banyak orang yang tidak pernah memilih untuk salah arah. Di titik ini, rakyat belajar bahwa kewaspadaan, keberanian berpikir, dan keberpihakan pada akal sehat adalah bentuk tanggung jawab bersama. Mari kita renungkan. Apa yang kita pegang teguh dalam menghadapi ujian kehidupan? Apakah kita akan menjadi api yang membara, ataukah hanya sekedar abu yang berterbangan?
1: Kewaspadaan, keberanian berpikir, dan keberpihakan pada akal sehat adalah bentuk tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh setiap individu dalam masyarakat. Ini adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Keterpanggilan untuk saling peduli adalah naluri manusia, bukan merasa mampu, bukan karena ingin menjadi pesaing. Manusia makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan manusia lain, secara refleks membantu manusia lain. Bahkan Islam menjunjung tinggi sikap untuk saling bahu-membahu, saling membantu dalam hal kebaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari ujian kehidupan dan menjadi bagian dari perubahan positif.

Ini banyak kawan-kawan ini tidak membedakan mana negeri yang menjalankan hukum Islam, mana yang negeri tidak menjalankan hukum Islam. Lihat pemimpin-pemimpin di pusat sana, mereka bilang apa? Indonesia negeri Islam bukan? Tidak. Dia tidak mengatakan ini bukan negeri agama. Mereka mengatakan begitu. Ya kan? Beda, ini bukan kezaliman, Pak. Kalau menolak hukum Islam itu kufur. Siapa saja orang Muslim menolak hukum Islam, kafir keluar dari Islam, Pak. Itu fatwa ulama semua, Pak. Tetapi kemudian dalam pembatal syahadat kan 10 itu dipelajari di Saudi, Pak. Ulama-ulama mereka mengajarkan di antara pembatal syahadat itu apabila seseorang mengatakan hukum buatan manusia yaitu demokrasi sama dengan hukum Islam, sama, Pak. Sama saja itu kafir keluar dari Islam, Pak. Meskipun dia sholat, meskipun dia haji. Apalagi saya mengatakan demokrasi itu final. Demokrasi lebih baik daripada Islam. Kafir keluar dari Islam itu orang. Itu semua ulama seperti itu, Pak. Dan silakan nanti lihat kitab-kitab yang ada. Masalahnya bukan di situ. Kedzaliman di sini bukan zalim saghir, bukan zalim yang kecil, Pak. Zalim akbar. Yang menjadikan orang itu keluar dari Islam. Caranya bagaimana? Kita harus melakukan perubahan. Dakwain, ajak berubah. Kembalikan kepada Islam, masukkan Islam dia. Pahamkan Islam yang seutuhnya kepada dia. Jangan Islam yang parsial, Islam yang seutuhnya. Makanya hadis itu sahih. Itu tertuju kepada pemimpin-pemimpin Islam yang menjalankan hukum Islam, tapi mereka ngikuti syahwat hawa nafsu. Makanya harus sabar. Dan cara menasihatinya tidak boleh di depan umum. Kenapa? Akan tersinggung. Jangankan pemimpin, orang biasa saja kalau dinasihati di depan umum tersinggung nih. Oh, dia mau menjatuhkan saya di depan umum. Jangan. Nasihatilah dengan berdua, dengan cara yang baik. Tetapi Indonesia ini masuk yang ketiga ini. Indonesia ini berdasarkan demokrasi. Yang namanya demonstrasi itu difasilitasi. Demonstrasi itu alat demokrasi. Jangan bicara kemudian fatwa dari Saudi. Saudi bukan demokrasi. Gak boleh demonstrasi di Saudi itu pantas memang. Di sana bukan demokrasi. Di sini demokrasi. Bagaimana fatwa sana dibawa kemana fatwa sini? Gak tepat, Pak. Ini gak tepat ini. Makanya fatwanya harus cari ulama setempat. Saya belajar, Pak, sama ulama-ulama di Saudi. Belajar. Banyak masalah kita tanyakan. Mereka bilang, tanya ulama di negeri ini. Dan ini spesifik kita, Pak. Ketika fatwa dari sana, untuk memberikan fatwa di sini, meleset. Contohnya, ketika umat Islam dibantai di Ambon. Mereka minta fatwa dari ulama di Timur Tengah sana. Apa jawabannya? Wajib bagi umat Islam untuk berjihad. Wajib bagi umat Islam Indonesia untuk berjihad di Ambon. Bisa bayangkan orang Bekasi, orang Jakarta, orang Surabaya ke Ambon semuanya. Kosong Jakarta, kosong Bekasi, kosong Surabayanya. Iya, misalnya juga gak cukup, Pak, ya. Berarti apa? Fatwa ini gak bisa dipraktekkan karena gak tahu keadaan. Gak bisa dipakai karena gak tahu keadaan. Makanya fatwa itu tergantung keadaan. Dan fatwa bisa berubah sesuai dengan tempat waktu yang berbeda. Ya, beda antara fatwa dan keputusan pengadilan, qadha. Kalau qadha itu mengikat, kalau fatwa tidak mengikat. Makanya boleh ambil fatwa sana, boleh ambil fatwa sini. Tetapi perhatikan, itu yang ambil fatwa muqallid atau mujtahid. Kalau mujtahid dia harus fatwa sendiri. Kalau muqallid dia ikut-ikutan. Lah ikut-ikutan kamu tinggal di negeri mana? Kamu tinggal di negeri Indonesia. Makanya fatwa harus dari sini. Saya usulkan sama kawan-kawan lulusan Timur Tengah. Kawan-kawan lulusan Timur Tengah. Kalian banyak yang doktor, kalian banyak orang hebat. Mengapa tidak membuat mujamak fikih Indonesia? Rangkaian untuk membahas tentang masalah-masalah di Indonesia dilakukan oleh ulama-ulama yang lulusan Timur Tengah itu. Bukan bikin mujamak Indonesia. Sehingga masalah-masalah dipecahkan di situ. Bukan nunggu fatwa dari sana jauh-jauh. Sehingga banyak gak tepat. Ya, makanya saya berkeyakinan
bahwa ini bukan hanya masalah demonstrasi, Pak. Ini adalah masalah penistaan Al-Quran. Sudah nggak perlu dibahas lagi demonstrasinya. Ketika kita melihat orang menista Al-Quran, sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana? Demonstrasi itu hanya sekadar alat, Pak, untuk menyampaikan ekspresi. Ya, tetapi permasalahannya bukan di situ. Masalahnya sikap kita kepada penista Al-Quran. Kita harus ganyang dia. Kita harus kecam dia. Kita harus tekan Kapolri untuk menghukum dia. Karena dia kejahatan kepada Islam, kejahatan kepada Al-Quran. Kalau badan kita, jiwa kita disakiti, kita masih rela, Pak. Kita sabar, seperti omongan tadi dia. Sabar ketika badan ini disakiti. Tetapi ketika Islam yang disakiti, tidak ada cerita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak ada cara, kecuali kita perjuangkan hatta sampai kita mati.

Ya, media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, mendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih setia menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, mendengar di edisi hari Senin ya, 22 Juni 2026. Ya, kali ini mendengar, sebelum membacakan WhatsApp dari Anda, kita akan bacakan berita RDS FM terlebih dahulu ya. Berita yang tentunya update dan viral di media sosial beberapa hari terakhir ini mendengar ya. Yang pertama, ini baru viral di daerah Karang Pandan kemarin mendengar ya, yaitu aksi konvoi pengesahan anggota baru di salah satu perguruan silat di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah pada hari Sabtu malam lalu berujung duka ya. Ya, sebuah ambulans mendengar yang tengah membawa pasien kritis sempat terhambat kerumunan massa di jalan hingga seorang pria berusia 60 tahun bernama Hadi Sukat akhirnya meninggal dunia sebelum mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Karang Pandan. Ya, peristiwa tersebut terjadi saat jalan utama Solo Tawangmangu dipenuhi ratusan orang berpakaian serba hitam yang tengah merayakan kegiatan pengesahan anggota baru. Ya, lengkap dengan pesta kembang api dan suara knalpot brongnya. Ya, salah satu relawan Karang Pandan atau Rendan Agung menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut banyak ambulans sedang beroperasi di wilayah tersebut. Ya, Agung menyebut ambulans kemudian bergerak menuju rumah pasien di Dusun Bulurejo, Desa Karang Pandan. Namun di tengah perjalanan mendengar kendaraan tersebut terhenti karena jalan dipenuhi massa yang sedang konvoi. Menurut Agung mendengar, ambulans sempat tidak dapat melintas karena jalan dipenuhi peserta konvoi tersebut. Dan ini mendengar tentunya memang perlu evaluasi gitu ya dari berbagai pihak, karena memang ambulans itu kan prioritas utama yang memang harus bisa mendapatkan akses jalan gitu ya, tanpa ada hambatan. Namun karena ya itulah lagi mendengar ya, kelalaian dan terlalu terbawa euforia sehingga hal yang urgent pun ya, hal yang penting pun malah dikesampingkan. Akibatnya apa? Ya ini gitu ya. Yang pertama, mengganggu kenyamanan masyarakat, mengganggu jalan ya.

Ada pengguna jalan yang lainnya, ada masyarakat yang memang harus menggunakan jalan tersebut, harus terhambat karena ada kegiatan-kegiatan yang tidak, apa ya namanya ya, penting sih ya, gak tahu juga ya. Karena saya sendiri juga belum pernah mengikuti hal tersebut ya. Tapi yang jelas merugikan masyarakat gitu ya. Kalau bermanfaat ya gak masalah, tapi ini jelas-jelas merugikan masyarakat, sehingga menimbulkan suatu keresahan-keresahan yang lain. Selain menghambat jalan, itu juga membuat bising gitu ya, tidak nyaman. Karena kenyamanan itu kan ya diwujudkan dalam suatu hal yang baik, pendengar. Kalau gebar-gebar kendaraan itu kan malah bikin bising dan mengganggu masyarakat yang lainnya. Ini enggak boleh sebenarnya ya. Dan saya lihat di Solo alhamdulillah tenang-tenang saja ini ya. Alhamdulillah. Tapi kalau di luar ya seperti itu kejadiannya ya. Kelihatannya pihak kepolisian dari Polres Kota Solo mengamankan, dan biasanya ini kan dicekat di perbatasan-perbatasan, sehingga oknum-oknum tersebut tidak bisa masuk di Kota Solo. Dan ini memang harusnya dilakukan oleh Polres-Polres setempat gitu, biar tidak keluar kemana-mana. Ya itu mendengar informasi dari Kota Solo ya. Dan kita beralih kembali di nasional ya. Ini imbas dari pemadaman berkala, mendengar ya. Datang dari pengusaha kayu ya, pengrajin ornamen kayu dan furnitur yang ada di mana ini? Cirebon ya. Nah, pemadaman listrik bergilir yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir telah menimbulkan dampak yang sangat mengganggu aktivitas warga. Salah satu sektor yang paling berdampak adalah usaha kerajinan ornamen kayu dan furnitur, mendengar ya. Dan hal ini seperti yang terlihat di Kota Cirebon, pelaku usaha kerajinan tersebut didera kebingungan sekaligus kekesalan karena terkendala dalam mengerjakan pesanan supaya rampung tepat waktu. Ya, seorang pengrajin ornamen kayu, dengar, Niko, dia menyebutkan bahwa pemadaman listrik mulai terjadi sejak pekan lalu, dan selanjutnya pemadaman terjadi lagi sekitar 3 hari lalu dan sehari yang lalu. Dan menurutnya pemadaman listrik itu berlangsung kurang lebih selama 4 jam. Ia mencontohkan bahwa pemadaman listrik 3 hari yang lalu berlangsung saat waktu asar hingga ba'da maghrib. Nah, usaha pembuatan ornamen kayu dan furnitur ini sangat bergantung pada pasokan daya listrik. Mulai dari tahap desain di komputer, pemotongan bahan, hingga proses penyemprotan akhir atau finishing. Dan semuanya membutuhkan energi listrik. Nah, ketika saklar padam, otomatis seluruh mesin produksi ikut lumpuh. Ironisnya, situasi itu terjadi justru di saat mereka sedang kejar tayang menyelesaikan pesanan yang tenggat waktunya itu sudah mepet, mendengar. Nah, keterlambatan produksi itu berdampak pada kepuasan pelanggan. Ya, para pelanggan yang sudah menanti produk mereka akhirnya melayangkan komplain karena tenggat waktu yang disepakati telah terlewati. Nah, agar tidak menganggur total, dan mereka mencoba menyiasati keadaan sembari menunggu aliran listrik kembali normal, dan mereka mengalihkan fokus pada bagian-bagian produksi yang masih bisa digarap secara manual menggunakan tangan. Ya, satu kasus aja, dengar ya. Meskipun di awal sudah saya sebutkan banyak sekali tadi ya. Satu kasus aja di daerah Cirebon, pengrajin kayu dan furnitur ya, terkendala ya karena tidak ada listrik. Dan menjadi pertanyaan saya sekarang, dan tadi juga sempat diskusi sama teman, bagaimana kalau itu terjadi pada perusahaan-perusahaan besar ya, pabrik-pabrik besar yang itu menggunakan daya listrik yang sangat besar juga. Seketika padam ya, apakah juga masih bisa berproduksi? Otomatis itu juga akan mengganggu ya. Nah, kecuali kalau ada mesin genset. Nah, tapi
Kalau

mesin gensetnya digunakan setiap hari dalam jangka waktu yang lama, otomatis akan menambah boncosnya pengeluaran ya. Iya dong, bisa dibayangkan aja pabrik-pabrik ya, entah itu konveksi, entah itu buku, yang menggunakan mesin-mesin besar dengan daya listrik juga besar, dan seketika padam 3 jam, 4 jam. Nah, padahal bekerja itu kan ada yang 24 jam dengan metode shift-shiftnya. Nah, ini kan juga otomatis mengganggu pendengar ya. Nah, perusahaan besar saja pasti juga akan merasakan, apalagi rakyat kecil ya. Yang ikut terdampak ya. Bagaimana mungkin ya? Ini akan terus terjadi. Kita lihat saja pendengar ya. Ini udah 2 pekan ini kelihatannya ya terjadi pemadaman listrik berkala karena efisiensi dan informasinya akibat dari stok batu bara yang menipis. Yang jadi pertanyaan lagi, Indonesia kan penghasil batu bara yang melimpah. Kenapa bisa menipis stoknya gitu ya? Dan ini menjadi tanda tanya sih, yang tentunya hanya mereka-mereka yang berkompeten yang bisa menjawab ya. Apapun yang terjadi ya, seperti itu kondisinya pendengar.

Ya, itu mendengar tentunya dengan yang jadi pertanyaan banyak sekali ya. Tapi kata netizen itu, ketika ada efisiensi, kenapa harus melibatkan rakyat? Kenapa bukan pejabatnya dulu yang terkena efisiensi? Ya, karena pejabat-pejabat itu kan yang apa namanya, yang banyak mengeluarkan gitu ya. Tapi kenapa yang harus dihemat itu rakyatnya gitu loh ya? Kenapa bukan dari mereka-mereka? Dan kenapa seolah-olah rakyat itu akan menjadi tumbal? Ya, seperti itulah di negara Konoha. Nah, sekarang beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ini datang dari Roy Suryo dan Dr. Tifa ya, yang ditangkap pihak kepolisian terkait ijazah dari Jokowi ya. Nah, ini bergulir kembali, pendengar, dan Polda Metro Jaya menyatakan berkas perkara dalam dugaan kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi telah dinyatakan lengkap. Nah, karena dua tersangka dalam kasus itu, Roy Suryo dan Dr. Tifauzia Yasuma alias Dr. Tifa, diserahkan ke pihak kejaksaan. Nah, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombespol Budi Hermanto mengatakan bahwa Roy Suryo dan Dr. Tifa akan diserahkan ke Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan pada hari Senin ini. Nah, hal itu merupakan lanjutan dari penanganan kasus perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian mendengar, ia memastikan perkara tersebut telah melalui berbagai tahapan, mulai dari pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan dari kejaksaan. Ya, menurut dia, pihak kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau P21. Dan ini memasuki babak baru, mendengar, bagi Roy Suryo dan Dr. Tifa yang menjadi banyak pertanyaan juga ini ya, karena udah 1 tahun lamanya ini kasus kembali menguat ya. Dan ya, apapun itu semoga segera terselesaikan ya, dan mudah-mudahan itu bukan pengalian isu ya, takutnya pengalian isu dari ya, kasus-kasus yang lain. termasuk itu ya, korupsi MBG yang masih berproses gitu, pendengar.

Baik pendengar, itu tadi informasi-informasi RDS FM ya, dari lokal ataupun nasional yang tentunya sudah kami bacakan di kesempatan siang hari ini pendengar. Nah, nanti bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-1707-77 pendengar. Untuk konten semangat yang bisa Anda requestkan, yang pertama ada Ustadz Profesor Dr. Kyai Haji Ahmad Zahra MA dengan judul NU Cabang Nasrani. Kemudian ada Ustadz Muhammad Faizar LC dengan judul tentang Ain dan bagaimana ia bekerja. Kemudian ada Ustadz Budi Asyari LC dengan judul Wakaf Membiayai Peradaban. Dan yang terakhir ada Ustadz Buya Yahya dengan judul Hukum Merokok. Nah, dari keempat asatid ini mendengar, bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini, tentunya bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim.

Kembali kita akan jeda terlebih dahulu ya. Tentunya sembari menunggu kebersamaan Anda di program Salam Silaturahim. Kita akan jeda. Ada nasyid dari Kang Algi, sahabat Seribu Mujahid. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam bawa rodok engkau tau kang, iki serengengene panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
7: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
8: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Ini ada pertanyaan sudah lama sekali. Pertama ya, Ustadz, apa ormas-ormas itu tidak lebih banyak mudaratnya, lebih banyak merugikan daripada menguntungkan? Entahlah ini dengan kasus apa, yang jelas memang banyaknya ungkapan-ungkapan yang membingungkan umat. Yang terakhir adalah NO, apa? NO model Nasrani apa? Bukan NO tandingan, ini lebih parah. Jadi NO bagian Nasrani. Gitu ya. NO apa ya? Ini para ulama banyak yang marah. Bapak Ketua PBNU tolong hati-hati mengungkapkan ungkapan seperti ini. Panjenengan harus sadar bahwa panjenengan mengemban amanahnya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah dan para pendiri NU. Pasti tidak ada NU apa? Versi Nasrani atau apalah ya? Cabang ya, NU cabang Nasrani. NU cabang Katolik. Panjenengan berdosa kepada pendiri. Wong panjenengan melakukan penyimpangan atau ya menurut kami komisi atau komite khitoh NU melanggar bahwa pengurus PBNU baik syuriah maupun tanfidiyah tidak boleh mencalonkan atau dicalonkan dalam jabatan tertentu. Itu saja sudah kami mendirikan komite khitoh yang dipimpin Gus Solah. Kok ada ungkapan NU cabang Kristen itu ketemu nyanti adik-adiknya? Mohon maaf sahabat saya. Saya berharap penjenengan hati-hati karena ini adalah amanat para pendiri, para kiai dan zuriahnya masih ada di sini, banyak yang mengadu ke saya. Kan enggak ada toh wong Islam aja yang diterima Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lain-lain tidak. Lah kok dicikuknya kok ADRT ini loh. Bab 2 pasal 3 itu jelas NU mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang tauhid adalah Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, dalam bidang fikih Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dalam bidang tasawuf Imam Al-Junayd Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jadi ungkapan itu walaupun guyon tidak boleh karena umat bingung. NU tidak ada yang cabang Nasrani. NU tidak ada yang cabang Katolik. Kalaupun nuansanya guyon, tolonglah tidak, yang tidak disiarkan ke umum, yang tidak diketahui oleh umat. Jadi ormas Islam apapun itu sebenarnya niatnya baik, para pendirinya niatnya baik. ADART-nya, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kalau NU disebut konun asasi, itu bagus. Semuanya lah, terutama yang jelas saya baca adalah yang konun asasi, yang NU, bagus semuanya. Saya yakin ormas-ormas Islam yang lain juga bagus. Adalah untuk dakwah Islam. Li'ilai kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Walaupun kadang-kadang memang saya juga kurang nyaman. Kadang-kadang bentrok antar ormas ini kalau sudah menyangkut kepentingan jabatan. Memang tidak nyaman itu. Itu dulu bagus-bagus semua, Mbah Hasyim dengan Mbah Ahmad Dahlan itu sangat rukun. Kalaupun berbeda, iyalah berbeda memang, tapi rukun. Nah sekarang ini memang makin parah rebutan jabatan, rebutan kedudukan, rebutan berkat yang tidak barokah. Berkat itu barokah ya, berkat yang tidak barokah. Saya sangat-sangat berharap kepada
semua yang mendapatkan amanat untuk ngurus umat melalui ormas-ormas Islam itu sadarlah bahwa ini adalah beban amanah dan tanggung jawab berat. Jangan sampai kita berbuat berkata yang membingungkan umat atau bahkan yang menuntut pertanggungjawaban akhirat sangat berat. Moga-moga para kiai sepuh yang ada di Mustasyar maupun yang ada di Suriah PBNO mengingatkan masalah ini. Saya betul bisa secara pribadi memahami mungkin guyon, mungkin demi kelakar kedekatan, tapi tidak dalam kondisi yang pas, tidak dalam porsi yang pas. Ya, jadi moga-moga hal ini bisa dimaklumi. Tetap ormas-ormas Islam itu harusnya adalah bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk dakwah Islam. Hal-hal yang negatif ya tentu harus kita sadari dan kita perbaiki, bukan hanya disadari saja tapi tidak diperbaiki, harus disadari dan diperbaiki sehingga ormas-ormas ini menenangkan, menyenangkan, menentramkan umat yang mengikuti ormas itu. Sungguh banyak sekali keluhan baik dari tokoh maupun dari umat, dan saya berharap kepada panjenengan semuanya, baik yang hadir maupun yang nonton, ikutilah para ulama soleh, para ulama yang warasatul anbiya, ulama yang bisa menjadi tuntunan, menjadi contoh, menjadi panutan, yang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sebenarnya, saya mohon maaf sekarang ini, tokoh-tokoh muslim refernya, referensinya justru kitab suci umat lain. Lho ngono iki kan golek perkara to. Kita ini punya kitab suci Al-Qur'an yang bersih, yang murni, yang suci, yang asli. Lah ngono iki lho. Kalau panjenengan muslim rujukannya adalah kitab suci Al-Qur'an atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tentu hadis sahih. Bukan kitab suci umat lain kalau tidak sedang berhadapan dengan umat lain. Wong sudah belajar agama sejak kecil, ndak ngertikah bagaimana kedudukan kitab suci umat lain menurut umat Islam. Kita harus menghormati orangnya, menghargai agamanya, tapi jangan mencampur ajaran agama ini.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini. Tentunya di program Salam Silaturahmi pendengar ya, menemani aktivitas Anda di hari Senin yang cerah dan ceria gitu ya. Ya, tentunya dengan gebrakan-gebrakan yang ya gitulah ya, kita harus tetap ceria. Ya meskipun agak ngedumel gitu ya, tapi luarnya kelihatan ceria bahagia ya. Tinggal 15 menit lagi mendengar kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja bisa WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170-777 ya. Di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad

Ya, 15 menit ke depan mendengar ya, sebelum kami akhiri. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, langsung saja disiapkan terlebih dahulu ya, handphonenya, teleponnya, dibuka WhatsAppnya, diketik di nomor kami ya. Kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di siang hari ini.

Baik, langsung saja mendengar kembali, kita akan jeda terlebih dahulu memutarkan nasyid yang tentunya untuk Anda di kesempatan siang hari ini ya. Ada The Vicar di cover Levo Cover Robi dengan judulnya Wanita Soleha. Wanita Soleha itu dibentuk oleh suami yang soleha, dibentuk ya. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101.4 RDS FM.

0: You can call me worshipper, you can call me follower.
1: Anda-anda yang sudah punya anak atau yang bakal punya anak, baik yang sudah menikah maupun yang masih jomblo, ini ilmu yang sangat penting sekali. Berbicara soal ain ini adalah sebuah perkara yang betul-betul nyata, bukan sebuah kehaluan, apalagi mitos atau khurafat. Ain seperti yang disabdakan Nabi SAW, al-ainu haqqun walau kana syai'un sabaqal qadar lasabaqathul ain. Ain itu benar adanya. Kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka yang bisa mendahulunya adalah ain. Saking cepatnya pengaruh ain itu menyambar kepada siapapun orang yang dikagumi. Kadang-kadang banyak awam yang masih belum bisa membedakan, karena dalam surat An-Nas itu disebut dengan wa min syarri hasidin idza hasad, bukan wa min syarri ainin idza ana. Kenapa kok hasidin idza hasad? Karena sebenarnya payung yang memayungi cabang-cabangnya itu adalah hasad, induknya adalah hasad. Kalau hasad, kedengkian, pasti semua sudah tahu ya, landasannya adalah hati yang benci, kepengen nikmat yang dilihat itu hilang dari orang lain. Kalau ain beda, ain landasannya bukan kebencian, tapi justru kekaguman. Ya, kekaguman secara spontan, karena yang dilihat terlalu glowing mungkin, ya, atau terlalu pintar, prestasinya luar biasa, hartanya juga Masya Allah. Kemudian dia mengungkapkan itu secara spontan tanpa mengucapkan doa keberkahan. Ini ain, ya. Dan ain itu menurut para ulama bukan terlesat karena foto-foto di media sosial, tapi terlesat secara langsung. Adapun pendapat Ibnu Qayyimil Jauziyah yang mengatakan ain bisa terlempar dari jarak jauh, justru itu pendapat yang lemah. Ya, ain itu mata secara langsung. Dalilnya ya ada di Ibnu Majah ketika Sahal bin Hunayf dan Amr bin Rabi'ah. Dua-duanya ini adalah para Ahlul Badr. Sahal bin Hunayf itu seorang sahabat laki-laki yang ganteng orangnya dan punya kulit yang bersih, kuning langsat,
2: glowing.
1: Oh, gak kayak kita banyak murnya. Ya skrupnya itu. Nah, kalau dia waktu itu benar-benar bersih ya, karena saat itu belum ada toilet umum. Jadi ketika mau mandi, terlihat sebagian kulitnya. Amir bin Rabi'ah sangat kagum. Aku belum pernah melihat kulit seindah yang aku lihat pada hari ini. Akhirnya Sahal bin Hunayf langsung jatuh, gak sadarkan diri, dan ada yang mengatakan demam. Dibawa ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul saat itu bertanya, "Ala ma yaqtulu ahadukum akhahu?" Atas dasar apa salah seorang di antara kalian hendak membunuh saudaranya? Kalau ada suatu nikmat yang membuat kalian takjub dari saudaramu, falyad'u lahu bil barakah. Maka hendaklah berdoa kepada Allah untuk saudaranya dengan doa keberkahan. But I'm just a wanderer in search of my
3: lover. Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.
3: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
7: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
3: Apa kuwi, Mas?
7: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
3: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
7: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
3: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
8: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
4: Iya ya.
9: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Air putih merupakan minuman yang paling baik dan menyehatkan untuk tubuh kita. Tapi pada kenyataannya banyak di antara kita yang lebih menyukai minuman yang berasa manis yang banyak beredar di pasaran. Mungkin banyak di antara kita yang tidak tahu begitu besarnya manfaat air putih bagi kesehatan kita. Lantas, manfaat apa saja yang akan diperoleh tubuh kita dari minum air putih? Berikut ini manfaat air putih bagi kesehatan tubuh kita. Air putih akan meningkatkan energi kita saat mengalami kelelahan saat beraktivitas apapun. Jadi air putih merupakan minuman yang paling murah dan menyehatkan bagi tubuh Anda. Air putih juga akan membantu membuang racun-racun yang ada dalam tubuh kita melalui urin yang dikeluarkan. Untuk itulah, minum air putih 2 hingga 3 liter per hari sangat dianjurkan untuk kebugaran tubuh kita. Air putih juga bermanfaat menahan nafsu makan yang berlebihan. Air putih juga mampu membuat kulit kita lebih segar dan terlihat bugar, sehingga terlihat senantiasa tampak awet muda dan terhindar dari kulit kusam. Air putih juga sangat baik untuk kesehatan tulang kita. Ini disebabkan air putih membantu membuat sel-sel tulang kita yang baru. Air putih juga ikut membantu proses pencernaan makanan yang kita makan berjalan dengan baik, sehingga sangat dianjurkan minum air putih yang cukup bagus.

0: Ya, beda dewa syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, diiringi dengan nasyid dari Ibrahim dengan judulnya La ilaha illallah, tentunya berdengar di sesi yang terakhir kebersamaan kita di program Salam Silaturahmi. Ya, di kesempatan siang hari ini mendengar, karena sudah di jam 2 lebih 33 menit ya, tentunya tinggal beberapa menit lagi kebersamaan kita akan usai pendengar. Namun sebelum kami akhiri, kami akan membacakan informasi untuk Anda, terlebih untuk informasi waktu sholat ya. Edisi hari Senin 22 Juni 2026 di kota Solo pendengar. Ya, dengan azan asar pendengar akan berkumandang di jam 3 lebih 2 menit. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 32 menit. Dan azan isya di jam 6 lebih 47 menit pendengar ya. Tinggal berapa menit lagi ini ya? 20. Ya benar ya, 26 atau 28 menit lagi mendengar ya, kita akan mendengarkan azan asar ya. Tentunya mendengar, mungkin cukup sampai di sini saja kebersamaan kita di program Salam Silaturahim. Dan saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan khilafnya. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Dia telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui, dan adalah karunia Allah itu sangat besar. Quran Surah An-Nisa ayat 113. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Hud ayat 40.

dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang berkali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surah Al-An'am ayat 122. Kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman hati senantiasa berawal dari ilmu. Itu terjadi karena ilmu mampu menembus yang samar, menemukan sesuatu yang hilang, dan menyikap yang tersembunyi. Selain itu, naluri dari jiwa manusia itu adalah selalu ingin mengetahui hal-hal yang baru dan ingin mengungkap sesuatu yang menarik. Sebaliknya, kebodohan itu sangat membosankan dan menyedihkan. Pasalnya, ia tidak pernah memunculkan hal baru yang lebih menarik dan segar, yang kemarin seperti hari ini, dan yang hari ini pun akan sama dengan yang akan terjadi esok hari. Bila kita ingin senantiasa bahagia, tuntutlah ilmu, galilah pengetahuan, dan raihlah berbagai manfaat. Niscaya semua kesedihan, kepedihan, dan kecemasan itu akan sirna. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan pahamkan ia terhadap agama. Alangkah mulianya ilmu, alangkah gembiranya jiwa seseorang yang menguasainya, alangkah segarnya dada orang yang penuh dengannya, dan alangkah leganya perasaan orang yang menguasainya. Wallahu a'lam bishawab.

Pendengar, manusia tidak selamanya bisa menghadirkan hati untuk selalu mengingat akhirat. Dalam hidup rumah tangga, ada saat-saat bagi kita untuk bercanda dengan anak-anak, bermesraan dengan istri atau suami, dan kesenangan-kesenangan dunia lainnya. Bagaimana mengelola itu semua sehingga kehidupan kita senantiasa dalam naungan syariat? Mungkin pernah terlintas di benak kita bahwa hari-hari bersama keluarga kita kadang dipenuhi dengan kelalaian. Kita disibukkan dengan melayani mereka, mengurusi dan mempersiapkan kebutuhan mereka, belum lagi menyempatkan diri untuk duduk bersama dengan keluarga kita, ditambah dengan bermain dengan anak-anak kita. Bersama mereka, kita selalu tertawa dan seakan lupa dengan kehidupan setelah kehidupan ini. Bersama mereka, seakan kita merasa kebersamaan ini akan kekal, tidak akan ada perpisahan. Yang ada hanyalah kebahagiaan demi kebahagiaan, kesenangan demi kesenangan. Bersama mereka, seakan kita hidup hanya untuk dunia saja. Bersama mereka, kita terbuai, lupa dan bahkan lalai. Namun, saat duduk sendiri dalam keheningan malam, bersimpuh di hadapan Ar-Rahman, ketika orang-orang yang dikasihi sedang terlelap dalam mimpi-mimpi indah mereka, timbul ingatan dan kesadaran kita bahwa semua itu tidaklah kekal, bahwa ada saat perjumpaan dengan Ar-Rahman. Di sana ada kenikmatan yang menanti dan ada azab yang tidak terperikan. Hati menjadi lunak hingga mata pun mudah meneteskan butiran beningnya. Terasa tidak ingin berpisah dengan perasaan seperti ini. Ingin selalu rasa ini menyertai, ingin selalu tangis ini mengalir membasahi pipi. Ingin dan ingin selalu ingat dengan akhirat, berpikir tentang akhirat di sepanjang waktu tanpa lupa sedetik pun dan tanpa lalai sekedip mata pun. Demikian pula ketika kita duduk di majelis zikir, majelis ilmu yang hak, mendengar ceramah seorang ustaz tentang dunia dengan kefanaan dan kerendahannya, tentang akhirat dengan kemuliaannya, tentang targhib dan tarhib, tentang kenikmatan surga dan azab neraka. Kembali kita ingat bahwa tawa, canda dan kegembiraan kita dengan keluarga adalah kefanaan. Ada kehidupan setelah kehidupan dunia yang hanya sementara ini. Pikiran seperti ini bisa saja suatu saat timbul di benak kita, sehingga terkadang membuat kita terusik, didera keresahan dan kebimbangan. Benarkah sikapku? Salahkah perbuatanku? Pendengar, saatnya kita kembali kepada Allah, bersimpuh, bermunajat kepada Allah, dan

0: berhenti merokok.
1: Sing bener itu bukan berhenti merokok, Jo, tapi taubat dari perbuatan merokok.
0: Oh, gitu ya, Kang?
1: Iya. Kan MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan majelis-majelis ulama di berbagai negara sudah sepakat untuk mengeluarkan fatwa loh, bahwa rokok itu haram. Jadi siapa yang sudah berhenti merokok, berarti dia telah bertaubat kepada Allah.
0: Lah terus caranya gimana nih biar saya bisa taubat dari merokok?
1: Begini, kalau saya dulu ya, cara yang pertama adalah berdoa kepada Allah agar dikaruniai hidayah berhenti dari merokok.
0: Terus?
1: Nah, yang kedua itu, Jo, jauhi teman-teman perokok dan lingkungan perokok dan keadaan atau acara yang mendukung di dalamnya untuk merokok, Jo. Jangan pekewuh dan takut kalau nanti dibilang sombong, ora srawung tonggo, ngatoi konco, dan lain-lain. Anggap saja itu bagian dari godaan setan, Jo.
0: Lah terus, Kang?
1: Nah, yang ketiga, Jo, bacalah sebanyak-banyaknya artikel atau buku-buku tentang efek buruk atau bahaya rokok, sehingga kowe akan menjadi takut untuk merokok lagi. Terus selanjutnya bersabar dan tetap istiqomah, Jo. Nah, memang semua itu awalnya sulit, Jo, penuh dengan cobaan dan godaan, tapi lama-lama akan terbiasa juga. Nah, insya Allah dengan niat yang sungguh-sungguh dan mengharap ridha Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan usahamu itu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Segera berhentilah merokok sebelum rokok yang akan memberhentikan hidup Anda.
3: Tuhai kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomi, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

ketahuilah bahwasanya Islam itu mengajari kebaikan. Semua hal yang membahayakan hukumnya adalah haram kalau dikonsumsi. Apapun membahayakan, haram. Segala sesuatu, apakah itu makanan, ada roti yang sudah terbukti kalau itu membawa menyebabkan penyakit, kalau kita memaksa untuk makan adalah haram. Membahayakan menurut siapa? Ini yang harus kita ketahui, tidak seenaknya. Kiai pun tidak laku di sini kalau urusan kesehatan. Kiai tidak laku. Kiai bukan seorang medis. Bukan seorang dokter yang tahu ini bahaya atau tidak. Tanyakan kepada ahlinya. Sama urusan keamanan di sebuah tempat. Apakah itu namanya hutan, belantara atau apa. Kiai tidak ngerti kalau di hutan itu ada harimaunya dan sebagainya. Tapi orang penjaga hutannya sudah berkata, awas jangan masuk, ada harimau ganas. Yang bicara adalah perhutani, yang menjaga hutan. Percaya atau tidak? Kalau kita masuk haram, namanya bunuh diri. Sudah dikasih tahu. Tapi kalau yang ngomong ustaz, ustaz dari mana tahu? Ya kira-kira aja. Oh, enggak bisa dipercaya ini. Tanyakan ahlinya, orang perhutani sana tuh. Ahlinya. Jadi segala, kalau ada sangkut pautnya dengan kesehatan, juga bukan ustaz yang ngomong. Makanya kalau ada ustaz berfatwa, ada sangkut pautnya dengan kesehatan, maka harus berkomunikasi dengan dokter. Tanyakan kepada dokter, es jenis ini membahayakan atau tidak? Kalau dokter semuanya sepakat ini membahayakan, maka langsung keluar fatwanya ustaz. Berdasarkan perkataan dokter yang dia adalah ahlinya, maka ini makanan membahayakan, maka fatwa haram. Fatwanya dokter. Berdasarkan keterangan perhutani bahasanya, banyak harimau beranak dan pada ganas-ganas, maka dilarang masyarakat untuk masuk di situ. Ulama fatwa haram kau kesana. Karena apa? Fatwanya berdasarkan kepada ahlinya. Nah, ini berkenaan dengan rokok yang ditulis di situ, kita perlu bertanya. Kalau tanyakan kepada dokter, itu bohongan atau beneran ancaman kayak begitu yang gede-gede gitu? Kita perlu bertanya. Dan kita perlu jujur, jangan nuruti hawa nafsu karena saya candu atau saya punya pabrik rokok dan sebagainya. Kita bicara halal haram ini adalah kita kembalikan. Siapa yang ngomong seperti itu? Apakah kiai yang nempelin begitu? Bukan kiai juga. Yang nempelin adalah yang punya rokok tambahan. Loh, kenapa kok kamu tempelin, wong kamu jualan kok ngancem saya? Kata dia, wong saya ancem juga mau kok. Mestinya secara akal kalau memang dia adalah, kalau memang tidak ada apa-apanya, itu tidak perlu diancem begitu. Biar tambah senang, mungkin akan dirubah. Yang merokok akan semakin sehat awet muda, begitu. Karena biar laku, kan begitu. Ternyata ditulis, membuat begini-begini, rokok membunuhmu, dan seterusnya. Dan mohon ya, kita perlu membangun keinsyafan. Wahai semua yang merokok, kalau ternyata Anda masih ada kecanduan, khawatir benar-benar ini sesuatu yang dilarang, sekarang tinggal minta kepada Allah, jauhkan saya dari merokok dengan kasih sayang. Karena yang ngomong itu dokter. Biarpun dokter yang merokok sendiri ngomong, benar tak dokter kalau kalimat itu membahayakan? Iya. Kalau rokok itu bahaya? Iya, sebetulnya iya. Lah kok ngerokok? Ayo senyum. Karena ada candunya. Ada apa? Ada kecanduannya, itu yang menjadikan orang susah untuk meninggalkannya. Baik, kita bicara tentang rokok. Kembalikan kepada ahlinya, para dokter. Dokter mengatakan membahayakan semuanya. Dan bahaya yang sesungguhnya, rokok membunuh. Rokok membunuh, membunuh maknanya membahayakan. Masa ada bualan, orang jualan kok bualan? Ada orang jual es, awas, jangan beli es ini, berbahaya, kau akan mati muda. Enggak ada orang ngomong begitu jualan. Ya bodoh dia jualan, kok ancaman begitu. Apakah itu yang punya pabrik rokok itu bondoh sampai nempelin begitu? Mereka sangat pintar dalam urusan berbisnisnya. Berarti itu bukan dari nol, itu pasti dari kebenaran. Kebenaran para dokter, sehingga rokok kalau tidak ada ancamannya itu tidak boleh jual. Nah. Jadi ya sudah, artinya di dalam rokok sendiri ada racun. Mohon diinsyafi yang demikian ini. Tidak, bukan saya loh yang ngomong. Yang ngomong tulisan yang ada di buku, di korek rokok tersebut. Jadi saya tidak, bukan dokter. Saya tidak ngerti ilmu kedokteran. Saya juga tidak pernah nasi lauknya pakai rokok. Tidak pernah, alhamdulillah, sampai hari ini. Nah, jadi mohon maaf, ini harus dicermati dengan kesadaran. Bahasanya ini omongan bukan sesuatu yang salah. Karena yang ngomong pak ahlinya yaitu kedokteran. Baru setelah itu, karena dokter ngomong begitu, kita ya berusahalah. Kalau Anda termasuk perokok yang ada di tempat ini, cukup begini saja. Kalau Anda paling enggak mau doa untuk diri sendiri, doanya begini. Ya Allah, semoga anak keturunanku enggak merokok semuanya. Dan mbah-mbahnya juga enggak merokok. Enggak merokok, doanya untuk yang lain saja deh. Coba jujur, hati kecil para bapak ibu semuanya.
Ibu yang ngerokok, bapak yang ngerokok. Pengen enggak anaknya jadi perokok berat? Tidak, sebenarnya itu kejujuran yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Jadi mohon maaf para perokok yang mendengar suara ini dimanapun Anda berada. Satu, biar tidak marah dulu. Kemudian semoga Allah menggantikan kesenangannya adalah yang halal dan sehat, yang bersih, bukan rokok. Dan semoga Allah menjadikan dia semakin tidak senang sama rokok. Dan semoga dimudahkan makan segala macam, enggak jadi penyakit ya. Makan buah enak, makan nasi enak, makan daging enak, semuanya enak. Pokoknya yang halal-halal enak, tapi menjadi benci, tidak senang rokok. Amin.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Satu lagi hakikat yang harus kita pahami di alam ini, khususnya ketika kita berhadapan dengan musuh-musuh kebenaran, yaitu mereka tidak akan henti-henti berusaha dalam mencelakakan kita. Apapun akan mereka lakukan demi mencapai niat jahat mereka, termasuklah membuat tipu daya. Namun sunnatullah yang berlaku di alam ini pula tidak akan mensukseskan niat jahat mereka itu. Bahkan niat jahat tersebut akan kembali akibatnya kepada diri mereka sendiri. Karena sudah menjadi kaidah tetap Allah, siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Di dalam Al-Quran, kata tipu daya biasanya disebut dengan makaro yamkuru atau kada yakidu. Artinya rencana jahat yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencelakakan orang lain yang tidak disukai karena kedengkian. Sebagaimana kita ketahui bahwa di alam ini, orang-orang kafir senantiasa berusaha untuk memadamkan cahaya kebenaran, yaitu cahaya Allah di muka bumi. Akhirnya mereka melancarkan tipu daya demi mencapai kehendak hawa nafsu mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 8, yang artinya, mereka ingin hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut atau ucapan-ucapan mereka. Dan Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Maka orang-orang beriman adalah orang-orang yang paling tidak mereka sukai. Mereka akan susah dan sengsara jika orang-orang beriman mendapatkan kebaikan, dan mereka akan senang apabila sebaliknya. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 120 yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati. Tetapi jika kamu mendapatkan musibah, mereka bergembira. Jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan. Sudah menjadi janji Allah bahwa tipu daya itu pada akhirnya tidak akan berhasil. Sudah pasti dan sudah menjadi janji Allah, siapa yang membuat tipu daya pasti akan menerima akibatnya. Kita jangan pula ragu jika pada hari ini nasib orang-orang yang membuat tipu daya itu belum lagi terlihat. Jangan meragukan sunnatullah ini, karena boleh jadi Allah memberikan tangguh kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 183, yang artinya, dan aku memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Pemberian tangguh bukan berarti mereka tidak akan menerima akibat dari apa yang mereka lakukan, kecuali jika mereka bertaubat. Allah memperingatkan kita bahwa kita jangan ragu dengan sunnatullah ini. Jika kita belum melihat akibatnya, maka ketahuilah bahwa saat ini Allah tengah merancang juga untuk membalas rencana mereka itu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 50, yang artinya, dan mereka pun merencanakan makar atau tipu daya dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadari. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu, yang pertama, jangan serahkan diri kepada musuh sehingga mereka mendapat kesempatan untuk membuat tipu daya kepada kita. Yang kedua, tetap menghadapi tipu daya musuh tanpa sedikitpun pesimis dan putus asa. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 76, yang artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Tagut. Sebab itu, perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Yang ketiga, sabar dan tidak berduka cita dalam menghadapi tipu daya musuh. Yang keempat, mohon pertolongan dari Allah supaya dipelihara dari tipu daya musuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 10, yang artinya, barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan atau tipu daya, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita
tentang hakikat hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan alat yang bisa membawa kita kepada hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup di dunia ini yang banyak berisi tipu daya.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101,4 RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
3: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
4: Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
3: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

0: Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikannya?
1: Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh, wa huwa as-sami'ul 'alim.
0: Dia, Muhammad, berkata, Rabku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Bal

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

0: Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun.
0: Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab, Al-Quran, yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami. Sungguh, kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin.

Atau apakah mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia? Katakanlah Muhammad, kemukakanlah alasan-alasanmu. Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang yang bersamaku dan peringatan bagi orang sebelumku. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui yang hak atau kebenaran. Karena itu, mereka berpaling.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Dan mereka berkata, Tuhan yang maha pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya.
1: Ya'malun.

Dia Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?
1: قُلْ

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: yunsarun.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

Ataukah mereka mempunyai Tuhan-Tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-Tuhan mereka itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

Sebenarnya kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir, lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri? Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

Dan jika mereka ditimpa sedikit saja azab Tuhanmu, pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

0: dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.
1: Walaqad atayna Musa wa Harun al-Furqana wa dhiya'an wa dhikran lil muttaqin.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Furqan, kitab Taurat, dan penerangan serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
1: Alladzina yakhshawna rabbahum bilghaib wa hum minas sa'ati mushfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang takut azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka merasa takut akan tibanya hari kiamat.

0: dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan yang mempunyai berkah yang telah kami turunkan. Maka apakah kamu mengingkarinya?
1: Walaqad atayna Ibrahim rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin.
0: Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia.
1: Idh qala li abihi wa qawmihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun.
0: Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?
1: Qalu wajadna aba'ana laha abidin.
0: Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya.
1: Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin.
0: Dia, Ibrahim, berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin.
0: Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?
1: Qala

0: Dia, Ibrahim, menjawab, "Sesungguhnya, Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu." Dan demi Allah, sungguh, aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya.
1: فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ.
0: Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar atau induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya.
1: قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ.
0: Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini. Namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara."
1: فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ.
0: Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri."
1: ثُمَّ نُكِسُوا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ يَنْطِقُونَ.
0: Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, "Engkau, Ibrahim, pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara." Dia, Ibrahim, berkata, "Mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudharat kepada kamu?"
1: Uffin lakum wa lima ta'buduna min
0: Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat."

Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan orang yang saleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah.

0: Dan kepada Lut, kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh, mereka orang-orang yang jahat lagi fasik.
1: Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salihin.
0: Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh.
1: Wa nuh

Dan ingatlah kisah Nuh sebelum itu. Ketika dia berdoa, kami perkenankan doanya, lalu kami selamatkan dia bersama pengikutnya dari bencana yang besar.

0: dan kami menolongnya dari orang-orang yang telah mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang jahat, maka kami tenggelamkan mereka semuanya.
1: إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
0: Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang, karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya, dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.

maka kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya.

dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah?

dan kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami beri berkah kepadanya, dan kami maha mengetahui segala sesuatu.

dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya, dan mereka mengerjakan pekerjaan selain itu, dan kami yang memelihara mereka itu.

0: Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Rab yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."
1: Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dzikra lil 'abidin.
0: Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.
1: Wa Ismail wa Idris wa Dzalkifl kullum minas sabirin.
0: Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang saleh.

0: Dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim.
1: Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin.
0: Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman.

dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabnya, "Ya Rabku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik."

maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sungguh, mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan.

Sungguh, agama Tauhid inilah agama kamu, agama yang satu. Dan aku adalah Rabbmu, maka sembahlah aku. Tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka di antara mereka. Masing-masing golongan itu semua akan kembali kepada kami.

Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan. Dan sungguh, kamilah yang mencatat untuknya. Dan tidak mungkin bagi penduduk suatu negeri yang telah kami binasakan, bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami.

Dan apabila janji yang benar atau hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang yang kafir terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami, kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami benar-benar orang yang zalim.

Sungguh, kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya.

0: Seandainya berhala-berhala itu Tuhan, tentu mereka tidak akan memasuki neraka, tetapi semuanya akan kekal di dalamnya.
1: Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un.
0: Mereka merintih dan menjerit di dalam neraka, dan mereka di dalamnya tidak dapat mendengar.

0: Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka.
1: La yasma'una hasisa wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun.
0: Mereka tidak mendengar bunyi desis api neraka dan mereka kekal dalam menikmati semua yang mereka ingini.
1: La yasma'una hasisa.

kejutan yang dahsyat tidak membuat mereka merasa sedih, dan para malaikat akan menyambut mereka dengan ucapan, "Inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu."

Ingatlah, pada hari langit kami gulung, seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh, kami akan melaksanakannya.

0: dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, setelah tertulis di dalam Az-Zikr atau Lauhul Mahfud, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh.
1: Inna fi hadza labalaghan liqaumin 'abidin.
0: Sungguh, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran ini benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap bagi orang-orang yang menyembah Allah.
1: Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin.
0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepada

0: Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah Muhammad, aku telah menyampaikan kepadamu ajaran yang sama, dan aku tidak tahu apakah yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat atau masih jauh.
1: Innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu ma taktumun.
0: Sungguh, Dia, Allah, mengetahui perkataan yang kamu ucapkan dengan terang-terangan, dan mengetahui pula apa yang kamu rahasiakan.
1: Wa in adri la'allahu fitnatun lakum wa mata'un ila hin.
0: Dan aku tidak tahu, boleh jadi hal itu cobaan bagi kamu dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan.
1: Qala rabbi hukum bil haqq wa rabbuna ar-rahmanul musta'an 'ala ma tasifun.
0: Dia, Muhammad, berkata, Ya Rabku, berilah keputusan dengan adil. Dan Rab kami, Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan atas semua yang kamu katakan.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Anas radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah azza wa jalla qaal Idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya toh, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
7: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
7: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
8: Ayo ngaku mobilku kalu.
7: Weh, saiki nampak mobil lah.
8: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pikep ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
9: cry. Ya Makkah bathil ansam fadhuyufuk.
10: Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Pendengar, sebuah kisah, dua orang laki-laki bersaudara. Mereka sudah yatim piatu sejak remaja. Keduanya bekerja pada sebuah pabrik kecap. Mereka hidup rukun dan sama-sama tekun belajar agama. Mereka berusaha mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari semaksimal mungkin. Untuk datang ke tempat pengajian, mereka acap kali harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah sang ustadz. Jaraknya sekitar 10 km dari rumah peninggalan orang tua mereka. Suatu ketika, sang kakak berdoa memohon rezeki untuk membeli sebuah mobil supaya dapat dipergunakan untuk sarana angkutan dia dan adiknya bila pergi mengaji. Allah mengabulkannya. Jabatannya naik. Dia menjadi kepercayaan sang direktur dan tak lama kemudian sebuah mobil dapat ia miliki. Dia mendapatkan bonus karena omset perusahaannya naik. Lalu sang kakak berdoa memohon seorang istri yang sempurna. Allah mengabulkannya. Tak lama kemudian, sang kakak bersanding dengan seorang gadis yang cantik serta baik akhlaknya. Kemudian berturut-turut sang kakak berdoa memohon kepada Allah akan sebuah rumah yang nyaman, pekerjaan yang layak, dan lain-lain. Dengan itikad supaya bisa lebih ringan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan Allah selalu mengabulkan semua doanya itu. Sementara itu, sang adik tidak ada perubahan sama sekali. Hidupnya tetap sederhana. Tinggal di rumah peninggalan orang tuanya yang dulu dia tempati bersama dengan kakaknya. Namun karena kakaknya sudah sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak dapat mengikuti pengajian, maka sang adik seringkali harus berjalan kaki untuk mengaji ke rumah guru mereka. Suatu saat sang kakak merenungkan dan membandingkan perjalanan hidupnya dengan perjalanan hidup adiknya. Dia teringat bahwa adiknya selalu membaca selembar kertas saat dia berdoa, menandakan adiknya tidak pernah hafal bacaan untuk berdoa. Lalu datanglah ia kepada adiknya untuk menasihati adiknya supaya selalu berdoa kepada Allah dan berupaya untuk membersihkan hatinya. Dik, sungguh ketidakmampuan kita menghafal Quran, hadis dan bacaan doa bisa jadi karena hati kita kurang bersih. Sang adik mengangguk. Hatinya terenyuh dan merasa sangat bersyukur sekali mempunyai kakak yang begitu menyayanginya. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada kakaknya atas nasihat itu. Suatu saat sang adik meninggal dunia. Sang kakak merasa sedih karena sampai meninggalnya adiknya itu tidak ada perubahan pada nasibnya. Sehingga ia merasa yakin kalau adiknya itu meninggal dalam keadaan kotor hatinya. Sehubungan doanya tak pernah terkabul. Sang kakak membereskan rumah peninggalan orang tuanya sesuai dengan amanah adiknya untuk dijadikan sebuah masjid. Tiba-tiba matanya tertuju pada selembar kertas yang terlipat dalam sajadah yang biasa dipakai oleh adiknya yang berisi tulisan doa. Di antaranya Al-Fatihah, Solawat, doa untuk guru mereka, doa selamat dan ada kalimat di akhir doanya. Ya Allah, tiada sesuatu pun yang luput dari pengetahuanmu. Ampunilah aku dan kakakku. Kabulkanlah segala doa kakakku. Jadikan kakakku selalu dalam lindungan dan cintamu. Bersihkanlah hatiku dan berikanlah kemuliaan hidup untuk kakakku di dunia dan akhirat. Sang kakak berlinang air mata dan haru biru memenuhi dadanya. Dia telah salah menilai adiknya. Tak dinyana, ternyata adiknya tak pernah sekalipun berdoa untuk memenuhi nafsu duniawinya. Kekayaan, kemiskinan, kebaikan, keburukan dan setiap musibah yang menimpa manusia merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Itu bukan ukuran kemuliaan atau kehinaan seseorang. Janganlah bangga karena kekayaan dan janganlah putus asa karena kemiskinan. Pendengar, cerita ini begitu menyentuh. Semoga dapat menjadikan hikmah bagi kita semua. Wallahu

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
2: Wah, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterkenal siki.
1: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul, dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
0: Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat 2 kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh 2 kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudia Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Dr. Hakimuddin Salim LC/MA dengan tema kajian tafsir Tarbawi Surah Ghafir ayat 82 hingga ayat 85 yang disampaikan di Masjid Raya Iska Mayang Sukoharjo pada tanggal 27 Mei 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube DSKS Channel. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله. Pertama dan yang paling utama, marilah kita memperbanyak tahmid kita, puja, puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita terima, lebih-lebih adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetapkan, teguhkan dalam hati kita semua keimanan, keislaman, keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sore bagaimana kita menutup hari kita dengan berzikir amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita bersore hari di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas dinul Islam, di atas millah Abina Ibrahim. Ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Lebih-lebih adalah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan langkah kita, longgarkan waktu kita untuk berkumpul, berijtima fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Insyaallah apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikatnya, dzakarallahu fi man indah. Kemudian juga haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah, turun pada majelis iman, majelis Quran kita pada malam hari ini rahmat dan sakinah dan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Apa yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita, adalah usaha kita untuk memperoleh fadilah, keutamaan dari sekian banyak keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir Al-Quranul Karim, baik itu maharatut tilawah, kemahiran dalam membacanya, maharatul hifadz, kemahiran dalam menghafalnya, atau maharatul fahm, kemahiran dalam memahaminya, maka mereka itu kelak akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, disejajarkan, dikumpulkan dengan para utusan yang mulia, dengan para malaikat, dengan para rasul. Ini adalah keutamaan yang besar. Dan kalaupun kita belum menggapai kemuliaan itu sampai akhir hayat kita, proses yang kita lakukan, ikhtiar yang kita upayakan belum mengantarkan kita menjadi al-mahiru bil Quran, setidaknya kita mendapatkan fadilah yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Quran ya belum lancar, atau mungkin menghafal Al-Quran belum mutqin, atau mungkin kita berusaha memahami Al-Quran tapi belum paham semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran, maka baginya dua pahala. Ya, pahala pertama adalah pahala keistiqomahannya untuk membaca, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan pahala yang kedua adalah pahala kesulitan-kesulitan. Ya, terbata-batanya. Ya, kalau bahasa kampungnya, kalau disuruh baca Al-Quran itu gembrobios gitu ya, ya grotal gratil, tapi tetap berusaha, nggak kemudian malu atau kemudian pekewo atau gengsi atau kemudian malas dan lain sebagainya, tapi dia tetap berusaha. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran. Ya, ini yang kita upayakan, dan mudah-mudahan kita semua menggapai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fadilah yang luar biasa tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Tarbawi, dan kita sampai pada surah Ghafir ayat yang ke-81, dan insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir dari ayat yang ke-82 sampai 85. Sekali lagi tafadhal, bisa dibuka mushafnya surah Ghafir ayat 82 sampai 85. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الحافظين لكتابك الكريم ربنا هب لنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy menjelaskan kepada mereka tentang uluhiyahnya ketuhanan Allah Azza wa Jalla bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian penetapan uluhiyatullah itu dihubungkan dengan rububiyahnya bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua yang ada yang menciptakan langit dan bumi dan yang disebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-80 sebelumnya juga 79 bahwasanya Allah lah yang menciptakan al-an'am binatang atau hewan-hewan ternak dengan segala kemanfaatannya dengan segala kemaslahatannya kegunaannya untuk manusia. Di sini kemarin sudah kita jelaskan tentang pentingnya at-tafakkur fi al-ayat al-kauniyah. Bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada alam semesta. Kemudian pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia khususnya orang-orang kafir Quraisy yang enggan beriman kepada Allah Azza wa Jalla enggan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya afalam yasiru fil ard afalam maka apakah mereka tidak yasiru melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi fayangdhuru lalu mereka memikirkan atau memperhatikan atau menyaksikan
kaifakana, bagaimana akibatul ladina min qablihim akibah, adalah kesudahan alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Kanu, mereka itu aktsaru minhum, lebih banyak dari sisi jumlah daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa ashadda quwwah, dan juga kekuatannya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa atharon, dan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan peradabannya juga dahsyat. Fil ardi, di muka bumi. Fama agna anhum, akan tetapi ya itu semua tidak bisa menolong mereka. Makanu yaksibun, ya tidak bisa menolong mereka atas apa yang mereka lakukan itu untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan kaum terdahulu, ya, kaifa kana akibatul ladina min qablihim, alladina min qablihim, ini adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ada banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Saleh, ya, dan nabi-nabi yang lain, di mana mereka ini kalau dari sisi capaian peradaban dahsyat banget, ya dahsyat banget. Jangankan jika dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu di Mekah, yang masih tinggal di mana tengah gurun, yang masih sangat apa namanya terbelakang, bahkan ketika itu dalam apa namanya percaturan politik global ketika itu, ya Jazirah Arab itu gak dilirik sama sekali, ya gak dilirik sama sekali, ya. Yang menjadi negara adidaya, adikuasa ketika itu adalah bangsa Romawi dan Persia. Nah, Jazirah Arab ini gak dilirik sama sekali, gurun, tandus, ya. Ketika itu belum ditemukan gas, belum ditemukan minyak, gak ada yang tertarik ke sana. Ini ikhwa fila arsyadakumullah, ya. Jangankan dibandingkan dengan apa namanya orang-orang kafir Quraisy, kondisi Mekah ketika itu yang masih sangat terbelakang, bahkan jika dibandingkan dengan umat manusia hari ini, ya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan mereka dahsyat sekali. Kalau kita pahami bagaimana kerajaan Ratu Bilqis misalnya, ya ketika menginjak lantai istananya seperti berada di atas air, ya itu teknologi yang dahsyat sekali, ya. Kemudian bagaimana bisa datang ke kerajaan Sulaiman, ya dengan sangat cepat, atau sebaliknya Sulaiman datang kepada kerajaan Bilqis dengan super cepat seperti itu juga teknologi yang kita sampai sekarang belum terpecahkan, ya. Sedahsyat apa teknologi mereka, ya. Ini wa fil arsyadakumullah.
Jadi kaum-kaum sebelum kita, ya, peradaban mereka disebutkan dalam Al-Quran sudah sangat maju. Ya. Di sini Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan yang dimaksud dengan asyaddu quwwah wa atharon fil ardi adalah masani'uhum wa kusuruhum, yaitu pabrik-pabrik mereka, tempat-tempat produksi mereka, wa kusuruhum, dan apa namanya, istana-istana mereka. Fama agna anhum, yang enggak manfaat sama sekali, lam yanfa'um ma kanu yaksibun. Ma di sini ada yang menafsirkannya sebagai ma nafyin, ya, untuk meniadakan. Tetapi juga ada yang menafsirkannya sebagai ma al-istifham, ya, maksudnya adalah itu sebagai majas, ayyu syai'in aghna anhum kasbuhum, ya, apa namanya, istifhamnya pun adalah istifham ingkari, ya, bahwasanya bertanya bukan bertanya untuk benar-benar meminta jawaban, tetapi adalah bertanya sebagai bentuk taubih, sebagai bentuk pengingkaran, sebagai bentuk celaan kepada mereka, bahwasanya kekuatan mereka itu, kedahsyatan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Falamma, maka ketika ja'athum, datang kepada mereka rusuluhum, para rasul, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, farihu, mereka merasa bangga, merasa sombong, ya, ini adalah farhan atau kesenangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak diartikan kesenangan, ya, tetapi pada hakikatnya ini adalah al-farah al-madmum. Ya, dulu pernah kita jelaskan, ya, tentang farah, kesenangan itu, rasa bahagia, rasa gembira itu ada dua, ada al-farah al-madmum, ya, kesenangan yang tercela, yaitu senang ketika melakukan kemaksiatan, senang, berbangga, bergembira ketika kufur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya, kesenangan yang diiringi dengan kesombongan, ya, gembira yang diiringi dengan ujub, bangga kepada diri sendiri, itu adalah al-farah al-madmum, ya, kesenangan, kegembiraan yang tercela. Tapi ada al-farah al-mamduh, ada kesenangan, kegembiraan yang itu terpuji. Apa itu kesenangan? Ketika kita merasa gembira melakukan kebaikan, ya, kesenangan, kegembiraan ketika melihat saudara kita sama mukmin mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ikut bersyukur. Atau kesenangan, kegembiraan ketika kaum muslimin meraih kemenangan, ya, dalam bidang perjuangan apapun, ya, kesenangan, kebahagiaan, ya, rasa insyirahul qalb, bagaimana hati kita merasa cerah atau merasa longgar ketika kita baru saja melakukan kebaikan, ya, ketika kita selesai tilawatul Quran, ketika kita selesai kajian seperti ini, ya, insyaallah dalam hati kita ada kebahagiaan, ada kesenangan. Nah, itu adalah al-farah al-mamduh, kesenangan, kegembiraan yang terpuji. Nah, adapun farihu di sini, farhanah di sini, kegembiraan di sini adalah kegembiraan, kesenangan yang madmum, yang tercela. Ya, karena apa? Mereka gembira, senang yang diiringi rasa sombong, rasa takjub, ya, bima indahum, dengan apa yang ada pada mereka, minal ilmi,
dari ilmu, wahaqa bihim, dan mereka dikepung, makanu bihi yastahziun, oleh azab yang dahulu mereka memperolok-oloknya. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah, di sini jelas sekali bahwasanya kehancuran umat terdahulu, diadabnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Saleh, itu karena kekufuran mereka. Dan kekufuran mereka itu, pembangkangan mereka itu disebabkan apa? Karena mereka senang, gembira, yang disertai dengan sombong, dengan ujub, atas apa? Atas ilmu yang mereka miliki. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Ilmu itu nurun. Ya, nurun cahaya ya, bukan nurun nyontek. Al-ilmu nurun. Ya, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi itu adalah ilmu yang penuh dengan berkah. Ada ilmu-ilmu yang lain yang justru mengantarkan pemiliknya kepada kehancuran, mempertemukan pemiliknya dengan azab Allah Azza wa Jalla, seperti apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu ini. Ya, ketika sebuah bangsa, sebuah kaum dengan capaian keilmuannya, dengan capaian teknologinya, kemajuan peradabannya kemudian membawa mereka untuk farhan, ya, senang gembira, yang itu adalah al-farah al-madmum, tapi senang gembira yang tercela tadi, yang disertai dengan sombong, yang disertai dengan ujub, bahkan itu membuat mereka menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka itu adalah bukan sumber kebaikan, bukan sumber kemajuan, tetapi adalah sumber malapetaka. Ini mengundang adab Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menolak Nabi Nuh misalnya, ya, menolak Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, bahkan kemudian ketika Nabi Nuh membuat apa, kapal bahtera, mereka nolak untuk bergabung, bahkan anaknya sendiri juga menolak untuk bergabung, itu kira-kira nolaknya kenapa, Pak? Hah? Berdasarkan ilmu apa enggak? Hah? Berdasarkan ilmu, berdasarkan apa namanya, pemikiran mereka, ngapain bikin kapal gitu, ya, ngapain bikin kapal, bahkan Nabi Nuh diejek, ya, buat apa bikin kapal, ya, orang daratan kayak gini bikin kapal jauh dari laut ngapain gitu. Ya, bahkan anaknya sendiri ketika apa banjir itu sudah datang, ya, kemudian Nabi Nuh memanggil, ya bunaya, apa, irkam ma'ana, untuk bergabung, untuk naik bersama kami, ya, dia dengan logikanya, dengan ilmu yang dia miliki, wah, kayaknya lebih aman kalau apa, naik gunung, ya, lebih aman kalau naik gunung, ya, gak mau ah naik kapal. Dengan logika-logika, dengan ilmu yang dimiliki ketika itu, ya. Ketika mungkin kaumnya juga memperolok-olok Nabi Nuh saat membuat kapal, ya, ketika itu mungkin menurut BMKG ketika itu, ya, analisanya cuacanya baik-baik aja, iklim juga bagus-bagus aja, nggak ada tanda-tanda
akan ada banjir, ngapain itu? Ya. Berdasarkan ilmu juga, Pak. Cuma ilmu yang membawa kesombongan, ilmu yang membawa mereka untuk mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini hati-hati. Ya, sebuah kaum meskipun teknologinya maju, meskipun peradabannya maju, tetapi jauh dari nilai-nilai ilahiyah, jauh dari nilai-nilai ketuhanan, ya, alamat ambruk. Ya. Ini dari sisi keumatan, dari sisi kebangsaan, ya, secara kolektif kita sebagai masyarakat. Ya. Dalam dunia intelektual, hati-hati, banyak orang keblinger. Ya. Itu bukan karena dia bodoh, tapi karena pinter. Pinter tapi keblinger. Mendewakan akalnya. Ya. Hingga kemudian menggugat, mendebat ayat Allah Azza wa Jalla. Mengatakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran ini sudah enggak relevan lagi dengan zaman. Ya. Ini kan terlalu bangga, terlalu sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Menganggap ilmu Allah yang ada dalam Al-Quran itu sudah tidak relevan dengan zaman. Mengatakan syariat Allah sudah enggak, ya, kompatibel dengan problematika yang dihadapi oleh manusia akhir zaman sekarang ini. Ya. Ini hati-hati. Pinter tapi keblinger. Maka kriteria ulul albab dalam Al-Quran berkali-kali kita sampaikan. Ya, ulul albab itu kan sering diartikan secara sempit dengan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Tapi kalau kita baca tafsir para mufassir, ya, mereka itu adalah orang-orang yang utu dakaan wa utu zakaan. Mereka itu adalah yang diberi daka, al-uqul az-zakiyah, pikiran yang cerdas, otak yang cerdas. Tapi bersamaan itu utu zakaan, mereka itu diberi al-qulub az-zakiyah, hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati yang ta'zim dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ulul albab. Ya, maka kalau ada cendikiawan muslim, pakai embel-embel muslim lagi, ya, tapi kok liberal, ya, tapi kok apa pluralis, ya, tapi kok sekuleris, ya, itu enggak pantas menyandang sebagai cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim itu ya yang berserah diri. Muslim artinya apa sih? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berhadapan dengan ayat-ayatnya, meskipun itu bertentangan dengan pikirannya. Kalau enggak, ya nanti nasibnya akan seperti umat-umat terdahulu yang farihu bima indahum minal ilm. Ya, mereka senang, bangga, sombong dengan ilmu mereka. Ya, ini hati-hati. Ma'asyurul muslimin wa zumratal mu'minin, jangan sampai kemudian ilmu itu membuat kita pinter tapi keblinger. Nah, ada golongan yang lain lagi. Ya, kalau ini gak sampai keblinger, betul-betul keblinger, ya, gak sampai apa namanya kemudian kufur, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kadang-kadang apa ilmu itu membuat apa seorang alim, membuat seorang yang berilmu itu menjadi maghrur. Apa maghrur, Pak? Tertipu dengan ilmunya. Ya. Membuat dia tidak tawadhu. Membuat dia sombong kepada yang lain. Ya. Diingetin
sama santri-santrinya, sama mahasiswa-mahasiswanya, sama jamaah pengajiannya, ya sudah benar-benar salah, ya benar-benar salah, tapi nggak mau tawadu untuk mengakui kesalahannya. Nah ini hati-hati, ini dosis yang tidak sebesar yang pertama dan yang kedua, tetapi ini juga bahaya bagi para ulama, bagi para da'i, bagi antum para mubalik, ya jangan sampai ilmu yang kita miliki itu membuat kita sombong, ya tetaplah tawadu, ya jangan sungkan untuk meralat, untuk mengkoreksi, untuk berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mengingatkan kita kalau memang kita bersalah. Ya, jangan kemudian malah melakukan karakter assassination, ya. Pembunuhan karakter yang diserang penyampai pesannya, gitu ya, yang diserang yang menyampaikan nasihat tersebut. Ya, dikulik-kulik sejarahnya, kemudian riwayat pendidikannya dan lain sebagainya, ya. Itu di luar pembahasan. Ya. Terimalah kalau memang salah, akui kesalahan itu, karena kita semuanya enggak maksum, Pak. Ya, kita semuanya enggak maksum. Sehebat apapun kita, ya sehebat apapun antum punya ustaz, antum punya amir, antum punya murabbi, antum punya musyrif, punya kiai, punya habaib, kita semuanya manusia. Al-insan makanul khata wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, Imam Malik rahimahullah itu enggak terhitung ratusan kali dalam majelis-majelis beliau itu mengatakan ketika ditanya oleh murid-murid beliau dengan jawaban apa? La adri. Aku enggak tahu. Ya. Maka dikatakan la adri nisful ilm. Kata-kata enggak tahu itu adalah setengah ilmu. Tapi kalau kita

sering dikatakan sebagai muhaddits Madinah ya, era sekarang. Dulu ngajar kita juga di kampus hadis. Kami ikut juga di majelis beliau di Masjid Nabawi. Hampir tiap hari itu rutin kutubus sitah itu. Ya, saya ketika itu datang ke Madinah sudah sampai Sunan Ibnu Majah. Ya, kemudian ketika meninggal Madinah sudah muter lagi, selesai mengulangi lagi Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Ya, ketika dulu Allah yarham Ustaz Ahmad Husnan rahimahullah, beliau kan alumni Madinah tapi sudah senior, zamannya Syekh bin Bas. Ya, itu Syekh itu, beliau ini sudah punya majelis ilmu itu. Ya, bahas tentang hadis kutubus sitah dibahas dan istiqomah sampai sekarang, masya Allah. Ya, padahal beliau dari sisi penglihatan sudah kabur, kemudian kemana-mana harus pakai kursi roda. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al Abbad. Ya, Abdul Muhsin Al Abbad itu termasuk ulama paling senior kalau di Madinah. Punya putra juga ulama, Profesor Dr. Abdul Razak Al Badr. Sering diundang ke Indonesia, sering ngisi di Masjid Istiqlal. Masya Allah, sealim beliau yang sudah khatam kutubus sitah itu dibahas, disyarah pak, dijelaskan, dan bukan hanya matannya saja, tetapi ruwatnya, ya perawi-perawinya itu dijelasin satu-satu. Ya, A'mash itu siapa, ya nama aslinya siapa, dijelasin satu-satu. Itu selama kami kajian sama beliau, ya tiap maghrib sampai isya di Masjid Nabawi itu berkali-kali beliau ketika ditanya, la adri, la a'lam, ma'indi ma'lumat fidalik. Ya, itu biasa banget gitu, dan gak ada beban gitu ya, gak ada rasa malu. Ya, kalau memang gak tahu jawab gak malu, gak tahu, itu bentuk tawadu. Ya, dan membiasakan diri meskipun sebagai seorang alim terpandang seperti itu, punya majelis di Masjid Nabawi, ya punya anak ulama juga, masya Allah, tabarakallah, untuk tetap tawadhu dan menghilangkan rasa sombong, menghilangkan kegembiraan farhanah yang diselimuti dengan ujub, ya itu caranya seperti itu. Ini ikhwafil arsyadukullah, penting sekali ya. Tentu ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir, tetapi seringkali orang-orang beriman pun kena pasal ini meskipun dengan dosis yang rendah. Ya, rebutan jamaah pengajian, saling mentahdir, ya jangan duduk di kajian ustaz itu, ya itu ustaz ahlul bid'ah misal, ya jangan duduk ustaz di kajian itu, kajian sama ustaz itu, ustaz fulan, ya beda manhaj dan lain sebagainya. Ya, ini hati-hati, ya hati-hati, dan seringkali itu diawali dari tadi al-farah al-madmum, kegembiraan, kesenangan yang diselimuti oleh kesombongan atas ilmu yang dimiliki. Tapi kalau kita tawadhu gitu ya, ya kalau kita tawadhu jamahnya sedikit misalnya, ya mungkin memang kapasitas atau keilmuan saya masih kurang gitu ya, sehingga kemudian jamaahnya sedikit, bukan kemudian apa namanya nyalah-nyalahin atau kemudian rebutan lapak lah kalau orang ya orang bilang gitu ya, enggak gitu, justru malah muhasabatun nafs ya. Ini wafil arsyadukmah, jadi penting sekali ya. Meskipun dosisnya tidak seperti mereka, tapi hati-hati jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang bangga dengan ilmunya, ya sombong dengan ilmunya, yang itu menyebabkan kehancuran. Falamma ra'au ba'sana, maka kemudian ketika mereka melihat adab kami, qalu amanna billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah azza wa jalla wahdahu, dia satu-satunya, wa

0: kafarna bima kunna bihi, dan kami ingkar bima kunna bihi kepada sembahan-sembahan yang telah kami musyrikin, mempersekutukannya dengan Allah Azza wa Jalla. Falam yaku yang fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak berguna lagi bagi mereka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami. Sunnatullah, itulah ketentuan Allah Azza wa Jalla, allati yang qad khalat, telah berlalu, fi ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Wa khasira hunalikal kafirun, dan rugilah ketika itu orang-orang kafir. Ikhwan fil arsyadakumullah, ada yang menarik yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Ini berkaitan dengan keimanan orang-orang kafir tapi telat. Ya, tapi telat. Telat iman itu bukan hanya terjadi nanti di akhir, di hari akhir, yaitu di hari kiamat, ya, ketika matahari sudah terbit dari timur, dari barat, afan, ya, itu kan tanda-tanda kiamat kubro, ya. Maka saat itu sudah enggak diterima lagi, Pak. Ya, orang-orang kafir itu, loh, kok jebule? Betul yang dikatakan oleh orang-orang Islam itu, yang dikatakan Pak Kiai, Pak Ustadz itu. Waduh, tak. Nah, itu enggak, udah enggak manfaat lagi. Ya. Tapi ternyata bukan itu aja. Ya, termasuk ketika adab turun. Ya, terutama umat-umat terdahulu, mereka itu ketika beriman kepada Allah, saat azab turun itu dah falam yaku yanfa'uhum imanuhum, enggak ada manfaatnya lagi. Ya. Itu seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu sebelum tenggelam, ya, wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala Fir'aun, itu sebelum apa? Geblebek gitu, Pak, ya. Ya, tenggelam dalam air itu syahadat, beriman kepada Allah, ternyata betul ini apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi falam yaku yanfa'uhum imanuhum, gak manfaat lagi. Ya, begitu juga kaum-kaum yang lain, ketika mereka baru beriman saat azab itu datang, atau sebelum azab itu datang, kubailal azab, lam yaku yanfa'uhum imanuhum. Ya, dijelaskan oleh As-Sa'di dengan sangat menarik, ya. Ya, karena imanuhum ghairu sahih wala munjian lahum minal adab, iman mereka itu bukan iman yang benar. Ya, kenapa enggak diterima? Karena iman mereka itu bukan iman yang benar dan tidak bisa menyelamatkan mereka dengan adab. Ya, Fir'aun itu kan begitu syahadat kan bukan kemudian terus selamat gitu, ya. Kaum Nabi Lut ketika, ya, baru turun hujan batu itu kan, ya, sebagian kemudian, oh, ternyata betul Nabi Lut, ya. Tapi mayan fa'as, ya, gak bermanfaat, ya. Tidak menyelamatkan mereka dari adab. Wadhalika li'annahu imanu daruroh. Ya. Itu karena apa? Imannya karena terpaksa. Ya. Qad ittaru ilaihi. Mereka terpaksa beriman itu. Gak ada alasan lagi untuk menolak gitu. Wa imanu musyahadah, dan iman itu disebabkan karena melihat langsung. Ya. Sudah enggak bisa membantah lagi. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ternyata benar. Apa yang diancamkan oleh Nabi dan Rasul ternyata benar. ya, janji-janji tentang kiamat setelah orang melihat matahari betul-betul terbit dari barat, oh ternyata benar. Ya, itu iman musyahadah kayak gitu, Pak. Ya. Wa innamal iman annafi alladhi yunji sahibahu, adapun iman yang benar, yang bermanfaat, bisa menyelamatkan pemiliknya, huwal iman al-ikhtiyari, itu adalah iman yang memang berupa pilihan. Alladhi yakunu imanan bil ghaib, yaitu mengimani sesuatu yang masih ghaib, sesuatu yang memang tidak kasat mata gitu. Jenengan beriman enggak adanya Masjid Raya Iska? Hah? Bisa dikatakan, wah saya beriman, meyakini akan adanya Masjid Raya Iska, padahal tiap Senin datang ke Masjid Raya Iska. Pantas enggak kayak gitu? Ngomong kayak gitu. Ya enggak. Tapi kalau kita beriman, ya, bahwasanya membina masjidan, yang bangun Masjid Raya Iska ini, insya Allah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya, akan dibangunkan rumah nanti di surga kalau dia ikhlas, kalau dia memang tulus karena Allah azza wa jalla. Kan itu baru beriman. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang enggak bisa kita lihat, enggak bisa kasat mata. Beriman kepada Allah karena kita enggak lihat Allah. Beriman kepada malaikat, kita enggak lihat malaikat. Beriman kepada kitab-kitab, kita belum pernah ketemu Injil, Zabur, Taurat yang asli, tapi mengimaninya. Beriman kepada para nabi dan rasul, kita belum pernah ketemu Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail alaihissalam, dan para nabi dan rasul, tapi kita mengiman. Ya namanya iman tuh kayak gitu. Al-iman bil ghaib. Tapi kalau sesuatu yang jelas kasat mata di depan kita, itu udah bukan iman lagi gitu. Ya, itu yang dinamakan iman musyahadah. Gitu. Tapi iman yang bermanfaat itu al-iman al-ikhtiyari. Al-iman bil ghaib, ya. Ini ikhwah fil arsyadakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Maka ya, kita pupuk keimanan kita kepada Allah azza wa jalla, meskipun kita belum pernah melihat Allah. Ya, kita pupuk keimanan kita dengan surga neraka, meskipun kadang kita dilecehkan, pawes tau mlebu swarga, ya, pawes tau mlebu neraka kok wedimen karo neraka, ya, malah beneran mlebu neraka ketemu karo binatang-binatang film gitu ya. Ya, itu kan melecehkan orang-orang yang enggak beriman, ya. Nah, ini ikhwah fil arsyadakumullah. Kita pupuk itu karena itu adalah al-iman al-ikhtiyari, al-iman bil ghaib sebelum terlambat, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada satu poin tarbawi yang penting sekali, ya. Salah satu metode dalam pendidikan dan dalam mendidik diri kita, menguatkan keimanan kita, adalah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tadi, awalam yasiru fil ard. Bagaimana kita keliling dunia. Keliling dunia itu penting, Pak. Ya. Jadi kalau kata Pak siapa? Anies Baswedan, ya. Itu kita jangan puas jadi warga mana? Lokal aja gitu ya. Jadi warga Indonesia, tapi harus punya obsesi menjadi warga dunia. Ya, minimal dengan punya paspor. Ya, cita-citanya tuh jalan-jalan ke luar negeri gitu, Pak. Ya, keliling dunia. Kalau perlu ditarget, wah tahun ini dapat dua negara baru. Ya, tahun depan dapat 3 negara baru. Gitu ya. Mbuh piye carane? Apakah ikut apa itu jamaah tabligh, khuruj kemana-mana itu, masya Allah. Ya, apa bawa kompor kemana-mana gitu. Ya. Saya pernah ada forum alumni itu ya. Di pondok, ya, ketika itu macam-macam alumninya, masya Allah gitu. Nah, ini ada alumni yang ikut jamaah tabligh gitu, diejek, ya, ini jamaah kompor gitu, ya, meskipun jamaah kompor tapi ini udah keliling dunia, ini udah kemana-mana gitu. Ya khuruj gitu. Jadi pada antum orang lokal gitu. Ya. Itu, tapi bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura. Tapi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, mengambil pelajaran, yang baik kita ambil, yang buruk kita istighfari dan kita amati, jangan sampai kita ikuti. Ya. Ini ya, meskipun kemudian ada tempat-tempat tertentu seperti tempat turunnya adab Allah Azza wa Jalla, memang para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah kita boleh mengunjunginya atau tidak? Ya, kalau kita dulu di Arab Saudi ada satu tempat itu namanya Madain Soleh. Ya, Madain Soleh, agak jauh tuh ke arah Tabuk. Ya, Madain Soleh ini lokasi kaumnya Nabi Soleh. Kaum apa? Kaumnya Nabi Soleh, kaum apa namanya? Kaum apa? Hah? Tsamud. Ya, yang yanhituna minal jibali buyuta. Ya, bikin istana-istana, rumah-rumah itu dari apa? Dari gunung. Gunung batu, Pak. Itu kalau di Arab Saudi maksudnya provinsi Al-Ula. Ya, Ula. Ya, itu nyambungnya kalau terusnya itu panjang banget 500 kilo nyambungnya dengan Petra di Jordan. Ya. Itu Madain Soleh. Kalau sekarang dikelola oleh PBB, UNESCO kalau enggak salah ya, karena termasuk keajaiban dunia. Ya. Itu para ulama di antaranya Syekh bin Bas memesankan jangan ke sana. Ya. Tempat-tempat itu dilarang dikunjungi kecuali untuk ada hajah di situ, ada keperluan di situ atau untuk mentafakkuri. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'addabin. Ya. Janganlah kalian masuk ke negeri atau daerah mereka, orang-orang yang diadab itu. Fayusibuhum ma asabahum, takut nanti kalian tertimpa kepada kalian adab sebagaimana mereka tertimpa adab. Ya. Fala la tadkhulu ala haula'il mu'addabin illa an tatabakau. Ya. Kecuali dalam keadaan nangis, Pak. Dalam keadaan tafakkur. Ya, kami dulu satu bis ke sana dengan rombongan mahasiswa. Kita akan tahu hadis itu. Apa yang kita lakukan di dalam bis muhasabah? Di dalam bis tafakkur ayat-ayat tentang kaum Tsamud. Ya, ya foto-foto dikit lah gitu. Ya. Tapi kemudian momentum itu kita gunakan untuk tadi menyaksikan ya fayang duru kaifakana akibatul ladina min qablihim, kita memperhatikan, mentafakkuri, memuhasabah diri kita, ya mempelajari ayat-ayat Allah terkait dengan kaum-kaum yang teradab itu, insyaallah enggak apa-apa. Ya, di situ ada ibrahnya, tapi kalau ke sana cuma foto-foto, ketawa ketiwi, apalagi pesta. Ya, di sana ya itu menyalahi karena Rasulullah mengingatkan la tadkhulu ala haula'il mu'addabin, ya janganlah engkau masuk ke daerah mereka, kalau masuk pun harus cepat-cepat. Ya. Kecuali dalam keadaan nangis atau ditangis-tangiskan. At-tabaki itu kan ditangis-tangiskan gitu. Disedih-sedihkan. Ya, membayangkan bagaimana azab yang mereka rasakan, meskipun mereka adalah asyaddu quwwatan wa atharan fil ard, ya gunung dibuat rumah seperti itu, dipahat sedemikian ya rupa, udah berabad-abad tahun ya yang lalu, tapi masih tersisa bekasnya seperti itu, kan sekeras apa batunya gitu. Ini ikhwah fil arsyadakumullah, boleh, tetapi jangan untuk bersenang-senang, jangan untuk apa namanya lalai, tapi apa illa antakunu bakin, ya, kecuali dalam keadaan menangis, ya. Ini yang penting untuk kita lakukan, dan ini adalah uslubul mulahadhah, ya, metode mendidik dengan mengamati, datang langsung, ya, memperhatikan, observasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting buat kita, buat peserta didik kita, buat anak-anak kita, santri-santri kita, ya, akan lebih masuk, akan lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sampaikan, mohon pamit dan mohon izin, ya, insyaallah besok pagi kita berangkat ke Jakarta, lusa berangkat membimbing jamaah haji. Jadi untuk kajian kita sementara, untuk kajian tafsir tarbawinya sementara insyaallah akan digantikan oleh Ustadz yang lain. Bukan libur, Pak, ya. Ya, bukan libur. Insyaallah akan digantikan oleh asatid yang lain. Jadi tolong tetap apa namanya hadir, tetap menyimak, bagian dari bentuk istimrodiyah dan keistiqomahan kita. Ya, siapapun ustadznya, termasuk apapun tema yang akan disampaikan, insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, bisa pulang kembali bertemu dengan antum-antum sekalian. Barakallahu fikum. Aku lu matas ma'un billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
1: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101.4 RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi pula seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini Wi-Fi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi?
1: Itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus nggak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Gue

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Taha.
3: Taha.
4: Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
3: Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah.

0: diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi.
1: Allahu la ilaha illa hu, lahul asma'ul husna.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?

0: ketika dia, Musa, melihat api. Lalu dia berkata kepada keluarganya, "Tinggallah kamu di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu." Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil, "Wahai Musa,
1: inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bilwadi al-muqaddas quwa."
0: Sungguh, aku adalah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci, Tua. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu.

0: yas'a.
1: Sungguh, hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
0: Fala yasuddannaka 'anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatarda.
1: Maka janganlah engkau dipalingkan dari kiamat itu oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti keinginannya yang menyebabkan engkau binasa.
0: Wama tilka biyaminika ya Musa.
1: Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?
0: Qala hiya 'asaya tawakkau 'alayha wa ahushshu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra.
1: Dia, Musa, berkata, ini adalah tongkatku, aku bertumpu padanya, dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku, dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain.
0: Qala alqiha ya Musa.
1: Dia, Allah, berfirman, lemparkanlah ia, wahai Musa.
0: Fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a.
1: Lalu Musa melemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat.
0: Qala khudha wa la takhaf sanu'iduha sirataha al-ula.
1: Allah berfirman, peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula.

0: ukhra. Dan kepitlah tanganmu ke ketiakmu, niscaya ia keluar menjadi putih bercahaya tanpa cacat sebagai mukjizat yang lain.
1: Linuriyaka min ayatina al-kubara.
0: Untuk kami perlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami yang sangat besar.
1: Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Idhhab ila fir'auna innahu tagha.
0: Pergilah kepada Fir'aun, dia benar-benar telah melampaui batas.
1: Qala rabbi syrah li sadri.
0: Dia Musa berkata, ya Rabbku, lapangkanlah dadaku.
1: Wa yassir li amri.
0: Dan mudahkanlah untukku urusanku.
1: Uhlul 'uqdatam min lisani.
0: Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku.
1: Yafqahu qawli.
0: Agar mereka mengerti perkataanku.
1: Waj'alni waziran min ahli.
0: Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku.
1: Harun akhi.
0: Yaitu Harun saudaraku.
1: Ushdud bihi azri.
0: Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia.
1: Washirku fi amri.
0: Dan jadikanlah dia teman dalam urusanku.
1: Kainu sabbihaka kathira.
0: Agar kami banyak bertasbih kepadamu.
1: Wa nadhkuraka kathira.
0: Dan banyak mengingatmu.
1: Innaka kunta bina basira.
0: Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami.
1: Qala qad utita su'laka ya Musa.
0: Dia Allah berfirman, sungguh telah diperkenankan permintaanmu, wahai Musa. Dan sungguh, kami telah memberi nikmat kepadamu pada kesempatan yang lain sebelum ini. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu sesuatu yang diilhamkan.

yaitu letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku, dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku.

0: Musa.
1: Yaitu ketika saudara perempuanmu berjalan, lalu dia berkata kepada keluarga Fir'aun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya? Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu, agar senang hatinya dan tidak bersedih hati. Dan engkau pernah membunuh seseorang, lalu kami selamatkan engkau dari kesulitan yang besar, dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan yang berat. Lalu engkau tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian engkau, wahai Musa, datang menurut waktu yang ditetapkan. Dan aku telah memilihmu menjadi rasul untuk diriku. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku. Dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Keduanya berkata, "Ya Rabb kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia, Allah, berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat."

0: kepada.
1: Maka pergilah kamu berdua kepadanya dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Rabbmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Rabbmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk.

Sungguh, telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan pada siapapun yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling atau tidak memperdulikannya. Dia, Fir'aun, berkata, siapakah Rabbmu berdua, wahai Musa? Dia, Musa, menjawab, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Dia, Fir'aun, berkata, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang dahulu?

0: Musa.
1: Dia Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Rabku di dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfudz. Rabku tidak akan salah ataupun lupa

0: شتى.
1: Rab yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan menjadikan jalan-jalan di atasnya bagimu, dan yang menurunkan air hujan dari langit. Kemudian kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis aneka macam tumbuh-tumbuhan.
0: Kulu war'au an'amakum inna fi dhalika la'ayatin li'ulinnuha.
1: Makanlah dan gembalakanlah hewan-hewanmu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal.
0: Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
1: Dari tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain.
0: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
1: Dan sungguh, kami telah memperlihatkan kepada Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran.
0: قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu, wahai Musa?
0: فلا

0: aswa.
1: Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya, dan tidak pula engkau, di suatu tempat yang terbuka.
0: Qala maw'idukum yawmuz zinah wa an yuhsyaran nasu duha.
1: Dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari.
0: Fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata.
1: Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan.
0: Qala

0: افْتَرَى.
1: Musa berkata kepada mereka, para pesihir, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab, dan sungguh rugi orang yang mengada-adakan kebohongan.
0: فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى.
1: Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan mereka, dan mereka merahasiakan percakapan mereka.

Mereka, para pesihir, berkata, "Sesungguhnya dua orang ini adalah pesihir yang hendak mengusirmu, Fir'aun, dari negerimu dengan sihir mereka berdua, dan hendak melenyapkan adat kebiasaanmu yang utama." Maka kumpulkanlah segala tipu daya atau sihir kamu, kemudian datanglah dengan berbaris, dan sungguh beruntung orang yang menang pada hari ini.

tas'a. Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang oleh Musa seakan-akan ia merayap cepat karena sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut, sungguh engkaulah yang unggul atau menang.

0: dan lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Niscaya ia akan menelan apa yang mereka buat. Apa yang mereka buat itu hanyalah tipu daya pesihir belaka, dan tidak akan menang pesihir itu dari manapun ia datang.
1: Fa'ulqiyas saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa.
0: Lalu para pesihir itu merunduk bersujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Rabbnya Harun dan Musa.

0: الْبَخِيلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.
1: Dia, Fir'aun, berkata, apakah kamu telah beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia itu pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang. Dan sungguh, akan aku salib kamu pada pangkal pohon kurma. Dan sungguh, kamu pasti akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksaannya.

Mereka, para pesihir berkata, "Kami tidak akan memilih tunduk kepadamu atas bukti-bukti nyata atau mukjizat yang telah datang kepada kami dan atas Allah yang telah menciptakan kami. Maka putuskanlah yang hendak engkau putuskan. Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini."

Sesungguhnya barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan berdosa, maka sungguh baginya adalah neraka Jahannam. Dia tidak mati, terus merasakan azab di dalamnya, dan tidak pula hidup, tidak dapat bertaubat.

tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi atau mulia.

yaitu surga-surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri.

0: تَخْشَى.
1: Dan sungguh telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel pada malam hari, dan pukullah atau buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam.
0: فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودٍ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ.
1: Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak memberi petunjuk.

"Wahai Bani Israel, sungguh kami telah menyelamatkan kamu dari musuhmu, dan kami telah mengadakan perjanjian dengan kamu untuk bermunajat di sebelah kanan gunung itu atau gunung Sinai, dan kami telah menurunkan kepada kamu man dan salwa.

Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaanku, maka sungguh binasalah dia.

0: Dan mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu, wahai Musa? Dia, Musa, berkata, itu mereka sedang menyusul aku, dan aku bersegera kepadamu, ya Rabbku, agar engkau ridho kepadaku.
1: Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri.
0: Dia, Allah, berfirman, sungguh, kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan, dan mereka telah disesatkan oleh samiri.

Kemudian Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Dia, Musa, berkata, "Wahai kaumku, bukankah Rabbmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu, atau kamu menghendaki agar kemurkaan Rabbmu menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?"

Mereka berkata, "Kami tidak melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri, tetapi kami harus membawa beban berat dari perhiasan kaum Fir'aun itu." Kemudian kami melemparkannya ke dalam api, dan demikian pula Samiri melemparkannya.

0: Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa." Tetapi dia, Musa, telah lupa.
1: Afala yarawna an la yarji'u ilayhim qawla wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan bahwa patung anak sapi itu tidak dapat memberi jawaban kepada mereka dan tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan manfaat kepada mereka.

amri. Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan dengan patung anak sapi itu. Dan sungguh, Rabbmu ialah Allah yang Maha Pengasih. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya dan tetap menyembah patung anak sapi itu sampai Musa kembali kepada kami." Dia, Musa, berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat?" "Sehingga engkau tidak mengikuti aku. Apakah engkau telah sengaja melanggar perintahku?"

Dia Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah engkau pegang janggutku dan jangan pula kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata kepadaku, 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israel dan engkau tidak memelihara amanatku.'" Dia Musa berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?"

0: وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي.
1: Dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku.
0: Oh.

0: لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا.
1: Dia Musa berkata, "Pergilah kau." Maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia, engkau hanya dapat mengatakan, "Janganlah menyentuh aku," dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat, yang tidak akan dapat engkau hindari. Dan lihatlah Tuhanmu itu, yang engkau tetap menyembahnya, kami pasti akan membakarnya. Kemudian sungguh kami akan menghamburkan abunya ke dalam laut.
0: Innama ilahukum Allahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma.
1: Sungguh, Tuhanmu hanyalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuannya meliputi segala sesuatu.
0: Kadzalika naqussu 'alaika min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra.
1: Demikianlah kami kisahkan kepadamu Muhammad sebagian kisah umat yang telah lalu. Dan sungguh telah kami berikan kepadamu suatu peringatan atau Al-Qur'an dari sisi kami. Barang siapa berpaling darinya, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Pada hari kiamat, sangkakala ditiup yang kedua kali, dan pada hari itu kami kumpulkan orang-orang yang berdosa dengan wajah biru muram. Mereka saling berbisik satu sama lain, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari 10 hari.
0: Nahnu

kami lebih mengetahui apa yang akan mereka katakan ketika orang yang paling lurus jalannya mengatakan, kamu tinggal di dunia tidak lebih dari sehari saja. Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Sehingga kamu tidak akan melihat lagi ada tempat yang rendah dan yang tinggi di sana.

0: Pada hari itu, mereka mengikuti panggilan penyeru atau malaikat tanpa berbelok-belok dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Sehingga yang kamu dengar hanyalah bisik-bisik.
1: Ya

0: Pada hari itu, tidak berguna syafaat atau pertolongan kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Rabb yang Maha Pengasih, dan Dia ridhai perkataannya.
1: Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiquna bihi 'ilma.
0: Dia Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka yang telah terjadi, sedang ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup dan yang berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan haknya.

Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran bagi mereka.

0: Maka Maha Tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, Ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku.
1: Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma.
0: Dan sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa, dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya.

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia

Kemudian kami berfirman, "Wahai Adam, sungguh iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga. Nanti kamu celaka." Sungguh, ada jaminan untukmu di sana. Engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang. Dan sungguh, di sana engkau tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa?"

Lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga, dan telah durhakalah Adam kepada Rabbnya, dan sesatlah dia. Kemudian Rabbnya memilih dia, maka dia menerima taubatnya, dan memberinya petunjuk.

Dia Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah, barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.

0: al-a'ma.
1: Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta.
0: Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira.
1: Dia berkata, ya Rabbku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat.
0: Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa.
1: Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan.

0: وَأَبْقَى.
1: Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Rabb-nya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal.

0: maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka atau umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal.
1: Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma.
0: Dan kalau tidak ada sesuatu ketetapan terdahulu dari Rabbmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka.
1: Fasbir ala ma yaqulun wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi.

Maka sabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Rabbmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari, agar engkau merasa tenang.

Dan janganlah engkau tujukan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Rabbmu lebih baik dan lebih kekal.

0: بِالتَّقْوَى.
1: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.

Dan mereka berkata, "Mengapa dia tidak membawa tanda atau bukti kepada kami dari Rabb-nya? Bukankah telah datang kepada mereka bukti yang nyata, sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab yang dahulu?"

0: Dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, "Ya Rabb kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayat-Mu sebelum kami menjadi hina dan rendah?"
1: Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu fasata'lamuna man ashabus siratis sawi wa man ihtada.
0: Katakanlah Muhammad, masing-masing kita menanti, maka nantikanlah oleh-Mu, dan kelak kamu akan mengetahui siapa yang menempuh jalan yang lurus dan siapa yang telah mendapatkan petunjuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Iqtaraban nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun.
0: Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat.
1: Ma ya'tihim min zikrim min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun.
0: Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Rabb mereka, mereka mendengarnya sambil bermain-main.

Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini, Muhammad, tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya, padahal kamu menyaksikan

0: bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasa Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia datangkan kepada kita suatu tanda atau bukti, seperti halnya Rasul-Rasul yang diutus terdahulu.
1: Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun.
0: Penduduk satu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman?

0: dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.
1: وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ.
0: Dan kami tidak menjadikan mereka, rasul-rasul itu, suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal.

Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka. Maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki. Dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas.

Sungguh, telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Maka apakah kamu tidak mengerti?

0: dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.
1: Falamma ahassu ba'sana idza hum minha yarkudun.
0: Maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu.

0: janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya.
1: Qalu ya wailana inna kunna zalimin.
0: Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim.
1: Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin.
0: Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Seandainya kami hendak membuat suatu permainan, istri dan anak, tentulah kami membuatnya dari sisi kami, jika kami benar-benar menghendaki berbuat demikian.
1: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
0: Sebenarnya kami melemparkan yang hak atau kebenaran kepada yang batil atau tidak benar, lalu yang hak itu menghancurkannya, maka seketika itu yang batil lenyap, dan celaka kamu karena kamu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas baginya.

0: dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih.
1: Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun.
0: Mereka, malaikat-malaikat bertasbih, tidak henti-hentinya, malam dan siang.
1: Amittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun.
0: Apakah mereka mengambil tuhan-tuhan dari bumi yang dapat menghidupkan orang-orang yang mati?

0: Seandainya pada keduanya, di langit dan di bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arsy dari apa yang mereka sifatkan.
1: La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
0: Dia, Allah, tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya.
1: Amin

0: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu, adalah hamba-hamba yang dimuliakan.
1: La yasbiqunahu bilqawli wahu biamrihi ya'malun.
0: Mereka tidak berbicara mendahuluinya, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Ya'lamu.

Dia, Allah, mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepadanya.

dan barang siapa di antara mereka berkata, "Sungguh, aku adalah Tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman?

dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapatkan petunjuk.

0: dan Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya.
1: وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ.
0: Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?

0: يرجعون.
1: Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami.

0: Dan apabila orang-orang kafir itu melihat engkau Muhammad, mereka hanya memperlakukan engkau menjadi bahan ejekan. Mereka mengatakan, apakah ini orang yang mencela Tuhan-Tuhanmu? Padahal mereka orang yang ingkar, mengingat Allah yang Maha Pengasih.
1: Kuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun.
0: Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepada

kepadamu tanda-tanda kekuasaanku, maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Dan mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu orang yang benar?

0: ينصرون.
1: Seandainya orang kafir itu mengetahui ketika mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari wajah dan punggung mereka, sedang mereka tidak mendapatkan pertolongan, tentulah mereka tidak meminta disegerakan.

0: يَشْعُرُونَ.
1: Sebenarnya hari kiamat itu akan datang kepada mereka secara tiba-tiba, lalu mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak pula diberi penangguhan waktu.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus hasan.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
5: Aduh, ya wes, ayo.
7: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
8: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
9: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
8: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
9: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
8: Nah, eh serahke wae ke si Barkas.
9: Si Barkas? Apa kuwi?
8: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
9: Wah, menarik ya.
8: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

And there's nobody. Pendengar, bersyukur artinya berterima kasih kepada yang memberi nikmat atau hadiah kepada kita melalui hati yang tulus, dengan pujian secara lisan dan perbuatan yang menyenangkan kepada si pemberi nikmat tersebut. Jika kita mendapatkan karunia dari Allah, hendaklah kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ada 4 perkara, barang siapa memilikinya, Allah akan membangun untuknya rumah di surga, dan dia dalam naungan cahaya Allah yang maha agung. Yang pertama, apabila pegangan teguhnya la ilaha illallah. Yang kedua, jika memperoleh kebaikan, dia mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, jika berbuat salah atau dosa, dia mengucapkan astaghfirullah. Dan yang keempat, jika ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jika kita bersyukur atau berterima kasih atas nikmat Allah, niscaya Allah akan menambah nikmatnya kepada kita. Jika tidak, maka kita akan disiksa olehnya. Dalam surat Ibrahim ayat 7 disebutkan, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Pendengar, mengapa kita harus bersyukur kepada Allah? Dalam surat An-Nahl ayat 78 disebutkan, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 78 disebutkan, dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah kamu bersyukur. Coba kita renungi diri kita. Siapakah yang telah menciptakan kedua mata kita, kedua telinga kita, mulut kita, kaki dan tangan kita? Allah bukan? Mengapa kita tidak mau bersyukur? Sekedar untuk membeli frame dan lensa saja bisa habis jutaan rupiah. Mata kita tentu nilainya jauh di atas itu. Mengapa kita tidak bersyukur? Pendengar, saat orang sakit jantung, dia bisa menghabiskan ratusan juta rupiah untuk mengobatinya. Bukankah kita seharusnya bersyukur kepada Allah yang telah memberikan jantung kepada kita secara cuma-cuma? Jika kita amati orang tua kita, anak-anak kita, istri kita, semua itu Allah yang menciptakan. Begitu pula dengan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dalam surat An-Nahl ayat 18 disebutkan, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak akan dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karena itulah Luqman menasehati anaknya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam surat Luqman ayat 12, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ketika itu hujan turun di masa Nabi SAW. Lalu Nabi bersabda, atas hujan ini ada manusia yang bersyukur dan ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur berkata, inilah rahmat Allah. Orang yang kufur nikmat berkata, oh, pantas saja tadi ada tanda begini dan begitu. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan terima kasih adalah akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Seperti sabda Nabi SAW, barang siapa yang diberikan satu kebaikan kepadanya, lalu dia membalasnya dengan mengatakan, jazakallah khair, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, maka sungguh hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan rasa syukurnya. Hadis riwayat Tirmizi. Senantiasa qanaah atau merasa cukup atas nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian hakikat syukur yang lainnya adalah tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah pada hal-hal yang tidak Allah sukai. Baik itu nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat sehat, nikmat alam semesta dan lain-lain yang kita tidak mampu menghitungnya. Ya Allah, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini atau yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sungguh nikmat itu hanya dari-Mu dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Segala pujian dan ucap syukur hanya untuk-Mu. Ya Allah, kami memohon pertolongan-Mu agar Engkau menjadikan kami termasuk dalam hamba-Mu yang senantiasa berzikir,
bersyukur dan beribadah kepada-Mu dengan baik. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Pendengar, sebuah perjalanan kehidupan seorang insan dilanjutkan dengan harapan dan impian baru tentang hari esok yang lebih indah. Momen seperti ini banyak dijadikan sebagai waktu untuk bermuhasabah, mengingat sejenak hari kemarin sebagai bekal pembelajaran hari esok. Seorang bijak pernah berkata bahwa ada dua hari di dalam hidup ini yang sama sekali tidak perlu kita khawatirkan. Yang pertama, hari kemarin. Kita tidak bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Kita tidak bisa menarik perkataan yang telah terucapkan. Kita tak mungkin lagi menghapus kesalahan dan mengulangi kegembiraan yang kita rasakan kemarin. Biarkan hari kemarin berlalu, lepaskan saja. Yang kedua, hari esok. Hingga mentari esok hari terbit, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa esok hari. Kita tak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba, biarkan saja. Yang tersisa kini hanyalah hari ini. Pintu masa lalu telah tertutup dan pintu masa depan pun belum tiba. Pusatkan saja diri kita untuk hari ini. Kita dapat mengerjakan lebih banyak hal hari ini bila kita mampu memaafkan hari kemarin dan melepaskan ketakutan akan esok hari. Hiduplah hari ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang ada hanyalah hari ini. Masa lalu, harapan dan misteri hari esok merupakan warna-warni kehidupan yang selalu memperindah perjalanan hidup itu sendiri, di mana setiap individu hidup dari masa lalunya. Dan seperti saat kita melihat bintang di langit malam, kita akan tahu bahwa cahaya bintang tersebut menempuh jutaan tahun cahaya untuk sampai pada mata kita. Hari ini kita melihat cahaya bintang yang dipancarkan kemarin. Harapan adalah apa yang kita miliki saat ini. Hari ini adalah harapan masa lalu, dan harapan ini yang menempatkan pada posisi kita saat ini. Hari esok adalah misteri yang hanya Allah yang maha mengetahui, yang tahu pasti apa yang akan terjadi esok. Hari ini aku tata kembali harapanku dengan lembaran baru untuk hari esok dari serpihan masa lalu. Hari ini aku angkat kembali tangan ini, menengadah ke arah sang pemilik waktu, Allah yang maha kaya. Hari ini aku hujam kembali keyakinan di hatiku akan janjimu, Allah yang maha mendengar doa-doa hambanya yang meminta kepadanya. Allah yang membolak-balikkan hati manusia, jiwa ini adalah genggamanmu. Izinkan terkabulnya doa hambamu ini yang memohon kepadamu dengan penuh harap dan keyakinan akan janjimu. Ya Allah, izinkan aku mendekat kepadamu. Ya Allah, izinkan aku belajar mencintaimu. Ya Allah, izinkan aku berharap dengan impianku akan karuniamu. Ya Allah, izinkan impianku menjadi harapan dengan kehadiran dirinya dalam kehidupanku. Ya Allah, maafkan dosa-dosaku, kabulkanlah permohonanku. Ya Allah yang maha kaya, tidak ada yang mustahil bagimu.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterkenal siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
1: Wah lah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
2: Lah, ke mobilku ke.
1: Lah, kok pikup ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Let they come on. Jumatan di tanah air sudah biasa. Tapi bagaimana rasanya bisa Jumatan di tanah suci? Bukan hanya sekali, sahabat Namira berkesempatan mendapat dua kali sholat Jumat di Mekah dan Madinah. Hadirkan pengalaman umroh yang lebih istimewa bersama paket umroh dua kali Jumat Namira Travel. Program 10 hari, berangkat 17 September 2026 bersama Saudi Airlines tanpa transit dan tiket sudah terkonfirmasi. Perjalanan lebih nyaman. Nikmati juga kunjungan penuh makna ke Kota Thaif. Hotel nyaman dan strategis, dekat dengan masjid sehingga ibadah lebih mudah. Free tahalul, free hidangan nasi unta Al-Romansiyah dan Al-Baik. Semua pengalaman ini bisa Anda dapatkan mulai dari 29 jutaan. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas, segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: 101 Guampa. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bersama dengan kehangatan keluarga Masjid Wihdat Ummah dan kepada kehangatan keluarga para penuntut ilmu yang hadir pada kesempatan siang kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu di dalam perjalanan kita dan menyibukkan kita dengan ilmu dan petunjuk. Tapi yang paling penting bukan ilmunya dan bukan hanya sekadar petunjuknya, tetapi yang penting pula adalah bagaimana kita mendapatkan keberkahan di dalam setiap ilmu yang kita jumpai dan kita tuliskan pada saat kita duduk di taman-taman surga. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana mendung tanpa tetesan hujan. Apa yang diharapkan dari mendung? Kalau mendung itu tidak menurunkan hujan yang memberikan kesegaran, menghidupkan yang mati pada tanah dan membasahi yang kering pada permukaan tanah. Itu pula yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya bukan ilmunya sekedar yang kita kejar, tapi yang kita kejar itu adalah keberkahan. Hari ini banyak bertebaran ilmu. Ilmu kita mudah akses dengan apa saja. Bahkan terkadang banyak penuntut ilmu terkadang mendapatkan ilmu dalam waktu yang sekejap. Scrolling handphone, membuka media sosial, dia sudah bisa mendapatkan ilmu. Tapi yang hilang dan menguap bukan ilmunya, tetapi yang hilang adalah keberkahannya. Di balik mudahnya kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan hidup kita. Kalau kita mengingat 30 tahun yang lalu, mungkin ilmu tidak semudah hari ini ketika kita mengaksesnya. Dan tidak semudah hari ini kita mendapatkannya. Tapi kita mendapati bahwasanya suasana keberkahan pada ilmu itu masih sangat terasa. Bapak ibu kita dulu ataupun kakek nenek kita dulu mungkin tidak banyak mengkaji ilmu. Tapi keluarganya itu hangat sekali. Walaupun kajiannya jarang mereka dapatkan. LC tidak banyak sebanyak hari ini, magister tidak banyak sebanyak hari ini, daurah mungkin juga menjadi kata yang masih sangat asing sekitar 30 tahun yang lalu. Tapi Masya Allah yang kita dapatkan itu kehangatan pada keluarga, kehangatan kita bermasyarakat, gotong royong, guyub, itu kita rasakan betul-betul, kita rasakan bagaimana kehangatannya setiap waktunya. Itulah yang dimaksudkan dengan keberkahan. Kejahatan demi kejahatan yang terjadi pada 30 tahun yang lalu memang ada kejahatan, tapi kejahatannya itu masih bisa diterima oleh akal. Tapi hari ini ilmunya bertebaran di mana-mana, LC-nya banyak di mana-mana, kajiannya bertebaran di mana-mana, tapi justru yang kita dapatkan bukan lagi kehangatan keluarga. Banyak suami istri mengikuti daurah tentang pernikahan, tapi ternyata terkadang tidak membawa kehangatan di dalam rumah tangga. Banyak ibu-ibu dan bapak mengikuti daurah parenting, tapi ternyata anaknya tidak merasakan kebaikan dari apa yang dipelajari oleh bapak dan ibunya. Karena disitulah kita paham, hari ini yang hilang itu bukan ilmunya, tetapi adalah keberkahannya. Banyak suami yang sering ngaji, tapi ternyata istrinya itu berpikir, ini suami saya ngaji atau tidak ngaji sama aja. Dan banyak istri yang suka ngaji, kadang-kadang jadwalnya 3 kali dalam sehari. Padahal ustadznya cuma 2 kali dalam 1 hari. Tapi suaminya itu enggak ngerasain gitu. Kok istri saya ngaji sama aja ya gitu. Bahkan anaknya pun sering berkomentar dengan lirih, tapi menusuk hati. Mama itu ngaji sama aja kok gitu. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya sadar bahwasanya yang hilang hari ini adalah keberkahan dari apa yang kita pelajari dan apa yang kita cari. Inilah yang menjadikan kita memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan di setiap ilmu yang kita jumpai. Tidak ada perkara yang paling besar Allah turunkan dari langit kecuali adalah keberkahan. Tidak ada perkara yang paling besar yang naik mendaki hingga ke arasnya Allah kecuali adalah keikhlasan. Keikhlasan itu mengundang keberkahan, dan keberkahan itu menurunkan keikhlasan di dalam perjalanan hidup kita. Dan itulah yang menjadikan kita hari ini teruslah berdoa, bukan hanya mendapatkan ilmu, tapi teruslah berdoa semoga kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah yang menjadikan kita paham, Nabi tidak hanya fokus meminta ilmu, tapi Nabi fokus meminta keberkahan pada ilmu yang beliau minta. Makanya dikirnya Nabi kalau pagi sebelum matahari menghangatkan bumi, dikirnya Nabi adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya dirasakan sama orang terdekatku, manfaatnya dirasakan oleh keluargaku, manfaatnya dirasakan oleh diriku. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih dekat dengan ridhonya dan rahmatnya Allah. Itulah yang kita harapkan, dan semoga kita tidak lupa. Ilmu tanpa keberkahan sebagaimana langit yang mendung tanpa meneteskan air hujan. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa menata kesyukuran kita kepada Allah setiap waktu dan setiap saatnya. Kesyukuran itu memberikan kepada kita ketenangan dan kelapangan. Orang yang kaya belum tentu tenang, orang yang terkenal belum tentu lapang. Karena ketenangan dan kelapangan itu dua kondisi yang dipersyaratkan. Tidak bisa kita mendapatkannya sampai kita betul-betul bersyukur. Allah kalau mendapati kita telah betul-betul bersyukur kepadanya, Allah memberikan kepada kita sifat hatinya tenang dan kondisi jiwanya itu lapang. Kalau ibu sudah tenang, ibu tidak akan mudah depresi, ibu tidak akan mudah frustasi. Mungkin tetangga ibu membeli mobil listrik, tapi ibu membeli setrika listrik. Canda ya Allah, stop. Karena kita merasakan ketenangan. Karena kalau kita sudah tenang itu tidak ada satupun yang bisa membuat kita mudah untuk depresi dan mudah untuk frustasi. Makanya Allah ketika mencintai seorang mukmin, ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Tapi ketika Allah mencintai orang mukmin, satu janjinya Allah yang tidak pernah meleset. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan kepada setiap hatinya orang yang beriman. Itulah yang menjadikan kita ketenangan itu memiliki prasyarat untuk bisa mendapatkannya. Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli. Ketenangan tidak bisa ditanam. Ketenangan itu hanya bisa diturunkan. Dan salah satu di antara perkara yang bisa menurunkan ketenangan yaitu ketika kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang kedua, kalau ibu betul-betul sudah khusyuk di dalam berdoa, di dalam bersyukur, Allah akan memberikan kepada kita kelapangan. Masalahnya banyak, tapi hatinya lebih lapang daripada masalahnya. Ibaratnya, air tidak akan membahayakan rumah kita selama rumah kita lebih luas dan lebih lapang daripada jumlah airnya. Airnya 1 meter, tapi tingginya rumah kita 1,5 meter. Tidak akan membahayakan air itu masuk ke dalam rumah kita. Mobilnya 5, tapi garasinya 10. Untuk 10 mobil, tidak akan membahayakan 5 mobil yang kita miliki kalau garasi yang kita miliki 10 mobil. Makanya Allah ketika memberikan kecintaan kepada kita, Allah akan memberikan kepada hati kita kelapangan. Musuhnya masih ada. Yang tidak suka dengan kita masih ada. Yang menghujat kita masih ada. Tapi hati kita lapang melihat mereka satu persatu dan kita tidak gelisah ketika menjumpai mereka. Makanya ketika kita mendapati di dalam surat Al-Insyirah, perhatikan bagaimana Allah memberikan love language-nya kepada Nabi Muhammad. Apa love language-nya Allah kepada Nabi Muhammad? Allah tidak mengatakan, saya kayakan kamu. Tidak. Saya terkenalkan kamu. Tidak. Tapi Allah menyampaikan di dalam awal surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami melapangkan dadamu wahai Muhammad? Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap hidup, Walid bin Mughirah tetap hidup. Itu nama tiga tokoh gembong musyrik yang paling benci dengan Nabi. Tapi ketika mereka masih hidup tidak dimatikan langsung oleh Allah. Allah tidak langsung memberikan virus, Allah tidak memberikan bakteri yang membahayakan untuk tiga orang yang membenci Nabi, tidak. Tapi caranya Allah justru adalah melapangkan hati Nabi Muhammad, sehingga hati Nabi Muhammad tetap bisa menikmati hidup dengan kelapangan hati yang Allah berikan kepadanya. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah tenangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Kalau sudah dua perkara itu yang kita dapatkan, itulah yang menjadikan kita mendapatkan pucuk dan puncak. dari kualitas kita pada kehidupan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya di dalam setiap urusan kehidupan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia pada kehidupan babak pertama dan kehidupan babak kedua kita, kelak kita di akhirat. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Amin. Ibu-ibu dan bapak, dan bersama kehangatan keluarga Masjid Wahdatul Ummah, kita tentunya paham bahwasanya perjalanan kehidupan kita terkadang menawarkan kepada kita kegetiran demi kegetiran hidup. Dan kehidupan kita tidak akan pernah lepas dari berbagai macam cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Semua yang kita jumpai itu memberikan kepada kita cuma satu pelajaran. Pelajarannya adalah supaya kita bersabar pada kehidupan dunia, karena sejatinya kehidupan dunia itu lembaran ujian yang datang darinya. Kenapa Allah jadikan kita harus mengeluarkan kotoran dari pipis dan kotoran air besar? Ya karena kita supaya bersabar dengan setiap najis yang kita keluarkan dari badan kita. Padahal ketika kita nanti di surga, Allah mampu menjadikan tubuh kita tidak mengeluarkan apapun dari kotoran ataupun dari air seni. Kenapa Allah jadikan kehidupan kita ketika ingin memiliki anak, kita harus mengandungnya selama 9 bulan? Padahal nanti ketika kita di surga, seorang wanita dan suaminya ketika ingin mendapatkan anak, seketika dia langsung hamil, seketika melahirkan, dan seketika pula anaknya bisa ditentukan pada umur berapa anaknya itu berhenti. Tetapi Allah tidak menjadikan itu di sini, tapi nanti di surga. Kenapa di sini? Supaya kita bersabar. Kenapa Allah jadikan setiap tanaman, minimal mangga ataupun durian, kita harus menunggu 6 tahun barulah kita bisa memetik manis dari durian yang kita tanam di pekarangan belakang rumah kita. Kenapa kita tidak dijadikan setiap kita menanam benih pagi hari, lalu sore harinya kita sudah bisa memetik durian yang kita inginkan? Itu pun memberikan kepada kita tentang pelajaran arti kesabaran. Karena kehidupan itu mengalami kegetiran, dan kehidupan itu lembaran ujian yang datang dari Allah. Ketika kita paham bahwasanya ujian itu merupakan lembaran ujian yang datang dari Allah, tidak ada salah satu perkara yang menguatkan kita kecuali adalah ketika kita mengingat surga. Karena sesungguhnya mengingat surga itu memberikan energi tanpa putus pada kehidupan kita untuk menapak setiap ujian pada setiap lembaran yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Coba kalau kehidupan kita tidak ada surga, Bu. Pastinya kita akan berat melakukan sesuatu ketika tidak ada harapan yang bisa kita rangkai di balik setiap kesulitan yang kita jumpai. Tapi ketika Allah menyebutkan kata surga, Allah menyampaikan kata surga di dalam Al-Quran lebih dari 100 kali dalam segala macam bentuk turunannya, itu ternyata disebutkan nama surga, diulang-ulang kata surga, semenjak kita membaca Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Karena pada dasarnya mengingat surga itu memberikan kepada kita kekuatan. Beberapa hari yang lalu ada seorang ibu-ibu, beliau bertanya kepada saya, "Ustadz, saya mendapatkan anak saya special need, dari anak berkebutuhan khusus. Saya kadang lelah, saya kadang letih ketika merawat anak saya. Boleh enggak saya mengetahui kira-kira perkara apa yang membuat ibunya Ustadz dulu kuat bersabar ketika mendapati kedua putranya berkebutuhan khusus dari serebral palsi?" Maka saya menyampaikan kepada beliau apa yang pernah dan paling sering disampaikan ibu saya kepada saya. "Nak, kita punya dua anak atau dua kakak spesial ini karena hari ini mereka, kita menjadi tongkat bagi mereka. Dan akan datang satu hari mereka pun akan menjadi tongkat bagi kita menuju kepada surga. Karena anak-anak berkebutuhan khusus, kalau mereka, maaf, dalam tanda petik, tidak sempurna akalnya, mereka tidak dihisap sebagaimana kita dihisap. Ibu dihisap atas aurat, ibu dihisap atas sholatnya, ibu dihisap atas baktinya ibu kepada suami, ibu dihisap Atas setiap harta yang ibu belanjakan dan ibu dihisap atas puasa, sedekah, haji dan umrah yang ibu kerjakan. Karena apa? Karena kita dilahirkan dan bertumbuh dewasa dengan otak yang sempurna. Tapi anak-anak yang mereka dilahirkan dalam kondisi berkebutuhan khusus, Down syndrome, cerebral palsy, autis yang paling akut, maka sesungguhnya anak itu dilahirkan dalam kondisi semacam itu karena mereka membawa lembaran ujian dari Allah. Kelak kalau mereka balik pada kehidupan akhiratnya, mereka tidak dihisap kayak kita. Kalau kita kan dihisapnya detail, la yughadiru saghirata wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada perkara yang kecil dan tidak ada perkara yang besar kecuali kita pasti akan ditanya detail oleh Allah. Tapi itu tidak berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Mereka cuma ditanya tentang satu. Atafuni, kalian kenal saya enggak? Kenal ya Allah, engkau lah pencipta kami. Maka tidak ada balasan untuk mereka kecuali langsung mendapatkan surga sebagai ganti atas setiap keterbatasan yang mereka jumpai pada kehidupan di dunia. Ya. Maka mereka nanti surganya nanti ketika di akhirat. Di dunianya, lihat ibu, anak-anak Down syndrome. Mereka tidak nikah, mereka tidak bisa beli baju kayak ibu, mereka tidak bisa check out. Ya. Mereka juga tidak bisa check in. Tapi semuanya itu hanyalah sebentar dan mereka langsung digantikan dengan apa yang mereka peroleh pada kehidupan di akhirat. Ketika saya menyampaikan kepada beliau, Bu, sabar menjadi tongkat untuk anak ibu. Supaya anak ibu pun nanti akan menjadi tongkatnya bagi ibu dan anak ibu nanti pasti akan berkata, ini ibuku yang tidak malu ketika engkau menitipkan aku pada kehidupannya. Dan tidak mungkin ibu itu, dan tidak mungkin anak itu akan melupakan ibu. Beliau nangis, tapi beliau menyampaikan terima kasih. Surga itu selalu memberikan kepada kita kekuatan. Surga memberikan kepada kita harapan. Surga memberikan kepada kita kabar gembira. Itulah surga. Makanya ketika saya dulu mentalkin kakak saya, ibu yang cerebral palsy, pada saat ketika beliau akan meninggal dunia, maka saya mentalkinnya dengan mengucapkan La ilaha illallah satu kali saja. La ilaha illallah. Selebihnya saya tidak mentalkin dengan kalimat itu. Karena saya tahu kakak saya tidak bisa ngucapin kalimat itu. Kakak perempuan saya talkin La ilaha illallah mbak. Terus saat itu saya berkata, mbak kalau saatnya pulang, pulang. Pindah dari sempitnya dunia menuju kepada alam yang jauh lebih lapang dengan rahmatnya Allah. Pada kehidupan di alam barzah dan di akhirat. Nanti kalau sudah pulang ya mbak, semoga nanti dapat jodoh, dapat anak yang tidak kamu dapatkan pada kehidupan di dunia. Kakak saya perempuan, cerebral palsy, tidak menikah bu. Kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Dia tidak punya anak walaupun fitrahnya masih disisakan untuk senang sama anak. Maka setelah saya mengucapkan itu 5 menit setelahnya beliau meninggal dunia. Tapi disitulah kita akhirnya paham sesungguhnya surga itu menghadirkan kepada kita kehangatan kita untuk terus melakukan kejujuran kita kepada Allah. Memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, taat kepada Allah itu berat, tapi jauh dari Allah itu lebih berat. Dan kita terus memberikan ketaatan kita dan tidak ada satupun yang kita ingat kecuali adalah surga. Karena siapapun yang dia mengingat surga, maka dia akan segera tersapih keletihannya. Maka akan terhapus segala kelelahannya ketika dia itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita paham. Ketika Allah menghibur Ibunda Khadijah, maka hiburan yang Allah berikan kepada Ibunda Khadijah pada saat ketika beliau menemani baginda Nabi SAW, maka Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah istana. Allah ketika memberikan special treatment ketika menghibur Ibunda Khadijah, Allah tidak memberikan kepada Ibunda Khadijah itu kesehatan yang panjang. sampai berusia 90 tahun lebih, bukan. Tapi ketika Allah itu ingin menghibur Ibunda Khadijah, perhatikan sebuah hadis yang sangat indah. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, sampaikan salamnya Allah dan salamku kepada istrimu Khadijah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah membangunkan kepadanya sebuah rumah di syurga, yang rumah itu tidak ada kelelahan dan rumah itu tidak ada kegaduhan sama sekali. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah tidak ada kelelahan? Karena wanita yang paling lelah menemani dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah Khadijah. Ibu tahu kenapa rumahnya Ibunda Khadijah di surga itu tidak ada kegaduhan dan tidak ada keramaian? Karena rumah yang paling gaduh dan paling ramai dengan datangnya para sahabat yang belajar Islam itu rumahnya Khadijah. Padahal ibu sebagai wanita pasti paham, wanita itu butuh privasi dan wanita itu paling tidak suka kalau orang itu lalu lalang ke dalam rumahnya. Dan Ibunda Khadijah ikhlas ketika menemani dakwahnya Nabi. Maka Ibunda Khadijah dikutkan oleh Allah lewat pesan yang disampaikan Malaikat Jibril. Dan ketika Malaikat Jibril mendeliver message-nya, Malaikat Jibril tidak mengatakan kamu akan sehat 100 tahun, kamu akan terus mendapatkan kekayaan. Tapi sesungguhnya Malaikat Jibril berkata, rumahmu di surga sudah dibangun oleh Allah. Tidak ada kelelahan lagi nanti di surga. Dan tidak ada lagi kegaduhan untuk rumahmu di surga. Itu menceritakan kepada kita bahwasanya sesungguhnya di antara hiburan orang beriman itu mengingat surga. Inilah yang menjadikan kita akhirnya paham satu teori. Semakin kita mengingat surga, semakin ringan nilai dan ujian di dunia. Tapi semakin kita lupa dengan kenikmatan surga, semakin berat setiap ujian yang kita jumpai. Ditulis ibu. Mau ditulis? Tulis. Kalau mau di WhatsApp status, silahkan. Inilah yang menjadikan kita yang memahami betul. Maka sesungguhnya kehidupan dunia itu merupakan sebuah kehidupan yang antitesanya, kehidupan dunia itu antitesanya yaitu ketika kita mengingat surga. Wanita yang selalu mengingat surga, maka pasti pundi-pundi kesabaran yang dia hadapi ketika menjumpai suaminya jauh lebih banyak daripada pundi-pundi kesabaran seorang wanita yang tidak pernah mengingat surga. Pundi-pundi kesabaran seorang lelaki ketika dia menghadapi istrinya, kalau dia mengingat surga, pasti pundi-pundi kesabarannya jauh lebih banyak daripada seorang laki-laki yang tidak mengingat surga ketika dia menghadapi istrinya. Karena sumber kekuatan pada diri kita terletak pada surga yang kita harapkan dan kita inginkan, supaya kita senantiasa bisa untuk mampu bertahan pada setiap lembaran yang kita hadapi pada kehidupan di dunia. Karena kita tahu pada babak kedua kita ingin mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham sesungguhnya dunia itu sebagaimana lautan. Kita berada di atas perahu dan perahu itu adalah hati kita. Tidak akan membahayakan dunia selama perahu kita tidak bocor. Tapi pastinya akan membahayakan kita ketika perahu itu adalah bocor. Lautan itu ibarat adalah dunia. Perahu kita adalah hati kita. Dan sesungguhnya kita adalah orang yang ada di dalam perahu itu. Kalau ibu di atas perahunya, dalam kondisi perahunya tidak bocor, maka dunia tidak akan menenggelamkan kita. Tapi ketika perahunya bocor, maka pasti kita akan tenggelam dan hanyut pada pusaran dunia yang semakin kita masuk ke dalam, semakin kita terperosok. Intinya pada perahu kita, dan itu merupakan perumpamaan dan analogi. Perahu itu adalah hati kita. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, mempersiapkan hati kita supaya kita tidak terperosok kepada dunia itu penting. Dan satu kondisi hati, yaitu ketika hatinya selalu mengingat surga. Nah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami ingatlah surga. Sehingga apapun yang kita jumpai selalu kita kaitkan dengan surga. Dan siapapun yang jujur mengkaitkan apapun yang dia jumpai dengan keinginannya untuk mendapatkan surga, dunia ini akan baik-baik saja. Ibu melihat mobil bagus banget. Kita belum punya mobil itu. Maka kita berkata, innal aisha aishul akhirah, kata Nabi Muhammad. Kehidupanku adalah kehidupanku nanti di surga. Maka mobil itu walaupun tidak pernah kita miliki di dunia, kita baik-baik saja. Kita melihat villa bagus banget ketika kita sedang jalan-jalan ke puncak. Mending villa, rumah kita saja masih banyak yang perlu kita renov. Dan melihat villa itu, bagus banget ya villanya gitu. Langsung kita kaitkan dengan surga, kata Nabi. Kalau kamu melihat segala sesuatu yang membuatmu takjub, maka sesungguhnya katakanlah kepada apapun yang membuatmu takjub, kalau kamu belum memiliki benda itu, sesungguhnya kehidupanku adalah kehidupanku nanti di akhirat. Makanya semuanya kalau kita kembalikan kepada surga, kehidupan di dunia itu baik-baik saja. Suaminya belum baik, padahal sudah 10 tahun. Ya mungkin nanti baiknya di surga. Nah, baik-baik aja ini insyaallah. Ibu-ibu pada ketawa. Padahal sama bu, istrinya, suaminya kalau ngeliat ibu-ibu, kapan nih baiknya gitu. Ya mungkin nanti di surga. Nah itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya inilah bagaimana kaitannya antara dunia dengan surga. Makanya Nabi ketika memberitahukan kepada para sahabat, kadang-kadang tidak muluk-muluk dan tidak perlu ribet. Kadang-kadang Nabi kalau memberitahukan kepada para sahabat itu adalah jawabannya adalah syurga. Ada satu kisah dari seorang sahabat, Umar Al-Hammam radhiyallahu anhu. Beliau pernah akan menghadapi perang yang begitu berkecamuk dan begitu menakutkan. Saat itu Umar ini agak ketakutan ketika akan masuk kepada gelanggang peperangan. Pada saat ketika dia merasa ketakutan ketika akan memasuki gelanggang peperangan, maka pada saat itu Umar itu langsung bertanya kepada Nabi di balik berkecamuknya perang yang luar biasa dahsyat. Beliau bertanya, "Aina ana in kutiltu ya Rasulullah?" Tempat saya di mana ya Nabi kalau saya berperang untuk membela kalimatnya Allah di gelanggang peperangan ini? Nabi tidak menjawab panjang kali lebar dengan daurah 3 hari 2 malam. Nabi menjawabnya dengan kata-kata yang singkat, in kutilta fi sabilillah fil jannah. Kalau kamu berperang membela kalimat Allah ini dan ikhlas karena Allah, tidak ada tempat bagimu kecuali adalah surga. Ketika disebutkan kata surga, bergejolak itu hati dan imannya seketika. Maka sesungguhnya Umar ini langsung bergerak dan ketika akan memasuki gelanggang peperangan dan seakan-akan hilang itu rasa takut yang ada menggelayut pada dirinya sebelumnya, tiba-tiba dia ingat di kantongnya ini ada beberapa kurma yang belum dia makan. Maka dia melihat kepada kantongnya, lalu dia keluarkan kantong itu, kurma dari kantongnya itu, dan dia berdialog dengan kurmanya. Saat itu dia berkata, "Wa inilah aku luhadihi tamaratun lahayatun tawilah." Kalau saya akan memakan kurma ini, hidup saya terlalu lama. Falqa tamaratin kunna fi yadihi. Dia lemparkan kurma itu dan tidak mau dia makan karena tidak mau memperlambat jalannya menuju surga. Akhirnya dia lemparkan kurmanya, dia berperang dan dia terbunuh. Dan disitulah kita memahami apa yang membuat Umar berani masuk pada gelanggang peperangan. Ingatan surganya membuat dia kuat. Ada seorang wanita budak datang kepada majelisnya Nabi. Ketika Nabi sedang bersama dengan para sahabatnya, tiba-tiba Nabi berkata, akan datang seorang wanita sebagai penghuni surga. Yang datang pada saat itu adalah seorang wanita mantan budak dengan kondisi kulitnya hitam legam. Lalu datang kepada Nabi dan mengatakan, ini usra ya Rasulullah. Sesungguhnya saya ini terkena penyakit ayan ya Rasulullah. Dan saya ingin sekali engkau mendoakan aku supaya aku disembuhkan. Yang menarik adalah Nabi pada saat itu mengatakan kepada wanita mantan budak ini, in syi'ti, kalau kamu mau aku doakan, maka kamu insya Allah sembuh dari penyakitmu. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu mau bersabar, bagimu syurga. Maka perempuan itu ketika diberitahu oleh Nabi bahwasanya dia diberitakan dengan surga kalau dia bersabar, maka wanita itu langsung berkata kepada Nabi, kalau begitu saya memilih sabar dan tidak memilih sembuh. Nabi mendiamkan pilihannya. Setelah itu dia jalan, beberapa langkah kemudian dia balik lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata, ya Rasulullah, aku milih sabar, tapi ada sesuatu yang membuatku terfikir. Apa yang membuatmu terfikir? Sering sekali ketika penyakit ayanku kambuh, auratku tersingkap. Dan aku pingin sekali. Setiap nanti penyakit ayanku kambuh ketika aku bersabar, Allah sudi menutupi auratku ketika aku tidak sadar. Ibu, kalau ada perempuan tersingkap auratnya ketika sedang tidak sadar, contohnya ketika ayan tersingkap, dosa atau tidak dosa? Dosa atau tidak? Tidak sadar. Insya Allah ya bu. Dulu perempuan itu tidak sadar aja enggak mau ngeliatin aurat. Kalau sekarang, sadar-sadarnya mau. Maka Nabi saat itu langsung mengatakan kepada wanita itu, aku doakan semoga Allah menutupi rapat auratmu walaupun ayanmu kambuh. Pisah dengan Nabi. Ibu tahu kelanjutan dari wanita mantan budak berkulit hitam legam ini. Maka wanita ini sepanjang hidupnya penyakit ayannya selalu kambuh. Tapi tidak satu pun pernah tersingkap kembali auratnya setelah didoakan Nabi. Dan yang paling mengagumkan dari hadis ini, wanita ini akhirnya menjadi salah satu wahina penghuni surga. Kenapa dia kuat menghadapi penyakit ayan? Penyakit ayan bu, kita tahun 2025 saja sebagian dari kita yang belum teredukasi masih memandang jijik sama orang yang kena penyakit ayan. Apalagi 1400 tahun yang lalu. Yang edukasi tentang kesehatan tidak sepesat hari ini. Tapi wanita itu kenapa kuat walaupun dia terkena penyakit ayan dan sering sekali kambuh ayannya? Karena tawaran Nabi itu luar biasa. Kalau kamu sabar, bagimu surga. Nah itulah yang menjadikan kita harus paham. Untuk supaya kita senantiasa kuat, itulah yang menjadikan kita mengingat surga. Mengingat surga itu bukan halu. Mengingat surga itu bukan fantasi. Mengingat surga itu merupakan proses keimanan yang tinggi. Dan siapapun yang mengingat surga, terasa ringan nilai ujian yang dia hadapi. Dan siapapun yang tidak mengingat surga, maka terasa berat setiap ujian yang dihadapi. Sekarang mari kita bahas. Ada 6 perkara yang harus kita berikan. Ada 6 perkara dalam kondisi terbaik menghadapi dunia. Ya. Karena kita sebelum bicara tentang surga, maka kita bicara tentang apa 6 kondisi yang terbaik yang harus selalu kita berikan di dalam perjalanan kita supaya kita tidak terjerembab kepada dunia. Karena dunia itu memiliki banyak jebakan demi jebakan yang bisa menjadikan kita terperosok kepada dunia itu sendiri. Dunia itu penipu paling ulung. Sehingga ketika kita mendapati dunia sebagaimana dikisahkan dalam riwayatnya Nabi Isa, maka dunia itu sebagaimana perempuan tua, rentak tetapi pandai bersolek. Kalau bahasa kita, perempuan tua dan rentak banget 90 tahun tetapi memakai filter. Saya tidak nyinggung ibu. Tapi ketika memakai filter, maka akhirnya tidak kelihatan sebagaimana aslinya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya harus mempelajari apa yang harus kita berikan dalam kondisi terbaik ketika kita menyikapi dunia, supaya kita tidak menjadi korban-korban berikutnya dari dunia. Karena sesungguhnya tidak ada di antara perkara yang paling besar yang menggagalkan manusia menuju kepada rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya sampai Nabi bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khathiatin." Cinta dunia itu pangkal dari segala kerusakan kalau kita tidak menyikapi dunia dengan cara yang benar. Tidaklah orang sampai rela mematikan kehidupan akhiratnya ya karena dunia. Tidak ada orang sampai dia mengorbankan kesucian dirinya dan membuka kancing bajunya ya kecuali karena dunia. Dan tidak ada orang sampai mereka melakukan perkara yang memalukan sekali itu juga karena dunia. Karena sesungguhnya dunia itu harus kita sikapi dengan benar. Dunia itu sebagian sisinya ada racunnya dan sebagian sisinya itu ada madunya. Kalau kita tidak waspada, kamu akan mengambil racunnya dan meninggalkan madunya. Tapi kalau kamu waspada dan kamu tahu bagaimana menyikapi dunia, maka kamu mengambil madunya dan selamat dari racunnya. Karena sesungguhnya dunia itu memberikan kepada kita pilihan. Menjadi orang yang terkubur dengan dunia dan gagal mendapatkan akhirat, atau kita selamat dari dunia dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sekarang mari kita bedah. Yang pertama, ngapain Ustaz dalam kondisi kita menghadapi dunia? Para ulama lalu menerangkan kepada kita bahwasanya sikap terbaik di dalam menghadapi dunia itu adalah berikanlah sikap hati dan jiwamu dengan sikap zuhud. Tulis dulu. Berikanlah sikap hatimu dan jiwamu dengan bersifat zuhud.

dan atapnya beratapkan langit dan bintang. Maka kalau kita sering menjumpai orang semacam itu, maka seketika kita berkata, orang ini adalah orang yang zuhud. Padahal ini merupakan sebuah definisi yang kurang benar. Karena yang kita harus pahami sebelum kita membedah sifatnya zuhud itu apa, karena zuhud itu kita perlukan dalam sikap terbaik kita menghadapi dunia, kita harus sepakati dulu dalam sebuah kesepakatan. Zuhud itu bukan penampilan fisik, tapi zuhud itu merupakan penampilan dan amalan hati. Dan zuhud itu bukan apa yang kita miliki pada urusan fisik dan duniawi, tapi bagaimana kondisi hati kita ketika hati kita memandang dunia. Bisa nulis ibu-ibu? Masya Allah, kayak bisa nulis aja. Maka sesungguhnya zuhud itu tidak ditampilkan oleh fisik. Bukan berarti mereka yang bertabur dengan kekayaan berarti pasti tidak zuhud. Dan bukan berarti ketika seseorang tinggal di ujung-ujung gunung lalu hanya beralaskan dengan tanah dan beratapkan dengan langit dan bintang berarti dia pasti zuhud. Bukan. Kalau kita menerjemahkan zuhud dengan konsep semacam itu, berarti Nabi Sulaiman tidaklah beliau berzuhud. Dan Nabi Sulaiman tidaklah dia zuhud. Kenapa? Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang kerajaannya tidak mampu ditandingi oleh manusia siapapun sampai hari kiamat. Padahal mungkin enggak ada seorang Nabi dan seorang Rasul yang dia tidak zuhud. Ya enggak mungkin. Kalau ada Nabi dan seorang Rasul yang dipilih oleh Allah dia tidak zuhud, gimana dia bisa menerangkan akhirat kalau hatinya saja tidak zuhud? Karena akhirat itu tidak akan dinikmati kecuali mereka yang zuhud. Berarti Nabi Sulaiman zuhud? Zuhud. Berarti Abdurrahman bin Auf zuhud? Zuhud. Utsman bin Affan zuhud? Zuhud. Karena zuhud itu tidak sesuai, karena zuhud itu bukan penampilan fisik. Tetapi zuhud itu merupakan penampilan hati dan bagaimana hatinya memandang urusan duniawi. Ya. Jadi maaf ya, Bu. Yang kaya bukan berarti dia tidak zuhud. Yang miskin bukan berarti dia otomatis zuhud. Karena zuhud tidak ditentukan oleh harta yang berkurang dan gagalnya zuhud tidak ditentukan oleh harta yang bertambah. Setelah kita memahami bahwasanya zuhud itu adalah penampilan hati, amalan jiwa, dan ini kita perlukan di dalam memaknai kita supaya kita bisa memiliki sikap yang terbaik di dalam menjalani kehidupan kita di dunia, maka sesungguhnya apa itu definisi zuhud? Definisi zuhud itu memiliki tiga komponen penting yang harus selalu kita mengerti ketika kita menafsirkan tentang zuhud. Dan kita nanti bisa mendiagnosa diri kita, apakah diri kita sudah zuhud ataukah belum. Maaf ya, nanti kalau kita menemukan orang, lalu kita sudah membaca tiga komponen dalam zuhud, jangan suka mengevaluasi orang. Mbak, iya. Kelihatannya Mbak itu enggak orang zuhud deh, insya Allah. Jangan gitu. Kalau ada yang suka kayak gitu, maaf ya, kalau ditanya siapa gurunya, jangan sebutkan nama saya. Sekarang mari kita artikan zuhud itu bagaimana, sekaligus pula nanti kita mendiagnosa diri kita, apakah diri kita betul-betul sudah zuhud ataukah belum. Maka sesungguhnya ada tiga komponen. Komponen yang pertama, zuhud itu apa? Orang yang zuhud itu adalah orang yang mereka yakin terhadap janjinya Allah dibandingkan apa yang dikatakan manusia. Orang yang yakin dengan apa yang Allah janjikan dibandingkan dengan perkataan-perkataan manis manusia, itulah zuhud. Tulis dulu. Sudah? Kalau sudah letakkan dulu. Jadi disitulah kita akhirnya memahami. Jadi zuhud itu nampak sangat nyata tercermin pada kondisi hati manusia. Yaitu ketika manusia itu dalam kondisi bagaimanapun hartanya, bagaimanapun rezekinya, bagaimanapun finansial.

0: sinyalnya, selama dia yakin kepada apa yang Allah janjikan lebih daripada apa yang dikatakan manusia, fix dan confirm dia telah memiliki sepertiga dari sifat zuhud. Contohnya gimana, Ustaz? Oke, kita ambilkan contoh. Ibu memiliki bisnis dan ibu merintis bisnisnya. Lalu ketika ibu mentok dengan pengembangan produksinya yang harus besar karena kebutuhan semakin besar, saat itu ada dua pintu yang terbuka untuk memberikan tawaran. Satu, sabar pelan-pelan sambil menunggu satu per satu profit yang bertambah. Atau yang kedua, ketika kita ditawari dengan konsep pinjaman riba. Maka pada saat itu orang berkata, kalau ingin punya bisnis, cepat bisnisnya naik, indeksnya cepat, grafiknya cepat, supaya cepat BEP, pakai riba. Pinjamannya dipakai, cari yang pinjaman lunak, supaya cepat menghasilkan dividen dan profit. Lalu ibu bersama suami, lalu tetap mengatakan, maaf, saya tidak mau pakai riba. Saya tidak mau pakai riba. Orang-orang berkomentar di samping kanan kiri ibu dan mengatakan, hari gini kok, tidak pakai pinjaman lunak. Wong ayam aja di presto kok malah. Bisnis kok tidak mau dapetin pinjaman lunak. Lalu akhirnya mereka tidak bisa untuk memahami jalan pikiran ibu. Dan mereka berkomentar. Mereka berceloteh, menanggapi pilihannya ibu untuk tidak mau mengambil riba. Tetapi walaupun mereka berceloteh, mereka berkata, mereka mengatakan berbagai macam narasi yang mereka perlihatkan kepada kita, kita tetap tidak mau sama sekali untuk memakai riba karena yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah daripada apa yang ditawarkan oleh mulut manis manusia. Berarti fix. Dan confirm, ibu pada saat itu sudah zuhud. Ibu ingin punya rumah, rumahnya harganya 3 miliar. Ibu memiliki tabungan 1 miliar. Masih kurang 2 miliar. Ibu lalu melihat rumah itu bersama suami, dan ibu dan bapak atau suami ibu berkata, Ma, ini rumahnya 3 miliar, tabungan kita 1 miliar. Tapi kalau rumah ini sudah ditakdirkan oleh Allah milik kita di Lauhul Mahfudz, pasti Allah akan memberikan kepada kita dengan cara dan ikhtiar yang Allah mudahkan untuk kita membeli rumah ini. Yuk kita nikmati proses datangnya pertolongan Allah. Lalu teman ibu ngomong, Mbak, gak jadi ngambil rumah itu. Enggak. Dan terus nanti. Ikhtiar dulu, nabung. Orang langsung berkata, hari gini kok beli rumah gak pakai tabungan, Mbak? Kamu terkenal inflasi gak sih? Nanti kamu nabung 2 miliar tahun depan, itu rumahnya sudah 4 miliar, Mbak. Nah ini gara-gara dia menabungnya gak pakai emas, jadi inflasinya turun. Tapi pada saat itu, kita yakin dan tetap mengatakan, enggak, kalau rezeki itu memang milik saya, maka sesungguhnya rumah itu akan datang dengan sendirinya oleh Allah. Dan akan dibuat bersujud-sujud datang ke tempat kita, kalau dunia itu sudah ditentukan oleh Allah. Janganlah lambatnya satu turunan rezeki yang datang dalam hidupmu membuatmu memotong kompas, mengambilnya dengan cara yang haram. Maka ketika ibu pada saat itu mengatakan, enggak, saya tidak mau ngambil pakai riba, saya akan ikhtiar. Kalau memang milik saya, pasti akan datang milik saya. Dan ternyata ketika ibu yakin dengan apa yang ibu pilih bersama suami, orang-orang berceloteh, ngomong macam-macam dan ngomong bahwasanya kita tidak waras hari gini beli rumah dengan nabung. Dan ibu tetap yakin, saya akan mendapatkannya dengan cara yang halal. Itulah yang disebut dengan zuhud. Ibu saya sampaikan dan bapak saya sampaikan. Bapak dan ibu memiliki, ada seseorang memiliki rumah ini. Ini contohnya rumah. Rumah ini misalkan diambil dengan cara riba. Misalnya untuk bila yang minta. Dicicil 20 tahun. Setelah 20 tahun pasangan ini menikah dan mencicil selama 20 tahun, akhirnya rumah ini miliknya mereka. Ibu dan bapak, saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rumah ini sudah ditakdirkan milik kita. Tapi kalau kita mau beriman sama Allah, sabar nunggunya 20 tahun. Tapi kalau kita tidak mau sabar, tetap Allah berikan dunia itu kepada kita, rumah itu menjadi milik kita. Tapi kita mempertanggungjawabkan 20 tahun riba yang kita kelola setiap bulan ketika kita mencicil ribanya. Dan ingat loh, riba itu hitungannya dinar, hitungannya dirham. Kalau sudah sampai sekitar 1 dirham, sekitar 300 sampai 500 ribu hari ini, sudah masuk pada kategori riba yang lebih parah daripada dosa zina. Orang kalau zuhud tidak tertarik dia dengan riba. Kenapa? Karena dia yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah lebih daripada apapun yang dikatakan manusia. Itu namanya zuhud. Ibu punya anak perempuan, umurnya 20 tahun, belum punya pacar. Ketika ada reuni keluarga pada waktu Syawal, keluarga kita ngomong, loh, iya, itu anakmu belum punya pacar. Belum, lo umurnya 20 tahun bukan? Iya, terus gimana dapat jodoh kalau dia belum punya pacar? Yang pacaran aja belum tentu kawin, jeng-jeng. Nah ini 20 tahun gak malah belum punya pacar. Kamu gak takut, jeng? Kita dengan senyum selebar samudra berkata kepadanya, pacaran tidak mendekatkan jodoh dan tidak pacaran pun tidak menjauhkan jodoh. Kok bilang uwe? Siapa yang bilang uwe tadi? Semoga diampuni dosa-dosanya. Maka sesungguhnya keyakinan kita kepada janjinya Allah dengan ta'aruf, maka sesungguhnya itulah yang menjadikan engkau itu dikasih oleh Allah dengan kriteria zuhud. Ternyata anaknya sampai 25 tahun belum dapat jodoh juga. Orang yang tadi 5 tahun ngomong datang lagi. Tuh kanjeng, udah 5 tahun kan? Makanya kalau punya pacar udah nikah 3 tahun yang lalu. Lalu ibunya tetap tersenyum selebar samudra dan berkata, lambatnya jodoh untuk putriku bukan karena pacaran dan tidak pacaran, karena Allah mungkin tidak ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana kerikil di pinggir jalan, tapi ingin memberikan jodoh untuk anakku sebagaimana mutiara di dasar lautan yang butuh waktu yang lama sampai di permukaan. Mantap kak. Itulah yang disebut dengan zuhud. Kalau yang tadi, yaitu bisa-bisanya saya aja. Itu yang disebut dengan sikap zuhud. Makanya maaf, kadang-kadang ada orang yang kaya ketika hatinya itu yakin kepada Allah, dia zuhud. Makanya maaf ibu, saya terkadang ketika di komplek perumahan saya, di Kemang Pratama, di kantor besarnya Syamila, yang ibu-ibu belum pernah datang ke kantor saya, dan betul-betul semoga diampuni dosa-dosanya. Semua majelis taklim sudah datang, ini doang yang belum datang. Beneran? Dari Jogja sudah, Solo sudah, Jakarta Selatan, Jakarta ini Cinere belum, Jakarta Selatan aja udah. Ini majelis taklim macam apa ini? Tapi saya sabar. Iya. Makanya saya ketika di komplek perumahan saya, maaf kadang-kadang ketika subuh jam 4, jam 4 kurang, ketika saya persiapkan mobil ke masjid, semoga Allah merahmati beliau dan kita semua. Kadang-kadang kita melihat tukang sampah yang dia berpindah dari tukang lubang sampah ke lubang sampah berikutnya. Kadang-kadang saya refleks gitu, sembari bagian dari sosialisasi yang baik dan berinteraksi yang baik. Pak, sholat subuh dulu pak, nanti habis sholat subuh nerusin lagi nyari sampahnya, bisa jadi habis sholat subuh banyak yang mendapatkan rezeki. Jawabannya selalu sama, tukang-tukang sampah itu yang saya temui. Saya tidak bermaksud lebih baik, saya hanya mengambil contoh supaya kita mengambil pelajaran. Tapi bapak-bapak itu biasanya ngomong, ya mas, nanti mas, gampang gitu. Tapi biasanya sampai muter-muter gitu. Sampai subuh selesai, mereka pun masih berpindah dari satu tempat sampah ke tempat sampah. Di sisi yang lainnya, terkadang di komplek perumahan saya mendapati ada banyak mobil-mobil bagus. Ada BMW, ada Mercedes. Yang terkadang sebelum jam 4, orangnya sudah berada di masjid dan orangnya sudah di shop yang pertama. Khusyuk berzikir kepada Allah. Apakah yang salah hartanya? Tidak. Terkadang yang kaya bisa jadi zuhud, tapi belum tentu yang miskin zuhud. Makanya saya dalam perjalanan beberapa waktu yang lalu, saya mendapati ada salah satu orang punya perusahaan besar, Bu. Nilai valuasi perusahaannya mungkin ratusan miliar, mungkin 1 triliun kali. Tapi beliau dengan begitu rasa syukurnya mengatakan kepada kami, saya alhamdulillah sudah tidak pakai riba sama sekali, Ustaz. Dan ketika masuk ke perusahaannya, ditulisi kalimat pertama kali yang saya baca, utamakan sholat. Apa yang kita jumpai dalam perkara itu? Terkadang kita menjumpai dan kita mendapati keyakinan orang kepada Allah, itulah yang disebut dengan sikap zuhud, lebih besar keyakinan dia kepada apapun yang dijanjikan oleh Allah daripada apapun yang dikatakan manusia. Ibu masukkan anaknya ke pondok, orang-orang berkomentar, alah mbak masukin anak ke pondok. Mau hari ini S1 aja cuma kasir Indomaret, malah masukin anak ke pondok. Lalu ibunya dan bapaknya tetap berkata, rezeki tidak ditentukan oleh ijazah. Biarlah dia mengenal kepada pemberi rezeki sebelum nanti dimudahkan mendapatkan rezeki. Itu kan kalimat paling indah itu. Biarlah dia mengenal pemberi rezekinya sebelum dia mendapatkan kemudahan mendapatkan rezeki. Anaknya di pondok, orang komentar macam-macam, tapi tetap dia yakin kepada apa yang dia pilih untuk menyelamatkan anaknya dari berbagai macam lingkungan yang toksik dan bermasalah. Itu namanya zuhud. Inilah yang kemudian kita perlukan dalam sikap menghadapi dunia itu. Yakin sama Allah dalam perkara apapun. Makanya pertama sikap zuhud itu ditampilkan dan ditunjukkan ketika seseorang itu yakin kepada apapun yang dikatakan oleh Allah, lebih besar daripada apapun yang dikatakan manusia. Maka itulah yang disebut komponen pertama, disebutnya sikap zuhud itu. Yang kedua, komponen kedua, apa yang disebut dengan sikap zuhud itu? Komponen yang kedua itu adalah sikap zuhud itu adalah ketika seseorang itu mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi justru dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih dia inginkan. Saya ulang kembali ya, kurang lebihnya sama. Orang yang zuhud itu adalah orang yang mana apabila mendapatkan kegetiran hidup, ujian, musibah, maka dia mengharapkan balasannya bukan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat yang lebih panjang dan lebih dia senangi. Ditulis dulu, nanti baru saya jelaskan. Sudah? Letakkan dulu. Jadi orang yang zuhud, untuk melengkapi karakteristik zuhud yang ada pada hatinya dan karakteristik zuhud yang ada pada jiwanya itu apa? Yang kedua, kalaupun dia mendapatkan kemalangan, takdir yang pahit, takdir yang getir, dan mendapatkan bala dan musibah yang menimpa pada hidupnya, maka dia seketika tidak mengharapkan balasan duniawi, tetapi dia mengharapkan balasan akhirat. Karena kalau kita mendapatkan balasan duniawi, kita diperbolehkan kalau kita mendapatkan musibah. Contoh, ibu kehilangan handphone Xiaomi. Ya Allah, saya ridho, ya Allah, Xiaomi, ya Allah. Tapi ganti iPhone ya. Boleh atau tidak boleh? Boleh, gak apa-apa. Cuma itu tidak memperlihatkan sifat zuhudnya. Ya Allah, mobilnya tabrakan, ya Allah. Temen yang ngomong, teman mobil yang mana mbak? yang Ayla. Tapi ganti ya Allah. Temannya ngomong ganti apa Mbak? Alphard ya Allah. Maka sesungguhnya ketika engkau mendapatkan musibah lalu meminta balasan kepada Allah, itu boleh. Itu namanya kita mengharapkan balasan di sisi Allah. Boleh. Makanya doanya kalau kita mendapatkan musibah apa? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang aku peroleh, tapi berilah pengganti yang lebih baik. Cuma orang yang zuhud ketika dia mendapatkan bertubi-tubi ujian yang dia peroleh dan dia dapatkan, ketika pada konteks kehidupan duniawi, maka yang diharapkan itu balasan akhirat. Ada di antara ibu diuji oleh Allah tidak mendapatkan keturunan. Sudah konsultasi ke dokter kandungan 5 tahun. Berbagai macam suntikan sudah dimasukkan, alat juga sudah sangat menyakitkan. Ketika proses 5 tahun dalam kondisi konseling mendapatkan keturunan. Sampai akhirnya dokter memberikan sebuah resume. Maaf ya Bu, Bapak. Memang Bapak dan Ibu kelihatannya ditakdirkan tidak punya keturunan. Bapak Ibu itu ketika akhirnya mendapatkan medis memutuskan kalimat tanpa mendahului takdir. Dia mengatakan Ibu dan Bapak tidak termasuk orang yang bisa mendapatkan keturunan duniawi di dunia. Seketika sang Bapak menggandeng tangan istrinya, mereka pergi ke masjid. Setelah mereka dari rumah sakit, mereka sholat dan mereka berkata, ya Allah, kami ridho tidak mendapatkan keturunan di dunia, tapi berikanlah pengganti untuk keturunan kami nanti di surga. Itu zuhud. Itu zuhud. Sehingga akhirnya kehidupan mereka itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia. Jadi dunia itu tidak pernah membuat mereka pusing. Karena pusing itu bagi mereka yang tidak memikirkan tentang zuhud. Tapi kalau orang zuhud, itu mereka radarnya itu di atas dunia, sehingga dunia itu tidak bisa mereka sehingga dunia itu tidak menjajah mereka dengan konsep mereka. Hati mereka itu sudah berpikir jauh. Sehingga mereka itu tidak pernah berpikir macam-macam. Ya dikasih ridho, enggak dikasih juga enggak ridho, enggak dikasih juga enggak marah. Ya dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga enggak dipermasalahkan. Sehingga ketika orang semacam itu, yang kedua, mereka dalam kondisi yang betul-betul selesai. Karena kenapa mereka tidak mengharapkan balasan di dunia? Karena mereka tahu balasan di dunia itu hanyalah temporer. Balasan di dunia itu sifatnya sementara dan pasti ada kata akhirnya. Kalau mereka tahu bahwasanya setiap balasan di dunia itu ada temporernya dan pasti ada akhirnya ketika mereka meninggal dunia, mereka lebih memikirkan balasan di akhirat dan tidak sama sekali memikirkan balasan duniawi. Makanya Ibu, mohon maaf Bapak, kalau ibadah itu jangan niatan duniawi. Sholat tahajud supaya kaya, duha supaya kaya. Nanti kita khawatirnya kalau semua niatan ibadah kita itu supaya kita kaya, nanti ketika di akhirat kita tanya, tahajud saya mana ya Allah? Duha saya mana ya Allah? Sedekah saya mana ya Allah? Dijawab sama Allah. Lu sholat duhamu, tahajudmu, duhamu, kan supaya kamu kaya. Dan sudahkah aku kayakan kamu di dunia? Dan akhirnya tidak ada balasan di akhirat. Tidak boleh. Buka surat Hud 15 dan 16. Surat Hud, surat ke-11, ayat 15 dan 16. Ya Mas Ari, dibaca. Sekali-kali bacain Mas, Mas.
1: Bismillah.
0: Kita dengarkan bacaan Quran dan lantunannya Mas Ari. Baca Qurannya Mas. Suara kori.
1: Ya enggak usah juga.
0: Ada artinya aja.
1: Ayatnya apa artinya?
0: Ayat 15-16 ayatnya aja biar dapat paham.
1: Artinya aja apa ayat?
0: Artinya, ayatnya dan artinya.
1: Ayat.
0: Artinya dan ayatnya. Ayatnya dan artinya.
1: Saya izin pulang dulu ya.
0: Ya.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Barang siapa?
1: Pelan-pelan. Barang siapa? Ini semuanya. Mau guru, mau enggak guru, ustaz, awam, enggak awam. Suaminya. Barang siapa?
0: Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan dia, perhiasannya?
1: Dia menghendaki dunia itu apa? Pengen kaya dan seluruh perhiasannya. Teruskan.
0: Pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka
1: kami
0: di dunia.
1: Kami akan berikan dunia itu kepadanya kalau Allah menghendaki. Orang itu mangkana yuridul hayatat dunya wa zinatahan wa fi ilaihim amaluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang yang sholatnya pengen kaya, orang yang duhanya pengen kaya, orang yang sodakonya pengen kaya, ya dikasih kaya sesuai niatnya kalau Allah menghendaki. Tapi ayat 15 tidak berdiri sendiri.
0: Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.
1: Misalkan 16, ulaikal ladzi laisa lahum.
0: Langsung artinya.
1: Enggak, ayatnya.
0: Tadi udah antum baca.
1: Bagus kok bacaannya insya Allah. Dibandingkan ibu-ibu, ibu habis masari.
0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhiratihi fil akhirati illan nar. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: Nah ini ayat 15 dan 16 itu bacanya harus bergandengan ya Bu, gak boleh mengambil 15 doang tanpa 16 karena itu satu paket, artinya 16.
0: Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.
1: Tuh. Ulaika allati laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Jadi kalau kita tahu beribadah itu jangan cita rasa dunia. Saya tanya sama ibu. Mas Ari sholat di samping saya, khusyuk dia, tapi karena ingin mendapatkan pujian dari Ustadz Umar, kira-kira sholatnya diterima atau tidak? Tidak. Ibu sholat tahajud karena ingin dapat duniawi, bukan karena Allah yang menetapkan semua kehidupan, kira-kira diterima atau tidak? Ya tidak. Bekerjalah, berikhtiarlah yang terbaik, tapi biarkan urusan ibadah kita menjadi miliknya akhirat yang kita nanti temukan panennya, tanpa kita rusak ibadah akhirat itu untuk tujuan duniawi. Janganlah kita terkena sebuah sindrom ibadah cita rasa dunia. Ibu, kalau ibu tahajud, puasa, sedekah, duha, dan ibu ikhlas melakukan semuanya itu, maka ibu mendapatkan surga. Kalau orang sudah mendapatkan surga, ketika dia melakukan ketaatan itu ikhlas murni karena Allah, mungkin gak dunianya gak dapat? Ya gak mungkin. Ibarat kata, kalau ibu bisa membeli Ayla, kalau ibu bisa membeli Alphard, bisa gak membeli Ayla? Bisa. Tapi kalau ibu cuma bisa membeli Ayla, apakah pasti bisa membeli Alphard? Belum tentu. Alphard itu akhirat kita, surga kita. Ayla itu kayak perumpamaan dunia kita untuk memudahkan pemahaman kita. Dan maaf ibu, Allah tidak pernah membagi-bagikan dunia berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang yang tidak beriman tuh gak ada yang dapat dunia. Ya, maka Steve Jobs, maka lagi siapa itu? Orang-orang kaya dunia pun harusnya gak bisa dapat dunia. Mereka gak pernah zikir pagi, gak pernah sholat duha, dan tidak pernah sholat malam. Ada gak Steve Jobs ngomong, habis dari mana Steve? Habis sholat duha. Allah itu membagikan dunia itu berdasarkan takaran takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan itu ujian, ada yang dimiskinkan pun ujian. Kenapa sih Ustadz ada yang kaya, ada yang miskin? Supaya kehidupan harmonis. Kalau semuanya kaya, terus gimana kehidupan ini akan berjalan baik? Orang di sini pengen bangun masjid, semuanya nyumbang, tapi tidak ada yang mau bangun. Terus kapan bangun masjidnya? Mas, bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Bangun masjid. Loh, saya orang kaya. Terus siapa yang jualan cilok? Siapa nanti yang jualan? Siapa yang nanti jadi Grab? Miskin tidak hina, kaya pun tidak mulia. Mari kita hilangkan stereotype itu. Mari kita menghilangkan stereotype itu. Kaya itu mulia, miskin itu hina. Tidak ada dalam Islam. Apakah yang jualan cilok menjadi hina? Tidak. Berapa banyak orang yang jualan cilok bisa jadi di tengah kesulitannya? Allah mendengar suaranya. Kenapa? Di balik orang yang susah, ada suara yang terdengar nyaring di sisi Allah. Ibu, saya tanya sama ibu. Ibu kalau melihat ada tukang ojek jam 11 malam masih keliaran di kompleknya ibu, ibu kasihan enggak? Kasihan. Ya Allah, bapak itu jam 11 malam masih muter-muter ngantar pesanan, harusnya di rumah kelonan sama anak-anaknya. Hujan dia terbas. Kita saja manusia ngelihat ada laki-laki kayak gitu, kasihan kita itu turun. Mungkin enggak Allah enggak turun? Enggak mungkin, Bu. Kalau kamu sebagai orang biasa saja kasihan ngelihat orang mesti nganterkan pesanan jam 1 malam, Allah lebih kasihan, karena Allah itu memiliki sifat belas kasih jauh yang tidak bisa dibandingkan dengan belas kasihannya makhluk. Makanya akhirnya kita harus mengerti bahwasannya ketika kita zuhud, itu balasan yang kita harapkan itu akhirat. Jadikan sholat tahajudmu itu menunggu kita nanti di surga, Bu. Jadikan sholat duha kita itu nunggu kita di surga. Jadikan sodakoh kita itu di surga. Tidak setiap orang yang sodakoh itu pasti kaya. Kenapa sih harus dijamin semuanya harus kaya, harus kaya, harus kaya, harus kaya? Kita ini agama bukan agama kapitalistik, dan kita bukan agama materialistik. Kita itu agama yang beriman kepada negeri akhirat. Kok semuanya harus dibawa kaya? Nah, semuanya harus kaya. Kasihan nanti kalau orang semuanya terbawa dan terseret dengan pemikiran ini, nanti akhirnya apa? Orang kalau tidak kaya stres. Padahal bisa jadi kemiskinan itu banyak memberikan kebaikan untuknya. Supaya struggling, supaya kuat, supaya nanti dia menikmati istirahatnya ketika meninggal dunia, karena lelah dia untuk menjaga kesabaran dalam hidup. Makanya yang salah itu bukan kaya atau miskinnya. Makanya kalau para ulama ditanya, mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Mana jawabannya yang paling mana? Saya tahu jawaban ibu-ibu. Jawaban berdasarkan perasaan. Mana yang lebih utama? Kaya yang bersyukur atau miskin yang bersabar? Siapa yang menjawab? Ah, angkat tangan. Angkat tangan. Kaya yang bersyukur. Siapa yang jawab B? Miskin yang bersabar. Masya Allah. Siapa yang menjawab C? Tidak tahu. Jawabannya bukan A. Jawabannya juga bukan B. Jawabannya bukan C. Jawabannya apa, Ustaz? Antara si kaya yang bersyukur dan miskin bersabar, manakah yang lebih utama di sisi Allah? Yang lebih bertakwa di antara keduanya. Itu jawaban para ulama. Ya atau tidak? Guru kok dilawan. Maka di situ akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai bahwasanya disitulah kita akhirnya mendapatkan. Jadikan ibadah akhirat itu yang untuk akhirat. Kita mendapatkan dunia setelah kita beribadah yang kita niatkan akhirat, berarti itu merupakan pemberian dari Allah. Fadlah, keutamaan yang Allah berikan, tambahan yang Allah berikan, bukan keutamaan, tambahan. Maka sesungguhnya orang yang zuhud, apapun yang dia dapatkan, maka yang paling diharapkan pertama kali balasan akhirat. Ya, diharapkan balasan akhirat. Dia berbuat baik kepada suaminya dan suaminya tidak membalas setiap kebaikan dan tidak menotis apa yang dia telah perbuat, maka dia mengharapkan balasan di akhirat. Itu orang yang zuhud, istri yang zuhud itu gitu. Makanya kalau suami sudah mendapatkan istrinya zuhud dan sebaliknya pasti mengagumkan. Satu waktu bisa jadi pasangannya nanti akan tersentuh dan berkata, "Hei, kamu ini jarang aku balas kebaikannya, tapi kenapa kamu tetap berbuat baik terus menerus kepadaku walaupun aku tidak membalas semua kebaikanmu?" Maka bisa jadi wanita dan laki-laki yang sudah selesai dengan zuhudnya nanti berkata, "Aku berbuat baik kepadamu karena semata-mata mengharapkan kebaikan akhirat yang aku ingin jumpai." Itu orang yang zuhud. Paham Ibu? Itu nomor dua. Yang ketiga, para ulama lalu mengingatkan, definisi zuhud yang ketiga merupakan bagian dari perkara untuk menyikapi kehidupan kita. Yaitu adalah yang ketiga adalah ketika engkau dipuji dan ketika engkau dicela, sama untukmu dan tidak ada yang lebih membahagiakan dan tidak ada yang lebih melapangkan. Kamu dipuji sama, dicela juga sama, tidak ada yang berbeda. Kamu tidak pernah sedih dengan perkataan orang dan kamu juga tidak pernah terlalu gandrung dan gembira karena pujian orang. Semuanya orang yang memujimu dan semua orang yang menghujatmu dalam kondisi yang sama dan tidak ada yang membedakan di antara keduanya. Makanya sesungguhnya orang-orang semacam ini sudah selesai dengan pusaran konflik. Orang zuhud itu sudah selesai dengan pusaran konflik sehingga dia tidak pernah berpikir macam-macam kecuali dia tenang. Is dihujat ya alhamdulillah, enggak dihujat pun tidak apa-apa. Dan dia tidak perlu ngeyel untuk menjelaskan sesuatu secara berlebihan. Karena dia tahu bahwasanya hukum alami yang berjalan pada kehidupan itu kita hidup di antara pujian dan celaan. Tidak ada manusia yang dicela habis-habisan dan tidak ada manusia yang dipuji habis-habisan. Di balik setiap pujian ada celaan dan di balik setiap celaan ada ujian. Sehingga orang yang zuhud itu selesai dengan dunianya, sudah selesai dengan keyakinan dia kepada Allah, sudah selesai dengan bagaimana dia mengimani hari akhir, dan sudah selesai dengan pusaran konflik yang terjadi di antara banyak perkataan manusia. Sehingga pada setiap waktunya dia berjalan dalam hidup, dia tetap memberikan yang terbaik. Tidak ada yang pernah mengurangi sikapnya yang terbaik itu, walaupun terkadang dia mendapatkan celaan dan hujatan. Bisa berbuat baik ketika dipuji, itu lumrah. Tapi bisa tetap berbuat yang terbaik ketika kita dihujat, itulah yang luar biasa. Dan itu tidak bisa dilakukan kecuali mereka yang sudah zuhud pada hati dan jiwanya. Inilah tiga komponen zuhud yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala di dalam kitab Tazkiyatun Nufus, supaya menjelaskan kepada kita zuhud itu bukan amalan fisik, zuhud itu bukanlah ketika kita dalam kondisi compang-camping, zuhud itu bukanlah ketika sepedamu sepeda ontel dan ketika alas kakimu itu alas kaki swallow yang sudah 30 tahun tidak ganti. Tapi sesungguhnya zuhud itu adalah sikap hatimu untuk bisa memberikan yang terbaik. Inilah sikap di antara 6 perkara memberikan penghargaan terbaik di dalam kehidupan. Penghargaan terbaik dalam kehidupan kita supaya kita tidak terkubur dengan duniawi. Yang pertama, berikan sikap hatimu dan jiwamu dengan sikap zuhud. Barakallahu fikum, sudah 2:30 tidak terasa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sekapan-kapanlah kita bahas. Sampai ibu nanti sadar bahwasanya guru harus didatangi dan bukan mendatangi. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Pendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita, seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hiasan ilmu adalah kebijaksanaan, hiasan salat adalah khusyuk, dan hiasan nikmat adalah syukur.

0: obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal.
2: Weh.
1: Ya, teh niki tebus sik saagem lho.
2: Oke, matur nuwun ya, Bro ya.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Udin.
2: Ngopo to, Sok?
1: Oh, lagi wae teko kok diguyu wae to, Sok.
3: Kuwi lho, gayamu kuwi lho, Din. Dolan-dolan nganggo peci to.
1: Sok alim kuwi, Din, yakin to. Saiki nguji got barang iki, Mal.
4: Ora sok alim, Kang. Aku wong Islam. Mosok ora entuk nganggo peci.
2: Oh, Narso iki piye to? Lah emang ngopo to, Sok?
1: Hei, Bro. Tak andani yo.
2: Piye-piye?
1: Islam kuwi ning ati wis cukup. Wih. Rasa diketok ketok ke kaya ngunu kuwi malah ketok pamer.
2: Weh, piye to so maksudmu kuwi?
4: Oh, kok suwe-suwe pikiranmu kok rapati cetho to Kang Narso?
2: Ngene so, ngene. Wong Islam kuwi, yo so, selain harus mengakui kebenaran Islam dalam hatinya, tapi juga harus mengamalkan keislamannya dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah lakunya so.
1: Apa? Kowe ora ndelok TV to, Mal?
2: Weh. Lah ngopo?
1: Kae lho, deloken kae lho. Sing tersangka korupsi kae mudeng ora?
2: Ngopo
1: kae? Kae yo wong Islam lho. Wis kaji.
2: Terus
1: nganggo peci. Malah enek sing nganggo surban kaya kuwi kancamu iki jiki Din.
4: Oh, aja disalahke Islame to, Kang Narso.
2: Iya, guys. Ra beres iki. Yo aja disalahke peci lan surbane no. Soale meneh kok nyalahke Islame. Ya salah kuwi. Sing salah kuwi wonge, menungsone lan tumindak ora Islame iso.
1: Lah ning tipi-tipi kae piye ngono ki, Mang?
2: Ya wis, saiki ngene iso. Rungokno. Nah, jaman saiki kuwi, siapa saja bisa dan boleh pakai atribut-atribut Islam. Nah, makanya kita harus hati-hati dan waspada. Jangan mudah percaya dengan orang yang hanya melihat atributnya saja. Ya, harus dilihat juga perkataan dan perbuatannya loh, So. Nah, kalau memang perbuatan dan perkataannya itu bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah, ya jangan disalahkan Islamnya atau atributnya no. Masih banyak orang Islam dengan peci, surban, jenggot yang betul-betul baik akhlaknya dan santun perkataannya, So. Ngono kuwi.
4: Oh, setuju aku, Kang Jamal.
2: Nah,
1: lah saiki ngerti bener purane saka ngendi, Mas?
2: Mulakno, So. Ngaji yo, So.
4: Oh, Kang Narso, kok bengi? Ayo dong ngaji nang masjid ning ngarep omahku kae.
1: Ya wis lah. Tapi iki jujur wae yo, aku rung duwe peci iki.
2: Halah, ora usah nganggo peci ra apa-apa, So. Peci kuwi ora wajib. Lah sing wajib yo ngajine kuwi, So.
4: Oh, Kang Narso, mongko tak ambil yo.
1: Oke lah, sip nek ngono. Tapi by the way unduwe enek snack to.
2: Ayo genah.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
5: Harus dijaga perempuan yang mencari uang itu harus dijaga jangan sampai keluarganya retak. Wanita yang bekerja ini yang punya penghasilan ini harus sangat menjaga kewamahnya laki-laki. Gara-gara kerja dapat penghasilan suaminya jatuh di hadapan dia. Orang suka nggak perhatikan itu. Lama-lama ini kalau tidak hati-hati wanita itu nggak perlu laki-laki. Bahasanya adalah aku nggak perlu uang kamu. Ya kan, aku penghasilanku malah lebih gede dari kamu kok. Loh, kadang pemberian nafkah harta suami untuk istrinya bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan, tetapi ini adalah ikatan kasih antar kita dan ini adalah dalam rangka menjaga kewamah suami, bukan sekedar kebutuhan perlu uang, bukan itu. Karena kalau cuma kebutuhan perempuan nanti lama-lama tidak perlu laki-laki dan itu awal keretakan rumah tangga.

0: Larangan menghakimi berdasarkan luar saja. Ali bin Abi Thalib sering menekankan pentingnya menjaga hati dari prasangka buruk. Diam seringkali disalahartikan sebagai keangkuhan, merasa lebih tinggi dari orang lain, padahal diam adalah cangkang luar yang netral. Menganggap orang sombong hanya karena ia tidak bicara adalah bentuk menghakimi apa yang tidak kita ketahui. Bertengkar dengan diri sendiri, konflik batin. Ini adalah bahdian yang paling menyentuh. Seseorang mungkin sedang mengalami muhasabah, yaitu menghitung dosa atau kesalahan diri sendiri. Kecemasan, berusaha menenangkan pikiran yang berisik. Perjuangan moral, memutuskan pilihan sulit antara yang benar dan yang salah. Ketika seseorang fokus ke dalam, inner struggle, energi mereka habis untuk diri sendiri, sehingga tidak tersisa energi untuk berinteraksi atau berbasa-basi dengan lingkungan luar. Keutamaan diam. Dalam banyak riwayat, Ali bin Abi Thalib memuji sifat diam. Beliau berkata, jika akal seseorang telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Dalam konteks ini, diam bukan sombong, melainkan tanda bahwa ia sedang memproses sesuatu yang lebih besar di dalam kepalanya daripada sekedar obrolan ringan.
1: Hakikat empati. Pesan ini mengajak kita untuk memiliki kerendahan hati. Sebelum kita menuntut orang lain untuk ramah kepada kita, kita harus sadar bahwa setiap orang membawa beban hidup yang tidak terlihat. Diamnya mereka adalah bentuk perlindungan diri, agar kekacauan di dalam tidak tumpah keluar dan menyakiti orang lain. Pada akhirnya, kalimat ini adalah pengingat agar kita lebih sibuk memeriksa diri sendiri daripada sibuk menilai sikap orang lain. Jika kita melihat seseorang diam, berikanlah ruang dan sangat baik, husnudzon, karena bisa jadi ia sedang berjuang dalam perang yang tidak kita paham.

Nah, Nabi mengajarkan lagi kemudian pada para sahabat, sahabat mengajarkan lagi sampai kepada para ulama, sampai kepada kita. Manhaj inilah yang kita ikuti supaya tafsiran kita, pemaknaan kita terhadap Al-Quran itu benar berdasarkan keterangan Nabi. Khawatirnya banyak orang berpendapat, tapi menurut Nabi tidak begitu gitu. Ya, oleh karena itulah kemudian Nabi menyampaikan dalam beberapa hadis yang sampai kepada kita, riwayat sahih, termasuk di Ibnu Majah nomor hadis 233, kata Nabi, al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para Nabi. Kalau waris itu kan artinya sesuatu yang berurut kan? Ya, sesuatu yang berurut ya. Jadi kata warathah, warathah yarifu, sesuatu yang terurut begini. Jadi artinya setiap ada ulama itu benar-benar belajar, ya, maka dia mewarisi ilmu-ilmu sebelumnya sampai kepada Nabi. Ingat, Nabi tidak mengatakan ala ulama saja, tapi ulama yang warafatul anbiya. Karena mungkin ada para ulama ya, atau mengklaim dirinya ulama tapi tidak warafatul anbiya, ilmunya tidak didasarkan pada Nabi. Antum banyak saksikan kan sekarang ada tagline di TV, ulama, ulama, ulama, tapi pernyataannya kok jauh dari Nabi gitu. Ya, semua agama sama, boleh memilih yang misalnya di luar ketentuan Quran, ya, boleh menetapkan sesuatu yang dilarang Nabi, itu bukan ulama. Ya, bahkan yang paling miris, ada ya, yang disebut ulama, kemudian masuk ke tempat ibadah umat lain, lalu mencela saudaranya sama muslim. Ini bukan ulama namanya. Ya, jadi di sini Nabi ingin mengatakan dan membedakan antara ulama betul dengan ulama yang keliru. Ya, jadi kalau Anda ingin belajar sesuai ketentuan Nabi, cari ulama-ulama yang warathatul anbiya, ilmunya kemudian sejajar dengan atau berakar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi. Jelas ya? Baik. Maka dari itu kemudian Imam Muslim membuat satu bab khusus dalam kitab beliau, Syarah Sahih Muslim, disyarah imam oleh Imam An-Nawawi, ya, dari 9 jilid yang ada. Anda bisa buka di jilid yang pertama, halaman 119, bab yang keempat, hadis nomor ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Itu langsung beliau menulis bab Babul Isnad min ad-din, bab belajar, susunan pelajaran sampai ke Nabi itu juga bagian yang sangat menentukan dalam agama kita. Dari situlah kemudian, mohon izin, kalau nanti kita akan mencoba memahami ayat-ayat Quran, saya tidak berusaha menampilkan pendapat, tapi berusaha menggali sampai ketemu kekerangan Nabi. Baik itu dari sisi bahasanya, sisi ayatnya, ataupun dari sisi pemaknaannya. Sepakat sampai sini? Baik. Harus sepakat ya, sahabat sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Anda bukan sahabat, bukan tabiin, bukan ulama, enggak sepakat. Anda aneh itu ya. Orang kali agak kurang sehat tuh kalau enggak sepakat.

Jangan dikira yang namanya rezeki itu hanya sebatas uang. Sehingga ketika suatu hari kita tidak punya uang, kemudian berpikir, ah, hari ini Allah gak kasih saya rezeki. Alangkah sempitnya berpikir seperti itu. Uang memang termasuk di antara jenis rezeki. Namun yang namanya rezeki tidak hanya berupa uang. Badan sehat, istri yang taat, anak-anak yang tidak sakit-sakitan, keluarga rukun, pulang kerja selamat sampai di rumah, termasuk jenis rezeki. Maka segala yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki. Apa yang setiap saat kita nikmati ini adalah rezeki. Nafas, rezeki, istri, anak, pakaian, kesehatan, kesempatan, hidung, telinga, mata, mulut, tangan, kaki. Semua itu adalah rezeki. Bahkan kita bisa buang angin itu juga termasuk rezeki. Bayangkan jika seandainya ada satu saja

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
1: Alah mbok rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

Malam yang senyap, tidak ada suara kecuali desiran angin yang bergesek dengan dedaunan, atau berdesir meniup debu-debu pasir, atau menyiul dari tiupan mulut mereka yang terlelap. Di waktu ini, banyak kisah salaf bermunajat memuja Rob mereka, menjadikan tetesan air mata sebagai kalimat doa. Ada pula yang berderma tanpa berharap satu pun lirikan mata. Mereka lebih senang tidak dikenal dan tidak disanjung, walaupun mereka adalah para pemilik amalan yang agung. Pendengar, namun berbeda dengan khalayak kini. Bekerja dalam diam dinilai tidak berkontribusi. Popularitas merupakan sebuah harga. Penghargaan dan penghormatan adalah kebanggaan. Pujian adalah harapan. Salah seorang ulama besar generasi tabi'ut tabi'in, Abdullah bin Al-Mubarak, mengatakan tidak dikenal dan tidak disanjung adalah kehidupan. Menjadi biasa di mata manusia adalah harapan. Salah seorang murid beliau, Hasan bin Rabi, bercerita, "Suatu hari aku bersama Ibnul Mubarak menuju tempat minum umum. Orang-orang mengantri minum dari tempat-tempat tersebut. Kemudian Ibnul Mubarak mendekat ke tempat peminuman umum tersebut dan tidak ada yang mengenalinya. Mereka memepet-mepet dan bahkan mendorong-dorong Ibnul Al-Mubarak. Ketika keluar dari desakan tersebut, Al-Mubarak berkata, 'Yang seperti inilah baru namanya hidup, ketika orang tidak mengenalmu dan tidak mengagung-agungkan dirimu.'" Pendengar, mungkin Anda adalah seorang aktivis yang dihargai di rantau. Menjadi pembicara di mimbar dan memimpin jamaah sholat, mewakili universitas atau bahkan menjadi delegasi negara. Namun pada saat pulang, Anda dianggap biasa, tidak memiliki keistimewaan di masyarakat, maka nikmatilah keadaan tersebut. Karena itulah hakikat hidup. Bila masa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, lalu orang-orang mengikutinya. Beliau bertanya kepada mereka, "Apakah kalian ada keperluan?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kami hanya ingin berjalan bersamamu." Lalu Ibnu Mas'ud menegur mereka, "Pulanglah, jangan ikuti aku. Karena yang demikian itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah ujian ketenaran bagi yang diikuti." Pendengar, diikuti manusia dan ditempeli teman kesana kemari dapat mengeraskan hati. Manusia bisa merasa bernilai luar biasa padahal di sisi Allah dia bukanlah siapa-siapa. Pendengar, jangan berobsesi menjadi terkenal karena ilmu dan amal. Kalau bisa memiliki peranan dan tidak dikenal, maka itulah lebih bernilai. Bukan pada manusia tempat kita berharap akan balasan, akan tetapi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: 101 koma 4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar RDS, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut, saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amin.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kemampuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Pendengar, hidup tidak ubahnya seperti menelusuri jalan setapak yang becek di tepian sungai nan jernih. Kadang orang tidak sadar kalau lumpur yang melekat di kaki, tangan, badan, dan mungkin kepala bisa dibersihkan dengan air sungai tersebut. Boleh jadi kesadaran itu sengaja ditunda hingga tujuan tercapai. Tidak ada manusia yang bersih dari salah dan dosa. Selalu saja ada debu-debu lalai yang melekat. Sedemikian lembutnya. Terlekatnya debu kerap berlarut-larut tanpa terasa. Di luar dugaan, debu sudah berubah menjadi kotoran pekat yang menutupi hampir seluruh tubuh. Itulah keadaan yang kerap melekat pada diri manusia. Diamnya seseorang manusia saja bisa memunculkan salah dan dosa. Terlebih ketika peran sudah merambah banyak sisi. Keluarga, masyarakat, tempat kerja, organisasi, dan pergaulan sesama teman. Setidaknya akan ada gesekan atau kekeliruan yang mungkin teranggap kecil tapi berdampak besar. Belum lagi ketika kekeliruan tidak lagi bersinggungan secara horizontal atau sesama manusia, melainkan sudah mulai menyentuh pada kebijakan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekeliruan jenis ini mungkin saja tercetus tanpa sadar, terkesan ringan tanpa dosa, padahal punya delik besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihat tersebut melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Segeralah melakukan amal soleh, akan terjadi fitnah besar bagaikan gelap malam yang sangat gulita. Ketika itu seseorang beriman di pagi hari, tiba-tiba kafir di sore hari. Beriman di sore hari, tiba-tiba kafir di pagi hari. Mereka menukar agama karena sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim. Mendengar, seandainyalah seseorang merenungi diri untuk senantiasa minta ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari bahwa siapapun yang bernama manusia punya kelemahan, kekhilafan, dan istighfar atau permohonan ampunan bukan sesuatu yang musiman dan jarang-jarang, harus terbangun taubat yang sungguh-sungguh. Secara bahasa, taubat berarti kembali, kembali kepada kebenaran yang dilegalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taubat merupakan upaya seorang hamba menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa yang pernah dilakukan selama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seorang sahabat, "Apakah penyesalan itu taubat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Amr bin Ala pernah mengatakan, "Taubat nasuha adalah apabila kamu membenci perbuatan dosa sebagaimana kamu mencintainya." Taubat dari segala kesalahan tidak membuat seseorang manusia terhina di hadapan Tuhannya, justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Taubat dalam Islam tidak mengenal perantara. Pintu taubat selalu terbuka luas tanpa penghalang dan batas. Allah selalu membentangkan tangannya bagi hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Seperti yang terungkap dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-As'ari, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan pada malam hari sampai matahari terbit dari barat. Karena itu, merugilah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah dan membiarkan dirinya terus-menerus melampaui batas. Padahal pintu taubat selalu terbuka dan sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, karena Dialah yang Maha Pengampun lagi penyayang. Pendengar, orang yang mengulur-ulur saatnya bertaubat tergolong sebagai al-musawwif. Orang model ini selalu mengatakan, "Besok saya akan taubat." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan
Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, binasalah orang-orang yang melambat-lambatkan taubat atau musawwifun. Dalam surat Al-Hujurat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Abu Bakar pernah mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iblis berkata, aku hancurkan manusia dengan dosa-dosa dan dengan bermacam-macam perbuatan durhaka, sementara mereka menghancurkan aku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Tatkala aku mengetahui apa yang demikian itu, aku hancurkan mereka dengan hawa nafsu, dan mereka mengira dirinya berpetunjuk. Namun taubat seorang hamba Allah tidak cuma sekedar taubat, bukan taubat kambuhan yang sangat bergantung pada cuaca hidup. Pagi taubat, sorenya bermaksiat. Sore taubat, paginya bermaksiat. Sedikit rezeki langsung taubat, banyak rezeki kembali maksiat. Taubat yang selayaknya dilakukan seorang hamba Allah yang ikhlas adalah dengan taubat yang tidak setengah-setengah, benar-benar sebagai taubatan nasuha atau taubat yang bersungguh-sungguh. Karena itu, ada syarat buat taubat nasuha, antara lain adalah segera meninggalkan dosa dan maksiat, menyesali dengan penuh kesadaran segala dosa dan maksiat yang telah ia lakukan, bertekad untuk tidak mengulangi dosa. Pendengar, selain itu para ulama menambahkan syarat lain. Selain bersih dari kebiasaan dosa, orang yang bertaubat mesti mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi. Ia juga bersegera menunaikan semua kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan membersihkan segala lemak dan daging yang tumbuh di dalam dirinya dari barang yang haram dengan senantiasa melakukan ibadah dan mujahadah. Hanya Allah lah yang tahu apakah benar seseorang telah taubat dengan sungguh-sungguh. Manusia hanya bisa melihat dan merasakan dampak dari orang-orang yang bertaubat. Benarkah ia sudah meminta maaf, mengembalikan hak-hak orang yang pernah dizalimi, membangun kehidupan baru yang Islami, dan hak-hak baik lain? Atau taubat hanya hiasan bibir yang terucap tanpa beban? Hidup memang seperti menelusuri jalan setapak yang berlumpur dan licin. Oleh karenanya, segeralah mencuci kaki ketika kotoran mulai melekat, agar resiko jatuh berpeluang kecil. Dan berhati-hatilah, karena tidak selamanya jalan itu mendatang.

Al-Ambari berkata, orang berilmu tanpa berakhlak bagaikan api tanpa kayu, sedangkan akhlak tanpa ilmu bagaikan ruh tanpa tubuh.

0: Lagi, Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Pemirsa YouTube Sayap Dakwah TV, Instagram Rifki Ja'far Thalib, Facebook fanpage Rifki Ja'far Thalib, kemudian Instagram Rifki Ja'far Thalib official, dan TikTok Tiktokiyah, jamaiyah al-Tiktokiyah.
2: Sampai lupa saya ada istilah itu.
1: Iya, sudah lama. Rifki Ja'far Thalib
2: al-Tiktokiyah.
1: Kemudian bergabung bersama kita yaitu Mario official Majelis Roblox Indonesia.
2: Dan masya Allah, saya senang sekali dengan bergabungnya teman-teman dari Majelis Roblox Indonesia ini. Menambah semakin berwarna lah.
1: Berwarna, masya Allah. Pertanyaannya, yuk berkelas loh. Jangan dikira gamer itu tahunya ngegame, guyon gitu ya.
2: Bagus dah.
1: Itu berapa ini?
2: Asli.
1: Asli apa?
2: Asli jam.
1: Itu yang 5 realan itu?
2: Ngawur. Ini dikasih Pak Hendy tadi siang. Matur suun Pak Hendy.
1: 5 real.
2: 2 real loh. Pak Hendy, jazakallah khair jamnya. Saya suka warnanya.
1: Ya Allah,
2: alhamdulillah. Lanjut.
1: Mario terus, tadi? Mario, jangan dikira ya orang-orang ngegame itu cuma guyon main-main.
2: Ternyata, cerdas loh teman-teman yang pandai ngegame itu, memang ada punya watak asal otaknya itu memang cerdas dia.
1: Dulu zaman gamer-gamer tahun saya saat namanya RPG dulu tuh, Final Fantasy, ya kan?
2: RPG itu game apa?
1: RPG itu ada perangan tapi gantian gitu nyerangnya.
2: Semacam petualangan juga.
1: Petualangan juga.
2: Kalau sekarang seperti Free Fire.
1: Ya, boleh lah. Boleh. Tapi terus, lebih modern. Jadi apa, ada storynya, ada historinya, terus kemudian ada percakapannya bahasa Inggris, itu ternyata menambah kosakata, menambah vocab.
2: Ada manfaatnya lah ya.
1: Ada manfaatnya di sisi
2: sehingga
1: itu.
2: Kalau ada pemain-pemain apa semacam gamers seperti itu, gamers itu insya Allah kalau 10 tambah 6 nggak mungkin lah keliru sampai 17, nggak mungkin. Gamer itu 10 tambah 6 16 cepet cek. Pendidikan gratis, transportasi gratis. Nah,
1: kalau di game pendidikannya gratis betul, Ustaz.
2: Ini itu gratis, tadi? Insya Allah.
1: Insya Allah gratis.
2: Insya Allah.
1: Kalau di game pendidikannya gratis, karena kan tadi belajar bahasa Inggris kan ya. Nanti ketemu teman.
2: Main dari game memang bayar loh Pak.
1: Bayar ya?
2: Iya, kuota, listrik, beli apanya? Gamenya apa?
1: Beli anu, perlengkapannya itu.
2: Iya,
1: iya juga sih. Bayar. Oh iya, kemarin ternyata di Roblox tuh ada ini, ada mata uangnya. Ada mata uangnya, Ustaz.
2: Kita laporkan. Ini menyaingi NKRI ini. Sementara di undang-undang dikatakan mata uang tunggal Republik Indonesia adalah rupiah.
1: Dan itu yang buat kita miris, Ustaz.
2: Kenapa?
1: Ternyata rupiah itu lebih lemah dari mata uang Roblox.
2: Masa?
1: Satu robux namanya. Satu robux itu 180 rupiah. Apa kebalik ya?
2: Boleh jadi.
1: Ah iya. Apa kebalik ya? Berapa teman-teman? Kok lupa saya?
2: Coba di kolom komentar teman-teman.
1: Kemarin baca loh, kok ya lupa. Mata uang Roblox.
2: Terus, ayo lanjut. Nanti malah searching mata uang Roblox.
1: Ini teman-teman dari ini sudah nyimak mungkin ya.
2: Silakan.
1: Terus ini apa, yang masih juga bersama kita, RDI ya.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang.
1: Masya Allah, masih setia setelah yang lain hiatus.
2: Apa bahasanya kemarin saya bilang, break not quiet.
1: Break but not quiet. Nah. Kita orang lama tapi
2: ancaman baru.
1: Dan juga ini tetap kita akan buka interaktif nantinya ya. Jadi
2: boleh.
1: Sambil jalan nanti silahkan.
2: Tapi tidak bisa konsentrasi nih Pak.
1: Kenapa?
2: Karena apa ya? Ini uang pembangunan pondok sudah menipis.
1: Oh tenang, Ustaz. Allah maha kaya.
2: Allah kaya, kita yang miskin.
1: Iya.
2: Allahu Akbar. Ya, ya. Interaktifnya mana?
1: Interaktif nanti bisa dicatat ya, catat. Nah, biar gak nanya nanti.
2: Saya tulis di kolom komentar YouTube.
1: Ya, bisa dicatat di 085855.
2: Ya, antum mulai dulu enggak
1: apa-apa. Oke, 0855. Saya ulang ya. 0858 55 00 6017. Ya, bisa nanti langsung call WA atau di chat boleh di 0858 55 00 6017.
2: Mudah sebenarnya.
1: Mudah.
2: 0858 55 00 6017.
1: Iya, itu pun saya yang punya nomor gak hafal. Jadi tema malam hari ini yaitu tentang

0: Laut, laut, yes, laut, iya. Oke. Okay. Istirahat siang ya.
1: Istirahat siang.
0: Istirahat siang, laut, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Mental load seorang istri. Jadi lagi tren kan bahasa-bahasa begitu. Jadi iya, istri yang senantiasa merasa ya. Entah merasa, entah betulan ya. Tanggung jawabnya di rumah itu terbebani mungkin anak, ada cuci baju, ada macam-macam gitu di rumah.
0: Ya.
1: Tapi tidak teruraikan karena kurang adanya respon dari pasangan.
0: Ya, banyak faktor sih ya.
1: Banyak faktor.
0: Mungkin dia sudah ngomong tapi suami tidak merespon atau dia sendiri merasa tidak perlu ngomong tapi beban itu dirasakan sendiri. Atau bahkan boleh jadi memang dia menganggap ya walaupun capek itu tugas saya. Nantilah kita bahas.
1: Oke, baik. Jadi teman-teman siap-siap menyimak ya. Ustaz insya Allah akan menyampaikan materi. Nanti bolehlah di tengah-tengah ada call WA kita balas Ustaz ya.
0: Insya Allah, insya Allah.
1: Nah, ini bagaimana kemudian kita para suami terutama yang menonton bisa lebih mengerti, bisa lebih peka. Karena dulu juga pernah kita bahas, istri itu kan mainnya ya perasaan Ustaz ya. Jadi mereka pengennya dengan tanda-tanda yang ditunjukkan oleh bahasa tubuh itu kita bisa ngerti.
0: Nah itu kan itu kita dikira dukun. Saya pernah sampaikan dulu di Muntilan. Mungkin sebagian dari jamaah Muntilan masih ingat. Saya pernah ngomong gini, jangankan Anda gak ngomong suami disuruh faham, lawang Anda ngomong aja lo suami gak faham. Lawang Anda sudah ngomong menjelaskan dengan penuh ketelatenan, pelan kalau ngomong. Jadi gini mas ya, jadi kayak orang bikin skripsi. Latar belakang masalah, kemudian mukaddimah, kemudian teori dalam penulisan skripsi itu sepanjang, sampai penutup. Suami bilang, gak ngerti. Lah apalagi Anda gak ngomong.
1: Ada satu perkara lagi Ustaz.
0: Ini
1: pecahan perkara dari mental load juga ya. Gak bisa dihubungkan nanti. Jadi kadang tuh begini Ustaz, ada laki-laki atau mungkin keumuman ini ya, kemarin itu udah mau bantu nih karena diminta, terus di kemudian hari besoknya kok diem lagi gitu.
0: Nah, gimana?
1: Kemarin
0: sudah mau
1: di,
0: artinya sudah mulai membantu.
1: Sudah mulai membantu.
0: Sekarang
1: ketika diminta, besoknya itu coba dibiarin, ternyata nggak bantu.
0: Oh, karena dia memang mentalnya bukan mental kesadaran, mental cek.
1: Iya.
0: Bahasanya apa? By perintah itu?
1: By instruksi.
0: Ya, nah, itu orang kemarin. Tipe-tipe orang by instruksi. Jadi dia kalau nggak ada instruksi ya diem aja.
1: Nah, terkadang dia juga mikir si apa suami ini kenapa dia nunggu perintah, karena pernah bantu salah.
0: Nah, makanya itulah ibu-ibu, kalau suami salah Anda punya dua pilihan. Pilihan pertama, gak usah disuruh dari awal. Pilihan kedua, kalaupun ternyata harus Anda suruh dia dan ternyata salah, ya dimaklumi. Masukkan satu sendok garam, sendok dulu dimasukin satu, lalu makan apa sih, pokok yang disuruh tutorial masak itu loh. Masukkan satu sendok, sendoknya dimasukin, baru kemudian makan garam, satu sendok makan garam. Jadi sendoknya masuk ke panci, garamnya dimakan.
1: Gaper-gaper kan.
0: Nah, jadi pilihannya dua, jangan diperintah sekalian, atau kalau Anda terlanjur memerintahkan suami harus siap dengan konsekuensinya. Namanya suami kan senantiasa salah kan. Ya gak pernah salah siapa? Perempuan. Tapi kenapa kok salah pilih suami?
1: Nah itu
0: masalah. Lanjut.
1: Kalau salah pilih presiden,
0: kita gak salah kok.
1: Kita gak salah pilih. Ya? Oh iya sih.
0: Kayak ada suara apa gitu barusan.
1: Kayak suara pistol gitu. Apa tuh
0: Ustaz? Tukang bakso. Tukang bakso tok.
1: Untung di sini gak ada.
0: Di sini tukang bakso, kesini siapa juga yang mau beli ya. Baik, kita akan mulai ya. Jadi kita mau berbicara tentang mental load. Jadi artinya load itu di sini kan beban. Sebagaimana dibilang overload.

Hanum, waktu kita pulang siang dari pondok tadi, banyak orang-orang yang kemudian Allah dekatkan kepada kita itu dengan sebab pembangunan pondok rimba Wonoagung. Ada orang-orang yang subhanallah sama sekali tidak pernah kita kenal sebelumnya, tiba-tiba datang memberikan bantuan 50 ton semen. Ada teman yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, datang karena mereka itu seorang kontraktor, seorang sipil, memberikan bantuan mengukur kekuatan tanah, mengukur topografi, menjadi surveyor, dan semuanya oleh mereka digratiskan. Ada subhanallah teman yang sebelumnya tidak pernah kita kenal sama sekali, tiba-tiba kenal, Allah takdirkan kenal, datang dengan ekskavator yang beliau pinjamkan, lengkap dengan bahan

Sekiranya kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan turunkan pertolongannya kepada kalian, dan Allah akan teguhkan posisi kalian. Maka ketika kita merasa membutuhkan pertolongan dari Allah, ayo cari tempat di mana pertolongan itu

0: proses pembangunan ini sudah jalan 2 bulan ya. 2 bulan kurang sedikit atau 2 bulan pas ya. Kita mulai tanggal 10 Syawal.
1: 10 Syawal. Ini Syawal,
0: Dzulqa'dah, Dzulhijjah.
1: 2 bulan lebih.
0: Oh, berarti 3 bulan kurang sedikit.
1: Ya.
0: Ya. 3 bulan kurang sedikit. Ini progresnya sudah seperti ini alhamdulillah, dan kita bersyukur kepada Allah dengan banyaknya kendala-kendala yang muncul. Kita bersyukur kepada Allah alhamdulillah ala kulli hal. Setiap kendala yang muncul itu ternyata apa? Allah turunkan bersamaan dengan itu bantuannya. Jalan tidak bisa dilewati, Allah turunkan bantuannya. Air tidak keluar, Allah turunkan bantuannya. Kemudian kendala secara akses menuju pondok, di mana jalannya sempit banget, Allah turunkan pertolongannya. Sehingga menjadikan saya pribadi itu sempat dianggap oleh sebagian teman-teman itu dibilang gila. Gila Ustaz Rifki ini. Kenapa bikin pondok di tengah hutan, di ujung gunung, segala macam. Sebenarnya semua ini berjalan begitu saja dengan apa yang Allah kehendaki, karena memang dapatnya wakaf di tempat ini. Nah, sehingga ya tentu dengan penuh tanggung jawab dan rasa amanah, kita akan terima itu dengan segala macam konsekuensinya. Alhamdulillah, sudah kita lanjutkan. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah. Pada tanggal 1 Dzulhijjah.
1: Hah? 1 Muharram.
0: Saya bilang apa tadi?
1: Syawal.
0: Salah dengar. Ini salah dengar. Saya yang ngomong kok.
1: Yang betul apa? Ramadan.
0: Betul saya dong.
1: Ramadan.
0: Muharram dong.
1: Muharram.
0: Iya, Muharram. Ini loh. Kok jadi pinter ngeles gini ya? Ah, tanggal 1 Al-Muharram. Dan bulan Muharram ini termasuk satu di antara 4 bulan suci yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dan sebagian di antara para ulama mengatakan dari 4 bulan suci yang ada, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, mereka mengatakan, sebagian dari mereka mengatakan rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu ta'ala, yang paling mulia di antara yang 4 ini adalah bulan Al-Muharram. Nah, maka apa amalan yang paling dianjurkan untuk mengisi bulan Al-Muharram ini? Amalannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seutama-utamanya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulannya Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Nah, sehingga amalannya adalah memperbanyak berpuasa, dan yang paling ditekankan adalah puasa Asyura, yaitu puasa pada tanggal 10 di bulan Al-Muharram. Apa keutamaannya? Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Nah, apabila Anda menginginkan lebih afdolnya, tambahkan 9 dan 10, atau 10 dan 11, atau 9, 10, 11. Tapi yang paling ditekankan, jangan ketinggalan puasa pada tanggal 10 Al-Muharram. Termasuk pada bulan suci semacam ini, memperbanyak beribadah, memperbanyak melakukan

0: melakukan amal soleh, termasuk memperbanyak bersedekah. Nah, maka dengan itu, ayo bismillah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk mengisi bulan suci Al-Muharram ini dengan amalan yang terbaik. Bentar ya. Ini ada yang nawari pecel. Padahal sudah ada yang bawain nasi goreng ini, Masya Allah. Baik, kita berbicara sekarang kembali ke khitohnya. Jadi kembali ke khitoh. Setelah pekan lalu, nampaknya kita ngelantur terlalu jauh ngomongin ekonomi. Nah, in this economy kan. Dan subhanallah, antum tahu gak dengan potongan video dari teman-teman Majelis Roblox ya? Yang antum posting di Instagram, itu ternyata ada satu komunitas lagi yang akhirnya mau ngaji. Antum tahu apa? Komunitas Muay Thai Kediri. Teman-teman Muay Thai boxer Kediri, MMA segala macam itu di WA oleh salah seorang teman tadi sore. Ustaz, ceramah yang seperti ini yang teman-teman itu artinya cocok. Ya bukan berarti ceramah yang lain enggak cocok ya, tapi kan artinya realita. Ceramah yang iya mengajak kita itu yang mengejar akhirat, tapi dunia juga jangan setengah-setengah. Dunia totalitas, tapi totalitasnya di dunia untuk akhirat. Sehingga mereka nanti di kajian Masjid Al-Irsyad hari Rabu, Insya Allah teman-teman itu mau datang.
1: Oh, alhamdulillah. Wah,
0: jadi semakin meriah majelis kita, ada orang begini-begini.
1: Itu okle itu.
0: Enggak.
1: Kalau yang kalau yang muat itu enggak.
0: Iya.
1: Kekuatan. Jadi bukan besarnya.
0: Bukan massa otot,
1: bukan massa otot. Iya benar.
0: Bukan massa ototnya, tapi kemudian kekuatan otot
1: ya. Apa namanya? Ya, kecepatan itu kan.
0: Kecepatan.
1: Okle suruh itu, cepat enggak bisa.
0: Jadi ternyata salah seorang dari mereka itu ceritanya itu suka kerja. Nah, qadarullah pas sekali-sekalinya mau ngaji, pas kedapatan seorang ustadz yang kemudian habis-habisan mencela dunia. Dunia gak ada artinya, dunia gak ada isinya, dunia bakal ditinggal segala macam. Sampai ya tentu bukan karena kesalahan penceramahnya ya. Mungkin dia kaget dengan materi itu, baru sekali ngaji kok tiba-tiba langsung ngomongin dunia itu hina, bekerja itu begini, begitu. Akhirnya dia merasa, oh, gak usah lah. Kalau akhirnya dengan pengajian seperti ini menjadikan saya malas kerja, buat apa? Nah, maka dengan potongan video dari teman-teman Mario, Majelis Roblox Indonesia, itu alhamdulillah mereka tercerahkan. Baik, kita berbicara malam hari ini tentang apa, Bu Sanum?
1: Tentang
0: mental
1: load istri.
0: Ya. Jadi mental load ini kita lebih fokuskan kepada istri ya. Walaupun suami ya bisa loh, Pak.
1: Bisa,
0: artinya mental load itu kan ya bukan hanya kepada istri. Artinya beban mental yang keterlaluan, yang sampai mereka gak bisa ngomong, depresi, hilangnya kemesraan, hilangnya kepercayaan dengan pasangan, karena mentalnya yang tidak terlampiaskan untuk berbicara, untuk curhat, untuk dalam tanda kutip mengeluh, karena semua pintu itu tertutup, dalam keadaan dia memiliki tugas rumah tangga yang begitu berat. Nah, coba ibu-ibu yang di TikTok, ayo, Jam'iyah Al-TikTokiyah, ada enggak istri itu yang kemudian tidak punya ruang untuk berbicara, tidak punya ruang untuk curhat, tidak punya ruang untuk sekedar mengeluh bahkan kepada suaminya, dalam keadaan tugas yang dia jalankan, yang dibebankan kepadanya, itu tugas yang begitu berat. Ketika ini tidak kunjung diobati, ibu-ibu tahu akibatnya apa? Nomor satu, perempuan itu akan depresi. Dan perempuan itu kalau sudah depresi, dia akan cuek. Kalau dia sudah cuek, akan hilang kehangatannya. Kalau kehangatan sudah hilang, maka keceriaan rumah tangga itu hilang bersamaan dengan hilangnya keceriaan seorang istri. Nah, jadi efek dominonya panjang sekali. Baik, kita awali dengan apa itu yang kita maksud dengan mental load. Mental load ini adalah beban mental yang begitu berat, yang dirasakan oleh seorang istri, tapi tidak sekedar beban pada fisiknya. Seperti ketika dia mencuci, seperti dia memasak, mengantar ke anak-anak sekolah. Tidak. Tapi kemudian lebih kepada beban yang menguras energi yang ada pada pikirannya. Dia mulai mikir, aduh gimana ya nanti kalau cucian nggak kering. Gimana ya nanti kalau kemudian waktu bayar sekolah anak ternyata suami belum ada uang. Bagaimana nanti kalau kira-kira mertua datang kok ternyata rumah saya masih berantakan seperti ini. Jadi beban mental yang begitu besar yang dirasakan oleh seorang perempuan. Nah, awalnya disebabkan apa? Beban mental yang berlebihan ini, tentu kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi setelah saya baca artikel yang dikirimkan tadi, itu lebih kepada ketidakmampuan berkomunikasi kepada pasangan dengan cara yang sehat. Jadi sampai kita pernah dengar ceramahnya Ustadz Benri itu, beliau bilang ternyata rumah tangga itu 70%-nya ngobrol. Bahkan terkadang obrolan yang terkesan receh itu penting untuk rumah tangga, supaya jangan terkesan ngobrolnya yang serius banget, sehingga ketika pasangan mau diajak ngobrol langsung kepikiran mesti serius. Nah, sehingga perlu diselingi dengan obrolan-obrolan yang receh, karena ketika komunikasi dalam rumah tangga itu tidak berjalan dengan sehat, ketika berbicara itu menjadi kendala antara suami dengan istri atau istri kepada suami, maka beban-beban yang ada itu tidak akan tersalurkan, tidak akan tersampaikan. Dan Anda tahu sendiri kan, suami itu diajak ngomong aja kadang gak ngerti. Apalagi ketika suami gak diajak ngomong, cuma disuruh ngelihat perangai istrinya, yo tambah gak ngerti lagi. Nah maka awalnya mental load ini adalah disebutkan itu seperti pekerjaan yang tidak terlihat. Beban yang kalau diukur dengan pandangan panca indera manusia, beban itu tidak akan terlihat, tidak nampak. Nah, akan tetapi beban itu tersembunyi di dalam pikiran, tersembunyi di dalam hati, yang menjadikan istri itu selain terbebani dengan beban-beban fisik rumah tangganya, dia juga terbebani dengan mengolah pikiran dan mentalnya. Nah, sekarang kita akan sampaikan. Yang pertama, setelah kita mengetahui arti dari mental load itu adalah beban mental dari seorang istri yang merasa bebannya terlalu berat tapi tidak tersampaikan. Sekarang apa akar masalahnya? Kok sampai muncul istri itu dengan istilah mental load, beban mental yang berlebihan, sampai depresi, pengen bunuh diri, merasa tidak nyaman di rumah, kemudian senantiasa merasa tertuduh. Ini kalau suaminya NPD bahaya banget, nggak pernah dapat peluang untuk bener dia. Nah sekarang apa akar masalahnya? Akar masalahnya ini ada dua secara garis besar. Akar masalah munculnya mental load pada istri secara garis besar. Nomor satu, seorang suami yang salah di dalam memahami tugas istri di dalam rumah tangga. Maka tetap kita sampaikan berulang kali, tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu itu adalah ruh dari rumah tangga yang bahagia. Karena ilmu itu mengantarkan pada ibadah, ilmu itu mengantarkan pada kesabaran, ilmu itu mengantarkan pada tanggung jawab, ilmu itu mengantarkan kita untuk memahami kekurangan pasangan, itu ilmu. Nah, sehingga ketika seorang suami minim di dalam ilmu tentang rumah tangganya, maka akan muncul kesalahpahaman di dalam memahami kewajiban istri di dalam rumah tangga. Sehingga ketika suami itu berada di rumah, itu seakan-akan dia berada di kerajaannya, yang dia adalah rajanya, dan semua yang ada di dalam rumah tangga itu adalah pelayannya. Istri adalah pelayannya, anak-anak adalah pelayannya, siapapun di rumah itu seakan-akan tinggal perintah, makan, minum, ambilkan ini. Nah, ketika pun si suami itu sesekali membantu, maka suami itu salah memahami konsep membantu. Dianggapnya membantu itu sekedarnya, membantu itu hanya ketika ada waktu luang, membantu itu hanya ketika suami merasa tidak sedang capek, sehingga ketika tidak ada waktu luang, suami tidak merasa perlu, tidak ada waktu, dia sedang capek, dia merasa tidak perlu membantu. Karena apa? Salah di dalam memahami kewajiban seorang istri di dalam rumah tangga. Nah jadi bagaimana suami itu salah memahami, seakan-akan masak, istri, cuci baju, istri, ngantar anak sekolah, istri, kemudian apa lagi, kerapian rumah, istri, beresnya dapur, itu urusan istri.
1: Mandiin suami,
0: jenazahnya. Mandiin apanya? mandiin suami?
1: Mandiin yang ada di dalam sangkar tuh.
0: Oh iya, mandiin suami ya, kalaupun sampai seperti, dan itu kan nggak masalah ya antara suami istrinya. Sehingga kesalahpahaman suami tentang tugas istri itu menjadikan terkesan semua beban rumah tangga itu ada di dalam pundaknya istri. Saya kasih satu hadis yang membantah itu. Jadi gak usah bertele-tele lah, masalah inilah, masalah itu, gak usah bertele-tele. Satu hadis saja yang kemudian langsung menjadi, bahasanya apa ya, langsung menjadi bantahan, yang bantahan itu dalam bahasa Inggrisnya makjleb. Kepada siapa? Kepada para suami yang menganggap semua yang ada di rumah itu tugasnya istri. Begini hadisnya. Suatu hari Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu, itu ketika ditanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah itu berada di rumahnya. Tentu semua dari teman-teman sudah fahamlah hadis ini ya. Saya kok penasaran TikTok ini, ada komentar apa TikTok ini? Mungkin sudah ada mulai ada nyeleneh-nyeleneh gitu. Masalah rawon atau apa? Nah,
1: belum.
0: Ketika Ibunda Aisyah ditanya, "Wahai Ummul Mukminin, wahai Ibunda Aisyah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di rumahnya?" Apa jawaban Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhu? Rasulullah ketika di rumah, yakhdumu ahlahu, melayani istrinya. Cukup satu hadis majlub. Bukan sebaliknya. Ketika suami di rumah, dilayani oleh istrinya. Tidak. Tapi dikatakan oleh Ibunda Aisyah, yakhdumu ahlahu, menjadi pelayan untuk istrinya. Tentu dengan makna yang benar. Bukan kemudian menjadi pelayan istrinya itu ya artinya istri merentah-merentah, ngepel, cuci baju, ambilkan itu. Enggak, tapi artinya melayani keluarganya itu, melayani istrinya itu artinya adalah dia betul-betul menjadikan istri itu di rumah tersebut, itu dia merasa dimuliakan. Nah, sehingga disebutkan di dalam hadis lagi yang lainnya sebagai pelengkap, Rasulullah itu memotong daging. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bajunya robek, itu Rasulullah menjahitnya. Ketika sendalnya rusak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendirilah yang memperbaikinya. Nah, maka artinya di sini kesalahpahaman di dalam memahami tugas istri di dalam rumah tangga itu menjadikan para istri tertimpa apa? Mental load yang dikarenakan suami yang salah paham tentang tugas istri di dalam rumah tangga. Nah, faktor terbesar yang kedua, nah ini saya nggak mau terpancing dengan artikel. Kalau artikelnya itu mengatakan istri yang berbakti kepada suami. Nah, seakan-akan kalimat kebaktian seorang istri kepada suami itu disalahfahami. Semakin dia capek, semakin dia tersiksa, itu semakin berbakti dia kepada suaminya. Gitu nggak kira-kira?
1: Mm-hmm.
0: Semakin capek, semakin tersiksa. Sampai kayak orang kena TBC, kurus, semakin berbakti. Nah, jadi memanfaatkan kalimat istri yang solihah, istri yang muti'ah, taat kepada suami, istri yang berbakti kepada seorang suami. Dengan hadis-hadis yang sangat banyak, ketika seorang wanita wafat dalam keadaan istri ridho kepadanya, maka 8 pintu surga dibukakan untuknya. Itu hadis yang sahih dan tentu benar. Tapi kemudian memahaminya, jangan sampai kemudian dengan pemahaman yang salah. Nah, maka saya tidak akan terlalu terpancing dengan artikel yang masuk tentang memahami istri yang berbakti kepada suami itu salah satu faktor penyebab mental load. Nah, tapi begini, istri yang berbakti kepada suami itu kalau saya secara pribadi membaginya menjadi dua. Nomor satu, istri yang berbakti kepada suami karena dia faham ilmunya, karena dia mencari ridho Allah di dalam pekerjaan itu, dan karena dia tahu bahwa surganya dia ada di dalam pengabdiannya kepada suami. Itu saya klasifikasikan yang pertama, yaitu istri yang berbakti karena dia punya ilmu, mencari keridhaan Allah dengannya, dan dia meyakini ada pintu surga yang akan terbuka untuknya lewat berbakti kepada suami. Nah, tapi yang kedua, istri yang berbakti kepada suami ini adalah seorang istri yang jauh dari tuntunan agama. Dan mohon maaf, istri yang berbakti kepada suami itu tidak hanya dalam agama Islam. Bahkan dalam orang-orang yang tidak beragama pun, kita ngomong Arab jahiliyah lah, sebelum Islam itu datang, istri itu takut banget dengan suaminya. Karena saking takutnya dia, maka yang muncul apa? Ketundukan. Nah, itu yang saya maksud yang kedua. Nah, yang tidak sehat yang kedua ini. Jadi dia berbakti kepada suami karena sekedar takut. Karena sekedar kalau tidak berbakti nanti dicerai. Kalau tidak berbakti nanti tidak dapat uang saku. Kalau tidak berbakti nanti dipulangkan ke rumah orang tua. Nah, sehingga yang muncul itu adalah ancaman-ancaman. Nah, yang kedua inilah yang menyebabkan mental load itu terjadi kepada para istri. Tapi coba, istri melakukan tugasnya dengan sukarela. Dia tahu ini ibadah. Dia tahu ini pintu surga saya. Dia tahu di balik semua ini ada ridho dari Allah. Dan ternyata suaminya ngerti ilmu. Maka suami tentu tidak akan membiarkan istrinya terbebani di luar batas kemampuannya. Ini bagus, tidak akan menyebabkan mental load. Tapi kemudian istri yang sekedar ditakut-takuti, istri yang termasuk dalam ilmu fikih, Pak. Itu kan orang menikah itu ada salah satu syaratnya, itu namanya kafa'ah. Kafa'ah itu kan sekufu. Nah, ya. Tujuannya apa sih sekufu ini? Agar menyelamatkan seorang istri tidak dianggap seperti budak di rumah suaminya. Juga menyelamatkan seorang suami agar wibawanya tidak jatuh ketika dia mendapatkan istri yang jauh di atasnya. Faham gak? Jadi sekufu itu yang manfaatnya banyak untuk istri, biar dia tidak merasa ketakutan yang luar biasa. Karena suami yang begitu levelnya tinggi di atasnya. Sehingga istri ini berhidup di bawah ancaman rasa takut. Maka dicari yang sekufu. Begitupun sebaliknya, supaya suami tidak minder untuk menjalankan kepemimpinannya. Ketika dia punya istri yang levelnya jauh di atasnya, misalkan si suami gak lulus SD, istrinya profesor. Wah, saya kemarin Masya Allah di acara Milad Aisyah Kabupaten Malang, itu yang datang kan pimpinan Aisyah Pusat, pimpinan Aisyah Wilayah, kemudian pembantu rektor 5 UMM yang semuanya perempuan. Masya Allah, Pak, ketika masuk ke ruangan itu dalam keadaan tidak sedikit dari mereka itu sudah lanjut usia, di atas 60. Antum tahu gelarnya? Profesor, doktor, profesor, doktor, profesor, doktor.
1: Belakangnya, belum belakangnya. Wah, tuh
0: belum.
1: MSC, MSG, MBG.
0: MBG itu kayak yang produser film kartun itu, yang setelah film kartun selesai di belakang keluar
1: MGM.
0: Oh, MGM ya? MGM. Ya, kita lanjutkan. Nah, itu subhanallah, ibu-ibu yang luar biasa pendidikannya, maka ngomongnya teratur, gaya bahasanya santun. Itu, nah, ini kalau isi suami tidak lulus SD, istrinya profesor. Wah, maka ada salah satu ustaz yang pernah ceramah. Subhanallah. Si ustaz ini cerita, ada seorang laki-laki pengen dapat istri hafidhoh. Was. Akhirnya dia betul-betul niatnya itu kuat. Ada yang aneh-aneh gak ini?
1: Tawa semua. Niat,
0: niatannya itu kuat. Niatannya kuat. Sampai Allah takdirkan dapat betul-betul istri seorang hafidhoh. Dalam keadaan si suami gak bisa ngaji. Gak ngerti alif fathah itu A, alif kasroh itu I, alif dhamma itu U. Gak ngerti dia. Maka ketika si suami lagi semangat-semangatnya beribadah di awal-awal pernikahannya, si suami itu baca Al-Quran. Dia mulai berlatih baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika si istri di dapur sedang masak, cuci piring segala macam, diteriakin sama istrinya, "Ro, ro, ro." Kurang panjang ro-nya. Nurut si suami.
1: Ulaika.
0: Ulaika. Lamnya dawa. Antum tahu itu kan? Itu astagfirullah, itu bukan bentuk pelecehan ya, tapi itu kan real, itu
1: real.
0: Jadi bukan video dibuat-buat.
1: Jadi memang sebuah apa ya, kisah gambaran, yang menggelitik lah ya.
0: Gambaran bagaimana capeknya seorang guru dan telatennya untuk ngajari murid yang baca ulaika aja. Ulaika.
1: Dan ternyata banyak kisahnya itu, banyak yang cerita itu selain Ulaika juga banyak.
0: Di kolom komentar.
1: Oh iya, di kolom komentar.
0: Subhanallah. Nah, sudah begini, akhirnya si istri teriak dari dapur, Rok, kurang panjang. Udah, semangat si suami. Wah, diingetin sama istriku. Akhirnya setiap ayat yang dia baca semuanya salah. Lama-lama istrinya bilang apa? Mendingan saya gak usah ngaji kalau begini. Nah, itu kan karena apa? Tidak sekufu tadi. Nah, maka gak usah keterlaluan lah. Nah, sekarang kita bahas faktor terbesar mental load yang kedua, akar masalahnya yang kedua, setelah salah di dalam memahami tugas istri, itu adalah memanfaatkan istilah istri yang berbakti. Nah, sehingga kami bagi dua tadi, supaya tidak salah paham. Kalau berbaktinya istri dengan landasan ilmu, mencari keridhaan Allah, diniatkan ibadah untuk mencari syurga segala macam, dan suaminya ngerti, maka itu baik. Kenapa? Dia akan melakukannya dengan sukarela. Dan ketika suaminya ngerti, suami itu pun tidak akan membiarkan istrinya terbebani melampaui batas kemampuannya. Nah, tapi yang jadi masalah, yang kita ceritakan tadi, yang istri melakukan semua itu karena faktor keterpaksaan, takut, karena suami yang sok diktator, karena suami yang penuh dengan ancaman, kalau nggak begini akan ini, kalau nggak begini, kesian istri itu. Nah, itu adalah akar masalah yang muncul. Nah, termasuk ada satu lagi akar masalah mental load ini, yaitu keumuman yang ada di masyarakat. Zaman saya kecil gak seperti sekarang, yang nganter anak sekolah itu perempuan semua sekarang.
1: Oh iya, benar.
0: Zaman saya kecil bahkan yang nganter saya ayah saya.
1: Iya.
0: Abi yang nganter. Bahkan gak diantar.
1: Iya, benar.
0: Bahkan gak diantar.
1: Saya gak diantar juga.
0: Nah, kan?
1: Jalan kaki.
0: Sekarang justru sebaliknya, keumuman antar jemput sekolah itu perempuan. Sehingga di waktu-waktu berangkat dan pulang sekolah itu kita lihat banyak penguasa bumi itu nyetir motor.
1: Ras terkuat di bumi.
0: Ras terkuat di bumi. Yang kemudian ketika bukan cuma sen lah artinya, tanpa sen pun itu sampai dibilang dalam istilah apa? Hanya Allah dan dia yang tahu dia mau kemana.
1: Betul, zigzag. Saya kalau nyetir di belakang tuh ya, misalkan Zat, kayaknya ini mau belok nganan deh.
0: Main feeling. Yeah. Setelah antum ambil kirinya ternyata?
1: Ya belok kanan betul, Zat. Cuma kan kita jaga jaraknya jauh nih.
0: Nah, kan.
1: Kita jaga jaraknya
0: mana, jauh. Mana orangnya mana? Yang biasa kalau sudah naik motor, ratingnya kanan, ternyata malah ngerem.
1: Malah ngerem. Dan keluarga nggak pernah noleh tuh.
0: Ini mumpung kita ingat ini. Tolong ya, yang keluar gang itu jangan langsung seret keluar begitu. Tengok dulu sebelah kanan Anda. Bisa jadi ada mobil yang sedang mepet di bagian sebelah kiri jalan.
1: Betul.
0: Kalau Anda langsung keluar, itu bisa Anda dapat hadiah empuk itu. Enggak empuk itu.
1: Atos.
0: Hadiah atos. Sudah, kita lanjutkan lah ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang ketiga, apa artinya akar masalah munculnya mental load ini? Budaya yang mengakar di masyarakat. Seakan-akan perempuan itu dengan tiga tugas utama. Dapur, apa lagi?
1: Kasur.
0: Belum.
1: Oh, belum.
0: Dapur, su.
1: Mur.
0: Mur, kasur. Nah, sehingga tidak terbayangkan dengan kalimat dapur, sumur, kasur, itu perempuan jadi profesor. Perempuan menjadi direktur. Perempuan menjadi guru teladan untuk murid-muridnya. Bahkan perempuan yang mungkin sampai menjadi pilot kapal laut.
1: Masya Allah, nakoda itu ya.
0: Oh, nakoda ya. Ya. Kalau pilot apa?
1: Pulpen.
0: Pinter antum. Iya, betul ya. Pulpen, siap. Kalau pilot itu apa? Pulpen. Ini jawaban keren hari ini. Ini quote of the day nih. Nah, sehingga ketika kita membayangkan perempuan itu dalam budaya, akar budaya kita, dapur, sumur, kasur, ini gak tepat. Tapi yang tepat adalah dapur, sumur, kasur, itu bukan kewajibannya perempuan secara mutlak. Saya gak ngomong bukan artinya
1: bukan gak sama wajib sekali.
0: Juga lah ya. Enggak. Tapi bukan kewajibannya secara mutlak. Tapi apa? Ini ada di sana, ada yang namanya ta'awun. Apa ta'awun itu?
1: Saling tolong menolong,
0: nah,
1: saling bantu, bekerja sama.
0: Kerja sama, tolong menolong, saling membantu di dalam tiga urusan. Kasur coba. Bisa sendiri? berat kan kasur itu kalau kita mau jemur kasur kita.
1: Oh iya.
0: Gimana?
1: Raveling.
0: Astagfirullahaladzim, saya ini serius.
1: Mana ini teman-teman Mario? Diam aja, gak ada pertanyaan.
0: Serius ngaji loh lah, kok di antum kira apa?
1: Oh ada.
0: Kasur itu kan perlu dijemur pak sesekali. Iya, ya kan?
1: Betul.
0: Itu kalau sendiri mana kuat
1: perempuan? Kalau suami ngompol kan.
0: Suami ngompol ini model apa? Suami ngompol. Tapi ya mungkin ya.
1: Mungkin. Ya siapa tahu kan. Mungkin. Ya mohon maaf ya, maaf kata. Istri pas libur nih, gitu kan.
0: Terus?
1: Nah, suami mimpi basah kan bisa aja.
0: Sudahlah. Suami, istri sedang libur. Suami
1: mimpi basah, terngompol.
0: Basah kan itu bisa. Kenapa?
1: Karena nggak tertampung.
0: Ada cerita lucu. Ada cerita. Ini kisah. Pokok kalau saya cerita.
1: Ini bisa, ilmiah loh. Ini beneran Allah, terjadi nih soalnya.
0: Insya Allah kalau saya cerita, ini cerita bukan cerita dongeng dibuat-buat. Ada jamaah pengajian saya, orang Kediri. Antum tahu telepon jam berapa? Penting-pentingnya dia telepon jam 2 malam. 2 lebih sedikit. Dalam keadaan istri beliau sedang sakit sudah beberapa waktu. Sehingga ketika beliau telepon jam 2 malam, saya perlu ngangkat. Kenapa? Karena saya pikir jangan-jangan ada berita istrinya dalam keadaan genting, dalam keadaan kritis, atau bahkan wafat. Saya angkat. Antum tahu apa pertanyaannya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya ini. Iya apa? Jam 2 malam loh ini pak. Ini kasur saya kok basah.

0: sudah karena terlanjur diangkat ya kan ya, ustadz ya, harus melayani dong, harus kelihatan keren gitu kan ya. Ya mungkin panjenengan ngompol, saya bilang enggak, kasur saya apa sarung saya kering dan nggak ada bau, nggak ada bau pipis katanya. Oh mungkin ada kucing di situ numpain gelas di pinggir-pinggir kasur, mungkin anda naruh gelas. Enggak, saya nggak pernah minum di kamar. Oke. Jangan-jangan hujan, genteng bocor. Enggak ada hujan, udah berapa hari kering. Waktu itu memang lagi musim hujan.
1: Oh iya.
0: Subhanallah. Saya bilang, lah terus tanya saya kenapa? Intinya satu, Ustaz. Ini bahasa ini najis apa enggak? Oh, ternyata dia hanya pengen tanya ini kalau dia pakai sholat najis apa enggak. Oh. Tapi kan ya subhanallah, saya 2 jam 2 malam loh. Telepon dalam keadaan istrinya sakit, saya kira ada berita apa. Kasur saya kok basah.
1: Ternyata itu apa, Ustaz, bahasanya? Ya belum tahu juga ya.
0: Misteri sampai sekarang.
1: Misteri sampai sekarang ya.
0: Orangnya masih hidup ini. Kapan lagi ke diri saya tanya beliau itu. Nah, nyampekan begini. Dapur, sumur, kasur itu bukan kewajiban mutlak seorang istri. Tapi apa? Di sana ada yang namanya ta'awun. Ta'awun itu bagaimana antara suami dan istri, mereka itu saling tolong-menolong, saling kerjasama, mereka saling membantu. Dan mereka bahkan kalau perlu berbagi tugas, gak masalah. Seperti yang di luar negeri kan umum banget ya.
1: Iya.
0: Urusan anak, mungkin hari ini harus suami, nanti hari apa istri, nanti kemudian yang memasak suami. Bahkan memasak suami itu biasa banget kan.
1: Biasa.
0: Nah, tapi di budaya kita itu terkesan semuanya adalah kewajiban siapa?
1: Istri.
0: Kewajiban istri. Nah, maka ada tiga faktor utama ini yang menyebabkan akar masalah lah ya. Akar masalah munculnya mental load. Jadi yang pertama tadi bagaimana salah faham di dalam memahami kewajiban istri. Yang kedua bagaimana menyalahfahami tentang istilah istri yang berbakti. Dan yang terakhir, yang ketiga juga ada faktor budaya. Nah sekarang apa perspektif Islam di dalam masalah mental load ini? Perempuan-perempuan yang merasa bebannya terlalu berat.
1: Kita perlu baca dulu mungkin satu pertanyaan.
0: Sangat. Jadi ngomong terus gitu bang ini.
1: Oh kaget.
0: Oh iya enggak tahu.
1: Baik, satu pertanyaan dari teman-teman Majelis Roblok ya.
0: Hidup Roblok.
1: Ya. Satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya.
0: Waalaikumsalam, saya izinkan.
1: Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, pemikiran,
0: nggak usah ngomong wanita nikah dengan laki-laki. Oh, tapi sekarang penting ya?
1: Penting itu, diperjelas penting. Jika seorang wanita menikah dengan laki-laki karena kesamaan visi dakwah, pemikiran,
0: keren. Gaya banget ini, kesamaan visi dakwah, pemikiran.
1: Pemikiran dan prinsip hidup. Lalu
0: jadi,
1: setelah
0: jadi ingat apa? Jadi ingat Ugly.
1: Oh iya.
0: Jadi Ugly itu awal ta'aruf dengan istrinya. Wih, itu udah saya ceritain kan?
1: Itu kan yang
0: pertanyaan
1: interogasinya.
0: Lah itu ada enggak waktu itu?
1: Ya ada, Ustaz.
0: Lah Mbak Atum juga itu ya?
1: Iya toh, di Al-Maun ada, di Al-Itqan ada kita.
0: Sampai subhanallah saya sebagai gurunya, itu saya sampai, ya Allah, mampukan Ugly, ya Allah. Ya Allah, jagalah Bilqis, ya Allah. Kok Bilqis? Ya Allah, mampukan Ugly, ya Allah, beri kemampuan. Karena saya malu. Ini calon istri ini pertanyaannya begitu dalam banget.
1: Dalam.
0: Arah rumah tangga mau kemana? Nanti setelah menikah kita pengen menyekolahkan anak kita ke arah mana? Waduh. Sementara saya tahu teman saya ini mau nikah aja udah bagus. Lanjut ya, ketika ada seorang suami menikah dengan istrinya atas kesamaan prinsip dakwah dan pemikiran. Kemudian?
1: Dan prinsip hidup. Lalu setelah bertahun-tahun suaminya justru berubah meninggalkan visi tersebut. Apakah istri
0: jadi artinya ada perubahan sikap dari suami ya?
1: Ya. Apakah istri yang harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu? Kemudian, ataukah suami juga memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dan membuktikan bahwa perubahan yang dia ambil memang lebih dekat kepada kebenaran?
0: Keren loh ya pertanyaannya Roblok ini ya, Masya Allah ya.
1: Karena yang dinikahi oleh istri adalah sosok dengan visi tertentu. Bukan sekedar status suami tanpa mempertimbangkan arah kehidupan yang disepakati bersama.
0: Keren.
1: Sangar, Masya Allah, pertanyaannya sangar.
0: Jadi Roblok ini memang bagus lah. Ini perlu kita gali terus agar semakin terasah otak saya ini. Ini sudah semakin tumpul ini. Tiap hari ketemu Pak Tukang. Teman-teman di bangunan ini sudah.
1: Jadi malah ini ya, pemikirannya malah apa ngerti ukuran baut, ukuran.
0: Wah, subhanallah, ngerti wesi ulir segala macam, wesi banci, ya Allah.
1: Ngerti K300 barang.
0: Stros, Stros borpel.
1: K300
0: apa? Sluf.
1: Astagfirullahaladzim. Sondir.
0: Sondir. Topografi, surveyor.
1: Sisi tadi arsitek
0: ya. Sipil. Apa tadi? Ya, sudah saya paham. Nah, ini pertanyaan bagus banget. Dan saya membaginya menjadi tiga poin utama. Saya pernah pengajian sama Ustadz Ahmad Ridwan, Jakarta. Pengajian PLN Pusat. Waktu itu karena jamaahnya Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Ahmad Ridwan itu ngundang saya untuk mengisi materi dan beliau menjadi pembuka acaranya. Sudah, Zoom waktu itu Pak, Zoom. Subhanallah, apa yang terjadi? Setiap ada pertanyaan, saya mesti membagi, ini dibagi menjadi dua, ini dibagi menjadi empat. Ustadz Ahmad Ridwan bilang apa? Waduh. Ini ceramah antum Ustadz, bisa jadi artikel ini katanya. Dan pembagiannya itu langsung tiba-tiba keluar gitu aja. Ya gak tahu kalau saya ngawur.
1: Ini
0: astagfirullah.
1: Dipotong astagfirullah. Dikirim Ustadz Ahmad ini.
0: Kata Ustadz Ahmad, keren ya itu bisa jadi makalah itu. Apa ceramah antum. Loh ini ngawurnya aja keren ya. Gimana gak ngawurnya. Nah begini, jadi pertanyaan tadi ada tiga poin. Kalau ini serius ini, bukan ngawur ini. Ada tiga poin. Yang pertama, menikah dengan visi dakwah yang sama, dengan visi ke depan tentang rumah tangga yang sama, dengan pemikiran yang sama. Ini bagus. Tapi ingat, rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang visi bersama yang sama. Tapi rumah tangga itu berbicara tentang bagaimana saling menjaga untuk tetap berada di atas visi itu dan tidak berubah. Kalau cuma visi awal Pak, ya kita gak tahu ya, boleh jadi orang kan sekedar pengen nikah, ditinggi-tinggiin visinya. Dan kita juga gak tahu, jangan-jangan dia dengan visi itu baru saja, belum teruji. Misalkan lah, katakanlah dia adalah teman-teman yang sudah terbiasa ngaji dengan seorang ustadz. Dalam tanda kutip, bahasanya apa? Sudah ditarbiyah. Ini kan belum tentu juga, dia ikut pengajian sudah lama. Nah maka artinya, rumah tangga itu tidak sekedar berbicara tentang kesamaan visi, tapi bagaimana saling mengontrol, saling menjaga, saling mendampingi agar visi itu tidak berubah di tengah jalan. Dan saya teringat sekali ucapan dari Asy-Syaikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Beliau sampai mengatakan begini, tujuan kita hidup di dunia ini bukan sampai kepada Allah di garis finish, karena itu berat, karena jalannya panjang sementara kita berjalannya sangat lambat. Jadi bukan sampai di garis finish, tapi apa? Kita berharap kelak kita wafatnya tetap di jalan ini. Jadi itulah makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga ngontrol niat, ngontrol visi dan misi tetap sama dari awal sampai detik kita wafat. Terlepas tercapai atau tidak tujuan akhirnya. Yang penting kita tidak berubah, berada di atas rel ini. Itu poin pertamanya, Mbak. Pertanyaannya perempuan atau laki?
1: Enggak tahu ini, Ustaz. Ya gitu, izin bertanya
0: aja ya. Maka bukan sekedar kesamaan visi di awal, tapi apa? Saling menjaga, saling menuntun, saling mendampingi agar visi itu berjalan sampai akhir kehidupan. Poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan suami dan ketidakmampuan Anda untuk membimbing suami. Oh, berarti perempuan.
1: Iya, perempuan. Benar.
0: Atau jangan-jangan laki juga.
1: Ya bisa dua-duanya, Ustaz. Ya cuman cuman gitu aja sih. Ini menyampaikan pertanyaan dari, kalau lihat pertanyaannya ini perempuan. Jika seorang wanita menikah, kalau jika seorang wanita berarti
0: jika seorang wanita. Berarti bukan wanita dong. Kan jika seorang wanita. Jika saya datang, berarti apa? Gak datang. Jika saya makan, berarti gak makan.
1: Gimana bantahnya ini?
0: Ya karena ya sudah gak layak untuk dibantah ini. Sudah, kita lanjutkan. Begini, nah makanya poin keduanya, bedakan antara pasrah dengan perubahan sikap suami yang mulai menyimpang dari apa? Prinsip yang telah, kok bawa rokok ya? Siapa yang ngerokok ini? Sensitif kita bawa rokok. Nah sudah, antara pasrah dengan perubahan suami ridho, bukan ridho ya, pasrah, dan ketidakmampuan Anda untuk mendampingi suami dan meluruskan suami dari kesalahannya. Itu beda. Nah, sekarang kita bahas yang poin pertama dulu. Kenapa? Oh, Moleanu mati ya, siap. Kita tunggu. Sebentar pemirsa, Abu Sanum lagi ngecek apa? Ngecek Jam'iyah Al-Tiktokiyah. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Artinya pasrah. Pasrah itu begini. Pasrah itu artinya sudah cuek. Bukan berarti dia tidak mampu, tapi dia merasa tidak ada lagi yang diperjuangkan di dalam rumah tangga. Artinya wes, seakan-akan berumah tangga itu tinggal Allah, yang penting punya suami lah, yang penting punya istri lah. Mau seperti apa aja ya udah gini aja lah, nggak usah muluk-muluk, nggak usah berharap yang terlalu. Itu pasrah yang salah. Nah, apalagi ketika kepasrahan itu ketambahan ketidakmampuan Anda. Nah, sekarang lucunya begini, dari kalimat yang Anda tanyakan, memiliki visi yang sama. Orang yang memiliki visi yang sama, maka seharusnya dia memiliki kemampuan yang sama di dalam visi tersebut. Nah, sehingga ketika salah seorang dari pasangan itu mulai menyimpang, seharusnya dia mampu menarik kembali untuk kembali pada visi yang disepakati dari awal. Nah, sehingga pada poin yang kedua ini, jangan sampai Anda menyerah dengan perubahan suami. Jangan sampai Anda pasrah, terkesan Anda itu tidak punya harapan dengan perubahan suami. Karena apa? Itu namanya putus asa. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang putus asa. Allah taala berfirman, "Wala ta'asu mir rauhillah." Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Disebutkan dalam ayat yang lain, "Wala ya'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun." Tidak ada yang putus asa dari Allah kecuali orang-orang kafir. Nah, maka pada poin yang kedua terus perbaiki. Nah, kemudian pada poin yang ketiga, ini pamungkasnya, begini, rumah tangga itu tidak semuanya berjalan sesuai rencana awal. Maka tentu terjadinya perubahan. Ketika perubahan itu memang menyesuaikan keadaan dalam rangka tujuan yang lebih baik, maka itu bukan aib. Saya kasih satu ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya perubahan itu keniscayaan. Anda kan hafal surah Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah itu dikatakan satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah menuju jalanmu yang lurus. Dari salah satu faedah ayat ini, itu menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Sehingga kita berharap kepada Allah, setiap ada perubahan, tunjuki jalan yang lurus ya Allah. Setiap ada perubahan, jangan sampai saya salah pilih jalan ya Allah. Setiap ada perubahan, jadikanlah perubahan ini menuju keridhaan-Mu ya Allah. Nah, maka kalimat ihdinas siratal mustaqim itu ada satu sisi yang menunjukkan perubahan adalah suatu keniscayaan. Nah, maka poin pamungkasnya, tidak semua rumah tangga itu berjalan sesuai rencana awal. Nah, maka ketika terjadi perubahan, tapi perubahan itu menyesuaikan keadaan. Contoh begini saya. Ini kejadian. Pengen haji, dan itu kejadian di lingkup dekat saya. Sudah daftar haji, bahkan sudah lebih dari 20 tahun. Umi saya sendiri sama Abi daftar haji berdua. Subhanallah, setelah 1 tahun atau bahkan gak sampai 1 tahun, ternyata apa? Kakak saya harus masuk fakultas kedokteran di salah satu universitas di Malang. Butuh duit yang besar. Dalam keadaan tidak mendapatkan keringanan, entah itu pengurangan biaya ataupun apa, ataupun tempo. Apa tempo itu bahasanya apa? Penundaan pembayaran ya. Enggak ada.
1: Media elektronik.
0: Tempo. Tempo itu kan yang tempo khas Malang itu, yang sandengannya rawon itu kan.
1: Tempong.
0: Yang dari kedelai itu loh.
1: Oh, anu, payek.
0: Kita lanjutkan. Jam berapa ini kok mulai ngelantur-antum ini?
1: 9:30.
0: Nah, sudah. Maka akhirnya apa yang terjadi ketika harus masuk ke fakultas kedokteran? Itu oleh umi saya, uang pendaftarannya diambil kembali. Dua orang, umi saya dan abah saya. Uang pendaftarannya diambil kembali. Untuk apa? Untuk pembiayaan kakak saya masuk ke fakultas kedokteran. Subhanallah. Apa yang terjadi? Sampai detik ini uang itu belum kembali dan mereka berdua oleh Allah belum ditakdirkan berangkat haji. Itu kan perubahan dari rencana awal. Yeah. Tapi ketika perubahan itu menyesuaikan keadaan yang realistis, maka kenapa tidak? Nah, termasuk suami tadi, ketika nampaknya di seiring berjalannya waktu mulai berubah, tapi perubahannya semakin mendekatkan Anda kepada Allah. Misalkan kita mau beli rumah ya, kok ternyata dolar lagi naik, maka realistisnya apa? Oh, ditunda dulu niatan membeli rumah. Itu enggak apa-apa. Nah, selama memang perubahan itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada yang lain?
1: Ada dari Roblox, silakan. Dilanjutkan poin ketiga atau dibaca dulu pertanyaan?
0: Baca dulu aja, baca dulu ya.
1: Dulu ya. Kalau dari Mario masih belum ada lagi, kita akan beralih ke
0: TikTok
1: chat ya, chat ada? chat banyak ini.
0: Atau ada yang telepon mungkin? Atau antum tawarkan telepon dulu lah.
1: Ya, silakan. Baik, kita silakan yang mau telepon. Utamakan yang mau telepon ya.
0: 08500. Antum lupa nomor
1: saya
0: antum
1: sendiri. Nomor saya sendiri. Ya, di 0858-5500-6017. Silakan yang ingin call WA, ya kita prioritaskan. Tapi sambil menunggu itu, kita akan baca satu pertanyaan ya. Kita baca sekali lagi, nomornya di 0858-5500-6017. Baik, kita akan baca satu pertanyaan. Ya.
0: Yang masuk lewat chat ya.
1: Yang masuk lewat chat. Baik. Ini kok ping ini apa ping? Langsung tulis saja, jangan ping-ping.
0: Ping maksudnya, P itu ya.
1: Oh, iya. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri yang dinikahi secara sah di tahun 2020 dengan wali nikah ayah kandung saya sendiri.
0: Masya Allah.
1: Dan akhirnya dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahunan.
0: Alhamdulillah.
1: Izin cerita mengenai suami saya menikah siri dengan wanita lain 2023 secara sembunyi-sembunyi. Ketahuannya ada yang kirim lembaran kertas pernyataan nikah siri di di 24 November 2025. Di tahun 2026, di bulan Januari dan April, wanita sirinya datangin saya minta saya untuk mengurus cerai.
0: Kamera ke Ustadz ya.
1: Gue dengar aku.
0: Terus.
1: Baca pertanyaan nih Ustadz ya. Cek iso anu, cek iso custom aku. Dengan bahasanya, saya sebagai istri tidak punya harga diri karena mengetahui suami sudah berselingkuh sampai nikah siri, tapi saya tidak mengajukan cerai.
0: Loh, katanya nikah siri kok selingkuh?
1: Berarti
0: awalnya kurang baik.
1: Awalnya kurang baik. Terus, jadi gini, si istri ini ngerti lek suaminya sudah nikah siri karena selingkuh, kok dia nggak mengajukan cerai? Jadi pengen si istri
0: cerai,
1: wah gawat ini. Saya sudah minta cerai dari awal suami keluar dari rumah, tapi sampai saat ini tidak mau menceraikan, bahkan membuat statement mau menceraikan saya nanti di tahun 2030. Gak bisa bu, 2030 Indonesia
0: gak bubar. Bubar.
1: Bubar. Yang bubar podcastnya.
0: Oh, podcast.
1: Ya. Saya keberatan.
0: Siapa yang ngomong gitu dulu ya? Atau jangan-jangan dia nanti sebabnya itu.
1: Berat, jeru. Saya keberatan. Karena suami tidak berubah atau bertobat. Bahkan sekarang sudah tinggal bareng dengan sirinya.
0: Ya Rabbi.
1: Minta arahan Ustaz, saya sebagai istri harus bagaimana? Terima kasih.
0: Siap. Ada beberapa poin lagi nih. Karena ini gak bisa dijelaskan dalam satu penjelasan utuh ya, harus ada beberapa yang kita potong-potong. Yang pertama begini, kondisi Anda sebagai istri yang sah dinikahkan langsung oleh ayah kandung Anda dan dikaruniai anak perempuan berusia 4 tahun itu menunjukkan posisi Anda yang sangat kuat di dalam hukum pernikahan, entah itu agama ataupun negara. Sehingga pada poin yang pertama ini, Anda tidak boleh kalah dengan selingkuhan. Jangan kalah dong, ya lucu kalau Anda yang sah kok sah. Karena kan begini, ini kita kasih analogi tapi walaupun gak apple to apple lah. Tapi saya contohkan begini lah, Anda punya mobil, BPKB di Anda, STNK milik Anda. Tiba-tiba ada orang di pinggir jalan ngerebut mobil Anda. Terus tiba-tiba setelah itu Anda bilang, ya sudah gak apa, bawa aja. Padahal Anda pemilik sahnya. Seharusnya kan Anda pertahankan. Anda yang resmi memiliki mobil itu, kan begitu. Nah, bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa terbunuh karena membela kehormatannya, maka dia syahid, kan begitu. Nah, termasuk suami Anda, ini adalah kehormatan Anda. Dia milik Anda, harta Anda dalam tanda kutip yang paling berharga. Maka tentu posisi Anda adalah posisi yang kuat. Jangan sampai Anda, mohon maaf ya, terkalahkan oleh selingkuhan itu. Walaupun terkadang ya muncul perasaan, maaf ya, jijik kepada suami yang telah berselingkuh. Ada perasaan nampaknya kok tega banget. Tapi Anda adalah istri yang sah. Anda punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga ketika dia datang sampai kemudian, kok gak malu ya, suaminya udah cerai kok, suaminya udah selingkuh gak mau menceraikan. Loh, itu maunya dia itu. Maunya dia biar dia gak terganggu dengan Anda. Kalau saya malah sebaliknya, bilang aja, loh, kamu kok gak malu nyelingkuhin suami orang, langsung balik gitu aja. Kalau saya memang dia suami saya. Nah gituin. Kemudian poin yang kedua, bukan menjadi aib untuk memaafkan suami yang melakukan kesalahan. Itu bukan aib. Walaupun di dalam ayat Al-Quran dikatakan begini, wasulhu khair, berdamai itu baik antara suami dan istri yang sedang ada nusyus di antara suami dan istri tadi. Allah mengatakan wasulhu khair, berdamai itu baik. Lalu Allah lanjutkan langsung ayat ini dengan kalimat apa? Wa uhdhiratil anfus asyuh. Sementara jiwa manusia ini oleh Allah ditanamkan di dalamnya pelit. Pelit itu apa? Pelit untuk mengikhlaskan hak kita yang tidak terpenuhi. Kalau suami istri, pelit untuk mengikhlaskan ketika suami tidak menunaikan hak kita. Atau sebaliknya, ketika dia seorang suami, dia pelit banget mengikhlaskan ketika istri tidak melakukan kewajibannya yang itu merupakan haknya suami. Nah, sebelum Allah mengatakan diri itu menjadi suatu hal yang tabiat manusia itu pelit, tapi sebelumnya Allah bilang apa? Damai itu baik. Nah, maka tidak menjadi aib. Ketika Anda melihat suami Anda khilaf, Anda melihat suami Anda masih ada kebaikan di dalamnya, Anda melihat suami Anda adalah laki-laki yang baik selain pada poin perselingkuhannya tersebut, maka memaafkan dan mempertahankan itulah yang terbaik. Nah, kemudian yang ketiga, untuk istri yang seperti itu, sebenarnya pilihan ada di tangan Anda. Dan kita tidak menutup arah pada perceraian itu, tidak tertutup. Pilihan ada di tangan Anda. Ketika Anda menganggap ketika dipertahankan akan semakin memunculkan dosa, Anda hilang kepercayaan kepada suami, Anda tidak bisa melayani suami dengan sebaik-baiknya, semakin hari semakin muncul percekcokan, semakin muncul kecurigaan, tidak adanya saling percaya. Itu kan artinya semakin dipertahankan, semakin memunculkan dosa. Maka tidak menjadi masalah ketika Anda memilih cerai. Tapi mohon maaf, tidak semua masalah itu perceraian adalah solusi terbaik. Boleh jadi justru memaafkan adalah solusi yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada yang seru kayaknya.
1: Tapi ada pertanyaan lanjutan, Ustaz.
0: Lanjutannya apa?
1: Apakah kriteria suami yang semacam ini memang layak dipertahankan?
0: Gak bisa dijawab layak, dan tidak juga bisa dijawab tidak layak. Karena namanya manusia, khilaf itu melekat. Iya kan? Khilaf itu melekat. Kalau setiap orang melakukan satu kesalahan dianggap tidak layak dipertahankan, ya tidak ada rumah tangga yang bertahan. Walaupun mungkin dianggap, tapi kan kesalahannya fatal. Loh, ya namanya kesalahan itu kan kadang-kadang kita gak bisa milih ya. Semua itu kan berjalan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rasa jadi tidak bisa dikatakan layak dan tidak juga dikatakan tidak layak. Artinya sesuai dengan keadaan latar belakang rumah tangga itu masing-masing.
1: Artinya memang di sini ada keluasan untuk memilih juga. Walaupun memang dinilai dari sudut pandang si istri tadi itu memang sudah terlalu nih kesalahannya, sudah terlalu parah sampai menimbulkan bahaya mental macam-macam, ya mau gimana kan gitu Ustaz ya.
0: Betul.
1: Jadi oke, ada pertanyaan lagi dari Mario. Ada dua lagi ini. Muncul dua ya. Pertanyaan dari Mario. Ustaz, jika seorang suami sangat bersemangat berdakwah kepada masyarakat, tetapi istrinya merasa kurang diperhatikan.
0: Nyindir. Siapa yang tanya itu? Siapa namanya? Saya tandain dia. Enggak ya? Lanjut. ketika suami terlalu semangat. Nah,
1: ini pertanyaan yang bikin saya ini, bikin saya.
0: Gitu loh, karuan, langsung ada
1: ada pengakuan.
0: Nah, iya, ada okay. Terdakwanya gitu.
1: Biasa dong, kalau yang sama yang minta jadwal dimarahi biasa kalau ustaz ya gitu.
0: Lanjut.
1: Sering memikul beban rumah tangga sendirian.
0: Si istri ya.
1: Dan kelelahan secara mental. Mana mental yang lebih harus didahulukan? Oh, ya gimana? Kita baca dari awal mungkin?
0: Faham saya, faham. Jadi mana yang didahulukan antara
1: dakwah
0: atau antara rumah atau kepentingan dakwah? Di mana-mana jamaah, rumah itu nomor satu. Bahkan dakwah pun yang paling penting di mana? Di rumah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu terlebih dahulu. Nah, sehingga jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur. Tapi ke apa?
1: Enggak.
0: Saya khawatir ada tikus lewat.
1: Berangkang mungkin.
0: Jangan sampai merelakan rumah tangga yang hancur dengan alasan memperjuangkan dakwah. Dakwah model apa yang menghancurkan rumah tangga? Artinya ketika dakwah itu baik, maka juru dakwah pasti ditolong oleh Allah. Pasti istri itu akan Allah berikan kemampuan untuk ikhlas, kemampuan untuk sabar, sehingga ketika mana yang harus didahulukan, saya tidak ragu sedikit pun, rumah tangga itulah dakwah yang pertama, itulah prioritas kita. Karena kalau rumah tangga baik, urusan dakwah mudah. Tapi kalau rumah tangga sudah hancur, kita mau dakwah kemana?
1: Berarti pendakwah itu rata-rata rumah tangganya udah selesai saja. Artinya udah selesai itu terkondisikan,
0: paham,
1: teredukasi.
0: Ya, kalimat itu benar sih. Artinya ya sudah insya Allah gak akan ada masalah dengan istri ketika dia keluar sampai mungkin jauh dalam waktu yang mungkin lebih panjang, atau mungkin ketika pulang juga bawa duit yang tidak terlalu banyak. Tapi kemudian ya bukan berarti tidak ada masalah sama sekali. Ya. Tetap ada masalah, tapi insya Allah bisalah diselesaikan.
1: Karena memiliki ilmu, memiliki
0: yang paling keluasan. Kuat adalah pertolongan Allah. Yang paling nampak itu pertolongan Allah. Kalau ilmu jani halah unda undi.
1: Ini tidur normal.
0: Lanjut. Pertanyaan kedua.
1: Waduh. Nah. Ustaz, bagaimana membedakan antara perjuangan dakwah yang benar dengan pelarian dari tanggung jawab rumah tangga yang dibungkus dengan nama
0: Anda kok nyindir saya terus? Ini saya posisi takon ini. Anda membuat pertanyaan ya. Jadi antara kewajiban dakwah dan pelarian dari yang penting gak suka di rumah aja. Kalau ini lebih tepat bukan saya nih, kayaknya Abu Sanum ini. Kalau ada acara keluar paling semangat. Wah, semangat. Pokoknya metu, ayo tat melok, ayo tat setirin. Tat, ditemani apa enggak? Masya Allah. Ini bukan masalah apa ini. Kayaknya udah mentok di rumah.
1: Wah, Masya Allah, supportnya dari istri luar biasa, Ustaz.
0: Ya, karena istri juga merasa apa?

0: Upau nggak pernah kesini, saya bilang. Nah, istri ternyata ada yang Sherlock alamat rumah juga ternyata ya. Nah, jadi perlu dibedakan, dan ini yo sesuatu yang nampak jelas lah, nggak bukan sesuatu yang abu-abu antara orang yang keluar untuk berdakwah secara ikhlas dan murni niatannya mengajarkan Islam dan orang yang menjadikan dakwah itu sebagai pelarian karena dia nggak nyaman di rumah. Itu tentu yo apa pertanyaannya, itu kan jelas berbeda.
1: Tapi ini kan anu Ustaz, perjuangan dakwah, jadi bukan sosok ustadz ya, aktivis.
0: Iya, boleh jadi. Itu tentu sangat mudah dibedakan. Jadi contohnya begini, salah seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Lama tidak menikah, sekali menikah dengan perempuan tercantik di zamannya. Ya. Dan sebelum dia melewati malam pertama, ternyata ada panggilan jihad kan. Dia pergi. Nah, ini jelas perginya untuk Allah. Lama pengen nikah, sekalinya nikah dapat perempuan cantik, mau malam pertama dipanggil jihad. Ini jelas karena Allah. Beda dengan orang yang kemudian cari-cari acara, golek-golek kesibukan, hanya gara-gara lagi ada masalah dengan istrinya, lagi malas nganterin anaknya sekolah,
1: malas kerja,
0: lagi malas kerja atau lagi malas karena di rumahnya ada mertua yang sedang datang. Itu kan bisa dibedakan. Nah, tentu semua itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itulah, maka kembali kepada pertanyaan sebelumnya. Jadi seharusnya seorang dai itu harus sudah menjadikan rumah tangga itu selain prioritas ya. Itu dia sudah menganggap rumah tangga ini seperti yang bahasa Abu Shanum tadi ya, sudah selesai.
1: Karena ketika seseorang itu menikah, maka kewajiban pertamanya dan utamanya adalah
0: rumah tangganya. Sekarang saya lanjutkan poin yang ketiga. Bagaimana perspektif Islam tentang mental load? Jadi mental yang terasa begitu terbebani. Jadi mentalnya berat banget. Nah, dalam perspektif Islam ada dua poin besar. Poin besar yang pertama, rumah tangga itu di dalam Islam adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, dari mana akan dicapai sakinah, mawaddah, warahmah ketika istri di rumah itu tidak dimuliakan? Paham gak sampai sini? Jadi artinya kita tahu konsep Islam dalam rumah tangga itu endingnya kan mencapai ridho Allah. Tapi selama di dunianya dia mendapatkan dalam rumah tangga itu yang namanya samawa. Nah, bagaimana samawa ini akan muncul ketika istri tidak dimuliakan? Apa indikator istri tidak dimuliakan? Sampai kemudian istrinya itu merasa mental load. Dia merasa mentalnya tertekan dengan beban psikis yang luar biasa, dengan suami yang terkesan cuek dengan pekerjaan rumah tangga. Nah, maka konsep Islam ketika ingin mencapai sakinah, mawaddah, warahmah, mau tidak mau harus ada dua. Yang pertama, seorang suami yang menjadi qawwam, pemimpin yang mengayomi. Dan yang kedua, seorang istri solihah yang tahu kapasitas dirinya. Nah, maka dari suami yang menjadi qawwam tadi, tentu dia tahu mana yang membebani istri, mana yang menjadi tugas istri, mana yang menjadi tugas kita bersama. Nah, maka konsep Islam di dalam rumah tangga adalah ta'awun, mu'asyarah bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Apa cara yang ma'ruf itu? Cara yang baik, sesuai dengan keumuman yang ada di masyarakat. Itu perspektif Islam tentang mental load yang pertama. Jadi istri dimuliakan. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali laki-laki mulia, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali dia laki-laki yang hina. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Laki-laki terbaik adalah yang paling baik kepada istrinya. Itu konsep Islam untuk mencapai rumah tangga yang baik, sehingga tidak ada mental load itu dalam Islam ketika seorang suami dan istri memahami tentang agama. Poin yang kedua, mengenai seorang suami yang ketika di rumah dia menjadi pelayan keluarganya. Dan ini diambil dari hadis yang sahih ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya tentang apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berada di rumahnya. Maka Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawabnya, yakhdumu ahlahu wa idza hadaratis shalah ka'annana wa ka'annahu la ya'rifu ba'duna ba'dha, ka'annahu la ya'rifuna wa ka'annana la na'rifuhu. Rasulullah itu ketika di rumah melayani keluarganya. Rasulullah memotong daging, Rasulullah menjahit kainnya, Rasulullah memperbaiki sepatunya, dan perbuatan-perbuatan normal.

0: Normalnya seorang laki-laki di rumahnya di zaman itu membantu istrinya. Tapi ketika sudah terdengar waktu azan, apa yang terjadi? Seakan-akan kami tidak mengenalnya dan beliau tidak mengenal kami. Artinya apa? Beliau langsung meninggalkan kami untuk melakukan sholat. Nah, sekarang yang terakhir di malam hari ini, sebenarnya saya masih pengen panjang, tapi kesian ini tamunya banyak ini. Alasan. Nah, sudah. Yang terakhir, tiga dampak psikologis tentunya negatif ketika terjadi mental load kepada seorang istri. Maka seorang suami harus ngerti ini. Ketika istri Anda itu mengalami yang namanya mental load, beban mental yang berlebihan, yang tidak kunjung terselesaikan, tidak bisa dikomunikasikan, maka akan ada tiga dampak besar yang dialami oleh istri, dan itu tentu juga berefek domino kepada suami. Apa efek domino itu apa? Efek yang berkelanjutan.
1: Berkelanjutan.
0: Kepada suami. Nomor satu, dia akan mengalami depresi dan kecemasan. Jadi depresi itu karena istri merasa apa? Home alone. Wah, keren. Jadi kayak film zaman dulu ya,
1: Home Alone. Home Alone.
0: Jadi dia merasa seakan-akan rumah tangga itu dia gak punya suami. Seakan-akan dia gak punya teman di sana. Maka akan terasa apa? Merasa depresi dan cemas. Mau ngomong gak ada teman ngomong. Mau minta tolong dia gak mau nolongin. Segala macam. Nah, sehingga akan muncul depresi dan kecemasan. Dan kesian. Istri kalau sudah hilang keceriaannya, rumah tangga hilang cerianya. Yang kedua, dia akan sensitif banget dan gampang terpantik emosinya. Ngamuan. Karena beban yang dia rasakan yang tidak kunjung bisa tidak kunjung terurai, itu akan menjadikan dia semakin sensitif, terpantik sedikit meledak emosinya.
1: Senggol, kacau.
0: Senggol,
1: modot.
0: Tapi enggak pantas di sini. Jangan. ada istilah jelek tapi na'udzubillah. Sudah, maka dia akan mudah marah dan sensitif. Dan sensitif itu pemirsa bukan hanya mudah marah. Tapi apa? Gampang nangis.
1: Oh.
0: Gampang baper. Diajak ngomong sedikit, kamu nyindir saya ya. Kamu udah gak cinta lagi ya sama saya ya. Kalimat-kalimat itu akan sering keluar. Karena apa? Mental load yang berkepanjangan tidak kunjung terurai. Dan yang terakhir, akan menjadikan rumah tangga itu hilang kehangatan dan kemesraannya. Istri mana sih yang senang melayani suami dalam keadaan capek? Istri mana yang bisa melayani suami dengan totalitas ketika dia merasa tidak diperhatikan, ketika dia merasa batinnya tersakiti, kan gak bisa. Nah, maka ketika depresi dan cemas, kemudian sensitif dan mudah marah, kemudian hilangnya kemesraan, itu adalah pintu pembuka kehancuran rumah tangga. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekarang apa solusinya? Wes, terakhir, solusinya yang pertama, membangun komunikasi yang positif. Tetap semua masalah rumah tangga mesti kita sampaikan
1: komunikasi.
0: Kemudian yang kedua, saling memahami mengenai tugas dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, saling pengertian. Ngelihat suami kok capek, bantu. Ngelihat istri kok nampaknya capek, bantu.
1: Pijitin. Siapa tahu lanjut.
0: Iya, pijit terus sampai pagi. Lanjut.
1: Lanjut sampai.
0: Yang pertama, komunikasi yang positif, terus diajak ngobrol. Yang kedua, mulai memahami tentang hak dan kewajiban supaya tidak tumpang tindih. Yang ketiga, memahami pasangan. Jadi dilihat pasangan nampaknya capek, yo nggak ada masalah kok suami mijitin istri itu. Antum pernah apa enggak?
1: Pernah, sering.
0: Kesian antum.
1: Orang senang kok kasihan.
0: Kesian antum. Mijitin apanya? Biasa kan ini ya, yang capek banget kan daerah leher,
1: itu yang kaku. Yang bentuknya kayak tanda tanya itu loh.
0: Oh, kro, apa? Alat pijet itu. Oh, Masya Allah, ya, boleh. Nah, sudah, maka saling memahami. Dan yang terakhir, apa yang perlu dilakukan agar menghindari mental health? Jangan sampai kemudian dianggap semua urusan domestik rumah tangga itu hanya menjadi tugas istri. Maka suami perlu ngerti itu adalah tugas bersama. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Semoga ada kurang lebihnya. Sebenarnya ada apa? solusi-solusi yang lain, tapi saya rasa lebay lah.